0: masih di layanan interaktif pembahasan metode ijtihad muamalah kontemporer bagi yang baru bergabung. Baik, kita kembali buka pertanyaan via telepon. Nah, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
1: Dengan Abu Bilal di Bogor.
0: Baik, Abu Bilal silakan pertanyaannya.
1: Izin Ustaz, saya mau bertanya di luar topik. Untuk masalah waris. Kebetulan ini untuk yang ibu saya.
0: Perhitungan waris ya Pak?
1: Iya, saya ingin menanyakan kakek saya itu memiliki 6 orang anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan.
0: Bisa disebutkan namanya Bapak dan tahun wafatnya?
1: Kakek.
2: Yang mau dibagi warisan kakek, Pak Bilal. Bilal.
1: Iya, Ustaz.
2: Yang mau dibagi warisan kakek, Kak.
1: Warisan kakek dan kebetulan nih nenek juga baru meninggal gitu, Ustaz. Sebelumnya itu belum pernah dibagi warisannya.
2: Ya.
1: Hanya meninggalkan kakek itu hanya meninggalkan rumah sebelumnya.
2: Kakek namanya siapa tadi?
1: Kakek Surya. Kakek Surya meninggal.
2: Dia wafat tahun
1: 2020.
2: Saat dia wafat, istrinya masih hidup.
1: Istri masih hidup.
2: Ayah bundanya masih hidup.
1: Sudah meninggal, Ustaz.
2: Anak laki 3, perempuan 3.
1: Iya, dan anak
2: ini hidup semua.
1: Meninggal.
2: Ini hidup semua mereka, anak-anak ini.
1: Anak-anaknya meninggal satu, Ustaz, yang laki-laki.
2: Berarti jadi 2.
1: Ya.
2: Meninggalnya setelah Pak Surya wafat atau sebelum?
1: Sebelum 2012, Ustaz.
2: Ya, berarti pada saat Pak Surya wafat, anak laki-lakinya cuma 2.
1: Iya.
2: Bukan 3, berarti 2. Ya. 2 anak laki. Terus, apa lagi?
1: Setelah itu, 2025 itu anak yang keempatnya laki-laki juga meninggal.
2: Ya, ini kita bagikan. Nanti memang tanyakan apa pembagiannya atau apanya?
1: Maksudnya saya ingin menanyakan apakah yang meninggal sebelum kakek dan yang meninggal sebelum nenek itu dapat warisannya atau tidak gitu?
2: Tidak dapat. Dia syarat orang dapat waris itu adalah hidup saat seseorang itu meninggal. Bila dia sudah meninggal dahuluan, dia tidak dapat, tidak ada hak warisnya. Jelas?
1: Jelas. Berarti pembagian warisnya, Ustaz, berarti 2 kali. Dengan 2 cara itu ya, Ustaz, ya?
2: 2 kali. Ini, Pak Ma, kita melihat di sini, istri ya. Dapat 1/8.
0: Nah,
2: ini dapat sisa 8 berarti dibagi 8 1 7. Anak laki-laki 2 kali 2 4 lagi 3 tambah 3 7 pas. Berarti hartanya harta Pak Surya dibagi 8. Istri Pak Surya 2/8. Anak laki-laki beliau masing-masing 2/8. Istri Pak Surya 1/8. Anak laki-laki beliau masing-masing 28, 28. Anak perempuan beliau 1/8, 1/8, 1/8. Kemudian ini wafat lagi. Yang sebelumnya anak laki-laki wafat satu dulu ya.
1: Iya.
2: Ya, ini wafat. Satu wafat. Ketika dia wafat, dia punya anak istri.
1: Siapanya, Ustaz?
2: Ya, anak laki-laki.
1: Yang...
2: Anak laki-laki yang meninggal setelah bapak, siapa namanya?
1: Harry, Ustaz.
2: Ya. Harry ketika wafat, anak istrinya ada?
1: Ada, masih ada anak istrinya.
2: Ibunya masih hidup, anak laki-lakinya ada?
1: Anak laki-lakinya ada.
2: Ah, ya udah. ketika Harry ini wafat, Harry wafat, ahli warisnya istri ini adalah ibu dia, ibu beliau, kemudian tambah istri beliau, berapa anak laki, anak perempuan? Bilal, Abu Bilal.
1: Ya.
2: Berapa anak Harry yang laki dan perempuan?
1: Anak perempuannya itu 3, anak laki-lakinya itu 3 juga,
2: Pak. Masya Allah. Ya. Kak, ini dibagi ibunya Harry, istrinya Pak Surya, dapat 1/6 dari hati, dari harta Harry. Istrinya dapat 1/8. Anak laki-lakinya sisa perempuannya. Ya, berarti hartanya dibagi 24. 24, 4/24, 3/24. Sisanya 17. 17, 3 anak laki-laki ke 26 dibagi 9. 17 bagi 9 ada pecahan. Angka 9 dibagi ke 2, dikali 24 sama dengan
0: 216.
2: 216. 9 kali 4
0: 36.
2: 36. 9 kali 3 27. Anak laki-laki 34 masing-masing. Anak perempuan 17. 17. Kemudian ketika istri Surya atau ibunya wafat, Harry otomatis sudah enggak dapat. Berarti tinggal di sini anaknya satu lagi laki-laki.
1: Yeah.
2: Langsung dibagi dua, dibagi 5 bagian. Anak laki-lakinya yang masih hidup itu dapat 2/5. Anak perempuan tetap ya. Anak perempuan Pak Surya tetap 3. Masing-masing 1/5, 1/5, 1/5. Alhamdulillah.
0: Cukup jelas, Bapak?
1: Ya, cukup jelas.
0: Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Nanti bisa dilihat kembali rekamannya dan juga bisa dilihat catatan yang ditulis oleh Ustaz terkait dengan perhitungan waris keluarga Bapak barakallahu fiikum. Kita berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat via chat WhatsApp di 021-823-6543. Baik, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
3: Saya Wahyu di Jakarta.
0: Baik, dikeraskan suaranya. Obrol, silakan pertanyaannya.
3: Ya, saya mau tanya, Ustaz. Kebetulan, bukan kebetulan, apa? Tahun 2021, suami saya meninggal.
0: Iya. Yeah.
3: Lalu, ini pernikahan saya yang kedua. Almarhum suami ada 4 anak, dan saya ada 2 anak.
2: Almarhum, sebentar. Anda pernikahan pertama ada 4 anak.
3: Bukan, Pak. Jadi maksud saya, suami almarhum suami saya ini.
2: Pernikahan pertama Anda 2 anak.
3: Bukan.
2: Bukan juga.
3: Pernikahan pertama saya itu saya ada 2 anak.
2: Dapat 2 anak. Alhamdulillah. Terus
3: dengan almarhum yang kami bercerai dengan yang pertama.
2: Terus mereka yang kedua.
3: Dengan yang kedua yang almarhum ini.
2: Sebentar, yang kedua ini Anda bawa 2 anak. Iya. Iya kah, Ibu?
0: Iya. Lanjut, Ibu. Lanjut.
3: Nah, sedangkan almarhum itu, dia ada 4 anak, Ustaz.
2: 4 anak, terus.
3: Potong itu.
2: Yang anak Anda, 2 ini.
3: Tahun 2021.
2: Dari suami yang meninggal ini, Anda tidak punya anak?
3: Enggak punya anak, Pak.
2: Ya, berarti anak Anda tidak dapat warisan dari suami yang meninggal ini.
3: Dari yang almarhum ini.
0: Iya.
2: Terus?
0: Pertanyaannya, Ibu, bisa dipercepat?
3: Begini, Ustaz. Almarhum itu, dia bercerai dengan istrinya. Itu karena suaminya ini selingkuh.
2: Suaminya ini selingkuh. Yang jadi suami Anda ini
0: yang wafat.
3: Bukan, dari yang wafat, istrinya yang
2: mantan, selingkuh.
3: Mantan dari almarhum.
0: Bercerai ya, Bu ya? Sebelum wafatnya ya?
3: Kenapa, Ustaz?
0: Iya, bercerai sebelum wafatnya.
3: Betul.
0: Baik, pertanyaannya ya. Ibu
3: ketika
0: bisa dipercepat.
3: Dengan saya itu sudah bercerai dengan istrinya.
0: Ya, baik. Pertanyaannya.
3: Nah, pertanyaannya kan, kalau istri yang mantan yang berselingkuh ini, ketika suami saya meninggal itu, dia kan nggak dapat warisan ya, Ustaz?
2: Pasti, karena bukan istrinya.
0: Iya. Itu saja pertanyaannya, Ibu.
3: Lalu yang kedua, Ustaz.
0: Iya.
3: Jadi ketika suami meninggal, itu besoknya itu ibu almarhum mengatakan bahwa kontrakan yang ada 5 petak itu sudah dikasih ke dia, ke ibunya. Tanpa saya nggak tahu karena maksud ibunya almarhum ngomong itu nggak tahu saya. Gitu. Ada kontrakan 5 petak, terus ada rumah.
2: Bentar.
3: Dan
2: itu
3: rumah yang kami
2: sudah balik nama ke ibunya atau belum?
3: Jadi setahu saya, Pak, semua surat-surat itu atas nama almarhum suami saya.
2: Terus ada saksi hibah itu?
3: Enggak ada, Pak. Bahkan saya tahunya.
2: Sebentar, sebentar. Kalau tidak ada saksi dan tidak ada bukti, suruh dia bersumpah atas nama Allah 3 kali di hari Jumat setelah sholat asar bahwa anak saya sudah menghibahkan ini kepada saya demi Allah, ya, bahwa anak saya Fulan bin Fulan telah menghibahkan asetnya A, B, C, D, E, F, G kepada saya 1 kali, nanti 2 kali sampai 3 kali. Tapi sebelum dia bersumpah, ingatkan, ini kalau dia berbohong namanya sumpah palsu. Sumpah palsu adalah dosa besar, di mana dengan sumpah itu dia menghilangkan hak waris istri dari yang meninggal ini, dan hak istri itu 1/8.
0: Jelas, cukup jelas ya, Bu. Baik.
3: Nah, dan yang kedua,
0: kita cukupkan dulu Ibu ya, satu karena keterbatasan waktu, izin. Baik, jazakallahu khair barakallahu fiik, dan kami angkat pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz, di dalam pembahasan risalah Ustaz disebutkan sejumlah dalil. Tidak disebutkan di dalamnya istihsan. Apakah istihsan itu masuk ke dalam bagian pendalilan yang disebutkan oleh para ulama, Ustaz, ataukah tidak? Mohon pencerahannya, jazakallah khair.
2: Ya, mohon pencerahan. Nah, saya tidak menyebutkan istihsan karena dalam masalah kontemporer yang saya bahas tidak ada para ulama yang berdalil dengan istihsan. Hanya itu saja. Ya. Buku ini saya buatkan khusus tentang dalil-dalil yang dipakai oleh ulama kontemporer. Nah itu.
0: Jazakallahu khair barakallahu fiik, demikian pertanyaannya. Semoga menjadi pencerahan dan lebih bermanfaat barakallahu fiikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pemirsa Roja di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi. Ana Kuatno dari Gunung Sindur Bogor ingin izin bertanya, orang tua Ana meninggalkan warisan sebuah rumah. Beliau memiliki 8 anak, 8 anak. laki-laki 4 dan perempuan 4. Ustaz, bagaimanakah cara pembagian warisannya? Suami sudah lebih wafat, wafat terlebih dahulu, Ustaz.
2: Orang tuanya?
0: Orang tuanya juga sudah wafat.
2: Laki-lakinya 4, 2 bagian, 2, 2, 2, 8. Perempuan 1, 1, 1, 8 tambah 4, 2, 8 tambah 4, 12. Katanya, rumahkah, tanahkah, uang tunaikah, usahakah, itu dibagi 12 bagian. Nah, laki-laki 2 per 12, 2 per 12, 2 per 12, 2 per 12. Sisanya anak perempuan masing-masing 1 per 12.
0: Cukup jelas, desa kelah khair saat demikian. Penengatan pemirsa Raja di Bogor, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan dari Ummu Sa'ati Makassar berkaitan dengan pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, apa syarat secara keilmuan yang bisa berfatwa atau berijtihad, Ustaz?
2: InsyaAllah akan kita jelaskan ke dalam
0: baik. Diikuti Ummu yang bertanya dan pemirsa pembahasan risalah kita ini, silakan mengikuti jawabannya dari apa yang ditanyakan. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali, Ustaz, izin bertanya berkaitan dengan akad jual beli, bagaimana cara jual rumah yang benar? Karena kebanyakan masyarakat jika beli rumah bayar 3 kali sampai proses balik nama selesai baru melunasinya. Syukran Ustaz atas jawabannya.
2: Karena masyarakat jual rumah sudah 3 kali balik nama setelah lunas gitu.
0: Iya.
2: Tidak ada masalah, betul. Dengan syarat objeknya, rumahnya diterima langsung oleh pembeli. Cuman balik namanya nanti. Ya. Terima objek itu ada dengan dua. Ada dengan hakiki, itu ditempatin rumah. Ada dengan hukmi, itu dengan balik nama. Salah satu dilakukan cukup. Ya, bila tidak ada dalam transaksi jual beli, berarti terjadi hutang dengan hutang. Rumah tidak boleh dipakai, tidak boleh dikuasai oleh pembeli dengan cara kredit. Cuma sekian tidak boleh, nanti setelah lunas 3 tahun baru boleh dia memanfaatkannya. Ya, maka ini termasuk jual beli hutang dengan hutang. Barang-barang yang tidak diserahkan di majelis akad, uangnya pun tidak diserahkan di majelis akad. Ini akad yang dilarang para ulama Islam. Dan Qudamah Zab al-Muni menukil ijma' para ulama dalam hal ini. Dan itu juga Ibn Nuzir dalam kitabnya ijma'. Dia menukil bahwa hutang dengan hutang adalah akad yang dilarang Nabi SAW.
0: Jazakumullah khair atas penjelasan dan menjelaskannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami akan kembali selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, anak-anak bekerja jadi admin TU di sekolah Madrasah Aliyah Negeri. Anak-anak suka membantu membuatkan data bagi orang tua yang anaknya ingin mendaftarkan KIP dari pemerintah. Dan terkadang orang tua memberikan uang tips kepada anak-anak. Apakah uang tips itu diperbolehkan, Ustaz?
2: Haram diterima oleh anak-anak. Ketika dia menerima, dia berdosa. Ya, dan Luhai kami dalam kitabnya Kabair memasukkan disyuah itu dalam kabirah minal kabair. Bagian dari dosa besar. Karena Nabi SAW mengancam dengan memasukkan pelakunya ke dalam neraka, pemberinya dan penerima. Dan di antara tanda kriteria dosa besar, bila ada ancaman dari Nabi SAW.
0: Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya dan pencerahan. Demikian.
2: Berarti yang harus dilakukan, jangan pernah diterima. Nah. Kalau diterima, tujuannya nanti untuk disedekahkan. Anda sudah terkena dosa besar. Sedekah Anda pasti tidak akan diterima. Karena dosa sudah kena. Maka jangan diterima. Kalau dia maksa, Anda paksa lagi. Kalau kamu bayar, saya tidak buatkan, tidak keluarkan datanya, tidak saya bantu.
0: Cukup biasa pada kalau fikum demikian. Ikhwah atau akhwat yang akhwat bertanya, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
0: Tadi Ustaz menjelaskan akad salam. Apakah ada durasi minimal waktu dari penyerahan objek yang diakadkan? Boleh tidak dalam kurang waktu di bawah 2 bulan akad salam itu bisa ditunaikan? Mohon nasihatnya, jazakallah khair, Ustaz.
2: Ya. Mazhab Hambali Ibn Qudama memberikan batas waktu minimal, maksimal tidak. Minimal itu kata beliau minimal harga berubah. Ya. Kapan harga berubah ya? Mungkin sebulan, mungkin dua bulan. Kalau pagi berakad, sore diterima barangnya, walaupun dengan spesifikasi. Nah, itu kata dalam mazhab Hambali tidak sah. Karena harganya belum berubah. Apa hubungan harga dengan keabsahan akad salam? Ya. Mereka mengatakan bahwasanya ini akad salam itu pengecualian dari kaidah umum Nabi melarang menjual barang yang belum dimiliki. La tabi' ma laysa indak, dengan engkau jual barang yang belum dimiliki. Karena dia adalah pengecualian, tentu dikecualikan ilatnya apa? Hikmah di balik pengecualian itu apa? Ya. Hikmahnya adalah si penjual dan pembeli mendapatkan keuntungan. Keuntungan pembeli apa? Harga lebih murah. Jelas. Bila kalau beli pagi, sore diantar, sore diserah terimakan, berarti harga tetap tercapai. Hikmah tadi tidak tercapai. Dengan tidak tercapainya, kembali kepada hukum asalnya bahwa menjual barang yang belum dimiliki dilarang. Maka mereka mengatakan minimal satu bulan. Kalau satu bulan harga sudah berubah. Seperti itu. Adapun panjang, mau setahun, mau dua bulan, tiga tahun, empat tahun, tidak ada masalah. Sepuluh tahun pun boleh. Ya, namanya mau beli rumah agar lebih murah, sepuluh tahunnya lagi gunanya untuk anak sekarang yang baru berumur umpamanya 19 tahun. Sudah punya uang, sudah dapat bonus atau dapat warisan. Ya, beli sekarang setelah terimanya tanah ada ya, setelah terima rumahnya nanti 15 tahun lagi ya, atau 10 tahun lagi, tidak ada masalah.
0: Jazakallah khasa barakallah fiqh. Demikian ikhwah yang bertanya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan pencerahan. Kami angkat kembali selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
0: Ustaz, saya seorang guru di salah satu sekolah sunnah dan karena insentif yang diberikan masih jauh di bawah UMR, saya berusaha untuk mencari alternatif tambahan di luar jam mengajar. Akan tetapi saya disalahkan karena mengajar di tempat lain. Padahal tidak ada akad awal dan saya telah menunaikan kewajiban saya untuk mengajar di sekolah tersebut. Apakah mencari tambahan di tempat lain ini juga berkonsekuensi kepada cacatnya akad saya di sekolah tersebut? Ustaz, mohon nasihatnya. Jazakallah khair.
2: Swasta atau negeri?
0: Negeri, swasta, sekolah-swasta.
2: Sekolah swasta, kemudian di luar waktu dia mengajar di tempat lain. Masalahnya tidak ada masalah. Kecuali kalau ada pengikatan perjanjian dari awal.
0: Dan itu mengikat saja.
2: Kalau ada pengikatan tidak boleh mengajar tempat lain, ya itu iya. Tapi biasanya kalau mereka membuat pengikatan itu, biasanya gajinya cukup untuk hidup sebulan. Ini mau membunuh namanya itu gajinya untuk hidup sebulan. Kemudian diikat nggak boleh kerja di mana-mana, mau gratis pun nggak boleh, mau ini.
0: Jadi secara hukum asal kalau tidak ada akad diperbolehkan, sudah?
2: Iya, maksudnya boleh.
0: Ayo, insya Allah. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ustaz, baik, kami berikan.
2: Ya, kita lihat para dokter spesialis kadang dilihat.

0: Lihat bersama sampai suami melafalkan aku hadirkan kepadamu atau hakku di rumah itu menjadi sudah aku berikan kepadamu. Ya, atau dia mengatakan saya sudah tidak punya kepemilikan lagi di rumah itu sudah milikmu. Ya, itu baru milik istri penuh.
1: Jazakallah khairan barakallahu fiik. Demikian dan kami berikan kesempatan terakhir via telepon silakan di 0218236543. Bagi yang mungkin terputus tadi silakan. Baik, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Umu Arumi.
1: Di mana Umu Arumi?
2: Di Bekasi.
1: Baik, silakan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Semoga Allah memberkahi Ustaz, keluarga, dan semua umat muslim. Izin bertanya Ustaz.
1: Silakan.
2: Bapak saya meninggal dunia di 2012.
0: Siapa yang meninggal? Ayah?
2: Iya, bapak saya.
0: Nama beliau siapa?
2: Bapak Sahudi.
0: Sahudi?
2: Iya.
0: Rahimahullah. Lanjut. Kapan beliau wafat?
2: 2012, Bapak Ustaz.
0: Ya, terus?
2: Sampai sekarang belum dibagi waris karena masih ada ibu.
0: Istri beliau masih hidup?
2: Masih.
0: Ayah dan bunda beliau, sudah kakek nenek Anda masih hidup?
2: Sudah tidak ada saat Bapak saya meninggal.
0: Ya. Yang ada pada saat itu istri?
2: Ya, bila anak, Bapak saya meninggalkan.
0: Anak berapa orang? Laki berapa perempuan?
2: Anak laki-laki tidak ada.
0: Anak perempuan berapa orang?
2: Anak perempuannya 3.
0: Ini akan ada hak di luar anak. Yaitu, saudara-saudari Pak Sahudi masih ada yang hidup?
2: Masih ada.
0: Berapa saudara beliau masih hidup, saudari beliau?
2: Saudara laki-lakinya ada 3, saudari perempuannya ada 1. Kalau cucu laki-lakinya perlu disebutin tidak Ustaz?
0: Enggak, terhalang oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki atau dari anak perempuan?
2: Dari anak perempuan.
0: Enggak dapat. Ya.
2: Oh, tidak dapat.
0: Tidak
2: ya?
0: Dapat. Istri 1/8, anak perempuan 2/3, ini sisa 8 dengan 3, 24 baginya. 24 bagi 8, 3. 24 bagi 3, 8 tambah 2 kali 2 16. 24 dikurang 3 dikurang 16 menjadi 5. Sisa 5 ini saudara beliau 3 kali 2 6 bagi 7. 5 bagi 7 ada pecahan agar bisa dibagi. 7 dikali 24.
1: 168.
0: 168. Maka 7 dikali 3, 21 per 168. Kemudian 7 dikali 16.
1: 112.
0: 112. Bagilah 3. Masing-masing berapa?
1: 37. Sekian.
0: Kemudian saudara 5 kali 2 10 plus 168 10 plus 168 10 plus 168. Saudari 5. Ya. Ini penting Anda ingatkan kepada ibu Anda, istri Pak Sapudi, bahwasanya minimal 35 per 168, jangan ditahan. Kalau anak 3 perempuan mungkin masih bisa bersabar dengan bundanya, ya. Tapi kalau saudara ayah Anda, berarti ipar dari ibu Anda, tentu mereka ingin hak mereka secepatnya. Kalau tidak ditahan, ibu Anda telah berbuat zalim.
2: Seperti itu ya Ustaz?
0: Iya.
2: Kalau misalkan seperti ini,

0: Bapak meninggalkan kan rumah, terus ada sawah, di mana sawah itu sebenarnya warisan dari Bapak beliau. Otomatis kan sebenarnya saudara-saudara kandung juga udah dapat ya. Tapi karena Bapak tidak punya anak laki-laki, otomatis beliau juga akan dapat dari kita juga ya, dari
1: Ya,
0: warisnya
1: betul.
0: Bapak itu.
1: 35/68.
0: Oh, seperti itu.
1: Ya.
2: Cukup, Bapak Ibu ya.
1: Tinggal dinilai bila nilai sawah itu sama 35/68 dari keseluruhan harta
0: Iya.
1: Bapak Anda, serahkan aja ke dia. Minta Ibu Anda serahkan ke dia.
0: Oh,
1: Serahkan
0: gitu.
1: surat-suratnya ke mereka berempat itu.
0: Ustadz, maaf, tambah satu lagi boleh. Ibu saya kan bekerja, meskipun bergajaknya dagang ya, Ustadz. Kalau tanah itu, rumah yang kita tinggali itu, sebagian dihadiahkan buat ibu dulu, boleh Ustadz? Sebelum dibagi waris.
1: Maksudnya apa?
0: Jadi kan selain Bapak bekerja, tapi Ibu kan juga punya bisnis,
1: Terus.
0: Pak. Ibu berdua berdagang, dan itu lumayan memang untuk kehidupan sehari-hari. Tanah yang kita, rumah yang kita yang kami keluarga itu tinggali dulu, itu boleh tidak misalkan sepertiga atau setengah, itu memang untuk haknya ibu karena ibu sudah membantu bekerja. Seperti itu boleh tidak?
1: Ibu istri Pak Sahudi ini,
0: Ya.
1: ya, dalam kehidupan sehari-hari rumah tangganya, dia ikut membayar,
0: Iya.
1: ikut uang,
0: Iya.
1: ngasih
0: Karena
1: uang.
0: ya, iya.
1: Dia ngasih uang itu meminjamkan ke Pak Sahudi atau ingin membantu kehidupan keluarga.
0: Kami belum tanya detail ke ibu ya,
1: Iya,
0: Ustaz.
1: tinggal ditanya.
0: Oh, seperti itu.
1: Iya.
0: Meskipun
1: Dia masih hidup kan ya?
0: iya, masih ada.
1: Ya,
0: Meskipun
1: kalau dia bilang maksudnya ya namanya kita ke suami, suami lagi sulit, kita bantu dah. Kalau namanya bantu berarti tidak harap imbalan. Tidak harap pengembalian. Kalau tidak harap pengembalian, nggak ada haknya dia.
0: Maaf.
1: Tapi kalau dia bilang, Bapak sih sempat bilang begitu, ini Bapak lagi sulit, tolong dong pakai uangmu dulu aja, nanti kalau lagi longgar, lagi lapang, aku ganti. Kalau gitu, iya.
0: Oh gitu, berarti akad itu harus ada saat bapak saya ada dong Ustaz.
1: Ya tentu dong.
0: Kalau tidak ada seperti itu,
1: Tidak ada, haknya dia. Sepertiga, sepertiga.
2: Baik, semua.
0: Seperti ya sudah semua dibagi waris.
1: Iya.
0: Hak itu tidak ada. Ya udah anggap aja itu sedekahnya ibu buat keluarga seperti itu ya.
1: Ya, dia bantu itu digunakan membantu. Dia bersedekah ke anak-anaknya, ke suaminya, baguslah pahalanya besar.
2: Iya, Ustaz. Demikian, Namo. Cukup jelas.
0: Baik, baik.
2: Baik, Alhamdulillah. Jazakallah.
0: Khairan wa barakallahu
1: fiikum. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Semoga menjadi pencerahan ilmu yang bermanfaat. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian pagi ini, Ustaz, silakan.
1: Ya. Tuhani wa akhwati fillah, merupakan kewajiban bagi muslim mengetahui tentang transaksi yang dia akan lakukan sekarang, halal atau tidak halal. Ya. Bila transaksi itu tidak ada pembahasan para ulama tentang kasus itu, dan ditanya kepada ulama yang lain pun tidak ada yang tahu, otomatis dia tidak bisa memenuhi kewajiban syariat untuk mengetahui dahulu sebelum berbuat. Ya, tentu kembali efeknya kepada pemikul beban syariat yang mereka adalah para pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka keberadaan orang-orang yang mempelajari agama Allah, kepentingannya untuk manusia banyak. Dia membantu manusia untuk mereka beribadah sesuai dengan apa yang dihalalkan Allah dalam hidupnya dan meninggalkan apa yang diharamkan Allah dalam hidupnya. maka jadilah Anda manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya di dunia dan di akhirat. Wallahu bittawfiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.
2: Jazakallah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Tarmizi radhiyallahu ta'ala. Kesimpulan beliau menutup kajian di kesempatan pagi ini, pembahasan dari kitab metode Ijtihad Muamalat Kontemporer. Kita sampai kepada bagian D, urgensi Ijtihad Muamalat Kontemporer. Kita akan sambung kembali di kesempatan Kamis yang akan datang insyaallah. Dan alhamdulillah sejumlah pertanyaan sudah disampaikan, solusi dan jawabannya. Semoga ini memberikan ilmu yang bermanfaat dan pencerahan bagi yang bertanya dan juga bagi yang menyimak. Adapun sejumlah pertanyaan yang belum sempat terjawab bisa diajukan kembali kesempatan Kamis berikutnya insyaallah. Demikian, dan kita mohon kepada Allah taufik dan hidayahnya memahamkan dan juga memberikan kemudahan dalam mempelajari, mengamalkan ilmu yang kita pelajari di kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Kami akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam.
11: An ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala: Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala: Ya Rasulullah, كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
12: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum, namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
13: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: حساب.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Sufyan Al-Thawri, awal ilmu adalah diam, kemudian mendengar, lalu menghafal, kemudian mengamalkan, dan lalu menyebarkan.
2: Suratul Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu

ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Rawahu Muslim.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
7: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'u al-layl. Hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha.
8: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
9: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
8: Kecuali para nabi dan para rasul. Karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid. Qul ya

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyakum. Para pendengar di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Dan dimanapun Anda berada, tentunya kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk menyimak suatu kajian ilmiah dalam format rekaman yang insya Allah akan kita dengarkan dan juga simak bersama dari pembahasan Fawaidul Fawaid dipaparkan oleh Al-Ustadz Al-Fadil Abdullah Taslim M.A. Hafidhullahu Ta'ala. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, dengan taufiknya kita dimudahkan kembali untuk mengadakan majelis ilmu yang mulia secara online di kesempatan pagi hari ini, dilanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di bab tentang Al-Qur'an dan tafsir, masih dilanjutkan pembahasan ya kehidupan manusia lahir dan batin. Di pembahasan yang lalu terakhir kita membahas tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnasi kaman mathaluhu fid dhulumati laysa bikharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan dia? yakni yang sudah kita bahas kemarin, bahwa semua ulama ahlu tafsir mengartikan, memaknai ayat ini, yaitu orang yang tadinya kafir, tersesat, kemudian kami berikan hidayah kepadanya. Menunjukkan hidayah itu menghidupkannya dalam kehidupan yang sesungguhnya. Jadi apakah orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan dia, dan kami jadikan baginya cahaya, yang dengan itu dia berjalan di kalangan manusia, apakah sama dengan seperti orang yang perumpamaannya dalam kegelapan-kegelapan tidak bisa keluar darinya? Di sini akan diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam pembahasan kita ini, apa makna cahaya yang dengan itu hamba berjalan di kalangan manusia. Wa qawluhu, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'alna lahu nuray yamshi bihi finnas, dan kami jadikan baginya cahaya yang dengan itu dia berjalan di kalangan manusia. ya, dia berjalan di antara manusia. Yatadhammanu umuran. Dalam ayat ini terdapat beberapa perkara, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Baik, ahadaha yang pertama, annahu yamshi finnasi bin nuri wa hum fi dhulmah. ya. Bahwa hamba ini yang mendapatkan petunjuk Allah, yang memahami agama ini dengan benar, dia berjalan di antara manusia dengan cahaya, sementara orang-orang lain dalam kegelapan. Sementara manusia yang lainnya dalam kegelapan, tidak punya cahaya mereka. Tidak punya cahaya yang menerangi. طيب فمثله ومثلهم كمثل قوم أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق وآخر معه نور يمشي به في الطريق ويراها ويرى ما يحذره فيها. Maka perumpamaan hamba ini dengan orang-orang lain di sekitarnya adalah seperti perumpamaan satu kaum yang ketika berjalan di malam hari, di kegelapan malam, satu kaum yang mereka berjalan di kegelapan malam, kemudian mereka tersesat, tidak bisa mendapatkan petunjuk untuk jalan yang mereka, yang ingin mereka tuju. Ya. Sedangkan satu orang yang lain, dia membawa cahaya, yang dengan itu dia berjalan menerangi jalannya, menerangi jalur yang ditempuhnya, dan dia melihatnya serta melihat hal-hal yang dikhawatirkan menjerumuskannya, ya, dia bisa melihat hal-hal yang ditakutinya untuk dia menghindari dari di jalan tersebut. Masya Allah, ya, jelas akan berbeda. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu agama itu sebagai cahaya penerang. Berarti orang yang belajar agama, dia akan selalu terbimbing dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa terang langkahnya meniti jalan Allah yang lurus dan bisa menghindari jalan-jalan yang akan membawa dia ke dalam jurang kebinasaan. Ini jelas merupakan, ya, perbedaan perumpamaan yang sangat jauh sekali antara hamba ini dengan orang-orang yang tidak memiliki cahaya yang menjadikan mereka tersesat bahkan terjerumus ke dalam jurang kebinasaan karena mereka berjalan dalam kegelapan. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Wa tsaniha, yang kedua, annahu yamshi fihim bi nurihi fahum yaqtabisuna minhu li hajatihim ila nur. Pelajaran yang kedua, bahwa dia berjalan di kalangan manusia dengan cahayanya, yang kemudian orang-orang itu, manusia-manusia di sekitarnya, ya kota bisun, mengambil cahaya darinya. Karena mereka butuh kepada cahaya dalam perjalanan malam tersebut. Ini kan berlaku bagi orang yang mau mengikuti petunjuknya. Dia membawa cahaya. Contoh misalnya Nabi alaihissalatu wassalam, tentu membawa cahaya yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau mempelajari petunjuk beliau, mengikuti sunnah beliau, memahami dan mengamalkannya, berarti dia adalah orang yang mau mengambil bagian dari cahaya itu untuk melangkah agar selamat juga. Orang yang mau mengikutinya, sehingga mengambil faedah dari cahaya yang menerangi orang seorang hamba tersebut, maka pengikut di belakangnya juga akan menyelamatkan dirinya dengan ikut, ya, mengambil penerangan dari cahaya tersebut. Masya Allah, ini keutamaan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan ini berarti mereka mau memanfaatkan cahaya yang ada di hadapannya untuk diikuti, sehingga mereka juga akan selamat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wa thalithaha yang ketiga, faedah yang ketiga, annahu yamshi bi nurihi yawmal qiyamati ala sirati idza baqiya ahlu syirki wan nifaqi fi dhulumati syirkihim wa nifaqihim. Bahwa dia berjalan dengan cahayanya pada hari kiamat nanti, ala sirat, di atas jembatan yang dibentangkan di permukaan neraka jahannam. Dia berjalan dengan cahayanya, sehingga dengan izin Allah dia akan dimudahkan melaluinya, melintasinya. Ketika pelaku syirik dan orang-orang munafik berjalan dalam kegelapan, dia dalam kegelapan-kegelapan syirik maupun kemunafikan mereka. Dan kita tahu disebutkan di dalam hadith-hadith yang sahih, orang-orang yang melintasi sirat, ya, itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa in minkum illa wariduha kana dzalika ala rabbika hukman maqdiyah. Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan mendatangi hari kiamat itu kata para ulama artinya melintasi jembatan, di atas jembatan, di atasnya yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Itu merupakan perkara yang hatman maqdiyah, yang sudah pasti dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika melintasi jembatan ini, manusia akan melaluinya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar amalan perbuatan mereka di dunia. Makanya ada yang melintasinya secepat kilat, ada yang seperti apa ini sekejap mata, seperti kedipan mata. Ada yang melintasinya seperti menunggang kuda pacuan, ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan dan seterusnya. Sesuai dengan bagaimana mereka sewaktu di dunia sikapnya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semakin mereka bersegera dalam mempelajari dan mengamalkan agama ini, maka semakin segera juga mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melintasi jembatan tersebut. Maka jelas sekali di sini fungsi daripada ilmu agama Allah turunkan untuk memberikan cahaya bagi manusia, cahaya di dunia dan di akhirat. Makanya sudah pernah kita jelaskan ya, bahwa kenapa iblis selalu berusaha memalingkan manusia dari ilmu agama, selalu berusaha memalingkan mereka dari membaca Al-Quran, merenungkan isinya, membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berusaha memahaminya, karena supaya dia bebas menjadikan manusia itu dalam kegelapan sehingga bebas dia menyesatkan mereka sesuai dengan keinginannya. Ini seperti pernyataan dari siapa? Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitab Talbis Iblis. Beliau berkata, wa'lam anna awwala talbisi iblis 'alan nasi. Wa'lam anna awwala talbisi iblis 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Li'anna al-'ilma nurun fa idza atfa'a masabihahum khabbatahum fi dhulami kaifa syaa. Ketahuilah bahwasanya pengkaburan pertama, jebakan pertama yang dipasang oleh iblis untuk menyesatkan manusia ya, adalah menghalangi mereka dari mempelajari ilmu agama yang benar. Kenapa? Karena ilmu adalah cahaya. Yang mana iblis ketika berhasil memadamkan cahaya manusia dengan tidak belajar agama, akhirnya mereka kan gelap. Kalau dia berhasil memadamkan cahaya mereka, dia akan khabbatahum, menyesatkan mereka, menjadikan mereka kebingungan dalam kegelapan-kegelapan sesuai dengan keinginannya. Sehingga akan mudah digiring menuju jalan-jalan yang membinasakan. Na'udzubillah min dzalik, jalan-jalan yang akan menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Ini lihat bagaimana agungnya petunjuk Islam ini setelah memberikan kehidupan bagi manusia, memberikan cahaya. Yang dua-duanya ini jelas merupakan sumber keselamatan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa qauluhu, kelanjutan dari ayat yang kita bahas di awal Al-Anfal ayat 24. Wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Kenapa Allah sebutkan seperti ini? Yani setelah di awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Setelah itu Allah berfirman, ketahuilah Allah, sesungguhnya Allah dialah yang menghalangi antara seorang hamba dengan hatinya. Apa artinya ya ayat ini? Kata beliau, al-mashhuru fil ayati annahu yahulu bainal mu'mini wa bainal kufur. Yang masyhur, yang terkenal dari makna ayat ini, yaitu Allah menghalangi antara seorang mukmin dari kekufuran. Karena Allah yang maha kuasa membolak-balikan hati manusia. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman atau usbu'aini min asabi'ir rahman." baina usbu'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha'. Sesungguhnya hati manusia semua berada di antara usbu'aini, dua jari dari jari-jari Allah yang Maha Pemurah, yang Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Jadi di sini Allah menghalangi seorang mukmin dari kekufuran atau seorang kafir dari keimanan. Allah Maha Kuasa. Dia yang membatasinya. Ketika Allah menghendaki dibuka hatinya sehingga menerima keimanan, Allah Maha Kuasa melakukannya. Sebaliknya ketika Allah menghendaki dia terhalangi, maka dia akan terhalangi. Ini yang masyhur dari makna tentang ayat ini, ya, yang dikatakan oleh banyak para ulama tentang ayat ini. Nah, wa yahulu baina ahli ta'atihi wa baina ma'siyatihi, Allah dialah yang menghalangi orang-orang yang taat kepadanya dari perbuatan maksiat, wa baina ahli ma'siyatihi wa baina ta'atihi, dan menghalangi pelaku maksiat sehingga tidak bisa mengamalkan ketaatan kepadanya. Wa hadza qawlu Ibnu Abbas wa jumhuril mufassirin. Ini merupakan ya pendapat dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan mayoritas dari para ulama ahli tafsir. Ya. Di sini kita ambil faedah apa? Hati manusia itu tidak ada yang bisa menguasainya, mengarahkannya selain Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Kita ingat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya menyebutkan di antara doa yang sering atau banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalam hadis sahih yang terkenal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati, kuatkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi karena cuma Allah yang Maha menguasai hati manusia, maka ini merupakan ya akiat yang paling utama untuk meneguhkan hati kita di atas kebenaran, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah satu-satunya muqallibal qulub, yang Maha membolak-balikkan hati manusia. Ini makna yang dari mayoritas ulama ahli tafsir. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa fil ayati qaulun akhar. Kemudian dalam ayat ini ada pendapat lain. Ya, ada pendapat lain, yaitu annal makna, bahwa maknanya adalah annahu subhanahu qaribun min qalbihi la yakhfa alaihi khafiyah fahuwa bainahu wa baina qalbihi dzakarahu alwahidi an qatadah rahimahumullahu taala. Ada pendapat lain tentang makna ayat ini. Makna ayat ini yaitu maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha dekat dari hati hamba-hambanya, dari hati hambanya ini. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala tentu saja maha tinggi di atas arsy-Nya. Tapi karena pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya, pengetahuannya sempurna, maka dia dekat dengan hamba-hambanya ya sesuai dengan kemahaagungan dan kemahabesarannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hati hambanya, tidak ada satupun yang tersembunyi baginya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya di antara hamba itu dan hatinya, dialah yang ada di antara hamba dengan hatinya. Ini disebutkan oleh Imam Al-Wahidi dari Qatadah, dari Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah taala, imam besar dari kalangan tabi'in, penduduk Basrah. Ya, ulama ahli hadis sekaligus ahli tafsir. Nah, ini makna yang kedua. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa ka'anna hadza ansabu lis bisiyaqi. Dan sepertinya tafsiran yang kedua ini lebih sesuai dengan siyak, lebih sesuai dengan ya makna tekstual dari ayat ini, lebih sesuai dengan apa yang diceritakan dalam ayat ini. Li'anna al-istijabata asluha bil qalbi fala tanfa'ul istijabatu bil badani dunal qalbi. Kenapa demikian? Alasannya karena istijabah, memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, itu asalnya harus dari hati. Ya, karena jika hati telah memenuhinya, anggota badan akan mengikuti. tapi belum tentu kalau kelihatannya anggota badan mengikuti, belum tentu bersumber dari hatinya. Contoh seperti orang-orang munafik, orang-orang yang beramal tidak ikhlas. Naudzubillah min dzalik. Jadi kata beliau, karena istijabah itu memenuhi seruan Allah dan Rasulnya itu asalnya bersumber dari hati, maka tidak akan bermanfaat al-istijabah memenuhi, menjawab seruan Allah dengan badan tanpa bersumber dari hati. Fa inna Allah subhanahu bainal abdi wa bainal qalbi. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala antara seorang hamba dan hatinya. Fa ya'lamu hal istajaba lahu qalbuhu wa hal adhmara dhalika aw adhmara khilafahu. Maka Allah mestinya sangat mengetahui. Ya, Dia yang Maha mengetahui apakah hamba ini memenuhi panggilan Allah. Apakah hamba ini hatinya benar-benar memenuhi panggilan Allah? Apakah benar-benar tersimpan dalam hatinya kemauan tersebut, atau justru yang tersimpan dalam hatinya hal yang menyelisihi hal itu? Ya, sesuatu yang menyelisihi hal itu. Ya, ini dia membangkang seolah-olah badannya saja hanya mengikuti, ternyata hatinya menyelisihi. Allah Maha mengetahui semua, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada atau dalam hati manusia. Baik. Jadi ini makna yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagai makna yang sangat sesuai dengan ayat ini. Oleh karena itu, tentu di sini jamaah sekalian hafizakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Ini pelajaran bagi kita bahwa hendaknya kalau kita melihat diri kita ada kemauan untuk melakukan kebaikan, tentu ini merupakan ciri-ciri yang baik. Tetapi kita berusaha untuk menjadikan itu bersumber dari hati kita, supaya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidayah ini. Bagaimana caranya? Jelas, kita berusaha ketika membaca Al-Qur'an merenungkan isinya. Ketika kita belajar agama, kita ulangi, kita yakinkan hati kita akan kebenaran, apalagi tentu yang didukung dengan dalil. Ketika kita mengkaji kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita yakinkan hati kita bahwa inilah kebenaran, inilah yang sesuai dengan dalil, sesuai dengan pertimbangan akal sehat, sesuai dengan fitrah manusia. Karena ini yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, seterusnya para sahabat kepada tabi'in, dan seterusnya. Maka inilah kebenaran yang benar-benar ya menjadikan orang yang menitinya dia akan selamat dari kebinasaan yang menimpa banyak manusia. Barakallahu fikum. Baik. Wa 'alal qawlil awwali fawajhul munasabati annakum intafaqaltum 'anil istijabati wa abta'tum فَلَا تَأْمَنُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَلَا يُمْكِنُكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْتِجَابَةِ عُقُوبَةً لَكُمْ عَلَى تَرْكِهَا بَعْدَ وُضُوحِ الْحَقِّ وَاسْتِبَانَتِهِ. Maka, ya, menurut pendapat yang pertama atau penafsiran yang pertama, tentu di sini Ibnu Qayyim mengatakan yang kedua lebih, seperti yang lebih cocok, bukan berarti yang pertama salah, tetap juga benar, apalagi ini pendapat jumhur ulama ahli tafsir, ya. Termasuk sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka kata beliau, berdasarkan penafsiran yang pertama, wajhul munasabah, segi kesesuaian. Kenapa disebutkan di awal, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan dalam hidupmu. Selanjutnya, ketahuilah Allah yang membatasi manusia dari hatinya. Apa segi kesesuaian awal ayat dengan pernyataan Allah berikutnya? Ya, diterangkan di sini, yaitu bahwasanya sesungguhnya kalian, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian merasa berat untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya,

aman. Ya, ini berlaku bagi orang-orang yang suka menunda-nunda kebaikan, tidak bersegera. Ya, taswif min junudi iblis. Sudah pernah kita nukilkan pernyataan dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Mengatakan nanti menunda-nunda kebaikan ini termasuk tentara iblis. Ancamannya seperti dalam ayat ini. Kalau ketika diajak tidak mau, masih merasa berat, berlambat-lambat, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk menghalangi sekalian hamba ini dari hatinya. Sehingga setelah itu dia tidak bisa lagi ya memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sebagai hukuman yang Allah timpakan baginya karena dia meninggalkan kebenaran setelah jelas dan gamblangnya kebenaran tersebut. Ya, jadi penundaan ini menjadi sebab terhalanginya seseorang dari hidayah. Seseorang ketika terhalangi, kalau di awal masih ada keinginan, wah ini baik sekali, ini masya Allah kebenaran, saya harus mengikutinya. Setelah itu kalau Allah menghalangi dia, na'udzubillah min dzalik, sama sekali tidak ada keinginan seperti itu. Karena siapa yang menguasai hati? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub, yang maha membolak-balikkan hati manusia. Taib. Maka ini merupakan ancaman berarti ayat ini ya. Ancaman yang harus kita perhatikan. Fayakunu kaqaulihi, maka ini maknanya sebagaimana kami akan membolak-balikan hati dan pandangan mereka sebagaimana mereka tidak mau beriman kepada kebenaran itu pertama kali disampaikan kepada mereka. Jadi ketika berpaling dari awal, maka sekalian Allah palingkan. Allah jadikan hatinya berpaling. Na'udzubillah min dzalik. Juga firman Allah di surat As-Saff ayat kelima. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Maka ketika mereka berpaling, Allah sekalian palingkan hati mereka. Na'udzubillah min dzalik. Juga firman Allah di surat Al-A'raf ayat 101. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Maka mereka ya, tidaklah beriman dengan apa yang mereka telah dustakan sebelumnya. Mereka tidak mungkin lagi mengimaninya karena mereka telah mendustakan sebelumnya. Ya, ini Allah menutup hati mereka untuk dipalingkan sekalian dari keimanan itu. Na'udzubillah min dzalik. Fafil ayati tahdhirun an tarkil istijabati bil qalbi wa in istajabati bil jawari wa in istajaba bil jawari. Maka dalam ayat ini terdapat tahdhir, peringatan tentang orang yang meninggalkan, yang tidak mau menjawab seruan Allah dan Rasulnya dengan hatinya meskipun kelihatan secara anggota badan dia memenuhinya. Karena Allah maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati manusia, dan ini menjadi sebab Allah timpakan hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, baik. Kemudian yang terakhir, wa fil ayati sirrun akhar, dalam ayat ini juga terdapat rahasia kandungan yang lain. Wa huwa annahu jama'a lahum baina syar'i wal amri bihi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di ayat ini antara petunjuk syariatnya dan perintah untuk berpegang dengannya. Yaitu apa? Wa huwal istijabah, memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Allah yang memanggil kita, yang menentukan atau menetapkan syariat, dan Allah juga yang memerintahkan kita untuk mengikutinya. Wa bainal qadari wal imani bihi, sekaligus Allah mengumpulkan antara penetapan takdir dan kewajiban mengimaninya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat, meminta kita, memerintahkan kita untuk mengikutinya. Tapi Allah beritakan, manusia dibatasi dari hatinya. Ini pentingnya kita selalu berdoa kepada Allah, memohon agar hati kita dibukakan menerima hidayahnya. Seperti doa tadi, ya, agar Allah mengarahkan hati kita untuk selalu taat kepadanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Atau dalam Sahih Muslim, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'ati. Ya Allah yang maha memalingkan hati, palingkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Ini agar kita mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dimulai hati kita untuk ya dimudahkan, selalu diarahkan pada kebaikan. Taib. Fahiyya ka qawlihi, maka ayat ini sama dengan makna firman Allah di beberapa ayat yang lain. Seperti surat At-Takwir ayat 28-29. Liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyaa'a.

0: آؤونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Barang ya, bagi siapa di antara kamu yang ingin untuk istiqamah selalu di atas jalan Allah yang lurus, dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali sesuai dengan kehendak Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Wa qawlihi juga sama dengan firman Allah di surat Al-Muddathir 55-56. Faman syaa'a dzakarah wa ma yadhkuruna illa an yasha'a Allah. Maka barang siapa dia akan barang siapa yang menghendaki, dia bisa mengambil pelajaran darinya, dan mereka tidaklah bisa mengambil pelajaran darinya kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Ya, ini maksudnya ini masalah penetapan takdir Allah, kita wajib imani. Tapi tidak ada pertentangan dengan kewajiban kita mengikuti syariat, karena masalah takdir adalah berita dari Allah. Di sisi lain Allah perintahkan untuk mengikuti syariat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala jelas menjadikan segala sesuatu dengan sebab. Ketika seseorang itu Allah perintahkan untuk mengikuti petunjuknya dan petunjuk Rasulnya, hendaknya dia ikuti supaya dia mendapatkan takdir yang baik. Supaya Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya untuk mudah menerima kebenaran. Tapi ketika ada yang diajak kemudian dia berpaling, dia enggan, berarti ini yang menutup dirinya dari kebaikan. Dia sendiri yang membawa dirinya melakukan sebab-sebab keburukan. Ingat, takdir kita tidak ketahui kecuali setelah terjadinya. Makanya dalam urusan takdir kita diwajibkan membenarkan saja, mengimaninya. Di sisi lain ada perintah dari Allah, laksanakan perintah. Ada larangan, tinggalkan larangan tersebut. Termasuk perintah bersangka baik kepada Allah, selalu berdoa, meminta kebaikan dari sisinya, berlindung dari segala keburukan. Dengan sikap yang benar seperti ini, ya, seorang hamba akan dimudahkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di atas jalan kebaikan. Ingat kembali pernyataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbihi fa ahsana al-amal wa innal fajira awil munafiqa asaa dhanna bi rabbihi fa asaa al-amal. Orang yang beriman itu selalu bersangka baik kepada Allah, kepada Rabbnya, sehingga dia memperbaiki amal-amalnya, beramal-amal yang baik. Sedangkan orang munafik atau orang yang rusak imannya selalu bersangka buruk kepada Allah, sehingga dia justru melakukan amal-amal keburukan, memperburuk amal-amalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ayat ini mengandung makna yang sangat dalam, yang pantas untuk kita renungkan. Ya, wallahu ta'ala a'lam, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahuinya. Barakallahu fikum, demikianlah penjelasan tentang makna ayat ini. Ya, Al-Anfal ayat ke-24 yang diterangkan dengan penjelasan yang panjang lebar dan penuh faedah oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid ini. Insyaallah untuk kesempatan berikutnya kita akan berpindah ke ayat yang lainnya, semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaatnya, dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya di waktu yang masih tersisa. Barakallahu fikum, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Satu materi yang sangat menarik kita simak bersama, dan ikhtar Islam azani Allahu ayyakum. Untuk berikutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda semuanya ikhtar Islam yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Dan kami persilakan kepada Anda yang bertanya di layanan nomor telepon tersebut di 021-823-6543. Ya, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk mengajukan pertanyaan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, ini saya dipasang sesuatu di badan saya.
1: Maaf Ibu.
2: Saya udah pamit ke tempat yang masang udah meninggal. Katanya disuruh ke anaknya. Jadi udah di ini anaknya, tapi saya juga udah minta tolong sama tetangga yang bisa menghilangi barang itu. Apa?
1: Barang itu apa Bu ya? Barang itu apa Bu? Maksudnya susuk Bu ya?
2: Apa solusinya buat saya? Kenapa?
1: Ya, baik, terima kasih Ibu. Tanya cukup Ibu ya?
2: Ya. Solusinya
1: baik.
2: Apa Ustaz?
1: Baik. Ya. Baik, demikian Ustaz pertanyaan dari Ibu tadi yang bertanya, dan kami informasikan juga kepada Anda semuanya, Kota Islam Azani Allahu wa Iyyakum. Mohon ketika menyampaikan pertanyaan bisa memberitahukan identitasnya agar kami bisa juga menyebutkan namanya dan juga asalnya. Nah, Ustaz, silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fi, pertanyaan sangat bermanfaat dari Ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan solusi dari masalah yang beliau hadapi dan senantiasa memberikan kebaikan kepada beliau dan bagi kita semua. Ya, tadi yang kita pahami, ada yang masukkan ke dalam tubuhnya sesuatu, berarti itu kayak susuk begitu ya mungkin ya. Ya, untuk menyelesaikan masalah seperti ini, Bu, tidak perlu kita datangi orangnya kembali atau keluarganya atau siapapun, karena bisa jadi mereka masukkannya dengan cara-cara sihir atau cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Melalui jin dan seterusnya, ini kan dilarang dalam Islam. Ini bahkan bisa jadi orang tersebut adalah seorang dukun yang mendatanginya saya tidak boleh. Ya, perbuatan yang ibu lakukan di masa lalu, hendaknya ibu bertobat darinya, itu adalah kesalahan. Kalau itu benar-benar susuk ya, itu adalah kesalahan, bertobat darinya, karena kita tahu Nabi SAW menyebutkan ancaman bagi orang yang mendatangi dukun. Di beberapa hadis yang sahih, ada hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, ya, man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau tukang ramal bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Bahkan kalau membenarkan ucapannya, bisa disebutkan di riwayat lain yang sahih, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ibu harus bersungguh-sungguh bertobat dari perbuatan tersebut dan jangan mengulangi lagi. Termasuk tidak perlu mendatanginya lagi. Alhamdulillah Islam ada solusi dalam masalah seperti ini. Untuk mengeluarkan benda tersebut, diruqyah di tempat yang dimasukkan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa perlindungan dari doa Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih atau zikir-zikir memohon perlindungan kepada Allah. Ya, ibu cukup membacanya sendiri atau mungkin ada anak keluarga ibu yang sudah mengikuti kajian yang bacaannya benar, suruh dia bacakan di tempat tersebut, atau mungkin orang lain ya yang bisa membantu ibu untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir perlindungan, doa-doa perlindungan dengan izin Allah. Kalau kita sungguh-sungguh dan ibu juga ya bersungguh-sungguh minta pertolongan kepada Allah, berdoa agar dimudahkan, dengan izin Allah akan dikeluarkan susuk tersebut dari tubuh ibu insyaallah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi ibu. Barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kami berikan kepada yang lainnya, kepada Anda semuanya, kota Islam Azani Allah wa iyyakum, yang ingin bertanya kami persilakan untuk Anda bertanya. Dan kepada yang telah terhubung, kami persilakan. Ya, silakan.
3: Halo. Assalamualaikum Ustaz, saya Ibu Sri dari Tanjung Priok.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri, silakan Ibu Sri.
3: Iya, mohon pencerahannya Pak Ustaz. Kok saya jadi blank ya, mau dicatat sih. Jadi gini, saya blank tadi mau nanyanya, tadi online dulu. Jadi gini, akhirnya saya yang lain dulu, gini, nanti kalau itu saya telepon lagi. Jadi gini Ustaz, kalau misalnya kita kan mau ke kamar mandi, kita kan baca doa kan, orang main juga minum buci, orang baca. Nah itu maksudnya, lafalnya itu harus kita dengerin ke kuping kita apa? Dalam hati boleh apa enggak? Itu sebetulnya pertanyaan kedua. Pertanyaan satunya saya lupa. Saya pikun. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa ingat kembali dengan pertanyaan yang diajukan yang pertama. Nah, Ustaz, kami pertama kepada Ustaz menyampaikan jawaban. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fi. Pertanyaan sangat baik dari Ibu Sri tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Ya, zikir seperti ini memang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tadi sebelum masuk kamar mandi kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, berlindung kepada Allah dari syaitan. Ya, yang laki-laki maupun perempuan. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih dan itu dibaca dengan dilafadzkan. Jadi namanya kita baca itu dilafadzkan, makanya dibacanya sebelum masuk kamar mandi ibu ya. Jadi sebelum masuk, karena dalam kamar mandi atau WC kan dilarang kita berzikir, ada larangan dalam hadis yang sahih. Jadi kita bacanya di luar, ya. Kemudian juga baca Bismillah, karena disebutkan dalam hadis yang sahih lainnya, bismillah itu yang menghalangi antara pandangan mata syaitan atau jin dari aurat manusia. Jadi bacanya dengan bismillah juga, sebelum masuk baca bismillah ya. Jadi bisa kita baca bismillah Allahumma inna a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, baru kita masuk. Makanya ini dilafadzkan, bukan dalam hati, dibaca dilafadzkan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk diamalkan. Baik.
1: Nah Ustaz, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan demikian jawaban untuk Ibu Sri di Jakarta, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas pertanyaan yang telah diajukan. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
4: Dengan Rudi di Tangerang.
1: Ya, silakan Pak Rudi.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum. Yang ingin saya tanyakan agak beda dengan topik Pak Ustaz, tapi ini mengenai AI. Kalau misalnya kita ngobrol dengan AI itu, apakah berlaku hukum seperti kita ngobrol dengan manusia normal itu Ustaz? Jadi nggak boleh gibah, nggak boleh apapun kita ajarkan orang lain atau membuat suatu hal yang bersifat kepalsuan atau gimana Pak Ustaz? Mohon pencerahannya Pak Ustaz, karena memang agak membingungkan kalau untuk ngobrol dengan AI ini, kan sekarang sudah bisa benar-benar real time ngobrol gitu Pak. Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya, dan kita akan simak jawaban dari Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Iya. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat dari Pak Rudi tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau, bagi keluarga, dan bagi kita semua. Ya, kita ngobrol dengan siapapun, AI atau manusia biasa, tetap tidak diperbolehkan hal-hal yang berhubungan dengan tadi larangan dalam agama. Ya, misalnya ghibah atau namimah dan seterusnya, karena bisa jadi itu akan mungkin sampai kepada orang lain. Ya, tidak perlu kita ungkapkan hal itu kepada manusia. Kalau memang kita ingin menasehati orang yang bermasalah, kita nasehati, itu yang disyariatkan dalam Islam. Ya, karena kan kita tahu pengertian seperti ghibah sendiri kan, Rasulullah SAW menyebutkan tentang ghibah itu, maknanya adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan saudaramu, tentang saudaramu dengan hal-hal yang tidak disukainya, kejelekan-kejelekannya di belakangnya. Ya, maka termasuk kita sebutkan kepada siapapun, karena hal ini mungkin kita menyebutkan kepada asalnya bukan orang, misalnya cuma rekaman saja atau kayak tadi AI misalnya, tapi nanti bisa jadi sampai kepada orang lain misalnya. Ya, bisa jadi nanti ada orang lain yang mendengarnya, makanya tidak diperbolehkan. Seperti ini justru kita harus sembunyikan. Kalau kita ingin menasihati, datangi dia. Nasihati, dan ini malah yang bermanfaat. Supaya dia bisa berubah dari hal tersebut. Supaya dia bisa meninggalkan kesalahannya tersebut. Jadi tidak perlu kita ungkapkan kepada siapapun. Ya, yang disyariatkan adalah kita mendatangi orang itu, berusaha menasihatinya. Inilah bukti bahwa kita menyayangi saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyebutkan kesalahannya di hadapannya langsung agar dia bisa berubah dan meninggalkannya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah. Jazakumullah khairan, Pak, atas jawabannya telah disampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
5: Dari Ummu Hanifah.
1: Di mana Ummu Hanifah?
5: Di Enrekang.
1: Ya, silakan Ummu Hanifah.
5: Oh iya, izin bertanya Ustaz, ini kan ya, kenapa itu teras di tengah malam karena tak ada yang bangunkan untuk sholat malam Ustaz? Apakah terasa itu kakinya terasa digelitik, terus ada suara samar? Apakah itu gangguan setan atau dari malaikat Ustaz?
1: Baik.
5: Mungkin itu saja.
1: Ya. Terima kasih Ummu Hanifah. Afwan wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak jawabannya dari Ustaz, dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari ibu yang ada di Enrekang tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, kalau ada gangguan-gangguan seperti itu yang sifatnya mengganggu ketika seorang ingin beribadah, ingin salat malam, maka itu insya Allah kemungkinan besar dari syaitan atau dari jin yang berusaha mengganggu kita. Adapun malaikat tidak akan melakukan seperti itu, dan malaikat juga ya tentu akan mendukung dan menyenang dan mendoakan kebaikan bagi hamba-hamba yang melaksanakan kebaikan. Karena malaikat sifatnya seperti itu, ya, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang beriman, kemudian memuji perbuatan-perbuatan yang baik dari hamba-hamba yang beriman. Adapun yang seperti tadi itu kemungkinan besar adalah gangguan dari syaitan atau dari jin yang berusaha menghalangi kita. Tidak perlu kita takut, kita berlindung kepada Allah, tetap kita laksanakan justru dengan kita sholat, mohon pertolongan kepada Allah agar menghilangkan gangguan tersebut. Dengan sebab itu Allah akan menghindarkan kita dari gangguannya atau bahkan Allah membinasakannya karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita rasakan gangguan seperti itu, berdoa kepada Allah. Bilang, ya Allah, saya didolimi sama jin yang menggangguku atau syaitan yang menggangguku. Ya, berikanlah balasan yang setimpal. Maka Allah Maha Kuasa untuk memberikan balasan tersebut dan menghindarkan kita dari gangguannya. Nah, barakallahu fik.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah. Jazakumullah khairan atas jawaban telah disampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di penjumpaan kita pagi hari ini, Ustaz. Melalui telepon kembali di 0218236543. Kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung untuk langsung bertanya. Ya, silakan. Dengan siapa dan berada di mana? Ya, silakan. Ya, silakan. Halo.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
6: Saya izin bertanya. Iya. Saya dengan Bunda Tri. Dengan Bunda Tri berada di Kota Cimahi.
1: Oh iya, baik Ibu. Silakan Ibu, mohon Ibu mungkin dimatikan dulu suara televisinya Ibu biar Ibu nanti tidak terganggu karena memang agak delay. Jadi Ibu cukup menyimak lewat telepon saja, nanti jawabannya Ibu bisa mendengarkan lewat televisi. Ya, silakan Ibu langsung saja dan dikecilkan suara televisinya.
6: Baik Pak Ustaz, yang ingin saya pertanyakan, saya kan pernah kena kayak semacam teluh gitu, Ustaz.
1: Ya, Ibu langsung saja Ibu. Ya.
6: Kesakitan itu saya di waktu asar sampai pagi saat yang terlebih nomor satunya itu setiap sesudah sholat tahajud itu saya dapat serangan-serangan yang sangat luar biasa.
1: Lalu apa pertanyaan Ibu?
6: Ya, saya sudah berusaha untuk ke beberapa ustadz gitu, rukiah syari gitu, tapi rasa sakit itu selalu muncul setiap saya sesudah sholat tahajud seperti itu. Nah, terus yang terakhir saya berobat itu kepada beliau orang Bali, tapi beliau mu'alaf Islam. Nah, terus alhamdulillah itu sudah beberapa kali diobatin itu alhamdulillah menemukan solusi.
1: Baik, Ibu langsung pertanyaannya Ibu.
6: Sangat luar biasa.
1: Ya. Mungkin pertanyaan Ibu?
6: Menyerangnya itu Bapak, apakah saya berobat ke beliau seorang mu'alaf itu gimana ya Pak hukumnya gitu kan, saya juga khawatir kalau saya itu melanggar
1: menyimpang itu Bu ya,
6: ajaran-ajaran Islam gitu atau gimana ya Pak Ustadz gitu.
1: Baik Ibu ya.
6: Ya, terima kasih jazakallahu khair Pak Ustadz.
1: Wa jazakillahu khairan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, kami pesan untuk menjawab Ustadz.
0: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali dari Ibu Bunda Tri tadi yang dari Cimahi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan bagi beliau, mudahkan kesehatan dan diangkat sihirnya atau teluh yang pernah ditimpakan kepadanya. Ya. Ya, barakallahu fik, apa yang dilakukan oleh ibu ya untuk mengobati penyakit seperti ini ya. Pertama ibu tentu saja minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang wajib. Dalam setiap sholat, ibu mohon kepada Allah, baik sholat tahajud atau sholat-sholat yang lain, minta pertolongan kepada Allah. Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran kan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan melaksanakan sholat. Jadi dalam sholat kita minta pertolongan kepada Allah, dan ibu sebutkan bahwa ibu didolimi dengan orang yang melakukan teluh ini, maka batalkanlah teluh ini dan jadikan hancur buhul-buhulnya. Baik, ya, dan kesungguhan ibu yang akan insya Allah menjadi sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kalau ibu sungguh-sungguh dalam memohon kepada Allah. Kemudian lakukan rukyah yang disyariatkan. Karena itu yang diajarkan dalam Islam. Bacakan ayat-ayat Al-Qur'an ya. ibu bisa membacanya sendiri atau keluarga ibu, atau mungkin seseorang yang kita tahu dia paham agama. Jangan sembarang orang didatangi. Tadi saya tidak tahu keadaan yang ibu sebutkan tadi. Ya, ibu sebutkan tadi dia orang seorang yang mu'alaf. Ya, orang yang mu'alaf kita perkirakan dia baru belajar agama. Mestinya ibu yang lebih lama paham agama. Karena orang yang meruqyah secara syar'i, yang dibenarkan dalam Islam, dia adalah orang yang paham akidah yang benar, paham tauhid, kemudian bacaan Al-Qur'annya benar. Ya, itu cukup. Yang seperti ini insya Allah dengan izin Allah akan memudahkan kita untuk hilangnya sihir-sihir atau teluh-teluh tersebut. Ya, jadi yang bisa ibu lakukan tadi, kalau ibu bisa lakukan sendiri atau keluarga ibu yang terdekat yang bisa melakukannya, itu lebih baik biar bisa lebih intens dilakukan ruqyahnya dengan membacakan Al-Qur'an, misalnya bacakan Al-Fatihah, bacakan 3 kul, ya, Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq, An-Nas, bacakan surat Al-Baqarah, bacakan surat-surat yang lain. Ya, bisa juga ibu menyebutkan lafaz untuk membatalkan sihir atau teluh tersebut. Ya, bisa dibatalkan. Ya, dengan izin Allah kita katakan teluh-teluh yang menimpa ini, yang dikirim ini dibatalkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu ya ibu bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, ya. Jadi yang dibenarkan cara-caranya itu adalah cara-cara yang sesuai dengan syariat. Siapapun yang melakukannya, yang penting dia adalah orang yang kenal agama, paham tauhid, paham keimanan, minta pertolongan kepada Allah, kemudian membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, zikir-zikir perlindungan atau doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, maka ini diperbolehkan. Yang seperti itu, dan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebab kesembuhan yang semoga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan teluh atau sihir yang menimpa ibu agar diangkat dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta ibu dijadikan bisa pulih kembali ya, dan lebih bersemangat untuk melaksanakan sholat tahajud tadi, karena ketika diganggu itu menunjukkan bahwasanya syaitan atau jin tersebut merasa kepanasan atau tersakiti dengan sholat tahajud yang ibu lakukan. Maka perbaikilah cara-cara penyembuhannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kesembuhan yang sempurna dan menjadikan penyakit yang ibu derita ini sebagai sebab diampuninya dosa-dosa dan ditinggikan derajat bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapinya. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah ini pertanyaan yang terakhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Fidallahu Ta'ala yang telah memberikan materi di kesempatan ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ikhwatal Islam di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikian sebuah program kajian ilmiah dalam format rekaman dari pembahasan Fawaidul Fawaid yang kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
5: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anak. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin, ya Rabbal Alamin.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat merusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah. Perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya. Dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: kata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah.
2: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
1: Allah akan berikan kecukupan baginya.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas.
1: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
4: Tawakal itu bukan malas.
2: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
2: Intirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
2: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
1: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

إيمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد

غير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر

فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: تحشرون.
1: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
2: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam
3: an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
0: داري أنس رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
2: A'udzu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam, Anda masih di 104,3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada kaum dangu yang selalu setia mendengarkan kami. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya dan memberikan keistiqomahan di dalam agama yang mulia ini. Baik ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, untuk selanjutnya akan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama guru kita Ustadz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafidhullah ta'ala. Semoga apa yang kita simak nantinya bermanfaat dan menjadikan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Kami ucapkan selamat menyimak, barakallahu fikum.
2: Baik, terima kasih akhi, barakallahu fikum. Kaum muslimin dan muslimat, di mana saja berada rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا ربنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Alhamdulillah, melewati 2/3 pertama dari bulan Syawal 1447 Hijriah, kita masih dipanjangkan usia oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga saat ini. Satu kenikmatan yang berdampingan dengan banyak sekali kenikmatan dan sudah semestinya mengingatkan kita akan kewajiban bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan tersebut. Dan perlu diingat bahwa bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah, meskipun itu bagian darinya. Akan tetapi, bersyukur yang hakiki adalah dengan melibatkan segenap jiwa dan raga. Lisannya menyanjung dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, kalbunya berikrar meyakini bahwa segenap kenikmatan tersebut datang darinya, dan menjadikan nikmat itu sebagai sarana agar dapat mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai ragam ibadah. Keberadaan kita di kehidupan dunia ini adalah untuk diuji. Inilah ketetapan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam berbagai banyak ayat Al-Quran. Satu di antaranya yang barangkali sering kita dengar, bahkan mungkin kita sudah menghafalnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka hakikat ujian di kehidupan kita ini adalah ujian yang terus berlangsung sampai akhir hayat kita tiba. Kita dihidupkan hingga kelak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ujian. Apa objek ujiannya? Allah tegaskan di dalam ayat 2 dalam surat Al-Mulk ini, ayyukum ahsanu amala. Objek ujiannya adalah agar diketahui, teruji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Maka kita mengabdi kepada Allah. Kita tunduk dan menghambakan diri kepadanya. Ujian kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk selalu mempersembahkan amal terbaik untuknya. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita, bahkan yang ada di kehidupan dunia ini, penciptaan langit, bumi, dan semua yang menghiasi kehidupan kita, adalah untuk menjadikan kita bisa sukses melewati ujian tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami, kata Allah, menjadikan semua yang ada di atas muka bumi ini sebagai penghias kehidupan di dalamnya, agar kami menguji mereka manusia. Menguji mereka. Apa objek ujiannya? Ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, waktu demi waktu yang bergulir, yang terus berlanjut dan tidak mungkin ditarik mundur kembali, menjadikan kita semestinya mendapatkan kebahagiaan di alam barzakh, sesuatu yang baik, diuji dengan sesuatu yang terkadang membuat kita luka, sedih, duka. Tetapi semua itu adalah bagian dari ujian kita di kehidupan dunia ini. Berbekal diri, sehingga ujian demi ujian yang kita lewati menjadi bekal terbaik kita menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, wama al hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pahala-pahala untuk kalian akan diberikan penuh kelak pada hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, mereka itulah yang menang. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengajak para pemirsa sekalian di mana saja berada untuk sama-sama belajar mengkaji kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkaji kembali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada sebuah pembahasan yang sangat penting. Pembahasan yang terkadang dipandang sebelah mata oleh sebagian orang, yaitu pembahasan tentang akhlak. Akhlak yang mulia adalah salah satu di antara yang paling prinsipil dituntunkan di dalam agama kita. Yang disayangkan adalah, tatkala sebagian orang membaca Al-Quran, sholat, berdoa, berpuasa, bersedekah, mengeluarkan zakat, dia merasa dirinya sedang beribadah. Dia dengan mudah menghadirkan di dalam sanubarinya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihtisab. Tapi sayangnya sebagian orang masih belum menyadari bahwa berakhlak mulia juga adalah ibadah. Tatkala dia berupaya untuk menuntun segenap jiwa dan raganya, pandangan matanya, pendengaran telinganya, lisannya, ayunan tangannya, langkah kakinya, bahkan yang ada di dalam hatinya, kalbunya. Dia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tuntunan akhlak yang mulia. Dia merasa bahwa itu bukan sesuatu yang bisa menghadirkan catatan pahala. Tersenyum kepada sesama kaum muslimi. Bertutur sapa yang baik untuk mereka. Memasukkan rasa bahagia

milih diksi kata-kata, bersikap untuk tidak menyakiti, meringankan beban orang lain, menjaga agar saudaranya tidak terjatuh di dalam prasangka buruk, su'uvan. Itu semua adalah bagian dari akhlak mulia yang sebagian orang belum melakukannya atau tatkala melakukan, dia belum menyadari bahwa itu bisa menghadirkan catatan pahala. Padahal kita semua berharap agar setiap bagian yang kita lewati di kehidupan kita setiap waktu ini bisa menghadirkan catatan pahala. Karena kita akan meninggal dunia dan kita harus berbekal apa yang harus kita bawa tatkala menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang diuji. Ujian kita adalah agar kita melakukan yang terbaik untuk Allah, di jalan Allah sesuai dengan tuntunannya. Karenanya ada salah satu di antara pembahasan yang penting untuk selalu kita ingat, untuk selalu kita kaji dan pelajari, yaitu tentang akhlak. Dan kita semua masih pada tahapan belajar. Belajar dan terus belajar. Memperbaiki dan terus meningkatkan. Agar tuntunan Islam, tuntunan Al-Quran, tuntunan hadis yang sahih, keteladanan dari generasi terbaik umat ini, menjadi dasar apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan, sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua akhlak yang mulia. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Ayat pertama yang dinukilkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat keempat dalam surat Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Pujian Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman menyatakan, dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kalau kita buka literasi tafsir tentang ayat ini dalam tafsir Tabari, kemudian dinukilkan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, maka kita akan dapatkan bahwa ada riwayat dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menafsirkan ayat ini, dan kita tahu bahwa Abdullah Ibnu Abbas adalah terjemahul Quran, rujukan utama para sahabat sampai kita semua saat ini untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Beliau menjelaskan apa makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, wa innaka la'ala dinin 'azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas agama yang agung. Itu artinya bahwa segenap tuntunan agama adalah akhlak yang mulia. Sebagaimana akhlak yang mulia di dalam agama kita adalah agama. Tak berlebihan kalau kemudian kita menyimpulkan bahwa agama Islam sama dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah tuntunan agama. Dan oleh sebab itu pula, kalau kita ingin belajar akhlak yang mulia, maka kita akan dapatkan panduan utamanya adalah ayat-ayat Al-Quran. Panduan utamanya adalah keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan sahih bahwa ada seorang tabi'in bernama Sa'ad ibnu Hisham rahimahullah yang bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sa'ad ibnu Hisham bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya ummal mu'minin, kaifa kana khuluqun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibunda kaum mukminin, bagaimanakah dahulu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan mengajukan pertanyaan, alasta taqra'ul Quran? Bukankah engkau membaca Al-Quran?
Maka Sa'ad ibn Hisham menjawab, "Bala, benar, aku membaca Al-Quran." Kemudian ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Fa inna khuluqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran." Maka sungguh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maka wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, agama yang luhur, karena memang akhlak mulia adalah tuntunan agama. Dan semua yang ada di dalam agama akan menjadikan seorang hamba berakhlak mulia jika ia menjalankannya dengan benar, sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneladankannya. Dan mengajak manusia kepada akhlak yang mulia, membersihkan manusia dari akhlak yang tercela, adalah satu di antara tiga misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian bisa lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim." يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada segenap kaum mukminin, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dia membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Dia, Rasul tersebut, yuzakkihim, menyucikan mereka. Dia, Rasul tersebut, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, padahal sebelumnya mereka berada di atas penyimpangan yang nyata. Ayat senada dengan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus di tengah-tengah kalangan ummi, bangsa Arab yang tidak membaca, tidak menulis, tidak berpegang pada satu kitab suci tertentu, mereka kehilangan kendali untuk memiliki jati diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus di tengah-tengah kalangan ummi seorang rasul dari jenis mereka sendiri. Tugasnya ada tiga. Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, menyucikan mereka dari hal yang buruk dan tercela, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, kendatipun sebelum itu mereka berada di atas kondisi penyimpangan yang jauh dan nyata. Sama. Kalau dua ayat ini, Ali Imran 164 dan Al-Jumu'ah ayat kedua, kita buka literasi tafsirnya. Di antaranya adalah tafsir yang barangkali sudah mudah dalam jangkauan kita, tafsir Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Si'di rahimahullah. Maka beliau menjelaskan di kedua ayat tersebut makna wa yuzakkihim, ya. Kata beliau adalah أي يزكيهم من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر مساوئ الأخلاق. Menyucikan mereka. Nabi ini punya tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyucikan manusia. Menyucikan dari apa? Yang pertama dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dari hal yang tercela, dan dari semua akhlak yang buruk. Subhanallah, spesifik disebut min masawi'il akhlak. Itu artinya ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang buruk,
Maka tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak pertama kali beliau diutus adalah untuk membersihkan dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia merupakan misi utama kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan umatnya umat yang suci, umat yang baik, umat yang bersih, yang berhias diri dengan akhlak mulia, dan perlahan namun pasti jauh steril dari akhlak-akhlak yang buruk. Sehingga bisa pula disimpulkan bahwa tentang akhlak yang mulia ini bukan pembahasan tambahan atau pelengkap. Ini bahkan pembahasan yang prinsip. Ini bahkan pembahasan yang fundamental. Apalah artinya seseorang misalnya menghafal 30 juz Al-Quran. Apalah artinya misalnya seseorang menyandang sederet gelar, titel. Apalah artinya seseorang memiliki banyak pengikut, ribuan bahkan jutaan atas nama agama, kalau ternyata mereka semua tidak memiliki akhlak yang mulia yang tercermin dalam segenap jiwa dan raganya. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus kecuali untuk mengajarkan umatnya akhlak yang mulia. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar dengan sanad yang sahih, divalidasi oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihim ajma'in. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Dalam jalur riwayat Al-Bazzar, Nabi menyatakan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya lah aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang salih. Subhanallah. Yang belajar bahasa Arab, para pemirsa sekalian, mengetahui ada adatul hasr wa tawkid, yaitu innama. Sesungguhnya, hanyalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang salih, akhlak yang mulia. Allahu Akbar. Maka ini adalah perkara yang fundamental. Ini adalah hal yang prinsip. Bukan sekedar ya, kalau ada waktu luang deh kita tambah-tambah belajar akhlak misalnya. Tidak. Karena dalam pembahasannya yang luas, akhlak seorang hamba itu terkait hubungan baik dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhlak juga menghubungkan baik antara diri seorang hamba dengan sesama makhluk Allah azza wa jal. Karenanya kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, beliau berkata, "Innal khuluqa wal adaba unwanu falahil mar'i wa sa'adatihi fi dunya wal akhirah." Sesungguhnya akhlak yang mulia, adab yang luhur adalah pertanda keberuntungan seorang hamba dan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Siapa orang yang tidak ingin beruntung? Siapa orang yang tidak ingin bahagia di dunianya sebelum di akhiratnya? Maka ketika seseorang diberikan taufik, kemudahan, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk berproses hingga ia memiliki dan bercermin diri, berhias diri dengan akhlak yang mulia, maka itu adalah pertanda kebahagiaan, keberuntungan, dan kesuksesannya di kehidupan dunia, juga di kehidupan akhirat.

عليك في الخلق زاد عليك في الدين. Maka barang siapa yang bertambah kebaikan pada akhlaknya, maka bertambah meningkatlah kualitas agamanya. Allahu Akbar. Ada hadis yang penting untuk kita juga simak bersama, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada seorang sahabat yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nasal jannah?" Duhai Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mari kita perhatikan bersama jawaban Nabi. Beliau bersabda, taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berakhlak mulia. Berakhlak kepada Allah, memperbaiki hubungan baik dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan berakhlak mulia, kebaikan hubungan dirinya dengan sesama hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang demikian. Karena seseorang itu di kehidupan dunianya saat menjalankan ujian agar tercatat dan diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia melakukan ahsanu amal, amal terbaik, ada yang berkaitan antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan ada yang berkaitan antara dirinya dengan sesama manusia. Di dalam sebuah kesempatan, Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina taqwallahi wa husnil khuluq. Hadis tadi, ketika Nabi ditanya apa yang paling banyak memasukkan para hamba ke dalam surga, jadi hamba sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang obsesinya. Dia tidak terlalu peduli dengan apa yang ada di kehidupan dunianya. Artinya, hanya sekedar melintas, hanya sekedar melewati. Tapi yang ada di dalam benak pikirannya, yang ada di dalam sanubarinya, menjadikannya rindu dan terobsesi, adalah untuk bisa masuk surga, sehingga beliau bertanya, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Beliau seakan mengisyaratkan ada dorongan di dalam hatinya yang kuat untuk bisa melakukan itu agar ia masuk ke dalam surga. Maka jawaban Nabi SAW apa tadi? Taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berakhlak mulia, subhanallah. Maka bertakwa kepada Allah, baik hubungan dengan Allah, wa husnul khuluq, akhlak yang mulia, baik hubungan dengan sesama manusia, adalah sebab masuk surga. Maka kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, baginda Nabi SAW menggabungkan antara taqwa Allah dengan husnul khuluq, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan berakhlak mulia, لِأَنَّ تَقْوَى اللَّهِ تُصْلِحُ مَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ, memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Apa itu? Taqwa. Taqwa memperbaiki hubungan antara diri seorang hamba dengan Allah Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Wa husnul khuluqi yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi. Adapun akhlak mulia memperbaiki hubungan antara diri hamba tersebut dengan sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim melanjutkan, fataqwallahi tujibu lahu mahabbatallah wa husnul khuluqi yad'u ila mahabbatihi. Dan bertakwa kepada Allah berkonsekuensi menghadirkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk si hamba. Demikian pula akhlak yang mulia akan mengantarkan hamba tersebut untuk dicintai. Baik dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maupun dicintai oleh sesama manusia. Ironis dan memprihatinkan, tatkala ada sebagian orang yang justru semakin lama belajar
tentang Islam, semakin banyak mengenal tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ternyata

0: justru perangai akhlak adabnya semakin buruk. Ada ketinggian hati, keangkuhan terhadap orang-orang yang dia pandang, ah, apa dia? Saya sudah ngaji belasan tahun yang lalu. Saya sudah kenal sunnah sekian lamanya. Saya sudah alhamdulillah memanjangkan janggut. Saya sudah sering pakai jubah. Saya tidak pernah lepas dari songkok atau peci misalnya. Saya selalu baca kitab. Saya punya mushaf jaib, mushaf kantong. Sudah tebal dan banyak buku-buku catatan kajian saya. Justru dia meremehkan, merendahkan orang lain. Padahal, kalaulah semua yang dibanggakan dalam benak pikirannya itu ternyata ia lakukan justru untuk merendahkan orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintainya. Bahkan ada hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "La ta'allamul ilma litubahu bihi al-ulama au tumaru bihi as-sufaha." Faman fa'ala dhalika fan-naru an-nar. Jangan kalian belajar sekedar untuk bisa menantang debat para ulama atau meremehkan orang-orang yang belum berilmu. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka neraka dan nerakalah yang lebih pantas untuknya. Subhanallah. Maka seseorang hendaklah menata hatinya. Terus introspeksi diri. Kita tidak bisa bilang bahwa kita sudah berakhlak mulia. Karena terus akan ada proses upgrading. Muhasabah, kita introspeksi, kemudian kita tingkatkan lagi. Yang tadinya belum senyum, akhirnya bisa senyum kepada sesama kaum muslimin misalnya. Dari senyum yang terpaksa menjadi senyum yang tulus. Dari senyum yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diiringi dengan salamnya, tegur sapanya, memasukkan rasa bahagianya, dan seterusnya, dan seterusnya. Wallahi itulah Islam. Wallahi itulah Islam. Maka takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengantarkan seseorang dapat memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhlak yang mulia dapat menghantarkan seorang hamba untuk dapat dicintai di antara sesama makhluk Allah Azza wa Jalla. Nanti insya Allah kita akan sedikit demi sedikit mengkaji sebagaimana Al-Syeikh Abdul Razzaq hafizahullah wa jazahullahu anna wa anil muslimina khaira, mengantarkan kita sedikit demi sedikit ya memahami terutama akhlak-akhlak keseharian yang kita perlu tingkatkan dan perbaiki. Kemudian beliau menukilkan hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mari kita simak juga hadis ini. Hadis ini menjadi motivasi besar bagi siapapun di antara kita untuk berupaya, berproses dan terus langgeng berproses, mempertahankan hingga meningkatkan proses belajar agama kita untuk tertuang, tercermin di dalam keseharian akhlak dan perangai kita. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaq." Sungguh di antara yang paling aku cintai dari kalian dan di antara yang paling dekat tempatnya bersamaku di antara kalian di hari kiamat nanti adalah yang akhlaknya mulia. Subhanallah. Jadi berakhlak mulia itu bukan sesuatu yang sekedar pelengkap saja. Berakhlak mulia adalah menjalankan tuntunan prinsip agama. Kalau ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ingin berada tempatnya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, dan kita semua tahu bahwa tempat Nabi di hari kiamat adalah di surga. Bukan sembarang surga, tapi surga yang tertinggi, Al-Firdaus. Siapa yang ingin tempatnya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, maka hendaklah ia berakhlak mulia. Subhanallah. Berakhlak mulia. Maka berakhlak mulia ini menjadi perhatian seorang hamba yang sejati. Menjadi perhatian seorang hamba yang sejati. Bahkan kalau kita baca biografi banyak sekali di antara para ulama, mereka terlebih dahulu belajar tuntunan adab dan akhlak sebelum pada akhirnya mereka belajar tentang ilmu sedikit demi sedikit. Itulah yang dilakukan dan diakui oleh Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah dan para ulama yang lain. Karena semestinya ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari hadis sebagai pijakan, bersumber dari wahyu yang menjadi pijakan belajar agama, itu pasti akan menumbuhkan akhlak yang mulia. Karena tidak mungkin Al-Quran mengajarkan keburukan sedikitpun. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Inna allaha ya'muru bil'adli wal-ihsan. Wa'ita'i dhil-qurba wa yanha'anil fahsyai wal-munkari wal-baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkaru. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kalian berbuat adil. Dan adil itu artinya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan keadilan yang paling tinggi, paling adil adalah tauhid. Sebagaimana sebaliknya, kezaliman yang paling nista dan paling zalim adalah syirik. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kalian untuk bersikap adil. Wal ihsan. Dan berbuat baik. Berbuat baik. Baik ucapan, sikap perbuatan, dan seterusnya. Wa ita'i dhil qurba. Menyantuni kerabat. Wa yanha anil fahsyai wal munkari wal baghi. Sebagaimana sungguh Allah subhanahu wa ta'ala melarang kalian melakukan fahsya, hal yang keji. Baik ucapan ataupun perbuatan. Kemungkaran. Allah larang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga melarang kezaliman. Ya'idhukum la'allakum tadhakkaru. Itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan agar kalian mengingat. Maka para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Kata Nabi SAW, sungguh di antara yang paling aku cintai dari kalian, yang paling dekat tempatnya bersamaku di hari kiamat, di antara kalian adalah yang paling indah akhlak. Subhanallah. Dan banyak hadis-hadis seperti ini. Hadis yang seperti ini banyak. Bukankah juga Rasulullah SAW menyatakan, ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdil mu'mini yawmal qiyamati min husnil khuluq wa inna allaha yubghidul fahishal badhi. Tidak ada sesuatu pun, kalau kita belajar bahasa Arab kemudian kita mempelajari usul fiqih dalam mengkaji redaksi dan berkonsekuensi makna, baik dari sudut pandang, dari tinjauan agama, ataupun dari tinjauan fiqih atau usul fiqih, kita akan tahu bahwa ma min syai'in ya nakira fi siyaqin nafi, yang artinya tufidul umum, tidak ada sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun yang dapat atau yang lebih berat pada timbangan seorang hamba mukmin kelak di hari kiamat seperti halnya akhlak yang mulia. Subhanallah. Tidak ada sesuatu pun yang akan memberatkan timbangan kesalihan seorang hamba mukmin kelak di hari kiamat seperti halnya akhlak mulia. Tidak ada yang mengalahkan itu. Wa inna Allah yubghidul fahishal badi. Dan sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala benci kepada orang-orang yang fahish. Ucapannya itu keji, kotor, jorok. Perbuatannya juga nista dan tercela. Di dalam hadis yang lain, hadis itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang kemuliaan akhlak. beliau Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum khairukum linisa'ihim. Subhanallah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling indah akhlaknya. Mari kita camkan ini pada diri kita masing-masing. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling indah akhlaknya. Jadi kalau seluruh kaum mukminin dikumpulkan, semua mereka memiliki iman, maka untuk mengetahui siapakah yang paling sempurna imannya, indikator yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, tegaskan dalam hadis ini adalah yang paling baik akhlak. Karena iman itu bukan lip sync di bibir. Karena iman itu bukan sesuatu yang hanya sekedar diakui. Tetapi iman itu tercermin di dalam akhlak yang mulia. Makanya kita juga lihat banyak sekali hadis-hadis yang mengaitkan antara iman dengan akhlak mulia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Ayatnya menyatakan wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah kepada segenap manusia dengan ucapan yang baik. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia menyakiti, mengganggu tetangganya. Tetangga pemukiman rumahnya, tetangganya berada di satu tempat, teman duduknya dan lain sebagainya. Jangan dia sakiti, jangan dia ganggu. Itulah cerminan akhlak. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Memuliakan tamunya. Terhubung antara iman dengan akhlak yang mulia, ucapannya baik, tidak mengganggu tetangga, memuliakan tamu. Dan inilah dahulu keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka erat hubungan iman dengan akhlak yang mulia. Maka kalau kita sedang berada di tengah masyarakat misalnya, salah satu di antara yang akan diukur pada diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai tuntunan agama adalah bagaimana akhlak kita kepada mereka. Ustaz, tapi tetangga saya bukan orang-orang yang baik. Dahulu Nabi SAW juga bertetangga dengan kaum Yahudi, kaum munafiqin. Di Mekah pun demikian, beliau bertetangga. Tiap hari melihat atau dilihat oleh para preman kaum Quraisy misalnya. Baik mereka yang dianggap terpandang, terhormat atau para pengikut saja. Nabi SAW juga berada di sekitar orang-orang yang buruk. Tapi bukan berarti beliau menyikapi keburukan mereka dengan keburukan serupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum, walakin yas'uhum minkum basqul wajhi wa husnul khuluq." Akhrajahu Al-Bazzar. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Shahihut Targhib wa Tarhib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, sungguh kalian tidak bisa menjangkau seluruh manusia, tidak bisa merangkul semua manusia dengan harta kalian, enggak bisa. Sebagian orang mungkin merasa bisa dan berhasil, tetapi kalau semuanya, enggak bisa. Makanya jangan heran kalau di sebagian tempat misalnya, sebetulnya saya sudah kasih dia ini, kasih mereka itu, dan lain sebagainya, sudah bertahun-tahun lamanya, tapi masih saja mereka belum berubah, masih saja mereka menentang dan menyakiti saya, misalnya begitu. Lihat Nabi SAW yang menyatakan, innakum sungguh kalian lantasa'u, tak akan pernah mampu merangkul anak segenap manusia bi amwalikum, hanya dengan harta kalian. Hanya dengan harta kalian habis. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Akan tetapi yang membuat mereka merasa terangkul oleh kalian adalah wajah yang ceria, wajah yang senang atau terlihat baik ketika dilihat, dan juga akhlak yang mulia. Wajah yang ceria dan akhlak yang mulia, itulah yang dapat menjadikan manusia terangkul oleh seseorang. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam sosok yang kaya raya? Tidak. Dengan segala kesahajaan, dengan segala kesederhanaan, keterbatasan yang ada pada beliau, dengan akhlaknya yang mulia, jangankan kawan, bahkan lawan sekalipun akan luluh hatinya dengan akhlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perlakukan mereka dengannya. Saya jadi ingat ada kisah panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang seorang yang bernama Dhimad Al-Azdi. Dhimad, Dhad, Mim, Alif, Dal. Dhimad radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelumnya beliau itu tinggal di luar kota Mekkah, dan beliau adalah seorang pemuka kaum. Jadi beliau memiliki kaum. Ya, beliau adalah seorang pemuka, tokoh di tengah kaum tersebut. Kemudian sekali waktu beliau datang ke kota Mekkah untuk sebuah keperluan, Allahu a'lam apakah tawaf atau yang lain. Kemudian para pemuka Quraisy yang biasa mengganggu dan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kehadirannya, maka mereka memanggil Dhimad dan berkata, "Wahai Dhimad, jangan kau temui Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib." Padahal Muhammad bin Abdullah adalah bagian dari Quraisy. Mereka bagian dari mereka yang menghina, menyakiti dan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka berkata, "Jangan kau temui Muhammad. Dia itu orang yang gila, dia orang yang tersihir, sakit ini anu dan seterusnya." Kemudian Dhimad yang sedang bercerita di dalam riwayat ini, beliau berkata, "Aku bingung karena sesungguhnya aku adalah orang yang bahkan biasa meruqyah dengan jampi-jampi jahiliyah, orang yang kena sihir, orang yang gila dan lain sebagainya." Jadi Dhimad bukan hanya pemuka kaum, tetapi dia dianggap sebagai dukun yang biasa menjampi-jampi orang sakit, apakah sakit fisik ataukah sakit mental. Sehingga dia berpikir, kenapa saya harus mendengarkan orang Quraisy yang mewaspadakan saya, jangan sampai ketemu Muhammad, karena khawatir nanti terdampak buruk jika bertemu dengannya. Kalau memang Muhammad itu sakit, gila, kena sihir, biar saya ruqyah saja karena saya bisa ruqyah. Kemudian Dhimad pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Muhammad, aku mendengar banyak orang berkata tentang dirimu. Kau itu gila, kau itu kena sihir, kau itu dukun, kena dukun dan lain sebagainya." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun memutuskan omongan Dhimad, penuturan Dhimad, beliau tenang mendengarkan. Setelah Dhimad selesai dari apa yang diungkapkannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan santun berkata, "Intahaita ya Dhimad. Engkau telah selesai dari apa yang engkau ingin sampaikan kepadaku, wahai Dhimad." Kata Dhimad, "Ya, aku sudah selesai." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh." Beliau membaca khutbatul hajah. "Qana'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul." Subhanallah, hanya dibacakan khutbatul hajah, kemudian Dhimad berkata, "Sebentar, hentikan. Aku biasa dengar jampi-jampi, aku biasa dengar komat-kamit orang untuk kalau misalnya dia kesurupan atau dia kena sihir dan lain sebagainya. Tapi aku tidak pernah mendengar yang indah seperti ini. Coba tolong kau ulangi." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tenang kembali mengulangi "Innal hamdalillah" sampai selesai, "Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Zimmat masih tertegun dan takjub dengan apa yang baru saja beliau dengar. Kemudian beliau ulang lagi. Muhammad, coba ulangi. Ulangi sekali lagi. Innalhamdalillah, sampai selesai. Maka kemudian Zimmat menjulurkan tangannya dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umdud yadak ubayyika." Julurkan tanganmu wahai Muhammad untuk diraih oleh Zimmat, niscaya aku akan berbaiat kepada engkau, percaya bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi ocehan, omongan, tuduhan orang disikapi dengan tenang, cukup dibacakan dengan khutbatul hajah, dan apa yang terbayang akan menjadi sebuah kisruh atau keributan berubah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanatu wal sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tidak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk, maka sikapilah, balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Niscaya akan berubah yang semula diperkirakan akan menjadi pertentangan, permusuhan, akan berubah menjadi pertemanan, persaudaraan yang kuat. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang bersabar, dan itu tidak mungkin menjadi anugerah Allah kecuali bagi mereka yang mendapatkan jatah banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak mampu merangkul seluruh manusia hanya dengan harta saja. Tetapi yang bisa merangkul mereka, yang bisa menenteramkan mereka, yang membuat mereka jatuh hati adalah bastul wajhi, wajah yang selalu terlihat ceria, sumringah, enak dipandang, memberikan kebahagiaan, membawa energi positif untuk dilihat, wa husnul khuluq, dan juga akhlak yang mulia. Subhanallah. Akhlak yang mulia. Ya. Karenanya disebutkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah melantunkan satu bait syair, bunayya innal birra syai'un hayyinun wajhun taliqun wa kalamun layyinu. Kata Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wahai putraku. Ini mungkin beliau sampaikan kepada putranya. Wahai putraku, sesungguhnya kebaikan itu sesuatu yang ringan sebetulnya. Wajah yang ceria dan ucapan yang hangat. Ucapan yang lembut. Ucapan yang indah. Ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita taufik agar semangat, punya motivasi yang tinggi dari waktu ke waktu, terus memperbaiki, meningkatkan, menjaga, melestarikan akhlak mulia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, dan kita berproses untuk semakin lebih baik dan lebih indah lagi berakhlak. Karena tidak mustahil seseorang itu mungkin memiliki perangai yang buruk, baik perangai warisan, ya, nanti insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan mendatang, bahwa akhlak itu ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk, dan akhlak yang baik itu ada akhlak yang memang bawaan dari lahirnya, dari kecilnya, pada pribadinya, anugerah dari Allah untuknya, tapi ada juga yang memang perlu dilatih, dibiasakan, ya, dilestarikan pada dirinya. Nah, kita berusaha. Kita ingin masuk surga, kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh ajal. Tetapi yang pasti kita akan meninggal dunia, dan yang pasti pula kita akan mempersembahkan bekal yang selama ini kita persiapkan. Yaitu ahsan wa amal, amal terbaik. Di antaranya adalah akhlak yang mulia, yang dapat memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasallam cinta kepada kita, yang akan menjadikan dekat tempat kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, yang kelak akan menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus dicintai oleh segenap manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk istiqamah di atas kebaikan, iman, dan akhlak yang mulia. InsyaAllah kita akan sambung kembali pada pembahasan selanjutnya. Masih di dalam kitab Ahadithul Akhlak, karya ilmiah Al-Syeikh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumullah Subhanahu wa ta'ala. Hada wallahu ta'ala a'lam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini. Masya Allah, begitu banyak faedah yang kita dapatkan dari pembahasan kitab Ahadithul Akhlak ini, dan begitu besarnya keutamaan akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa berusaha untuk meraih kemuliaan akhlak tersebut, dan juga Allah karuniakan kepada kita untuk mudahkan usaha memiliki akhlak yang mulia. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Silakan bagi Anda yang lainnya yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda juga nanti bisa menghubungi kami di layanan telepon. Layanan yang telepon biasa di 0218236543. Nah, yang pertama Ustadz kami ajukan dari Ibu Ijun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, jika kita sudah disakiti oleh orang lain dan kita maafkan perbuatan orang tersebut, tapi kita berusaha untuk tidak bersinggungan lagi atau bermuamalah lagi atau menghindari orang tersebut, bahasa kasarnya kita tidak ingin teringat perbuatan dia lagi ketika kita bertemu dengannya, bolehkah hal tersebut kita lakukan Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan kasih sayang, taufik, serta pertolongannya kepada kita untuk selalu berproses menjadi hamba yang terbaik. Ya, Ibu Ijun dan siapa saja di antara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan tuntunan Allah dan bimbingan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Terkadang di antara kita ada yang pernah disakiti, dizalimi oleh orang lain. Kita sudah memaafkan, tetapi kemudian kita memutuskan untuk membatasi diri berinteraksi dengan beliau karena mungkin khawatir jika luka lama itu teringat kembali. Apakah boleh demikian? Apabila kita telah benar-benar memaafkan, ya, betul-betul sudah memaafkan, tetapi membatasi diri dalam rangka menghindar jangan sampai teringat kembali, kemudian akan ada bisikan syaitan, kita menghindari hal tersebut, semoga tidak masalah. Bukankah dahulu Rasulullah alaihi salatu wassalam sangat bersedih tatkala paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu terbunuh pada perang Uhud. Beliau terbunuh akibat lemparan tombak yang dilesatkan oleh Wahsy saat itu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih atas wafatnya paman beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian berlalu waktu yang pada akhirnya Wahsy masuk Islam, masih di masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Wahsy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang artinya kurang lebih, jika engkau wahai Wahsy mampu untuk tidak terlihat olehku, maka lakukanlah. Ya. Dan ini bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam belum memaafkan. Bukan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki rasa dendam, tidak, hasya. Tidak mungkin. Nabi SAW jauh dari hal tersebut, sebagaimana keterangan ibunda Aisyah Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantaqimu li nafsihi wa innama yaghdabu idzan tuhikat hurumatullah." Kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendendam untuk pribadinya. Sesungguhnya beliau itu marah apabila hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala dilecehkan. Oleh sebab itu, kita yakin bahwa Nabi SAW bukan tidak senang dengan masuk Islamnya Wahsy. Bukan pula tidak senang untuk berjumpa dengan sahabat beliau. Karena Wahsy setelah berimannya menjadi bagian dari sahabat Nabi SAW. Namun Nabi SAW yang mengungkapkan hal tersebut, mungkin karena mengkhawatirkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Wahsy akan teringat kembali kepada pamannya Hamzah, sehingga kesedihan akan kembali masuk kepada diri beliau, atau kekhawatiran yang lain. Sehingga wallahu taala a'lam, kalau seseorang setelah memaafkan, dan memaafkan itu sesungguhnya bukan hanya terlihat dari fisiknya. Yang paling penting adalah yang ada di dalam dada, betul-betul memaafkan atau tidak. Kalau memang betul-betul sudah memaafkan, ya sudah merelakan hak yang pernah diambilnya, atau tidak lagi menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh si pelaku itu adalah kezaliman yang menyakitinya, betul-betul sudah memaafkannya, tetapi dia membatasi diri untuk bertemu dengan pelaku tersebut hanya dalam rangka agar jangan sampai dia teringat. Kalau teringat kembali akan tersakiti, kemudian khawatir digoda oleh syaitan dan tidak bisa menjauh dari godaan tersebut sehingga membenci kembali, dia dalam rangka itu, maka insya Allah tidak masalah. Tapi kalau tidak mau bertemunya, ternyata berawal dari sesungguhnya dia belum sepenuhnya memaafkan. Jadi kalau maaf itu sebut saja diprosentasikan 100%, baru 90% misalnya dia memaafkan, 10% masih tersisa. Sehingga dia simpan 10% tersebut, ya akhirnya dia tidak mau menjumpai. Maafkan, saya maafkan. Tapi awas ya, jangan sampai dia tampil di hadapan saya, misalnya begitu. Atau jangan sampai saya berurusan dengan dia lagi. Itu karena 10% yang tersisa. Dari ungkapan lisannya saya sudah maafkan, padahal 10% di dalam hatinya belum maafkan, maka ini hendaknya dihindari. Karena ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan memaafkan orang lain sebagai bagian dari akhlak yang mulia, itu betul-betul memaafkan. Seperti maaf Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya kepada banyak orang yang menyakiti beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ambil pusing dengan itu semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan kaum munafikin yang bahkan menyakiti beliau dengan menudingkan tuduhan palsu kepada istrinya Aisyah pada hadithatul ifki misalnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memaafkan kerabatnya Mistah bin Uthatha radhiyallahu taala anhu misalnya, dan seterusnya banyak. Ya, oleh karena itu tanyakan, introspeksi kepada diri. Apakah tidak mau menemui orang itu atau tidak mau berinteraksi lagi itu, sebabnya adalah masih belum 100%-nya maaf kita berikan kepadanya, atau sudah 100% diberikan maaf, hanya saja menghindar. Jangan sampai kalau kemudian bertemu lagi, berinteraksi lagi, akan terkuasai oleh bisikan syaitan untuk membenci, untuk mendendam, dan seterusnya. Ya. Yang tadi ya belum memaafkan 100%, ini hendaknya diperbaiki. Adapun bila dalam rangka sadduz zari'ah, ya, menutup kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, insyaallah tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Terima kasih banyak Ustaz, syukur jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya, yang kedua, kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp dari Ibu Suci Hirmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya ingin bertanya, di mana hari ini di komplek kami ada non-muslim yang meninggal dunia. Lalu di grup komplek kami ucapkan dengan kalimat innalillah wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita semoga Pak Fulan dan sekeluarga diberikan kesabaran. Nah, bolehkah kita menunjukkan rasa bela sungkawa dengan berkata seperti itu, Ustaz? Jazakumullah khairan.
0: Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wafatnya seorang non-muslim bisa disikapi oleh seorang muslim tidak harus dengan seperti halnya yang kita sikapi saat seorang muslim meninggal dunia. Tentu berbeda. Seorang muslim yang meninggal dunia adalah bagian dari diri kita. Karena Nabi SAW memperumpamakan kita dengan segenap kaum muslimin seperti satu tubuh. Maka bila ada salah satu di antara satu tubuh kita yang meninggal dunia, maka kita tentu bersedih, ya, berbelasungkawa, prihatin dan lain sebagainya. Adapun non-muslim, maka tentu ada hal yang berbeda. Pertanyaannya adalah, bolehkah ketika seorang non-muslim meninggal dunia kemudian kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan seterusnya? Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu disampaikan sebagai pengingat buat kita dan buat yang masih hidup, maka insya Allah tidak masalah. Karena memang ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un berlaku untuk segenap manusia. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Kita semua, yang muslimnya, yang non-muslimnya, yang kafirnya, kita semua milik Allah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah, terputus dari kehidupan dunia dengan kematian. Kita semua, ini berlaku sama buat segenap muslim ataupun non-muslim. Adapun kemudian memberikan doa ampunan kepada non-muslim, maka ini tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma kana lin nabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru. Tidak diperbolehkan bagi nabi dan juga para sahabatnya an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh memohonkan ampun kepada kaum musyrikin. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sekalipun orang musyrik yang meninggal dunia itu adalah kerabat, setelah menjadi jelas bahwa mereka yang meninggal dunia di atas kesyirikannya, mereka pasti akan menjadi penghuni neraka jahim. Maka kalau memohonkan ampun tidak boleh. Tetapi kalau kemudian mendoakan untuk keluarganya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya menggantikan dengan yang lebih baik, kemudian ditambahkan dengan doa bersifat umum dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua, maka itu lebih baik. Ya, karena hidayah itu diperlukan oleh siapapun. Boleh bagi kita untuk mendoakan agar Allah memberikan hidayah kepada non-muslim, kepada orang kafir. Boleh. Ya. Maka kalau kita kemudian menambahkan pada statement tersebut, ya, bahwa kita ini mendoakan agar kita semua diberikan hidayah dan keteguhan hati di atas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka silahkan. Insya Allah tidak masalah. Tetapi kalau sekiranya orang non-muslim tersebut termasuk orang yang misalnya menyebarkan ajakan kemurtadan misalnya atau semisal itu, maka ungkapan-ungkapan seperti tadi, doa-doa, ya, itu dihindari. Karena orang yang mengajak kepada keburukan itu melakukan dua hal sekaligus. Dia merugikan dirinya sendiri dengan kekufurannya, dan dia bisa merugikan orang lain dengan mengajak ajakan kekufuran kepada mereka. Jadi kalau seandainya yang meninggal dunia itu adalah orang kafir yang memiliki atau dikenal memiliki ajakan-ajakan kekufuran, sehingga kaum muslimin bisa murtad akibatnya, maka tidak perlu kita kemudian seakan menunjukkan empati atas hal tersebut. Ya, agar kita tidak, agar kaum muslimin tidak terkecoh dengan apa yang kita lakukan. Namun secara umum, jika bukan demikian, insyaAllah sekedar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mendoakan kebaikan agar misalnya keluarganya mendapatkan hidayah dengan redaksi yang bersifat umum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita hidayah untuk bisa teguh, tegar di atas keimanan kepada Allah sampai akhir hayat kita misalnya. Maka semoga itu tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya yang ketiga, kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, bagaimana jika ada seseorang yang mengatakan bahwa saya tidak bisa berpura-pura baik di depan orang yang saya tidak suka, karena jika saya berpura-pura sama saja saya seperti orang munafik. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan, Ustaz? Lalu bagaimana baiknya atau sebenarnya sikap kita di depan orang yang kita tidak sukai akhlaknya yang sesuai dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, Ustaz, silakan.
0: Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi olehnya. Bila ada seorang muslim yang memiliki perangai tidak baik, bahkan mungkin berpotensi memberikan dampak buruk kepada kita, kita menghindar, tidak mengapa. Kita menghindar darinya agar mencegah diri ini dari dampak buruknya, maka tidak masalah. Tetapi kalau kemudian sampai berstatement saya tidak bisa pura-pura baik, itu seakan-akan hanya akan keburukanlah yang kita berikan kepadanya, ini tidak benar. Kalau seorang muslim disikapi demikian oleh semua atau oleh yang lainnya, maka siapa yang akan mengingatkan dia, siapa yang akan mendoakan kebaikan baginya, dan seterusnya. Kita bukan dituntut untuk berpura-pura baik, tetapi menyikapi yang buruk dengan kebaikan. Sudah saya bacakan ayatnya tadi, mungkin penanya atau kita semua bisa melihat kembali firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan." Al-ayah. Tidak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk. Maka balaslah, sikapilah, responlah. Keburukan yang dihantarkan, ditujukan kepada kita, responlah, balaslah, sikapilah dengan yang baik. Inilah perintah Islam. Inilah tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bukan berpura-pura baik, tapi kita berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia, sehingga meskipun kita disakiti, kita mampu untuk bisa meresponnya dengan sebaik mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah didatangi oleh seorang muslim. Ini agar bisa menjadi pendekatan yang cukup sesuai ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat, tapi beliau itu orang Arab pedalamannya, Arab Badui. Kemudian tiba-tiba Arab tersebut menjerat baju Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga terlihat ada bekas merah di leher beliau yang putih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sambil menjeratkan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut berkata, "Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi 'indak." Wahai Muhammad, berikan sebagian dari harta Allah yang ada padamu. Maksudnya adalah Baitul Mal. Kasih saya uang. Tapi begini caranya. Dia tiba-tiba datang, dia menjeratkan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, panggil Nabi dengan namanya yang bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat tidak pernah memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dengan nama, tapi dengan panggilan kerasulan, ya ayyuhar rasul, atau panggilan kenabian, ya ayyuhan nabi. Ternyata orang ini panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Kemudian jeratan itu membekaskan sesuatu di kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian ungkapannya tidak dia jaga, diksi-diksinya dia tidak jaga. seakan-akan Nabi SAW pelit atau bersikap tidak adil alias zalim dengan pengelolaan Baitul Mal, sehingga dia merasa harus meminta dulu baru kemudian diberi. Coba bayangkan kalau kita di posisi Nabi SAW, kita mungkin akan langsung geram dan bersikap. Bahkan wajar kalau kemudian ada sebagian sahabat yang melihat kejadian tersebut, dia meminta kepada Nabi SAW izin untuk menyikapi sebagaimana meskinya, sebagaimana mestinya orang yang bersikap demikian kepada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW menyikapi dengan senyum. Kemudian beliau berkata dengan baik, "Mada turid?" Apa yang kau inginkan? Sampai kemudian Nabi SAW meminta kepada para sahabatnya untuk mengambilkan sebagian harta diberikan kepada orang ini. Jadi kita itu tidak dituntun oleh Islam untuk berpura-pura baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Tetapi kita tidak ingin sama buruknya dengan dia dalam bersikap. Kalau misalnya dia mengganggu, maka yang penting kita tidak mengganggu. Bukan kemudian kita bahkan tidak pernah bertegur sapa dengannya, atau justru bersikap buruk kepadanya. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Suatu ketika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian datang sahabat, disambut dengan baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sahabat itu berlalu. Kemudian ada yang lain. Dari kejauhan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat yang lain tersebut dan berkata kepada ibunda Aisyah, "Bi'sa akhul ashirah." Buruk orang ini di tengah kaumnya. Ketika orang tersebut ternyata mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, imbasata lahu. Nabi justru menyambut dengan baik. Maka ibunda Aisyah bertanya, "Kok seperti ada dua wajah ini?" Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan tadi sempat mengkritisi dengan menyatakan, "Bi'sa akhul ashirah." Buruk dia itu sebagai saudara di tengah keluarganya, di tengah kerabat atau kaumnya. Tapi tatkala dia datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut dengan baik. Maka ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tatkala dari kejauhan engkau melihat, engkau menyatakan bahwa orang itu bi'sa akhul ashirah, tidak baik, buruk. Tetapi tatkala ia mendekat, engkau menyambut dengan hangat, bermuka baik kepadanya dan seterusnya." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyatu, wahai ibunda, wahai Aisyah istriku." Ya. Ma kana rifqu fi syai'in illa zana. Wa ma nuzi'a an syai'in illa shana. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali menghiasinya. Tidaklah kelemah lembutan itu tercabut dari sesuatu kecuali akan menjadikan sesuatu tersebut buruk. Kecuali menjadikan sesuatu tersebut buruk. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana semestinya menyikapi orang yang mungkin bisa berdampak buruk pada kita atau pernah menyakiti kita. Tidak harus kita membalas dengan sama-sama. Kalau dia enggak baik, ya saya juga enggak baik. Bukan demikian. Kalau dia putuskan tali silaturahmi, maka saya juga akan putuskan tali silaturahminya. Saya enggak bisa pura-pura baik. Bukan pura-pura baik. Tapi kita justru ingin menjadi agen kebaikan, agar kebaikan sikap kita sebagai respon untuknya bisa menjadi pembawa perubahan positif baginya. Itu yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Sehingga tatkala misalnya tadi saya sebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya sempat sangat terpukul dengan yang dilakukan oleh kerabatnya, yaitu Misbah bin Utsasah radhiyallahu anhu, kerabat Abu Bakar yang karena kondisi papanya sampai Abu Bakar menyantuni Misbah dan keluarganya. Jadi kerabat Abu Bakar dan karena kondisi kefakiran disantuni. Tapi ternyata dia termasuk yang dipengaruhi atau terpengaruh oleh kaum munafikin sehingga ikut menuduh ibunda Aisyah berbuat zina bersama Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami radhiyallahu anhu. Maka setelah diturunkan ayat-ayat pada surat An-Nur yang mengungkapkan bahwa ibunda Aisyah terbebas dari semua tuduhan keji tersebut, maka kemudian Abu Bakar berkata sambil bersumpah, demi Allah aku tidak akan lagi menyantuni keluarganya Misbah. Saya rasa kalau itu terjadi di zaman sekarang, wajar. Bagaimana jadinya kalau ada kerabat kita misalnya, yang kemudian karena dia itu tidak mampu tanpa dia minta kita santuni, tapi ternyata dia ikut-ikutan menuduh putri kita berzina. Kemudian terbukti bahwa ternyata putri kita itu bersih dari semua tuduhan tersebut. Bukankah sangat wajar untuk kita menyikapi sebagaimana sikap Abu Bakar kepada Misbah? Wajar. Abu Bakar hanya bersumpah untuk tidak lagi menyantuninya. Subhanallah, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat ya pada hal tersebut ya, tentang yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada surat An-Nur ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Disebutkan bahwa sebab diturunkannya ayat ini adalah sikap Abu Bakar kepada Misbah yang tadi bersumpah. Maka Allah berfirman, wala ya'tali, janganlah orang yang baik dan juga diberikan kelapangan rizki bersumpah untuk tidak lagi menyantuni kerabat yang juga miskin dan termasuk muhajir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maafkanlah, maklumilah, subhanallah. Ini tuntunan Allah kepada Abu Bakar. Maka sekali lagi, Islam bukan mengajarkan kita untuk berpura-pura baik atau tidak berpura-pura baik. Bukan, tetapi kita justru menjaga diri kita, jangan sampai kita melakukan seperti yang dia lakukan. Jadi bukan, kalau kau baik, aku akan baik. Kalau kau tidak baik, aku tidak bisa pura-pura baik kepadamu. Tidak. Kita berusaha untuk menyikapi perbuatan buruk orang lain dengan perbuatan baik. Dan contoh konkret yang pernah terjadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Oleh sebab itu, wallahu taala a'lam, hendaklah kita menjaga jangan sampai kita menyikapi apa yang diperlakukan buruk orang lain kepada kita justru dengan sikap yang sama. Kisah tentang ini banyak sekali. Nanti mudah-mudahan sambil kita mengkaji kitab ini, kita akan sedikit demi sedikit terbuka hati, menjadi lebih lapang, menerima bahwa memang tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang terbaik, sehingga kita pun dapat berakhlak mulia sampai pun di hadapan orang-orang yang berbuat buruk kepada kita atau bahkan menyakiti dan mengganggu kita. Demikian wallahu ta'ala.
1: Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya, sangat menarik sekali dari jawaban-jawaban tiga pertanyaan ini. Tidak terasa pertemuan kita di akhir acara ini Ustaz telah mencukupi dan tidak sempat untuk mengajukan pertanyaan di layanan telepon. Mudah-mudahan di pekan yang akan datang bisa kami berikan untuk sahabat Roja sekalian bertanya melalui layanan telepon. Dan mohon maaf Ustaz, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan, dan mungkin ada ikhtitam atau pesan yang dapat disampaikan sebagai penutup di kesempatan hari ini Ustaz, silakan.
0: Baik, barakallahu fikum. Tadi ada sedikit yang terluput ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sempat memberikan komentar tentang seorang sahabat, bisa akhul ashirah, ya, orang itu buruk sebagai saudara di tengah-tengah keluarganya. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyambut baik. Kemudian Aisyah bertanya, mengapa engkau melakukan yang demikian wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam? Rasul tetap berkata baik, ya, ucapannya tetap baik, bukan pura-pura baik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, inna syarran nasi indallahi manzilatan yawmal qiyamati man tarakahun nasu ittiqa'a syarrih.

0: belajar bersama-sama tuntunan-tuntunan akhlak mulia yang begitu indah, ya, syarat dalam ayat hadis yang kita akan kaji bersama dalam kitab Ahaditsul Akhlak ini. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, yang kita lakukan tak lain adalah upaya sebagai pembuktian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ingin menjadi hamba yang baik. Kita ingin membawa bekal yang baik. Kita ingin meraih predikat hamba yang berhasil melewati ujian menghadirkan ahsan wa amala. Maka meski sedikit, meski mungkin satu ayat, mungkin hanya satu hadis, tetapi itu adalah ayat dan hadis yang menggugah kita untuk menjadi hamba lebih baik daripada sebelumnya. Itulah yang kita harapkan dalam setiap majelis ilmu. Akhlak bukan sesuatu yang sekedar melengkapi, bukan sesuatu yang hanya sekedar menghiasi, tetapi akhlak adalah hal fundamental, prinsipil yang perlu kita hadirkan di dalam kehidupan kita, melekat pada segenap sanubari dan jiwa raga kita, sehingga ilmu yang selama ini kita pelajari, akidah, ya, ibadah, muamalah, kemudian bisa menjadi cerminan nyata, indah pada diri kita, untuk keluarga tercinta, bahkan untuk segenap kaum muslimin dan untuk segenap manusia di mana saja berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat sehingga menghadirkan keberkahan di dalam kehidupan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjadikan kualitas penghambaan diri kita meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Insyaallah kita akan sambung kembali di kesempatan lain yang akan datang. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba yang istiqamah hingga tutup usia kita dan dimasukkan ke dalam surga yang tertinggi karena akhlak mulia kita. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-islamu azani Allah wa iyakum, program kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak bersama membuahkan hasil daripada ilmu yang bermanfaat dan menjadikan amal-amal soleh yang senantiasa istiqomah diamalkan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Untuk selanjutnya kita akan simak kembali program-program selanjutnya, jeda nasihat Islam juga tilawah Al-Quranul Karim. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
4: Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
5: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
4: Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: Makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, hai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti? Nah. Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya.
1: Agamanya.
0: Warezeki semua di tangan Allah.
2: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah? Sementara kita masih dalam janin, Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil, belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa, sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka solat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
1: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
2: Adi salat kama amarullah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur, kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana, wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan

0: kamu ke dalam neraka Sakor. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين.

0: في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: Thank you.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب

0: يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: Dayan Mutiara Nasihat.
2: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Pemirsa yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, anak, apa yang kita ketahui tentang anak? Anak, sekali lagi, sebagaimana kita sering dengar, dia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah dia adalah merupakan hibah pemberian dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, yahab

0: Menunjukkan anak adalah hibah pemberian dari Allah. Allah berfirman bahwasanya ya Allah menghibahkan memberikan bagi yang dia kehendaki anak perempuan. Lihat, anak perempuan disebutkan lebih dahulu oleh Allah Jalla wa'ala. Wa yahabu liman yasha'ul dhukur. Allah juga berikan buat yang dia kehendaki anak, yaitu laki-laki. Ya, buat yang dikehendaki anak laki-laki. Jadi laki dan tidaknya atau perempuannya anak itu kembali kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang yang setelah melakukan pernikahan dan seterusnya, biasanya yang langsung terpikir adalah bagaimana saya bisa memiliki keturunan, anak. Dan itu fitrahnya manusia, sebagaimana Ibrahim alaihissalam dulu ya menginginkan ya adanya anak yang meneruskan kenabian beliau atau melanjutkan ya keturunan beliau. Maka Allah berikan Ismail alaihissalam, karena seperti orang Arab bilang bahwa al-usratu bila aulad kalbustani bila azhar, bahwasanya rumah tangga kalau enggak ada anak itu kayak apa? Kayak taman yang enggak ada bunganya, kata mereka. Ya. Nah, sekarang setelah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan siapa saja yang menjadi orang tua, setelah Allah Subhanahu wa taala karuniakan anak bagi mereka, apa kewajiban kita kepada anak kita? Apa yang harus kita perhatikan kepada anak-anak kita? Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, pelihara, jaga dirimu dan anak-anakmu dari neraka, yang waquduhan nas, yang bahan bakarnya adalah manusia. Manusia disebutkan duluan, baru wal hijarah, baru bebatuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan atau mengomentari ayat ini, beliau mengatakan allimuhum wa addibuhum. Makna qu anfusakum wa ahlikum, jaga diri kalian dan keluarga kalian, maknanya adalah apa kata Ali bin Abi Thalib? Alimuhum, ajarkan mereka, wa adibuhum, ya, ajarkan mereka adab, ajarkan mereka akhlak, ya, ini kewajiban orang tua. Maka pernah ketika ada di zaman salaf terdahulu seorang ayah menyeret anaknya, ya, kepada seorang hakim, seorang qadhi, dengan dikatakan apa? Ayyuhal qadhi innabni dharabani. Wahai qadhi, wahai hakim, sesungguhnya anakku memukul aku, anakku memukul saya. Saya ingin tuntut. Saya ingin tuntut anak saya. Saya tidak rela dipukul sama anak saya. Saya mau laporan. Saya mau mengadu tentang anak saya yang durhaka, dia memukul saya. Maka sang hakim pinter. Dia tanya dulu sang bapak ini, dikatakan apa? Hal hafadtahu al-Qur'an? Pak, anaknya pernah enggak sih dihafalin, dihajarin Al-Qur'an? Hal alam tahu Al-Quran? Hal hafal tahu Al-Quran? Pernah anaknya disuruh tahfiz Al-Quran? Pernah anaknya diajarkan ya Al-Quranul Karim? Dia katakan, lah, tidak, saya sibuk. Tidak sempat. Ya. Pertanyaan kedua dari sang hakim. Hal alam tahu sunnah? Pernah kamu ajar anakmu sunnah? Ya. Pernah kamu ajar anakmu sunnah? Oh, lah, lah. Tidak sempat saya. Saya enggak sempat ngajar anak saya sunnah, wala Quran, wala sunnah. Enggak sibuk saya, enggak sempat. Subhanallah, Imam Ahmad yang dengan kesibukan yang luar biasa, bisa dia khatamin anaknya dua kali Al-Quranul Karim. Subhanallah, mentasmi dan mendengarkan anaknya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Maka ketika sang hakim mendengar jawaban, enggak, saya enggak sempat, enggak ada waktu untuk saya ajarin anak saya Quran, enggak ada waktu untuk ngajarin anak saya, yaitu, ya, apa namanya, as-sunnah dan seterusnya. Maka apa kata sang hakim? Ya, dhannaka thawran fa darabaka. Pak, mungkin anak bapak nganggap bapak banteng kali ya. Ya, mungkin anak bapak nganggap bapak binatang, kemudian bapak dipukul sama anak bapak. Menunjukkan apa? Sangat jelek di kalangan orang-orang salafus saleh terdahulu, orang tua yang tidak mendidik anaknya, orang tua yang tidak mengajarkan anaknya. Subhanallah, sangat jelek. Ya, apatah lagi ketika orang tua tahu dirinya bahwasanya tidak mampu dan belum mampu untuk mengajarkan anak-anaknya, kenapa dia tidak sekolahkan anaknya ke tempat yang bisa di situ diajarkan Al-Qur'an, hafalan Qur'an, bisa dikenalkan sunnah di situ dan seterusnya, yang di situ diajarkan akidah, ya, tauhid dan seterusnya. Makanya subhanallah, Allah mengabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim ya tentang kisah Luqman, bahkan ada surat khusus namanya surah Luqman. Luqman kalau kita ceritakan dari segi fisik, Masya Allah pemirsa lebih ganteng 1000 kali dibandingkan Luqman. Beliau orangnya hitam, udah pendek, mulutnya tebal, seterusnya sebagaimana dikatakan oleh ulama tafsir. Ya, kalau kita ceritakan mungkin kita akan tertawa terbahak-bahak mendengar fisiknya Luqman yang hidup di zaman Nabiullah Daud alaihissalam. Subhanallah. Tapi Allah abadikan beliau dalam Al-Quran sebagai contoh untuk semua orang tua dalam hal mendidik anak. Lihat, ya. Apa yang dididik oleh Luqmanul Hakim pertama kali yang menjadi fokus pendidikan Luqman pertama kali kepada anaknya? Matematika, kimia, fisika. Enggak. Yang pertama kali, ya bunayya la tusyrik billah. Kenapa? Innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekali-kali kau sekutukan Allah. Tauhid, akidah. Lawanan syirik adalah tauhid. Jangan kau sekutukan Allah, nak. Sesungguhnya syirik itu adalah zulmun azim, kezaliman yang paling besar, maksiat yang paling maksiat, wahai anakku. Subhanallah. Luqmanul Hakim. Ya, contoh figur bagi kita sebagai orang tua dalam hal mendidik anak. Maka saya mohon maaf kalau saya ungkapkan ini di layar kaca, sangat menyedihkan kalau kita lihat pola pendidikan di negeri kita. Ya, pola pendidikan di negeri kita di mana anak sejak kecil, di saat anak-anak itu masya Allah sangat ya cepat menghafal, cepat merekam apa yang dia dengar, ternyata yang dijejelin adalah bukannya akidah, bukannya tauhid, bukannya akhlak, bukannya adab, bagaimana siapa Rasulullah, apa itu Islam, dan tidak dijejelin itu. Yang dijejelin adalah pokoknya kamu kalau bahasa Inggrisnya enggak bagus, pokoknya nanti matikannya enggak bagus, bapak enggak beliin ini, bapak dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Ya. Kalau kita lihat dari dari segi syar'i, menuntut ilmu itu dibagi dua. Ini singkat saya sampaikan. Bahwasanya menuntut ilmu itu dibagi jadi dua. Ada yang hukumnya fardu ain, yaitu menuntut ilmu akidah, tauhid, agar kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam dengan dalil dan seterusnya. Ini wajib hukumnya fardu ain, wajibnya sama kayak wajib sholat, wajib. Kemudian ada menuntut ilmu yang hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, ada menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini dibagi menjadi dua. Ada yang fardu kifayah sifatnya adalah hafizuddin, penjaga agama, belajar ilmu hadis, mustalahul hadis, supaya orang enggak seenak dewe berbicara tentang hadis. Ini dari nabi, ternyata tidak dari nabi. Supaya orang tidak seenaknya berbicara fikih, tidak tahu asal-usul hukum dan seterusnya, dia harus belajar usul fikih, dia harus belajar qawaidul fikih. Supaya orang tidak seenak dewe berbicara tentang Al-Qur'an, dia harus belajar ya usulut tafsir, qawaidut tafsir dan seterusnya. Subhanallah. Ini sebagai penjaga agama, sifatnya adalah sebagai penjaga agama. Nah, di situ ada menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Kalau ada sebagian orang maksudnya yang mencukupi, yang mempelajarinya, cukuplah, gugur kewajiban dari orang lain. Yaitu apa? Yang sifatnya mukammilatuddin, penyempurna agama. Nah, di sini masuk kimia, biologi, fisika, belajar matematika, kedokteran. Ini juga dibutuhkan oleh Islam. Maka harus ada orang Islam yang belajar yang demikian. Ya, yang sifatnya fardu kifayah yang sebagai mukammilatuddin, penyempurna agama. Bahkan perlu orang Islam ya punya generasi-generasi yang bisa bikin senjata untuk menjaga dan memelihara keamanan kaum muslimin, bukan malah untuk membunuh orang Islam. Butuh. Bahkan Syekh Utsaimin katakan bahwasanya ada saatnya menjadi wajib hal-hal yang menuntut ilmu yang sifatnya fardu kifayah ini, jemaah sekalian dicintai. Akan tetapi yang sayang seribu sayang, kalau kita lihat di pola pendidikan kita di negeri kita, yang dijejelin pertama kali bukanlah yang fardu ain. Di sekolah-sekolah kalau kita lihat belajar akidah, akhlak atau apa, paling sekali dalam seminggu atau berapa. Subhanallah. Yang dijejelin adalah bukannya yang fardu ain, tentang akidah dan seterusnya, sehingga banyak generasi-generasi yang cinta dukun, suka kelenak-kelenik, ya akidahnya enggak beres, enggak kenal Islam, enggak kenal nabinya, enggak kenal Allah. Kenapa? Yang dijejelin di sekolahnya itu bukan yang fardu ain dulu, tapi yang dijejelin adalah apa? Yang fardu kifayah yang sifatnya penyempurna agama, ya. Sehingga muncullah generasi-generasi yang tidak mengenal agamanya. Ala kulli hal, dari apa yang saya sampaikan tadi, kita berharap bahwasanya apa? Kita sebagai orang tua, ya, senantiasa memperhatikan tentang pendidikan anak kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan azab seseorang gara-gara dia melalaikan pendidikan anaknya, wal iyad billah. Oke, kita paham bahwasanya anak itu masa-masanya main, masa-masanya bermain. Ya, jangankan anak kita, orang anaknya Nabi Yakub saja bermain. Ya, apa kata saudara-saudaranya Yusuf ketika ngajak Yusuf untuk bermain, minta izin kepada bapaknya? Ya, arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Bapak, izinkan Yusuf ikut sama kami besok untuk apa? Ya, nal'ab, narta' wa nal'ab, main-main, senang-senang bermain-main, ya, dan kami akan jaga ya adik kami Yusuf. Menunjukkan bahwasanya anak-anak kita memang umur-umurnya suka bermain dan seterusnya, akan tetapi apa? Akan tetapi hendaknya wa inna lahu lahafizun, kita kontrol mereka sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya untuk yang menyampaikan dan yang menyimak. Insyaallah taala ya, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dayan Mutiara Nasihat. Dayan Mutiara Nasihat.
2: آيات من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
5: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
4: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
5: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
4: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
5: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
4: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
5: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
4: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
5: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
4: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
5: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
4: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
5: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
2: Ayatun minal Qur'an.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alayk. Muttafaqun alayh.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
9: Nazartu ilal wujuhi alaysa minhum man sayuddini.
10: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan

0: Ay, sungguh celakalah. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku?
1: Alam asma' lima qad jaa fi qaf wa yasin.
0: Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
1: Alam asma' munadil maut yad'uni yunadini.
0: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: سيؤويني.
1: ما kau wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertobat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
0: أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني.
1: Aku datang kepadamu

0: Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.

لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله

وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

صدقة ذلك خير لكم وأطهر

منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون.

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

أي ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ

أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.

0: رضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi Kamis 17 September diantaranya mengenai kedatangan dua jenazah korban KM Virgo 8 di Garut disambut isak tangis keluarga. Di Bogor, korban investasi properti datangi rumah terduga pelaku. Kekeringan meluas di 7 kecamatan di Kuningan. Ratusan warga berebut air bersih bantuan BPBD. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Suasana haru dan isak tangis warga menyelimuti kedatangan dua jenazah korban musibah kapal tenggelam KM Virgo Transport 8 di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Rabu petang. Kedua jenazah, yakni Erik Mausul Latif dan Rishan Kurnia Putra, diserah terimakan ke keluarga dan langsung dimakamkan di TPU setempat.
3: Tiba sekitar jam 5:30 petang, armada ambulans yang membawa kedua jenazah disambut warga yang berjejer di sepanjang jalan menuju rumah duka. Usai disalatkan, jenazah Rishan Kurnia Putra langsung dimakamkan di TPU Kampung Cibolerang, Desa Karangsari. Pihak keluarga mengaku bersyukur jenazah almarhum berhasil ditemukan meski saat ini masih cemas menanti kepastian kabar sang ayah, Enjang, yang masih dalam pencarian. Isak tangis serupa juga mewarnai kedatangan jenazah Erik Mausul Latif di Kampung Panyingkiran, Desa Situ Saer, sebelum akhirnya dimakamkan pada Rabu malam. Mewakili pemerintah Kabupaten Garut, Asisten 3 Sekda Garut Margianto menyampaikan, Pemkab telah menerima secara resmi kedua jenazah dan terus berkoordinasi intensif dengan Basarnas serta Kementerian Perhubungan. Langkah ini dilakukan untuk mengawal proses pemulangan 12 korban selamat yang kini masih menjalani perawatan medis di Banjarmasin sekaligus mempercepat pencarian korban hilang.
4: Kita menerima kedatangan jenazah almarhum saudara Arif Mausul Latif dan Rishan Kurnia Putra. Kalau total korban saat ini kita ada 2 orang yang meninggal dunia. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya dengan Basarnas maupun dari Kementerian Perhubungan terkait evakuasi maupun pemulangan korban yang berasal dari Kabupaten Garut.
3: Berdasarkan data Pemkab Garut, dari total 22 warga yang menjadi korban musibah KM Virgo 8, 12 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, dan 8 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
2: Sebanyak 46 investor mengaku menjadi korban dugaan penipuan investasi properti di Kota Bogor. Para korban menyebut total kerugian yang mereka alami mencapai sekitar 4 miliar rupiah.
5: Para korban mendatangi dua rumah di Jalan Raya Bojong Baru, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor yang disebut berkaitan dengan terduga pelaku. Para korban membawa spanduk dan memasang foto terduga pelaku karena mengaku belum menerima pengembalian dana meski sebelumnya dijanjikan akan dibayarkan. Mereka juga mengaku pernah mendapat jaminan berupa sertifikat tanah yang disebut berkaitan dengan bangunan kontrakan. Namun belakangan, para korban mengaku mengetahui sertifikat tersebut diduga bermasalah. Aksi ini sempat menarik perhatian warga dan mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi, sementara terduga pelaku tidak terlihat di tempat.
6: Korban penipuan dari Poppy Oktaviani Susanti. Dia menggunakan sertifikat hak milik palsu. Dengan modus digandakan, kemudian mencari konsumen, nasabah untuk digade dengan iming-iming investasi yang besar. Nah, letak pas itu kalau sudah mentok, dia akan gade isi. Itu pun menggunakan satu sertifikat yang disebarkan palsu, dibikin banyak, tumpang tindih. Jadi kami akan bongkar siapa pembuat sindikat sertifikat palsu ini.
5: Para korban meminta kasus dugaan penipuan investasi ini diungkap dan diproses sesuai hukum, termasuk menelusuri keabsahan dokumen yang digunakan sebagai jaminan.
2: Satreskrim Polres Sukabumi memeriksa seorang pria berinisial TIP terkait laporan dugaan pelecehan terhadap seorang siswi SMK yang sedang menjalani praktik kerja lapangan PKL di lingkungan Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Sukabumi.
7: TIP dibawa petugas ke ruang perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Sukabumi pada Selasa 15 September 2026. Ia sebelumnya dijemput petugas untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan yang dibuat pihak sekolah. Setelah menerima pengaduan mengenai dugaan perlakuan tidak pantas terhadap salah seorang siswi yang tengah melaksanakan PKL di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, kepala sekolah berinisial N membenarkan bahwa pihaknya telah menempuh jalur hukum untuk mengusut dugaan tersebut. Kasus ini mencuat setelah pihak sekolah menerima informasi mengenai dugaan pelecehan yang dialami seorang siswi kelas 11 selama mengikuti kegiatan PKL. Menurut keterangan pihak sekolah, dugaan perlakuan tidak pantas itu terjadi ketika korban menjalani program PKL, namun mengenai bentuk perbuatan secara rinci serta kronologi lengkapnya masih dalam proses penanganan dan pemeriksaan aparat kepolisian.
8: Setelah saya konfirmasi dan klarifikasi, ternyata Sekdis Perhubungan tidak mengakui dan tidak merasa melakukan hal apapun. Setelah itu, saya belum puas terkait jawabannya. Saya mempertanyakan dan klarifikasi kepada Kepala Dinas. Lalu Kepala Dinas mengiyakan, membenarkan, meminta maaf atas perlakuan rekan kerjanya.
2: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, gedung kantor wali kota Banjar terbakar pada Rabu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kebakaran melahap area utama penerima tamu dan bagian umum yang diduga dipicu korsleting alat pengisi daya ponsel. Percikan api menyambar dekorasi berbahan styrofoam sehingga api dengan cepat membesar dan membakar fasilitas di ruang resepsi. Saksi mata sekaligus ASN bagian umum, Ferry Nureka, mengaku sempat mendengar suara letupan beruntun dari dalam ruangan sebelum kobaran api terlihat.
9: Mendengar suara letupan pertama sekali, dua kali, semakin cepat. Ini ada apa? Keluar kebakaran, lari ke toko.
2: Wali Kota Banjar Sudarsono yang berada di area pendopo usai rapat langsung meninjau ke lokasi kejadian. Penanganan cepat dari petugas pemadam kebakaran berhasil mencegah si jago merah merambat ke lantai 2 maupun ke dokumen penting pemerintah.
10: Habis rapat di pendopo, mau pulang jam 10 lebih 5. Kita bahwa setiap kebakaran saya langsung ke sini dan jam 10 lebih 10. Api masih kecil tapi dibanjur tadi disiram pakai air dari kran sementara. Alhamdulillah.
2: Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sementara penyebab pasti kebakaran kini dalam penyelidikan Polres Banjar.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
12: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
13: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Ribuan warga Dusun Cirandek, Desa Cihaur, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang yang melanda sejak 4 bulan terakhir.
14: Rabu 16 September 2026 siang, ratusan warga langsung menyerbu mobil tangki bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kuningan. Dengan membawa ember, jerigen, dan galon, mereka saling berebut air di tempat penampungan karena khawatir tidak kebagian.
15: Udah berapa lama sih, Bu? Ini nggak ada air, Bu?
16: Udah 3 bulan, 4 bulan mah ada lah. Kalau saya mah sumur gali, kering.
15: Udah kering?
16: Udah kering. Paling ngambil dari itu pembuangan dari ledeng, ngambil itu juga antri.
15: Antri.
16: Saya aja yang butuh. Antri, kadang-kadang 4 galon sama 4 ember udah. Dan kasihan yang lain teh. Antri.
15: Oh, gitu.
16: Iya.
14: Berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Kuningan, krisis air bersih kini telah meluas dan melanda sejumlah desa di 7 kecamatan. Untuk mengatasinya, petugas menyalurkan air bersih secara bergiliran. Selain dari BPBD, bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak juga disalurkan oleh Polres Kuningan dan Basnas Kuningan.
17: Sekitar 5-6 desa yang mengajukan permohonan untuk pendistribusian air bersih. Ada desa Cihaur, terus ada desa Mekarjaya, ada desa Cihandaro juga, ada desa Kananga juga, ada beberapa lagi.
15: Sumurnya udah mengering atau gimana?
17: Rata-rata ya.
2: Sebuah rumah kosong di perumahan Pangauban, Silih Asi, RW 14, Desa Pangauban, Kabupaten Bandung Barat, digerebek polisi karena dijadikan sebagai laboratorium klandestin yang memproduksi tembakau sintetis.
18: Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan pengungkapan tersebut dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait sebuah rumah kosong yang diduga digunakan sebagai lokasi produksi narkotika jenis tembakau sintetis. Dalam pengungkapan kasus tersebut diamankan dua orang tersangka yang masing-masing berinisial RMF 30 tahun serta rekannya yang berinisial AIS 31 tahun yang memproduksi tembakau sintetis di rumah kosong untuk diedarkan kembali di wilayah Bandung Raya dan sejumlah daerah di luar Provinsi Jawa Barat. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga menyita barang bukti tembakau sintetis sebanyak 150,8 kg yang memiliki nilai ekonomi sekitar 15 miliar rupiah. Dengan terbongkarnya pabrik tersebut, maka polisi berhasil menyelamatkan sebanyak 627.392 jiwa dari penyalahgunaan narkotika.
19: Tersangka ini memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis ini berdasarkan suruhan dari pemilik Instagram dengan inisial NF. Sekarang sedang dalam pengejaran, mudah-mudahan ketika kita bisa mengamankan, kita bisa juga mengembangkan kasus ini untuk mendapatkan jaringan yang lebih besar. Berdasarkan pengakuan dari kedua orang tersangka juga, bahwa peredarannya ini adalah lintas provinsi.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara.
20: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kamu yuhibbu rabbuna wa irada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita akan bahas sedikit tema yang sangat penting terkait dengan taksim suwaril Quran, pembagian surat-surat Al-Quran. Bagaimana yang tadi disampaikan oleh akhuna Al-Akh Abdul Basit Habibullah. Pembagian Al-Quran kita bisa lihat bagaimana yang disebutkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad At-Tayalisi dan yang lainnya, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib dan juga disahihkan dengan melihat jalan-jalannya dalam silsilah Al-Hadis Sahiha di nomor 1480. Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "U'titu makanat Taurati as-sab'u wa u'titu makana az-Zaburi al-mi'in." Ulangi, "U'titu makanat Taurati as-sab'a wa u'titu makana az-Zaburi al-mi'in." وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل. Hadis ini dari Wasila ibn al-Asqa' al-Laythi radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, aku diberikan ganti dari kitab Taurat dengan as-sab'u, dengan tujuh surat. Aku diberi ganti dengan al-mi'in dari az-zabur, dan aku diberi ganti dari kitab Injil dengan Al-Mathani, serta aku dilebihkan daripada yang lainnya dengan Al-Mufassal. Hadisnya sudah kami sebutkan. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Di dalam hadis ini, Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghabarkan bahwa Al-Quran ini terbagi menjadi empat bagian. Ya. Surat-surat dalam Al-Quran terbagi menjadi empat bagian. Yang pertama, As-Sab'u. As-Sab'u yang dimaksud adalah As-Sab'u At-Tiwal. Tujuh surat yang panjang. Tujuh surat yang panjang itu surat apa saja? Ulama menyebutkan, tujuh surat yang panjang ini adalah dari surat Al-Baqarah sampai surat At-Taubah. Ya. Suratnya apa saja? Yang pertama surat Al-Baqarah, yang kedua surat Al-Imran, yang ketiga surat An-Nisa, yang keempat adalah surat Al-Ma'idah, yang kelima surat Al-An'am, yang keenam surat Al-A'raf, dan yang ketujuh dua surat, yakni surat Al-Anfal dan surat At-Taubah. Ini yang dimaksud dengan tujuh surat yang panjang. Tujuh surat yang panjang ini Bagaimana yang dihabarkan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggantikan Taurat. Kemudian disebutkan di sini bahwa Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam diberi dengan Al-Mi'in sebagai ganti dari Az-Zabur. Apa itu Al-Mi'in? Ulama berkata Al-Mi'in adalah as-suwarul lati yakunu adadu ayatiha mi'atan mi'at ayatin fa'akthar. Jadi yang dimaksud dengan Al-Mi'in adalah surat-surat yang jumlah ayatnya 100 lebih. 100 ke atas. Ya. Yang dimaksud 100 ke atas ini dari sisi aglabiyah kebanyakannya. Ya, karena kalau kita lihat dari apa yang disebutkan oleh para ulama, dari surat-surat Al-Mi'in ini ada beberapa surat yang jumlah suratnya di bawah 100. Ya, tapi kebanyakan suratnya ini lebih dari 100 dari jumlah ayat yang dikandungnya. Surat-surat Al-Mi'in ini, ya, itu kata ulama, wahiyya min yunusa ila nihayati sajadah. Dari surat Yunus sampai akhir surat As-Sajadah. Ini surat apa namanya? Surat Al-Mi'in. Al-Mi'in sendiri dari kata mi'ah. Mi'ah itu artinya 100. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ya, adalah Al-Mathani. Dan Rasul kita SAW menyebutkan bahwa Al-Mathani ini kedudukannya seperti apa? Pengganti dari Al-Injil. Apa yang dimaksud dengan Al-Mathani? Al-Mathani ini adalah hiya allati aqallu min mi'ati ayatin. Jadi, surat-surat yang jumlah ayatnya kurang dari 100. Ini disebut dengan Al-Mathani. Dari mana sampai apa? Ya. Wahiya min al-ahzabi hatta nihayatil hujurat. Ya. Jadi surat-surat Al-Mathani ini itu terhitung dari surat Al-Ahzab sampai akhir surat Al-Hujurat. Ya, sekali lagi, dari surat Al-Ahzab sampai akhir dari surat Al-Hujurat. Nah, ini disebut dengan surat-surat apa namanya? Surat-surat Al-Mathani. Ya. Berikutnya yang keempat, pembagian yang keempat adalah yang disebut dengan al-mufassal. Surat-surat mufassal. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa fuddiltu bil mufassal. Aku diberikan kelebihan dari nabi-nabi selainnya dengan al-mufassal. Al-mufassal itu apa? Al-mufassal itu adalah surat-surat yang lebih pendek daripada surat-surat yang lain. Al-mufassal dari kata fusul. Fasl. Fasl ini adalah pembatas. Ya. Artinya apa? Banyak sekali pembatas. Surat ini antara satu surat dan yang lainnya sampai akhir dari Al-Mufassal ini, ya, ada batasan-batasan yang ditulis, ya, antara satu surat dengan yang itu dengan lafaz bismillah, kalimat bismillah. Ya. Jadi karena surat-surat ini pendek, banyak batasannya. Dan inilah kenapa disebut dengan al-mufassal, ya, karena surat-suratnya pendek, ya, surat-suratnya surat-surat pendek. Dan surat mufassal ini dari mana ke mana? Surat mufassal ini dari surat Qaf sampai ke An-Nas, dari surat Qaf sampai ke An-Nas, ya. Nah, berikutnya, kenapa dikatakan dengan al-mufassal? Ya, atau surat mufassal ini, maaf, disebut juga dengan al-muhkam. Ya, disebut juga dengan surat al-muhkam. Kenapa disebut dengan al-muhkam? Kata ulama, likillati al-mansukhi minhu. Ya, karena sedikit sekali yang dimansukh darinya. Yang dimansukh darinya. Al-Imam al-Bukhari mengatakan dari Sa'id bin Jubair berkata, maksudnya innal ladzi tad'unahu al-mufassal huwa al-muhkam. Jadi yang kalian sebut dengan surat-surat mufassal itu disebut juga dengan surat محكم. قال الحسن البصري الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى berkata, إن الله أودع علوم الكتب السابقة في القرآن. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah meletakkan, menitipkan ya, ilmu kitab-kitab sebelum itu ada dalam Al-Quran. Jadi semua kitab-kitab ilmunya ada dalam Al-Quran. Kitab-kitab yang datang sebelum Al-Quran itu semua ada di Quran. Tsumma awda'a ulumal Qur'ani fil mufassal. Ya, kemudian ilmu-ilmu Al-Quran itu disaripatikan di surat-surat yang namanya surat-surat mufassal. Tsumma awda'a ulumal mufassali fil Fatihah. Kemudian disaripatikan di surat Al-Fatihah. Faman 'alima tafsiraha kana kaman 'alima tafsira jami'il kutubil munazzalah. Barang siapa yang mengetahui, mengilmui tafsirnya, maka seakan-akan dia mengetahui semua tafsir dari semua kitab yang turun, yang ada. Ya. Dan perlu diketahui bahwa akhir dari surat yang ada dalam Al-Quran adalah surat An-Nas, bila niza' tanpa adanya perdebatan pendapat. Wakhtulifa fi awwalihi. Tetapi tentang surat Mufassal ini, ulama berbeda pendapat di awalnya. Ada yang mengatakan surat Qaf, ada yang mengatakan surat Al-Hujurat, ada yang mengatakan Ad-Duha, ya. Jadi ada perbedaan, ya. Tapi yang masyhur itu dari Qaf ke An-Nas. Nah, berikutnya, ikhwati fillah rahimani wa rakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa Al-Quran itu terbagi menjadi empat, ya, dari sisi suaratnya, suara Al-Quran, yang pertama yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan as-sab'ut tiwal, tujuh surat yang panjang dari Al-Baqarah sampai At-Taubah tadi. Kemudian yang kedua adalah Al-Mi'in. Al-Mi'in ini adalah surat-surat yang jumlahnya dari sisi ayatnya 100 ke atas, ya, dari Yunus tadi sampai akhir As-Sajdah. Kemudian surat-surat Al-Mathani. Al-Mathani ini adalah dari mana? Dari surat Al-Ahzab, ya, sampai akhir Al-Hujurat. Nah, surat Al-Mathani ini kalau kita lihat, ya, dan ulama definisinya mengatakan bahwa surat Al-Mathani ini surat yang di bawah 100. Ya, tapi kita jumpai ada berapa surat atau seperti surat yang ada di Al-Mathani itu sampai 180-an. Ya, sampai 180-an. Oleh karena itu, maka harus tahu maksud dari ulama mengatakan ya surat-surat ini 100 ke bawah jumlahnya itu secara aglabiahnya. Nah, jadi yang pertama as-sab'ut tiwal. Yang kedua adalah al-mi'in, yang ketiga al-mathani, dan yang keempat al-mufassal. Dan perlu diketahui bahwa al-mufassal ini ya surat-surat mufassal terbagi tiga juga. Apa saja? Yang pertama yang disebut dengan tiwal al-mufassal. Mufassal yang suratnya itu lebih panjang, panjang-panjang. Tiwal itu artinya panjang. Tiwal al-mufassal ini dari surat apa ke apa? Dari surat Qaf sampai ke An-Naba. Kemudian yang kedua awsatul mufassal. Mufassal yang sedang. Dari mana ke mana? Mufassal yang sedang itu dari surat An-Naba sampai Al-Duha. Ya. Kemudian yang terakhir yang disebut dan kisarul mufassal. Ini ma'ruf, orang sering dengar kisar mufassal, awsatul mufassal, kemudian tiwalil mufassal. Kita harus tahu. Ya, kisar mufassal itu dari Ad-Duha sampai An-Nas. Apa fungsi kita memahami ini? Apa faedah kita memahami ini? Faedahnya kita supaya tahu sunnah ketika kita sholat. Ya, di antaranya yang kita ketahui dari sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Rasul kalau sholat maghrib itu biasanya itu menggunakan kisarul mufassal, parut surat yang pendek, bisa dilihat dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ini kata ulama. Dan ini disebutkan juga ya dalam beberapa nas, ya. Jadi Rasul pakai surat-surat pendek, walaupun boleh, tapi tidak sering, sesekali. Ya, Rasul pernah baca surat At-Tur panjang, ya, dan dia termasuk tiwal mufassal dan yang lainnya. Ini boleh. Tetapi yang sering dibaca oleh Rasul dalam sholat maghrib adalah Qisarul Mufassal. Makanya sebagian ulama mengatakan, saya ingat Anas bin Utsaimin rahimahullahu taala, ya, itu sambil merasa aneh, ada sebagian orang yang di sholat maghrib misalkan ngimamin itu membacanya bukan Qisar Mufassal, tapi misalkan surat-surat yang panjang atau sebagian surat dalam Al-Quran meninggalkan ini. Nah, kita mengetahui ini supaya kita tahu bagaimana sunnah ketika sholat. Di sholat maghrib, di sholat isya, ya, Rasul sering menggunakan dengan tawassut atau ausatul mufassal. Mufassal yang pertengahan. Mufassal pertengahan tadi dari sholat An-Naba sampai apa? Abduha. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami. Nah, dan perlu diketahui bahwa kaum salaf dulu ketika mengajarkan Al-Quran, ya, menyampaikan Quran, mereka menyampaikan surat mufassal dulu. Surat mufassal. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ya, dan ini ada dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari, ya, di kitab Manaqib Al-Ansar, ya, di bab kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ke kota Madinah. Bisa dilihat di hadis ke 4657 dan yang lainnya, ada beberapa nomor, ya. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu pernah berkata, awwalu man qadima alaina Mus'ab ibn Umair wa ibn Ummi Maktum. Jadi sahabat yang pertama kali datang kepada kami ke kota Madinah adalah Mus'ab bin Umair dan ibn Ummi Maktum. Kita tahu Mus'ab bin Umair anak muda yang tampan, yang kaya, hidupnya nyaman, serba ada, bahkan terkenal bau wangi. Kalau dia jalan, bau wanginya itu tercium dari jauh, ya. Ketika masuk Islam, orang tuanya mengancamnya untuk tidak memberikan nafkah dan seterusnya. Tapi beliau tetap memilih agama Islam. Ya, dan beliau merupakan duta pertama yang Rasul kirim ke Madinah. Ya. Dan beliau meninggal ketika perang Uhud. Yang Abdurrahman bin Auf pernah ketika mau berbuka puasa, beliau teringat kepada Mus'ab bin Umair. Kata dia, Mus'ab bin Umair adalah lebih baik dari dia. Khairun minni, lebih baik daripada aku. Dan ketika meninggal, dikafani, ketika ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Ini menunjukkan bahwa para sahabat ini betul-betul luar biasa, ya. Jadi niat mereka itu sangat ikhlas dalam belajar Islam, memegang Islam, mendakwakan Islam. Tidak ada embel-embel lain. Dunia malah ditinggal untuk menjaga agama mereka, untuk mendakwakan Islam. Tidak seperti orang-orang zaman sekarang, malah dengan Islam, malah dengan agama Islam, mencari keuntungan dunia. Al-Bara bin Azib berkata, awalu man qadima alaina Mus'ab ibn Umair wa ibn Ummi Maktum. Yang datang pertama kali kepada kita, Mus'ab bin Umair dan Ibn Ummi Maktum. Wa kanu yukri'una an-nas. Mereka mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia. Wa qadima Bilalun wa Sa'ad wa Ammar ibn Yasir. Ya, kemudian datang juga Bilal, Sa'ad, kemudian Ammar bin Yasir. Tsumma qadima Umar ibn al-Khattab fi 20 min ashabi Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang pula Umar bin Khattab, ya, di 20 sahabat Nabi, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aitu ahla al-madinati farihu bi syai'in farahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melihat penduduk kota Madinah berbahagia dengan sesuatu seperti bahagianya mereka dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ja'ala al-ima yaqulna qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai perempuan-perempuan al-ima, hamba-hamba Allah, ya, wanita itu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Fama Qadima hatta qara'tu sabbih isma rabbikal a'la. Tidaklah beliau datang melainkan aku sudah membaca atau sudah menghafal surat Al-A'la, sabbih isma rabbika Al-A'la, fi suwarin min al-mufassal, di beberapa surat dari surat-surat mufassal. Nah, di sini disebutkan oleh Al-Bara' bin Azib, ya, ada surat-surat mufassal, ya. Kemudian dari sini juga kita mengetahui tentunya yang diajarkan oleh mereka para sahabat awal-awal adalah surat-surat mufassal. Oleh karena itu kita juga jumpai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu ashri sinin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika itu aku berumur 10 tahun. Jadi ketika Rasul kita sallallahu alaihi wasallam wafat, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berumur 10 tahun. Ya, jadi sahabat kecil. Sahabat kecil. Ya. Waqad qara'tul muhkam. Aku sudah menghafal muhkam. Wa anhu, dan darinya, maksud dari Ibnu Abbas, jama'atul muhkam fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah menghafal surat-surat al-muhkam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu, ketika dikatakan kepadanya, mal muhkam, apa itu muhkam? Qal, ya, dia menjawab al-mufassal. Muhkam itu maksudnya adalah al-mufassal. Ya. Nah, tentang hal ini Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Fadail Al-Qur'an berkata, fihi dalalatun ala jawazi ta'limi as-subyani al-Qur'ana li'anna Ibnu Abbas akhbara an sinnihi haythu maut an-nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد كان جمع المفصلة وهو من الحجرات وعمره إذ ذاك 10 سنين. Ibnu Katsir berkata, di dalam asar ini ada dalil tentang bolehnya mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kecil. Ya. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menghabarkan tentang umurnya ketika Nabi Muhammad SAW wafat, beliau telah menghafal al-mufassal. Dan al-mufassal ini kata beliau dari al-hujurat. Dari al-hujurat. Ya, saya sudah katakan tadi ada ikhtilaf perbedaan pendapat antara ulama, al-mufassal ini dari qaf atau dari al-hujurat, ya. Wa umruhu idzaka 10 sinin. Dan umur Ibnu Abbas saat itu adalah 10 tahun. Ya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menghabarkan bahwa dia masih kecil hafal mufassal. Dan alangkah baiknya, alangkah indahnya seandainya anak-anak kecil yang menghafal Quran itu dimulai dari mufassal, ya, dari juz amma misalkan, dari juz amma, ya, boleh dari bawah misalkan dari Anas Al-Falaq terus sampai An-Naba, atau dari An-Naba ke Anas juz 29, juz 28, juz 27, juz 26, ini dari Qaf sampai ke An-Nas. Ini yang dilakukan oleh para sahabat kaum salaf ketika menghafal Al-Quran, ya. Jadi kaum salaf sangat perhatian tentang hal ini, ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya, bahwa mereka, laqad kana salafus salih li hadhil umma min ashaddin nasi hirsan ala al-ihtimami bi kitabillahi tilawatan wa ta'liman ba'da sima'ihim al-ahadith الدالة على الترغيب في تعلمه واستظهاره من نحو قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فليقدمون على تعلمه شيئا من العلوم فما أن يأكل الطفل حتى يبدأ في تعليمه حروف أبجاد ثم كسار السور من المفسر ويلقن ذلك تلقينا 5 آيات أو 10 آيات حتى يتم حفظ كتاب الله أو ما تيسر منه بحسب همته وسعة حفظه وإدراكه. Ya. Jadi kaum salaf itu, salafus saleh, sangat perhatian, ya, dengan kitab Allah dari sisi tilawahnya, dari sisi ta'limnya, setelah mereka mendengar hadis-hadis yang menjelaskan tentang targhib, motivasi untuk belajar Al-Quran dan menghafalnya, ya, seperti hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, maka mereka tidak mendahulukan ngajar ke anak-anak, ngajar-ngajar ilmu, ya, dengan ajaran yang lain, ya. Jadi mereka mengutamakan Quran dulu, ya. Anak kecil pas berakal itu langsung belajar huruf abjad, huruf hijaiyah, kemudian belajar kisor mufassal, surat-surat yang pendek, ya, kisor suar minal fasal, seperti dari ad-duha sampai an-nas, ya. Makanya mereka hafal dari ad-duha sampai an-nas. Ad-duha sampai an-nas itu ada sekitar 23 surat. Ya, kalau misalkan anak-anak kita hafalkan ini dulu, masya Allah, bagus sekali. Ya, dan ini harus dihafal, khususnya oleh para imam, ya, imam di musola, imam di masjid, ya, karena supaya tidak itu-itu saja bacaannya. Kita dengar ada sebagian baca kuluhu maning, kuluhu maning, kuluhu lagi, ya kan? Ya, bukan tercela, tapi kalau jadi imam mestinya ada hafalan, ya. Tidak boleh balik al-kafirun kulhu, walaupun bagus, ya, al-kafirun kulli al-kafirun kulhu Allah ahad, ini bagus dan boleh baca itu, boleh dalam surat salat maghrib, ya, tapi yang lainnya nggak dibaca. Ada ad-duha, ya kan, ada surat al-insyirah, ada at-tin, ada al-bayyina, ya, terus ada sampai az-zalzalah, kemudian Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takathur, sampai An-Nas. Ya. Nah, itu tugas dari para imam untuk menghafal di musola-musola, di ngapalin, ya, Al-Duha sampai An-Nas. Ya. Dan masya Allah, kalau menghafal itu bagus sekali, manfaat. Karena Rasul kita SAW pernah bersabda, yuqalu li sahibil Qur'ani yawm al-qiyamah iqra' warattil. Iqra wartaki warattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah, ya, dan naiklah derajatmu. Dan bacalah Quran dengan tartil dulu seperti engkau baca Quran dengan tartil di dunia. Karena kedudukan engkau di akhirat itu sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Ini keutamaan orang yang menghafal Quran, ya, di dunia, yang sering murojaah dan mengamalkan Al-Quran. Ini kedudukannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yulaqinu dzalika talqinan khamsa ayat aw ashra ayat. Ya, diajarkan kepada anak-anak itu 5 ayat atau 10 ayat sampai selesai hafal kitab Allah atau yang mudah baginya sesuai dengan himmahnya dan keluasan hafalannya dan pengetahuannya. Ya. Nah, ini para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita mengenal tentang pembagian surat-surat dalam Al-Quran, yang kesimpulannya adalah surat dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 4, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, yang pertama adalah surat yang disebut dengan As-Sab'ut Tiwal, 7 surat yang panjang, dari Al-Baqarah sampai At-Taubah. Kemudian Al-Mi'in. Ya, Al-Mi'in ini dari Yunus sampai akhir surat As-Sajdah. Kemudian Al-Mathani. Al-Mathani ini adalah dari surat Al-Ahzab sampai akhir Al-Hujurat. Kemudian surat-surat Mufassal dari Qaf sampai An-Nas. Dan Al-Mufassal terbagi 3, ada Tiwal Mufassal, ada Tawassut atau Awsatul Mufassal, dan ada Kiswar Mufassal. Ya. Yang Tiwal Mufassal dari Qaf sampai An-Naba, yang Awsatul Mufassal dari An-Naba sampai Ad-Duha, kemudian yang Kisar Mufassal dari Ad-Duha sampai An-Nas. Dengan pembagian seperti ini, kita memahami Al-Quran secara global, sehingga kita ada semangat untuk memahami Al-Quran dari mana dulu, untuk menghafal Al-Quran dari mana dulu, dan menguasainya dari mana dulu, supaya kita bisa mengikuti jejak kaum salafus saleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat, dan anak kembalikan lagi kepada Al-Akh Abdul Wasid. Nah,
3: baik, alhamdulillah, terima kasih banyak sekarang Jazirul Khair atas materi yang telah disampaikan dari pembahasan khusus edisi siang ini, yaitu pembagian surat Al-Qur'an. yang mudah-mudahan secara singkat tadi dijelaskan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kita masuk di sesi interaktif dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan siang hari ini. Mungkin untuk yang pertama ini kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Nah, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mengenai pembagian

0: Tentunya yang tepat ya dari masalah ini adalah sebagiannya itu ada dari Rasul, sebagiannya ijtihad. Ya. Dan oleh karena itu kita ketika membaca Quran itu boleh tidak berurutan. Ya, tapi afdolnya berurutan. Ya, karena apa? Karena Rasulullah SAW pernah sholat membaca apa? Membaca surat Al-Baqarah, kemudian membaca surat Ali Imran, tidak, membaca An-Nisa baru Ali Imran. Ya, membaca An-Nisa baru Ali Imran. Jadi urutan, tapi kalau urutan di mushaf, apa dulu? Ali Imran, kemudian An-Nisa. Ya kan? Nah, tapi setelah Al-Quran itu dibukukan di masa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, di masa Uthman bin Affan, dan semua mushaf dikumpulkan dan dibakar, ya, kemudian kaum muslimin diwajibkan untuk kembali kepada mushaf Uthman, namanya mushaf yang dikenal dengan Rasul Uthmani, ya, mushaf Uthmani, maka dari situ ya, kita kembali ke sini, dan itu sudah sepakat. Dan kita juga ada hadis Rasulullah SAW di mana Rasul kita SAW berkata apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib atas kalian memegang sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Makanya lebih baik kita itu kalau membaca itu urut. Sesuai dengan urutan yang ada di mushaf. Walaupun boleh ya tidak urut. Wallahu a'lam.
1: Ya, tadi dalam sholat maghrib atau isya, nanti boleh saja ya, suratnya yang dibaca itu tidak harus yang ini dulu atau terus kemudian ini dulu gitu, tidak harus berurutan.
0: Yang harus berurutan. Nah. Tapi kalau berurutan lebih bagus.
1: Lebih bagus.
0: Karena kan itu urutan yang sudah ditulis di masa Utsman bin Affan.
1: Nah. Iya. Iya, baik, terima kasih banyak, syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz ya, demikian. Dan selanjutnya, nah, ini ada pertanyaan kembali Ustaz.
0: Iya.
1: Dari Ibu Nur di Sindang Wangi. Ya Ustaz, saya ingin bertanya, pada surat At-Taubah itu tidak diawali dengan basmalah. Apakah surat tersebut masih bagian atau sambungan dari surat sebelumnya?
0: Iya. Surat Al-Anfal dan surat At-Taubah. Sebagian ulama mengatakan itu merupakan satu kesatuan. Makanya sahabat tidak menuliskan basmalah antara Al-Anfal ke At-Taubah. Ya. Ini diantara alasannya. Alasan yang kedua atau alasan yang lain, ada yang mengatakan si dari surat At-Taubah itu isinya peperangan. Sedangkan basmalah terdapat lafaz yang maknanya ada rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu antara basmalah dengan isi surat At-Taubah tidak sinkron. Makanya tidak disebutkan basmalah di awalnya. Nah, ini beberapa alasan yang dikemukakan oleh ulama dalam kitab ulum, kitab-kitab ilmu Al-Quran, kenapa At-Taubah tidak disebutkan basmalah di awalnya. Wallahu a'lam.
1: Ya, baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban. Misalnya demikian untuk yang bertanya, ya, Ibu Nur. Dan selanjutnya, mungkin kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silakan secara langsung di 021-823-6543-6. Halo. Ya, sambil menunggu, silakan. Nah, satu lagi, tiga pertanyaan saja ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Di dulu Bu Basung, Kuala Tenaga, Sumatera Barat, Pak.
1: Oh iya, silakan Bapak.
2: Yang saya tanyakan, maaf, ada sahabat Rasul, ya, di masa Rasulullah yang masuk Islam, kata Pak Ustaz tadi, yang masuk Islam, dia sungguh-sungguh dalam mempelajari agama Islam atau Al-Quran. Dia tidak mencari kekayaan dalam mendakwahkan Islam.
1: Yeah.
2: Dia tidak mendakwahkan, tapi nah, yeah. Sudah itu pertanyaan saya, bagaimana kalau Ustaz, maaf ya, Bapak kan Bapak Ustaz,

0: Kalau ada ustaz sekarang yang diberi pengurus uang sedikit untuk balas jasanya, dia ngomel tak berdosa dia tu.
1: Oh.
0: Kemudian balas jasa. Kemudian yang kedua, maulid Nabi ada dua pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Bagaimana menurut
2: saya? Baik, pertanyaan yang akan jawab pertanyaan pertama ya. Jadi satu orang satu pertanyaan dan tiga pertanyaan. Dan ini pertanyaan terakhir. Baik. Tentang yang pertama, Bapak ya. Jadi dakwahnya para nabi dan rasul itu sangat jelas ya. Tidak mengharapkan apa? Upah dari manusia. Coba Bapak baca ayat-ayat ketika nabi dan rasul diutus oleh Allah. Ya, aku tidak meminta dari kalian apa? Upah. Begitu juga dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga semua yang berdakwah ya dicocokkan dengan keadaan mereka. Ya. Dakwah itu semakin sempurna ketika semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang dakwah ya, kemudian dikasih sedikit ngomel-ngomel, ini masuknya tercela. Atau ada orang dakwah, sebelum dakwah misalkan mau ceramah ya, harus ada perjanjian. Kamu harus ngasih saya misalkan berapa puluh juta misalkan. Ini enggak benar. Ya, ini tidak dibenarkan. Ya. Dakwah aja sudah syukur. Ya, sudah bagus. Oleh karena itu, yang salahnya juga masyarakat yang saya tidak menyalahkan semuanya. Artinya ada sebagian masyarakat yang juga sebagian ya, bukan semuanya, milih-milih dai-dai yang memang seperti itu, sehingga maksudnya memilihnya tidak dari sisi ilmu. Dari sisi ilmu dipilih yang terkenal ya, yang masuk ke TV misalkan, padahal tidak dikenal thalabul ilminya, tidak dikenal belajarnya di mana ya, cuma sekedar ikut misalkan kontes lomba ceramah khutbah bagus ngomongnya tapi bahasa Arab nggak bisa dan seterusnya. Ya, ilmu-ilmu apalagi ilmu Islam enggak bisa, kemudian diangkatlah oleh masyarakat atau sebagian masyarakat. Ya, saya katakan oleh sebagian masyarakat. Diangkat menjadi dai, menjadi dikatakan ulama. Nah, sehingga menjadi ya, sehingga memasang tarif ketika mau dakwah. Ya, tarifnya sekian dan sekian. Ini kurang pas dan lebih bagus enggak usah dipanggil yang begitu. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, jadi kalau misalkan dia ngomel-ngomel ketika dikasih sedikit, ya dikasih juga udah untung. Ya nggak dikasih, ya sudah. Ya, dakwah itu hendaknya betul-betul apa? Lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang nyuruh dia dakwah juga? Nggak ada yang nyuruh, ya kan? Nggak ada yang nyuruh dia dakwah, nggak ada yang nyuruh dia ngajar, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja bapak-bapak dan para pemirsa, para pendengar di Roja yang Allah muliakan, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian ikhwatul Islam azanillahu wa iyakum, program kajian Islam ilmiah telah kita simak bersama di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Semoga apa yang telah kita simak semakin menambah keimanan kita dan menjadi motivasi untuk beramal soleh. Dan semoga apa yang telah kami sajikan bermanfaat untuk kaum dangu. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, Jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria, walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keriduan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima, demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia, jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta, jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
1: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. Rawahu Muslim.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat. Hadis riwayat Muslim.
5: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

وقفوهم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم

تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين.

0: نور من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.
2: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
3: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
4: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatabarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
5: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah, bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
6: Teras kupingkan Radio Roja. InsyaAllah Ta'ala, Matak Bagja, Dunia Rawuh Akhiratna.
7: 104,3 FM, Roja Bandung.
8: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: Terima.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
6: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: يعلمون.
1: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
0: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Ini agama yang hanif. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah. Bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalikad dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung segera operasikan angkot listrik. Sampah dari SPPG harus ditangani secara khusus. Persib Bandung ukir sejarah baru di tingkat Asia. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung segera mengoperasikan kendaraan angkutan kota atau angkot berbasis tenaga listrik. Pengoperasian kendaraan angkot listrik nantinya dilaksanakan oleh Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat kegiatan diskusi publik dan business matching Bandung Initiative di Pendopo pada Rabu 16 September 2026. Menurut Farhan, penyediaan angkot listrik merupakan komitmen ekosistem ekonomi digital di Kota Bandung berbasis blockchain, terutama pelaksanaan ekosistem angkutan listrik untuk menunjang moda transportasi bus rapid transit atau BRT. Rencananya armada angkot listrik melewati rute Bandara Husein, Sastra Negara, Ledeng, Cimindi, Sederhana, dan Sarijadi, Stasiun, dengan tarif mulai Rp2.000 hingga Rp7.000 per penumpang per perjalanan.
1: Ekosistem ekonomi digital ini berbasis blockchain. Nah, para pelakunya sudah datang ke Kota Bandung, tadi ada 6 pelaku, di mana titik pertama yang akan kita masuk sebagai entry point-nya atau pintu masuknya adalah pelaksanaan implementasi ekosistem angkutan listrik sebagai penunjang BRT. Nah, ini melibatkan 6 perusahaan ya, yang mulai dari menyediakan mobilnya, menyediakan baterainya, perawatan mobilnya, perawatan baterainya, pengamanan mobil dan baterainya, SPKLU-nya, dan juga tentu saja spare part dari SPKLU dan juga mobil dan baterai. Kemudian pelaksananya sejauh ini adalah Kopamas, di mana Kopamas ini nanti salah satu angkot yang boleh masuk ke Bandara Husein.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas, Budi Kurnia mengatakan, jumlah armada angkot konvensional di bawah pengelolaan Kopamas sebanyak 212 unit. Sedangkan angkot listrik yang dikelola baru ada 2 unit. Karena pihaknya sedang meningkatkan kesadaran para anggota, pemilik dan pengemudi mengenai kendaraan listrik, termasuk pengoperasiannya. Saat ini pihaknya sedang melakukan survei titik-titik lokasi untuk pengisian baterai atau splu. Karena angkot listrik harus disimpan di pool, agar perawatan dan pemeliharaan dilakukan secara tersentralisasi.
2: Jadi kan sering ada salah kaprah tuh bahwa angkot listrik itu menggerus angkot yang ada. Tidak seperti itu. Angkot listrik itu mengganti angkot yang ada atau peremajaan. Supirnya pun juga yang ada. Kita alihkan menjadi angkot listrik ini semuanya tetap pemain lama. Terus ada kita coba. Jadi kan tidak bisa serta merta kita alihkan karena kami harus bangun dulu awareness kepada para anggota, pemilik. Dan para pengemudi kan juga tidak, ada hal lainnya. Handling kendaraan ini beda dengan kendaraan biasa.
0: Sampah yang dihasilkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur, Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kota Bandung, harus ditangani secara khusus. Karena merupakan sampah basah organik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto mengatakan, saat ini jumlah SPPG di Kota Bandung mencapai lebih dari 200 unit, dengan rata-rata sampah yang dihasilkan 200 kg per SPPG per hari. Darto menyatakan jika tidak ditangani secara khusus, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru persampahan di Kota Bandung.
3: Saat ini SPPG yang beroperasi di Kota Bandung itu kisarannya sudah mencapai angka 271 unit SPPG yang beroperasi dengan rata-rata sampah yang dihasilkan adalah kurang lebih 200 kilo per SPPG per hari. Nah, ini perlu pengawasan secara khusus terkait sampah terutama organik dan sampah food waste yang dihasilkan. Kami memang sudah pernah mengumpulkan kurang lebih sejumlah 200-an lebih dari SPPG yang ada dan kita sudah mulai melakukan sosialisasi dan rencana penanganan terkait sampah yang dihasilkan inline dengan statement Pak Wali Kota.
0: Sebuah keluarga yang tinggal di lahan TPU Pandu Kota Bandung sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Ahmad Taufikur Rachman, mengatakan sesuai instruksi gubernur, warga tersebut diberi bantuan sejumlah dana untuk tempat tinggal yang layak dan modal usaha. Sebelumnya viral di media sosial mengenai sebuah keluarga yang tinggal di lahan pemakaman Pandu Kota Bandung dengan seorang anak berkebutuhan khusus. Ternyata keluarga tersebut memiliki rumah permanen yang layak huni, tapi kondisinya rusak.
4: Setidaknya

0: mereka sudah punya tempat tinggal yang dinilai ya cukup layak sebenarnya tinggal, ada beberapa yang harus diperbaiki. Tadi kami melaporkan Pak Gubernur gitu bahwa kondisinya memang Pak Dadang dan Bu Yati ini gitu ya, yang pertama Pak Dadangnya bekerja mencari nafkah di sekitar makam Pandu dan Ibu Yatinya ini berjualan di pasar ya, dan kebetulan juga memiliki putri yang memiliki kebutuhan khusus dan tetap kami bantu gitu ya, yang pertama untuk biaya hidup, kemudian juga untuk modal dan juga perbaikan rumahnya gitu ya, karena rumah yang sekarang ini dinilai cukup membahayakan lah, apalagi kalau misalnya turun hujan segala macam itu mengakibatkan kebocoran dan juga ada potensi runtuh ya.
1: PT Bio Farma meluncurkan vaksin tifoid konjugat BioTCV atau tipoid conjugate vaccine yang dapat diberikan kepada bayi usia 6 bulan hingga individu dewasa. Kehadiran vaksin ini diharapkan memperkuat upaya pencegahan demam tifoid di Indonesia, sekaligus mewujudkan kemandirian vaksin nasional. Direktur Utama Bio Farma, Syadik Akasha, mengatakan, demam tifoid masih menjadi tantangan kesehatan bagi masyarakat Indonesia sebagai negara endemis. Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada vaksinasi, tapi juga perlu perbaikan sanitasi. Di sisi lain, Bio Farma terus berupaya meningkatkan kemampuan Indonesia membangun ekosistem pengembangan vaksin dari hulu hingga hilir, karena akan menghemat devisa negara, sekaligus memperkuat ketahanan kesehatan nasional.
2: Karena tifoid itu menyangkut dengan lingkungan, dari makanan, dari sanitasi, kesehatan lingkungan ini lebih menonjol. Memang di negara-negara Eropa ini tidak terlalu sensitif terhadap tifoid tersebut karena sedikit. Tapi di kita, di Asia, kemudian di Afrika, itu masih cukup tinggi. Oleh karena itu kita mendorong produk yang dimiliki Bio Farma itu bisa juga digunakan untuk program imunisasi nasional. Jadi kalau kita bisa masuk rotavirus ini, artinya kita sudah bisa menghemat devisa. Kita bisa juga menimbulkan ketahanan kesehatan nasional, yaitu yang utama. Kalau kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, kita akan mencari untuk peluang ekspor.
1: Sejarah baru di kompetisi antar klub Asia tercipta, usai Persib Bandung menjadi klub Indonesia pertama yang berhasil meraih kemenangan saat bertandang menghadapi klub Korea Selatan. Persib menundukkan FC Seoul 1-0 pada laga perdana grup E ACL 2026 hingga 2027. Gol tunggal kemenangan Persib dicetak Julio Cesar pada menit kelima. Hasil tersebut lebih dari sekadar 3 poin bagi Persib, tapi juga memutus catatan buruk klub-klub Indonesia ketika menjalani pertandingan tandang di Korea Selatan pada kompetisi antar klub Asia. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengaku sangat gembira dengan kemenangan yang diraih oleh Maung Bandung di kancah Asia. Menurutnya, kemenangan ini merupakan pencapaian besar Persib Bandung yang membawa nama Indonesia. Selain itu, Persib Bandung juga menyumbang banyak poin dalam koefisien Liga Indonesia di ranking AFC.
3: Kemenangan pertama tim Indonesia bermain di Seoul atau di Korea dengan skor 0-1. Kita bisa menang di sana. Ini selain mencetak sejarah juga membuat pemain Persib lebih percaya diri lagi. Nanti ke depannya Persib bukan hanya di Liga tapi di Champion Asia.
4: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung, yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
6: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي وقال حديث حسن.
7: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka solat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
1: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
2: Addi salat kama amara Allah bi awqatiha lil masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana, wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
1: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
2: Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat,
1: walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima.
2: Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq

0: Asidin idha hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari

0: mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wama kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca seratus kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca tiga kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa'
5: al-qira'atul qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
7: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
8: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
7: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
8: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
8: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
5: Ayatun minal Qur'an.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
9: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار.

0: Mutiara Salaf. Menyanyiakan waktu lebih bahaya dari kematian. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, menyanyiakan waktu lebih bahaya dari kematian, karena menyanyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya akan memutuskanmu dari dunia dan penghuninya.
1: A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Umat al-Islam ma'azani Allah wa yakum kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Rabbul Alamin yang masih terus memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa menyimak kembali sebuah kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, disiarkan secara langsung bersama guru kita, orang tua kita semuanya, Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafidullah Ta'ala, dengan materi bahasan Nasihati Lin Nisa. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu Fikum.
0: Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Pak 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Al-Qur'an

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khotul iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, itu juga pemirsa Roja TV yang saya muliakan. Kembali insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, pembacaan kita dari buku kecil berjudul Berhias dengan Akhlak yang Mulia. Di kesempatan ini kita masih di halaman 30 insyaallah bagi yang punya kitabnya, dan diusahakan semuanya punya di halaman yang ke-30 di bagian bawah. Di situ dilihat penulis rahmatullahi taala alaih telah menyebutkan di pertemuan sebelumnya, kita bacakan contoh-contoh dari akhlak yang mulia. Sekarang beliau hendak menyebutkan ya tentang satu akhlak yang buruk, ya satu contoh dari akhlak yang buruk yang merupakan lawanan daripada akhlak mulia yang pertama yang sudah kita bacakan. Akhlak mulia pertama yang disebutkan oleh beliau di pertemuan sebelum kita sudah baca, yaitu jujur dalam berbicara. Sekarang lawanan jujur itu adalah apa? Dusta atau bohong. Ya. Dia mengatakan, sedangkan akhlak yang jelek adalah kebalikan dari akhlak-akhlak yang mulia. Di antaranya, kata beliau, adalah berkata dusta atau bohong, kebalikan dari akhlak mulia yang pertama, yaitu jujur dalam berbicara. Dusta atau berbohong, kata beliau, adalah perkara yang paling dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari ibunda tercinta Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya atau beliau ya ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, mohon maaf, kana abghadul quluti ilaihi al-kadhibu, adalah ya akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Al-kadhib, yaitu bohong, dusta. Ini persaksian, ya, ini pengakuan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya akhlak yang paling dibenci ya oleh Nabi tercinta alaihi salatu wassalam adalah kadhib, adalah berdusta atau berbohong. Maka kita sebagai umat beliau alaihi salatu wassalam dituntut untuk senang terhadap apa yang beliau senangi atau mencintai apa yang beliau cintai, dan juga sebaliknya membenci apa yang beliau benci. Nabi benci kebohongan, kita juga harus benci dengan yang namanya apa? Bohong. Ya. Beliau benci, tidak suka dengan yang namanya dusta, kadzib, bohong, ngibul. Ya. Maka kita juga harus benci ya apa yang dibenci oleh beliau alaihissalam. Hadis ini ya kata beliau diriwayatkan oleh Al Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dan disahihkan oleh Hadithul Asr, ya. Muhaddith bukan sekedar bahithul hadith, ya. Bukan sekedar bahith, tapi al-muhaddith, ya. Syekh ya, Muhammad Nasiruddin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, ya. Hadis ini disahihkan ya oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah dalam kitab beliau silsilah Al-Ahadith As-Sahihah, ada sekitar 7 jilid gitu ya, silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Kemudian ya, dalam lafal yang lain bisa dilihat di catatan kaki di bawah, ini penting untuk kita selipkan juga, kita baca. Di dalam lafal yang lain disebutkan bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ma kana quluqun abghada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-kadhibi. Wa laqad kana ar-rajulu yakdhibu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-kadhibata fama yazalu fi nafsihi 'alaihi hatta ya'lama annahu qad ahdatha minha taubah." Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad ya dengan sanad yang sahih, bahwa beliau mengatakan tidak ada satu akhlak pun yang lebih dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan apa? Dusta, dibandingkan berbohong. Beliau cerita bahwa pernah ada seorang yang berdusta ya, dengan satu kedustaan, bohong dia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Nabi mensikapi orang yang bohong tersebut. Ya, bohong di hadapan beliau. Bagaimana Nabi menyikapinya? Maka tidaklah hilang kebencian dari diri beliau sampai beliau mengetahui bahwa orang tersebut sudah bertaubat. Jadi dalam hati beliau terus ilfil sama orang itu. Tak suka sama orang itu. Ya, enggak senang sama orang tersebut. Gara-gara dia ketahuan bohong. Ya. Kadiba, satu kali bohong. Bagaimana kalau dia tukang bohong? Memang kerjaannya bohong terus. Ini kadiba. Kata Ibunda Aisyah, al-kadibata, satu kali bohong. Itu terus dalam hati beliau ada rasa tidak suka dengan orang tersebut sampai beliau dapat info bahwasanya orang tersebut apa telah bertaubat dari ya kedustaan atau kebohongannya tersebut. Menunjukkan sangat tercela sifat bohong itu ya jemaah sekalian yang saya hormati. Hadis ini kata penulis menunjukkan bahwa setiap mukmin dan mukminah tidak boleh ya berdusta atau berbohong, enggak boleh untuk berdusta atau berbohong. Apabila sudah berbohong, maka itu suatu aib yang menjadi celaan baginya. Ya. Jadi aib orang kalau enggak bohong, bahkan bohong, ketahuan bohong sekali aja jadi aib. Apalagi kalau udah sering bohong, itu aib, celaan ya bagi dia. Bahkan di dalam kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil, ya, dalam kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil itu disebutkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa setiap mukmin dan mukminah tidak boleh berdusta atau berbohong. Apabila sudah berbohong, maka itu suatu aib yang menjadi celaan baginya. Bahkan di dalam kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil disebutkan bahwa apabila seorang perawi sudah berbohong, ya, perawi hadis, ya, itu ketahuan berbohong, maka sudah dinilai cacat keadilannya. Ya. Adalahnya itu ya, dinilai cacat. Ya. Saqatat adalatuhu, istilahnya para ulama. Ya. Sudah cacat, sudah jatuh, sudah penilaian ya terhadap dirinya yang tadinya dia adalah seorang perawi yang ya adil ya itu runtuh jatuh sudah cacat sudah ketika diketahuan berbohong seorang perawi hadis. Makanya kita mungkin ada yang pernah sempat dapatkan atau baca dalam kitab Tadrib Rawi oleh Imam Jalaluddin Suyuti, disebutkan bahwa tuqbalu riwayatu ta'ibi minal fisqi illa al-kadhib, ya, fi hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala yuqbalu abada, bahwa bisa diterima riwayatnya orang yang bertobat dari perbuatan fasik, perbuatan maksiat, kefasikan, bisa diterima riwayatnya tersebut, ya, kalau dia bertobat dari kefasikan tersebut, kecuali dusta, ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali berbohong, ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian kata Al-Imam Suyuti, fala yuqbalu abadan. Maka apa? Tidak diterima selama-lamanya. Orang pernah ketahuan berdusta atau berbohong atas nama Nabi, ya. Maka apa? Itu riwayatnya selama-lamanya tidak akan diterima dalam cinta Islam. Ya. Dan ini yang diucapkan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal, juga Al-Humaidi, syekhnya Imam Bukhari, ya. Menunjukkan bahwa keadilan, sifat adalah orang tersebut sudah jatuh yang mencintai, cacat, ya. Walaupun dustanya atau bohongnya cuman sekali. Bagaimana kalau sering? Seorang perawi hadis pernah ketahuan bohong, ya, dalam periwayatan hadis, sekali saja sudah langsung cacat sudah. Ya. Tidak bisa lagi diambil riwayat dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan seperti seorang wanita perawan, gadis perawan yang dia terjerumus dalam zina, ya. Terjerumus dalam zina. Taubatnya, kalau dia bertaubat atas perbuatan zina tersebut, insyaallah Allah Maha Pengampun, Allah akan terima taubat dia kalau dia jujur dalam taubatnya. Dia taubat dengan taubat yang nasuha. Tapi efek dari perbuatan zinanya tersebut bisa hilang enggak? Ya. Dengan dia berzina tersebut, bisa enggak keperawanannya kembali lagi? Mohon maaf. Ya. Tidak bisa. Ya. Insyaallah kalau dia bertobat dengan tobat yang jujur atas perbuatan zinanya tersebut, insyaallah Allah akan terima tobatnya. Tapi apakah keperawanannya bisa kembali lagi? Tidak akan bisa kembali lagi. Ya. Begitu ibaratnya seorang perawi hadis yang pernah berdusta dalam periwayatan hadis, dia dusta, dia bohong. Maka apa? Kalau dia bertobat, ya, dari kedustaannya tersebut, ya, maka insya Allah Allah akan terima taubatnya. Tapi apakah periwayatan hadis dia bisa diterima? Ya, itu tidak bisa diterima lagi. Itu saking safety-nya, saking, ya, hati-hatinya, saking safety-nya, ya, para ulama hadis, ya. Jangan sampai ada perawi hadis itu yang bermasalah yang mencintai semua. Di antara masalah yang ada adalah bohong. Bahkan kalau ada seorang perawi hadis pernah bohongin binatang, dia mau kasih rumput tapi nggak jadi misalnya, itu pun tidak bisa diterima apa, ya, riwayatnya yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saking hati-hatinya para ulama hadis. Kemudian ikhwatul iman yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, bahkan apabila seseorang sudah sering berdusta, lihat kembali paling bawah, paragraf paling bawah, bahkan apabila seseorang sudah sering berdusta atau berbohong, seandainya dia berkata benar sekalipun, maka tidak lagi bisa diterima ucapannya. Bayangkan kalau dia sudah sering berbohong, bohong itu sudah jadi saji, ya, sudah jadi karakter, ya, senang bohong. Ya. Hatta walaupun dia berkata benar, itu maka tidak bisa lagi diterima ucapan yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Terutama ini dalam dunia periwayatan hadis mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernyataan para ulama, ya, utamanya di kitab Al-Jarh wa Ta'dil, ya, dalam dunia periwayatan hadis, ya. Ada ungkapan yang mengatakan inna min uqubatil kadzabi alla yuqbala sidquhu. Ya. Bahwa di antara hukuman bagi seorang yang sudah sering berdusta, adalah tidak lagi diterima ucapannya meskipun dia berkata benar. Bayangkan. Ya. Ini uqubah atau sanksi buat orang yang, atau sebagai hukuman buat orang yang sering berdusta atau berbohong, itu meskipun dia berkata benar itu tidak diterima lagi. Ya. Dia udah tobat, dia udah jujur lagi misalnya, orang perawi hadis misalnya, maka itu tidak diterima walaupun dia benar, walaupun dia jujur. Ya. Apalagi yang namanya perawi hadis itu biasanya dijuluki dengan istilah rijal, rijalul hadis. Namanya rijal itu kan lanangnya, laki gitu. Laki-laki kalau berbohong itu mencederai daripada kelaki-lakian. Ya. Mencederai daripada kelaki-lakian. Wibawa laki-laki itu runtuh. Ya. Apabila dia apa? Suka bohong. Mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ahnaf bin Qais rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan dalam kitab Uyunul Akhbar oleh Ibnu Qutaybah rahimahullah, Ahnaf bin Qais pernah mengatakan ihsanani la yajtami'an, ya al abadan, kata beliau, la yajtami'ani abadan al kadhibu wal muru'atu. Ada dua hal yang tidak akan pernah bisa berkumpul, tidak akan pernah bisa bersatu selama-lamanya, ya selama-lamanya enggak akan pernah bisa bersatu. Apa dua hal tersebut? Al kadhibu wal muru'ah. Itu apa? Dusta, kebohongan, dan juga apa? Muru'ah. Karisma. Ya. Nama baik. Itu enggak akan apa? Enggak akan bersatu. Enggak akan ngumpul. Enggak mungkin orang yang suka bohong lantas dia punya karisma di hadapan manusia. Gitu. Enggak mungkin. Pasti dia akan rendah di mata manusia. Ya. Kalau dia suka berbohong. Kayak ini kata beliau, Ahnaf bin Qais, dua hal yang tidak akan pernah bisa bersatu selama-lamanya, yaitu kadzib, bohong, dan muru'ah. Yaitu apa? Karisma. Kalau bahasa kita biasanya karisma. Tidak bisa untuk bersatu dua hal tersebut. Nah, kemudian, ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, hukuman seperti ini, kata beliau, dikarenakan dirinya sudah sering berdusta. Ya, sering berdusta. Dan tadi hal yang kita sampaikan tadi itu menunjukkan bahwa tidak mudah untuk mengembalikan kepercayaan manusia ketika orang itu sering bohong, ketahuan suka bohong, kemudian sekarang dia mau berubah misalnya, itu bukan suatu yang gampang untuk mengembalikan kepercayaan manusia terhadap orang yang sudah biasa bohong. Ya, tidak mudah. Ya. Butuh perjuangan yang ya apa namanya berat ya untuk dia bisa mengembalikan kepercayaan manusia terhadap dirinya kalau dia suka berdusta dan berbohong. Jadi hukuman seperti ini, kata penulis rahimahullah, dikarenakan dirinya sudah sering berdusta atau berbohong. Ini menunjukkan bahwa dusta atau berbohong merupakan akhlak yang sangat apa? Jelek. Sangat buruk ya. Dan iman cintai sunnah ta'ala. Sampai kalau boleh dikatakan, mending kita dihinakan sebab jujur daripada kita diangkat-angkat tapi dengan kebohongan. Apa kita lama kita jujur tapi direndahkan, dihinakan orang, enggak apa-apa. Daripada kita dilulukan orang, diangkat-angkat orang tapi apa? Ya, dusta, pendusta, suka bohong gitu. Yang disebutkan ya oleh apa namanya Imam Al-Mawardi dalam kitab Adabul Dunya Wad-Din, sebuah athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata la'an yada'ani sidqu ya wa qalla ma yaf'al ahabbu ilayya min an yarfa'ani al-kadhibu wa qalla ma yaf'al. Bahwasanya aku ya direndahkan ya dengan sebab kejujuran gitu ya, gara-gara saya jujur saya direndahkan misalnya, dihinakan misalnya, dan jarang terjadi yang demikian, kata jarang yang terjadi demikian. Orang kalau jujur biasanya dimuliakan, tapi toh kalau seandainya ada orang jujur terus dihinakan, direndahkan, kata Umar bin Khattab, itu lebih baik bagi saya, itu lebih saya sukai, kata Umar bin Khattab ya. Jika saya jujur, direndahkan orang, dihinakan orang, itu lebih saya sukai dibandingkan saya apa? Diangkat-angkat, dieluk-elukkan, diacung jempol oleh manusia, tapi apa? Dusta. Berbohong, suka bohong, suka dusta, ya. Kemudian diangkat-angkat, diacung-acungkan jempol oleh manusia, misalnya. Ya. Maka lebih baik saya ya dihinakan tapi apa jujur daripada diangkat-angkat tapi dusta, kata beliau radhiyallahu taala anhu wa arda. Kemudian oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berhias dengan akhlak yang mulia seperti berlaku jujur, ya. Seperti berlaku jujur. Karena jemaah yang saya cintai dan pemirsa yang saya hormati, seorang kalau dia jujur, dia nyaman, enak hidupnya. Walaupun semua manusia menganggap dia dusta, yang penting dia jujur, dia akan nyaman, dia akan enak. Ya. Slow dia, santai sudah, ya. Walaupun semua manusia menganggap dia dusta, dia menganggap dia bohong. Itu enggak masalah. Yang penting dia posisinya adalah benar. Posisinya adalah jujur. Walaupun dianggap pendusta oleh sedunia misalnya, itu enggak masalah. Dia tenang aja. Sebaliknya, alhamdulillah, orang yang pendusta, emang doyan bohong, suka dusta, itu dia enggak nyaman, enggak tenang hidupnya. Walaupun dia dianggap apa? Jujur oleh semua manusia. Paham maksudnya ya? Ya, orang jujur dia akan nyaman, tenang walaupun dia dianggap apa? Dusta oleh semua manusia. Ya. Sedangkan sebaliknya orang yang suka dusta berbohong, dia enggak akan nyaman, enggak akan tenang dia. Walaupun semua menganggap dia apa? Jujur. Karena cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah terus kita untuk berlaku jujur. Kemudian beliau berkata, "Saya tekankan akhlak ini, ya. Karena jujur sangatlah penting," kata beliau. "Dan kita harus membiasakan anak-anak kita untuk berlaku jujur dan berkata yang benar." Ini beliau menyelipkan, menunjukkan penulis punya perhatian yang besar terhadap apa? Generasi-generasi. Ya, anak-anak. Itu beliau memiliki perhatian besar. Bahkan beliau pernah langsung negur saya ketika saya ziarah ke rumah beliau dan namanya bocil-bocil masih kecil itu main ngikut emaknya aja ke dalam rumah beliau dan tidak nyalamin beliau dulu, duduk di depan kita. Bocah anak saya yang paling kecil itu main nyelonong aja ngikut emaknya ke dalam rumah beliau, ya. Maka beliau negur, ajarin anak ente akhlak, lu enggak saliman. Saya ingat banget nulis buku ini, lu enggak saliman, enggak. Ajarin anaknya adab ya. Terus saya teriakin, "Nah, lo dulu salim sama Ustaz." Kakek. Kata bahasanya salim sama kakek. Rahimahullah ta'ala. Menunjukkan beliau punya perhatian terhadap pendidikan anak. Ada anak ikhwan kita yang berisik-berisik lari-lari ketika di masjid. Ya, itu juga kena tegur ikhwannya itu. Ajar anaknya adab di masjid. Subhanallah. Beliau punya perhatian yang besar. Bahkan sebelum wafat di antara wasiat beliau, didik anak-anak adab. Di antara pesan beliau sebelum wafat penulis buku ini rahmatullahi taala alaih, ya. Kemudian jemaah sekalian dan pemirsa yang saya hormati, jadi beliau di sini menyelipkan sedikit untuk kita membiasakan dan mendidik, mengajarkan anak-anak kita untuk berlaku jujur. Karena fenomena yang ada, sebagian orang tua dia qudwah dalam kebohongan terhadap anak-anaknya, naudzubillah, ya. Kasus misalnya, contoh ringan, ada seorang dicari sama orang misalnya, datang ke rumahnya, mungkin mau nagih utang kali atau apa gitu. Ditanya, "Bapak mana nak?" Misalnya, ya. Ada orang datang nih misalnya, ya. Bertamu, mau nagih utang mungkin ya, atau hal yang lain. Tapi dia apa, gak mau ketemu sama orang tersebut. Mau ditagih utang mungkin. Maka dia suruh anaknya keluar. Bilang apa? Bilang bapak enggak ada. Ini kan live langsung. Nyontohin apa? Dusta. Nyontohin bohong. Ya. Menjadi kuduah dalam kebohongan gitu. Langsung ditonton oleh anaknya. Dilihat langsung oleh anaknya. Bapak bohong padahal di kamar dia tidur mungkin. Nyantai di kamar. Disuruh anaknya untuk keluar. Bilang apa?

فلا تكذبوا عليهم وإذا وعدتموهم فلا تخلفوا وعدكم. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, salah satu guru dari penulis buku ini juga, beliau mengatakan, ajarkan, didik anak-anak kalian as-sidqa, kejujuran. Termasuk guru-guru, ya, murid-murid kita adalah anak-anak kita. Didik mereka, orang tua di rumah, didik anak kita kejujuran. Jangan sampai mereka menjadi generasi yang cinta bohong, suka bohong. Siapa aja dibohongin, orang tua dibohongin, guru dibohongin, temannya dibohongin. Ya. Ajarkan anak-anak kalian kejujuran, kata Syekh. Dengan ucapan dan juga perbuatan. Maka apabila kalian berbicara dengan mereka, jangan pernah berdusta kepada mereka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah bohong terhadap anak-anak. Ngomong-ngomong yang jujur kepada anak-anak, jangan berbohong. Aib, celak sekali ya. Orang tua bohong sama anak itu kayaknya, gimana gitu aja mencintai semata. Jangan sampai lah orang tua tega-tega bohongin anak itu, gimana? Apalagi kalau anak sampai tahu dirinya dibohongi oleh orang tuanya, aduh, hilang sudah thiqah anak tersebut terhadap dua orang tuanya. Kepercayaan yang tadinya ya terpatri dalam hati seorang anak terhadap orang tuanya, ketika dia tahu orang tuanya bohongin dia, takutnya hilang thiqah tersebut nanti. Enggak percaya lagi. Ya. Oh, dibohong mulu. Takutnya begitu. Ya, Umi bohong dan seterusnya. Jangan sampai. Maka ini didikan luar biasa dari Syekh Utsaimin rahimahullah, katakan, "Fa idza haddatsumuhum fala takdzibu alaihim." Jika kalian berbicara dengan anak-anak kalian, jangan apa? Jangan bohong sama mereka. Ya, "Wa idza wa'adtumuhum fala tukhlifu wa'dakum." Dan apabila kalian janji kepada anak-anak kalian, maka apa? Jangan apa? Ingkari janji kalian. Nanti hilang kepercayaan nanti. Ya. Di jalan yuk, dan seterusnya. Aman, berangkat kita. Tapi sampai tahun depan gak berangkat-berangkat, jalan-jalan. Takutnya hilang kepercayaan anak tersebut nanti terhadap untuk orang tuanya. Ya, abinya bohong, dan seterusnya. Ya. Bahkan dikatakan pula dalam satu ungkapan, "Allimu awladakum as-sidqa, was-sidqu sawfa yu'allimuhum kulla syai." Ajarkan ya anak-anak kalian kejujuran, nanti kejujuran akan mengajarkan anak kalian segala sesuatu. Ya. Ajarkan mereka kejujuran, anak-anak kalian tersebut. Ya. Ini makna daripada bahwa kejujuran akan mengajarkan si anakmu tersebut segala sesuatu. Maka ajarkan mereka kejujuran. Ya. Kalau udah mulai diajarin bohong, dicontohkan bohong, ya sudah. Ya. Sebaliknya berat. Na'udzubillah. Ya. Bisa jadi anaknya menjadi anak yang bodoh, ya. Anak yang sulit menerima ilmu, memahami ilmu, anak suka bohong, gitu kan? Mencintai semata, santri terutama menuntut ilmu, ya, anak siswa-siswi, santri-santri, gitu. Jangan suka bohong sama ustaznya, sama ustazahnya, no, nggak boleh. Aib seorang penuntut ilmu itu apa? Bohong, apalagi ustaz. Penuntut ilmu bohong, aib, apalagi seorang pengajar ilmu, seorang ustaz, ustazah bohong, jangan, itu aib, lebih aib lagi, lebih celak lagi. Sallallahu alaihi wa sallam. Nah, kemudian jemaah sekalian dan pemirsa yang saya hormati, hal ini sebagaimana disebutkan tadi, ada yang kelewat sedikit, bagus untuk kita baca singkat ya. Oh, tentang akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Di bagian footnote di situ nomor 12 ada akhlak-akhlak buruk sebagai contoh akhlak buruk yang beliau selipkan juga. Ya. Sebagaimana disebutkan di kita di syarah Bulughul Maram. Di sini beliau sebutkan, saya selip sedikit untuk kita baca ya. Sayang kalau dilewatin. Dan di antara akhlak-akhlak tercela yang disebutkan di kitab Bulughul Maram, yaitu hasad. Ini penyakit yang sudah mulai merembet ke umat ini. Penyakit umat sebelum kita, tapi sudah mulai menggerogoti umat Muhammad SAW.

Allah alaihi wasallam. Penyakit apa itu? Hasad. Ya. Dengki. Ya. Terhadap nikmat yang didapatkan orang lain. Sampai dia berharap nikmat orang tersebut tercabut dari orang tersebut, dari saudaranya, dan nikmat itu beralih kepada dirinya. Ini namanya apa? Hasad. Dengki. Iri. Ya. Penyakitnya iblis ini. Penyakitnya iblis mencintai karena Allah SWT. Dan ini juga penyakit ya Abil dahulu yang menjadikan dia membunuh saudaranya sendiri. Siapa nak? Siapa saudara yang dia bunuh? Hah? Abil. Ini penyakit hasad. Hati-hati makanya dari penyakit hasad. Ya, berbahaya. Ya. Dan penyakit hasad ini memakan pahala, memakan kebaikan sebagaimana kayu bakar, maksudnya sebagaimana api memalahap kayu bakar. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi penyakit hasad. Ini akhlak buruk juga ini. Hasad ini. Ya, kecuali kita tidak apa, maksudnya ada hasad-hasad yang memang diperbolehkan, bahkan hasadnya berpahala, yang lebih dikenal dengan istilah ghibtah. Oh, dia hafalannya banyak ya. Saya juga pengen dong hafalannya kayak dia juga. Saingan yang sehat gitu. Ini ghibtah. Ya. Oh, dia bisa berinfak tiap hari, masya Allah, benderma dan sebagainya. Dia juga pengen seperti orang tersebut. Ya. Ini ghibtah. Ya. Hasad yang dianjurkan mencintai, yang berpahala kalau seperti ini. Kemudian juga apa? Amarah. Ini juga akhlak yang buruk gitu. Temperamen. Ya. Apa-apa lempar, ya. Gubrah-gabrah dan seterusnya. Amarah. Ghaidh. Ya. Dan ini ya dari syaitan datang mencintai semata. Maka Nabi kita sebutkan bahwa ya, marah itu dari syaitan. Ya, dan syaitan itu tercipta dari api. Apabila marah seorang di antara kalian, maka apa? Dan api itu yang bisa padamkan apa? Hah? Air. Maka bila seorang marah, maka hendaknya dia berwudu. Lain dia kalau marahnya berdiri, maka dia duduk. Ya. Kalau dia duduk, marahnya berbaring. Atau dengan dia cara apa, kalau marah terus, silakan dia apa berwudu. Masa habis wudu, marah lagi? Atau sholat dua rakaat misalnya, habis sholat dua rakaat marah lagi. Ini kelewatan namanya, cintai sementara. Ya, berusaha untuk menahan amarah. Ya, orang kuat itu orang yang bisa menahan amarah. Bukan yang bisa bikin tepar orang. 10 orang sendirian, itu orang kuat, bukan. Orang kuat itu, orang hebat itu orang yang bisa menahan diri ketika marah. Laisa asyadidu bisur'ah, innama asyadidu man yamliku nafsahu indal ghadab, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dia juga berbuat zalim, ini akhlak buruk, kikir, pelit, bakhil. Ini akhlak buruk ini, ya. Riya, ingin kebaikannya dikenal banyak orang, ingin dilihat oleh banyak orang. Ya. Ini penghapus amal juga ini riya ini. Amalan yang diiringi dengan riya terhapus amalan tersebut. Batal, enggak dapat pahala sama sekali, naudzubillah. Ya. Hati-hati. Kemudian juga nifaq, ya, kemunafikan. Kemudian juga mencaci maki, ya, sibab istilahnya, melecehkan orang, mencerca orang, mencaci maki orang. Ya. Yang Nabi katakan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki, mencela seorang muslim itu sebuah kepasekan, maksiat. Sedangkan membunuhnya adalah apa? Kekufuran. Kemudian ya berburuk sangka, su'udzon, ya. Awas hati-hati dari penyakit su'udzon ini. Ya. Balikannya apa? Husnudzon. Hendaknya kita selalu berbaik sangka kepada saudara kita. Ya. Jangan selalu berburuk sangka. Cintai semata. Kemudian berlaku khianat. Ini akhlak buruk juga ini yang disebutkan. Ya. Berlaku khianat. Ya. Orang-orang yang berkhianat ini waliyadzubillah nanti dia dihalangi oleh apa? Amanah tersebut, amanah yang harus dia tunaikan, itu dia terhalangi untuk nyebrang di atas sirat, ya, sampai dia nyunsep dulu di jahannam untuk dibakar dosa-dosa khianatnya. Waliyadzubillah.
sebagaimana juga silaturahim akan berdiri di sisi sirat dan menghalangi lewatnya orang-orang yang memutus silaturahim. Sampai dibakar dulu itu dosa-dosa dia memutuskan tali silaturahim. Waliyadzubillah. Hati-hati makanya. Ya. Dan kita hidup sekarang di sanawat khada'at, tahun-tahun menipu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang diantaranya adalah ya, yuktamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang pengkhianat dianggap amanah, orang yang amanah dianggap apa? Pengkhianat. Ini tahun-tahun menipu. Sebutkan dalam hadis yang sahih oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga apa? Ya, selain khianat, menyusahkan urusan orang lain. Ini banyak tipikal manusia yang nyusahin orang. Lihat bagaimana para sahabat dahulu. Kalau dia di atas ontanya, kemudian apa? Pecutnya jatuh. Nggak ada tuh. Antum kan jalan tuh di bawah. Ambilin tuh pecut anak. Nggak ada. Saking nggak mau ngerepotin orang. Dia turun. Mending dia turun. Onta tinggi loh. Di antara hikmah ya, supaya onta nggak panasan bagian perutnya ketika jalan, kakinya tinggi biar jauh dari gurun yang panas itu, tinggi itu dia ya, lebih memilih untuk turun. Mereka lebih memilih untuk turun dibandingkan ngerepotin orang. Ambilin pecutnya dong. Nggak mau. Sekarang banyak tipikal manusia ngerepotin orang. Apa ngerepotin orang? Na'udzubillah. Ya, janganlah kita jadi generasi yang seperti ini, suka ngerepotin orang. Sebisa mungkin apa yang kita bisa lakukan sendiri, lakukan sendiri. Yang bisa kita ambil sendiri, ambil sendiri. Ya. Mencintai kesana ta'ala. Itu akhlak buruk itu, suka ngerepotin orang. Mencintai kesana ta'ala. Ya. Saya punya teman dulu, Masya Allah, rahimahullah, meninggal masa COVID. Itu apa? Karakter dia luar biasa. Rahimahullah. Dia paling gak mau ngerepotin orang, tapi seneng direpotin orang. Maksudnya seneng apa? Direpotin orang. Paham maksudnya? Dia gak mau ngerepotin orang, tapi direpotin orang dia. Suruh apa? Minta tolong apa? Dia pergi. Tapi untuk ngerepotin orang, paling gak enakan orang. Ya. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Ya. Kemudian ikhwatal iman dan pemirsa yang saya cintai karena Allah SWT, apa juga di sini akhlak yang tercela, akhlak yang buruk ya, selain menyusahkan orang lain, yaitu memukul orang lain tanpa sebab dipukul. Ini perbuatan zalim. Ini orang, calon-calon orang muflis ini. Waqad daraba hadza, dia pernah pukul ini, pukul itu. Main pukul aja nih santri-santri juga ya. Jangan temannya anteng-anteng main di tabok, pukul ya, dan jangan ya. Itu kezaliman. Ya, bukan santri aja, semua kita. Ya, banyak orang tanpa sebab orang kesel dikit hajar. Allah musta'an. Itu kezaliman itu. Ya. Di antara hal yang bisa membuat orang jadi muflis, bangkrut nanti dari akhirat, pahalanya dikeruk oleh orang yang dia pukul. Ya. A'udzubillah. Kemudian juga apalagi ya, karena dia anak kecil tulisannya, jadi susah. Ya, memukul orang lain, kemudian juga suka marah, ya. Suka marah. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika diminta wasiat, apa beliau nawasiatkan pada seorang? Kata beliau apa? La taghdab, jangan marah. Dalam sebagian riwayat, la taghdab walakal jin, jangan marah bagimu surga. Ya, orang ini minta lagi nasihat, wasiat lagi yang lain ya Rasulullah. Lada kebab, karena tahu, Rasul tahu berarti ini orang punya karakter apa? Suka marah. Jangan marah, sampai 3 kali. Jangan marah. Ya. Ini dihilangkan nih, sifat suka marah. Sedikit marah. Masalah dikit, marah. Ngamuk-ngamuk. Terutama dunia jalanan di Jakarta. Oh, tenggol dikit. Ya. Mobilnya atau motornya. Langsung berantem, pukul-pukulan. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menghambur-hamburkan harta tanpa faedah. Ini kaum mubadzirin.
yang disebut Allah saudaranya syaitan gitu. Innal mubadzirin kanu ikhwani syaitan. Hati-hati dari sifat tabdzir, menghambur-hamburkan harta, karena harta ini ya satu urusan yang pertanyaannya dua sekaligus, tidak seperti yang lain-lain. Ya, kalau harta ini pertanyaannya dua sekaligus, apa? Bagaimana di hadits Abu Warzah Al Aslami, tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba sampai ditanya empat perkara, dalam riwayat lain lima perkara. Apa tuh di antaranya? Wa an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah. Dari tentang hartanya akan ditanya, dari mana dia dapat, kemana dia ya belanjakan, infakkan, belanjakan. Itu akan dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ghibah. Hati-hati dari penyakit ghibah. Ya, ini akhlak buruk ini ghibah ini. Zikru ka akhaka bima yakrah. Tersebut tentang saudaramu apa yang dia enggak suka gitu. Hati-hati. Ya, ghibah. Sama halnya kita makan bangkai saudara sendiri. Kemudian mengadu domba, namimah. Salah seorang yang dilewati kuburnya oleh Nabi SAW, yang lagi disiksa, selain karena pipis, yang satunya karena apa? Karena berjalan di muka bumi dengan apa? Mengadu domba. Yang Rasul ancam, dukhulul jannata namam. Gak bakal masuk surga orang yang suka mengadu, mengadu domba. Ya, supaya akhir saudaranya berantem. Udah meneruskan ya perjalanannya Ummu Jamil, istrinya Bulah hammalatul hatab, waliyadzillah, mengadu domba. Kemudian berlagak sombong, ini orang-orang yang mukhtal ya, fakhur ya, congkak pongah, jalannya dibuat-buat. Ini akhlak buruk ini, jalan biasa aja ya. Ciri-ciri ibadur rahman itu adalah apa ya? Wa ibadur rahmanil ladzina ya yamshuna 'alal ardi haunan, tawadhu, tawadhu, jangan pongah, jangan congkak, jangan sombong, jangan busung-busungkan dada ya. Man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi mashyihi laqiya Allah wa huwa 'alaihi ghadban, sebagaimana qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang besar-besarkan dirinya terus belagu dalam berjalan, dia akan berjumpa dengan Allah nanti dalam keadaan Allah murka. Karena itu semua pakaian Allah. Ya, sombong, pongah itu pakaiannya Allah. Allah pantas untuk sombong. Lah kita apa yang perlu disombongin? Nauzubillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian juga apa? Belagak sombong, tergesa-gesa, ini sifat enggak bagus juga. Ya, sifat terburu-buru, ajalah. Dan biasanya itu dari syaitan, biasanya buru-buru itu. Ya. Ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaitan. Sifat santai, apa maksudnya sifat pelan ya, itu dari Allah. Tapi terburu-buru itu dari syaitan biasanya ya. Inginnya terburu-buru, tergesa-gesa, itu sifat yang tidak baik, akhlak yang tidak baik. Kemudian juga suka melaknat, ini juga akhlak yang tidak baik. Ngumpat, sumpah serapah, berantem dikit tuh melaknat, semoga Allah melaknat kamu dan seterusnya. Na'udzubillah, hati-hati ya, terutama ibu-ibu, karena ini memang asalnya kajian ibu-ibu. Hati-hati dari suka melaknat ya. Hati-hati dari suka melaknat, ini yang menjadi sebab sebagaimana dalam hadis, di antara sebab wanita paling banyak menghuni neraka itu adalah apa? Mereka apa? Tuksirna la'na wa takfurna al-ashir. Kalian tuh banyak melaknat ya, ya, sumpah serapah gitu kan, ngumpat dan seterusnya ya, dan kalian banyak kufur terhadap suami, tidak berterima kasih atas kebaikan suami. Ada istri udah hidup sama suaminya puluhan tahun, sekalipun enggak pernah keluar kata-kata jazakallah khairan mas, jazakallah khair suamiku, dan sampai ada yang enggak kedengeran, satu kali pun enggak kedengeran, padahal apa banyak suaminya berbuat baik sama dia. Ya. Kalau orang lain yang berbuat baik sama dia, masya Allah, jazakillah khairan umma. Tapi sama suaminya yang tiap hari mungkin berbuat baik, langka keluar kata-kata itu. Ya. Ya. Padahal Nabi kasih tahu kita, man sunia ilaihi ma'rufan fakafi'u. Kalau kita ya diperbuatin, dibaikin sama orang, balas kebaikannya tersebut. Tapi kalau kita nggak bisa balas, ya dengan apa? Yang setimpal mungkin, dengan materi mungkin, maka apa? Paling tidak kata Nabi SAW apa? Doa,
doakan dia. Paling tidak kita ucapkan apa? Jazakallahu khaira. Dan saya selipkan di sini, ibu-ibu, yaitu jamaah yang suka bilang ya jazakillah atau jazakallah semata sampai di situ doang, itu kurang sesuai, tidak tepat. Ya. Yang tepat itu lengkap, jazakallahu khairan, jazakillahu khairan. Cuma jazakallah doang, jazakillah doang, jazakallah apa? Semoga Allah membalas apaan? Khairan atau syarran? Yang jelas dong, jazakallahu khairan. Ya. Sesuai dengan lafal hadis. Cinta jangan dipotong-potong gitu kan. Baik. Kemudian juga apa? Ya, bersilat lidah, ya. Terutama biasa terjadi di hadapan pengadilan gitu. Oh, bersilat lidah sana sini padahal bohong. Ya, jebil demi memenangkan perkara yang dia sebenarnya yang dia bela adalah kebatilan, kekeliruan. Tapi karena bersilat lidah pintar ngomong, ya. Ngibul sana, ngibul situ, bohong sana, bohong situ, akhirnya dimenangkan oleh sang hakim. Tapi nanti di hadapan ahkamul hakimin, ya, di hadapan hakim yang paling adil yaitu Allah azza wa jalla, dia enggak akan bisa bersilat lidah. Ya. Ini beberapa akhlak tercela, ya, yang disebutkan oleh beliau di footnote. Saya agak sayang kalau kita lewatin begitu saja. Kemudian jamaah dan pemirsa yang saya hormati, sekali lagi beliau mengatakan, saya tekankan akhlak ini karena jujur sangatlah penting. Dan kita harus membiasakan anak-anak kita untuk berlaku jujur dan berkata yang benar. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Bulughul Maram. Pada bab At-Targhibu Fi ya, Makarimil Akhlaq. Anjuran berakhlak mulia. Yaitu hadis nomor 1547. Mari kita bacakan hadisnya dan kita dengarkan hadis Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Dahulu pendahulu kita di kalangan salaf kalau dibacakan hadis Nabi pakai anna ala ru'usihim at-tayr, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Saking khusyuknya dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking beradabnya mereka ketika disebutkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sering menasihati di kajian-kajian bapak-bapak, ibu-ibu, ketika saya membacakan ayat, membacakan hadis misalnya, tolong jangan ada yang berbicara. Diam, tenang, khusyuk, dengarkan dengan baik, pinjamkan hati dan pendengaran. Kenapa? Karena yang mau disampaikan adalah qala Allah, qala Rasul, Rasulullah. Saya sering katakan, jangan diam karena saya berbicara. Jangan, siapalah saya gitu kan. Tapi diamlah karena yang disampaikan adalah wahyu. Ya, Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Nafasnya Nabi SAW yang disampaikan. Maka diam, kita dengarkan. An Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Ya, qala Rasulullah SAW. Alaikum bisidqi. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa iyyakum wal-kadhiba fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujuri wa inna al-fujura yahdi ila an-nari wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an Abu Abdurrahman ya ibnu ummi abd ya radhiyallahu ta'ala anhu, seorang ulama tafsir di kalangan sahabat. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini sering kita dengar, hendaklah kalian membiasakan berlaku jujur. Kata Nabi SAW, biasakan, jadikan kebiasaan, habit, jujur. Karena sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan, bir, kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan membawa ke surga. Ya. Dan tetaplah seseorang itu berlaku jujur dan selalu memilih berlaku jujur. Dia biasakan dirinya berusaha untuk berlaku jujur, berucap yang jujur. Ya, berlaku yang jujur sehingga ditulis di sisi Allah termasuk orang yang jujur. Subhanallah. Jadi orang yang jujur itu viral di langit. Ya.
ada namanya tercatat, Fulan ibni Fulan Siddiq. Mau enggak kita namanya tertulis di langit kayak gitu? Fulan ibn Fulan Siddiq, atau Fulanah binti Fulan Siddiqah, gitu kan. Ya. Yeah. Si Fulan bin Fulan orang jujur, tercatat namanya di langit, subhanallah, dibaca oleh para malaikat, viral dia di langit, walaupun dia enggak viral di dunia, gara-gara dia selalu berbuat apa? Berucap jujur, berlaku jujur, subhanallah. Ya. Maka luar biasa Ibunda Aisyah ketika dijuluki As-Siddiqah binti Siddiq. Dia sosok wanita yang jujur, ya, putri dari seorang ayah yang jujur. Di saat banyak orang murtad ketika Nabi kita masih tahu, ya, sebelum subuh udah kembali ke Mekah gitu kan. Dalam kisah Isra Mi'raj, ya, banyak orang murtad gara-gara enggak percaya gitu kan dengan kejadian Isra Mi'raj tersebut. Berjalan ke Palestina dengan onta saja sebulanan, balik juga sebulan, bolak-balik dua bulanan. Ini Muhammad cuma semalam doang dari Masjidil Haram, ya. Ada yang katakan dari rumah beliau starnya, ada yang bilang dari baik rumahnya Ummu Hanik, berangkat ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menembus tujuh lapis langit, belum subuh udah balik cerita sama manusia, saya habis Isra Mi'raj, banyak murtad. Ya, Abu Bakar didatangi oleh orang musyrikin. Kamu percaya itu temanmu? Semalam katanya pergi ke Masjidil Aqsa, nembus tujuh langit, ambil sitar terlentah, balik sebelum subuh. Percaya kau? Kalau dia ngomong seperti itu, dia telah benar. Kalaupun beliau bercerita cerita yang lebih dari itu, saya tetap akan juga percaya. Kata beliau. Maka beliau dijuluki As-Siddiq. Ya. Putrinya Aisyah radhiyallahu anha As-Siddiq, binti As-Siddiq. Kemudian, dan jauhkanlah diri-diri kalian dari kedustaan. Karena sesungguhnya kedustaan akan membawa kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan membawa ke neraka. Dan tetaplah seseorang itu berlaku dusta. Dan selalu memilih berlaku dusta. Dia biasakan dusta, dusta, dusta. Duduk dimanapun, pasti bohong. Ya? Mengumpul sama siapapun, dimanapun, pasti bohong. Ya, dalam sehari bisa 10 kali kalau dia selalu memilih berlaku dusta, sehingga ditulis di sisi Allah Azza wa Jalla termasuk seorang tukang dusta, kadzab. Fulan ibnu Fulan kadzab. Coba tulis, tercatat di langit, dibaca, dilihat oleh para malaikat itu, si Fulan pendusta. Ya. Apalagi dia penuntut ilmu. Apalagi dia pengajar ilmu, ustaz suka bohong, ustaz Fulan kadzab gitu di langit. Aib sekali, jelek buruk, buluk sekali. Fulanah binti Fulan kadzabah. Jelek sekali. Kalau ibu-ibu, hati-hati. Ya, maka nasihat saya untuk saya pribadi dan kita semua, berusahalah selalu untuk berlaku jujur. Siapa yang diuji dengan suka bohong, ya, ujian. Kalau orang suka dusta, suka bohong, itu ujian buat dia. Siapa yang diuji, ya, dengan, ya, apa, suka dusta, suka bohong, maka apa? Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ganti, suka bohongnya ganti jadi jujur, jujur dan jujur. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ittaqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as-sadiqin. Dan hendaklah kalian masuk dalam rombongan orang-orang yang jujur. Ya, masuklah dalam rombongan orang-orang yang jujur, ya. Ikut serta rombongan orang-orang yang jujur. Jangan ma'al kadzibin. Ya. Jangan bersama orang-orang yang suka bohong, suka dusta. Waliyadzubillah. Hadis ini sahih kata beliau, ya, yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, alias muttafaqun alaih. Artinya, seseorang yang terbiasa berdusta akan terbiasa juga berbuat kejahatan. Jadi kejahatan-kejahatan yang lain juga akan apa? Akan terlahir nanti. Karena biasanya sebagaimana kita ketahui, satu keburukan biasanya dia akan beranak keburukan yang lain. Bagaimana kebaikan, insya Allah dia akan beranak kebaikan yang lain. Bohong ini apa?
keburukan, nanti dia akan beranak keburukan yang lain, maksiat yang lain, kejahatan yang lain. Maka beliau dikatakan di sini, seorang yang

terbiasa berdusta akan terbiasa juga berbuat kejahatan, kezaliman dan kekejian, ya, yang semuanya itu akan membawa dirinya menuju neraka. Wal iyadz billah. Orang kalau sudah suka bohong, nanti dia merembet ke yang lain-lain. Suka ini, suka itu, yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Ya, cintai Islam. Maka tidak salah kalau ada yang bilang bohong ini otaknya keburukan. Dusta ini otaknya keburukan. Nanti dia akan datangkan keburukan yang lain masalahnya. Cintai Islam. Kemudian, jadi berdusta itu tidak dibenarkan. Oleh karena itu, ketika kita berbicara kepada kedua orang tua kita misalnya, atau sedang berbicara dengan anak kita misalnya, atau sedang berbicara kepada istri atau suami, maka tidak boleh dusta. Ya, terutama ini kalangan suami istri, ya. Dunia suami istri, ya. Bagian udah kayak apa ya? Udah kayak makanan tiap hari sudah. Bohong. Ada suami tiap hari bohong sama istrinya. Ya. Dusta, bohong sama istrinya. Ya. Atau sebaliknya, istri tiap hari bohong sama suaminya. Na'udzubillah. Ya. Jangan sampai mencintai sunnah. Tiap hari anak bohong sama orang tuanya. Tiap hari orang tua bohong sama anaknya. Ya. Hati-hati. Sedangkan berkaitan dengan suami berbohong kepada istrinya, maka ada yang dibolehkan. Namun awas, jangan jadi dalil untuk bohong terus. Kan katanya boleh tuh suami bohong sama istri. Akhirnya tiap hari apa? Bohong terus sama istri. Atau hal-hal yang bisa, ya apa? Maksudnya berujung kepada perbuatan zalim terhadap istrinya, bohong juga. Ya, padahal hal tersebut kalau dia bohong itu adalah kezaliman terhadap istrinya. Ya, duitnya segepok merah, ya kan? Istrinya mau beli tahu tempe, ibaratnya ke tukang sayur beli sayur, mas. Mau beli sayur, mas. Buat masak. Segepok merah-merah di tasnya mungkin. Gak ada duit, kata. Saking bakilnya, saking pelit. Ini zalim gak ini? Jangan pula berdalil, kan boleh suami bohong sama istri. Ini bohong yang mendolimi orang. Mendolimi anak orang ini, mendolimi istri ini. Ya. Ya. Ada momen-momen atau saat-saat di mana bohong terhadap istri itu dibolehkan. Ya, yang tujuannya untuk apa? Maslahat, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tujuannya maslahat. Maka disebutkan di sini, maka ada yang dibolehkan namun dalam keadaan tertentu saja. Saja. Tolong di tabilo itu, di garis atasin itu. Jangan jadi dalil untuk bohong terus sama istri. Ya, padahal isi bohongnya itu menzalimi istri. Waliyadzubillah. Duitnya banyak, istrinya dari dulu pakaiannya udah lusuh misalnya. Ya, udah lusuh, enggak dibeli-beliin. Minta bang buat beli pakaian, buat beli jilbab, enggak ada duit gitu. Naudzubillah. Ya. Itu ya, zalim itu mencintai sunnah ta'ala. Jadi tidak berlaku umum, artinya hanya ditujukan dalam upaya islah, ya, untuk memperbaiki rumah tangga supaya rumah tangga nggak hancur gitu ya. Maka apa? Ya, sang suami mungkin bohong terhadap istrinya demi kelanggengan rumah tangga misalnya. Ya. Tapi ingat tadi yang saya sampaikan, jangan sampai bohongnya mengandung kezaliman terhadap istri. Cintai karena Allah SWT. Bahkan sebagian orang gak cukup dengan bohong doang, tapi pakai sumpah-sumpah segala itu. Ya kan? Ya. Demi Allah, katanya sama suami. Ya. Gak perlu harus sampai apa, bohong yang dibutuhkan, yang memang untuk maslahat, untuk kelanggengan, itu dibolehkan oleh Nabi SAW. Ya. Makanya tapi gak perlu untuk sampai sumpah-sumpahan. Gitu. Ya. Saya bersumpah katanya. Walaupun sebagian ahli ilmu ya membolehkan kalau seandainya sang istri tidak percaya, lantas dibilang apa? Sumpah nih bang. Sumpah nih mas. Berani sumpah enggak? Gitu. Maka dalam kondisi seperti itu, demi melanggengkan rumah tangga, ya maka apa? Boleh dia untuk bersumpah. Padahal sumpah palsu. Mencintai kena Allah SWT. Ini agak sensitif pembahasan ini, cuman untuk ilmu gak masalah.
Ya, tapi ingat sekali lagi, jangan dibawa ke bawah. Setiap kondisi bohong, dikit-dikit sumpah, padahal bohong. Tidak semua, kondisi-kondisi tertentu untuk maslahat, demi kelanggengan rumah tangga, untuk memperbaiki rumah tangga yang retak, yang hancur dan seterusnya, yang sudah nyaris pisah cerai dan seterusnya misalnya. Maka di waktu itu ada saatnya dibolehkan untuk berbohong mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi batasannya sekali lagi ingat ingat omongan saya ini, batasan bohong sama pasangan itu yang tidak ada kedzaliman di dalamnya, tapi untuk membuat hatinya luluh, supaya tenang hatinya, luluh hatinya. Ada yang nanya, "Ustaz, boleh enggak sebaliknya istri bohong sama suami?" Kan mama ini pasti nuntut itu. Kalau suami boleh bohong, berarti istri boleh juga enggak, Ustaz? Dalam kondisi tertentu untuk maslahat bohong. Maka Syekh Fauzan hafizahullah taala mengatakan sebaliknya boleh. Ya. Jika waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu, kondisi-kondisi tertentu, bukan jadi kebiasaan tiap hari bohong, bohong, bohong, bohong, apa-apa bohong enggak. Tapi untuk maslahat demi kelanggengan, ya. Misalnya, maka sang istri bohong kepada suaminya sesekali di momen tertentu, misalnya kondisi tertentu, maslahat demi maslahat dibaliknya. Maka Syekh Fauzan katakan juga enggak masalah. Jadi ibu enggak protes, masa suami doang boleh bohong, Ustaz. Gitu kan. Ya. Ada saatnya juga istri ya boleh berbohong kepada suaminya untuk maslahat besar di balik itu, untuk menutup pintu-pintu kehancuran rumah tangga misalnya. Jangan disalahpahami omongan saya, nanti dipelintir-pelintir ya. Jadi kan orang suka bohong sama suaminya atau suka bohong sama istrinya. Cintai sunnah taat. Nabi sebutkan dalam hadis yang ya diriwayatkan dari Asma binti Yazid Ummu Salamah Al-Ansariyah, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ahmad, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu al-kadhibu illa fi thalathi kadhibat, tidak halal dusta itu, bohong itu, kecuali di tiga kondisi. Yang pertama kata Nabi, kadhibur rajuli imra'atahu liyurdiyaha, yaitu bohongnya suami kepada istri supaya istrinya apa? Ridho. Mas, cinta enggak sih sama saya? Misalnya, ini contoh. Mas, cinta enggak sama saya? Cinta mati deh, katanya misalnya. Contoh aja ini ya. Padahal tidak cinta. Tapi demi apa? Langgengnya rumah tangga, melihat pada anak-anak, ya, berlangsungnya rumah tangga, tidak retak, tidak hancur. Cinta banget, tentu saja. Kalau saya tidak cinta, enggak bakal saya nikahin kamu. Misalnya. Padahal dalam hati sudah kosong cinta itu, misalnya. Ini dusta yang dibohong yang dibolehkan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ruwiya ya, diriwayatkan dengan sigat tamrid saya bawakan, laisa kullu albuyuti tubna 'alal hubbi. Tidak semua rumah tangga itu dibangun di atas apa? Cinta. Ada banyak rumah tangga bertahan karena mengharap pahala aja. Melihat anak-anak mungkin supaya apa? Keluarga besar tetap anteng dan seterusnya, tidak jadi fitnah, tidak jadi polemik dan seterusnya. Maka apa? Terus dia bertahan. Hanya mengharap pahala aja, pertahankan diri dengan pasangan yang tersebut misalnya. Ya. Banyak rumah tangga yang berjalan tanpa apa? Cinta. Dan itu dibolehkan syariat, diizinkan syariat mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal kadhibu fil harbi. Bohong dalam peperangan. Makanya di kitab juga ada disebutkan oleh Ustaz, akan tetapi dusta dibolehkan di dalam kancah peperangan. Hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-harbu khuda'ah. Perang itu adalah tipu daya dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya. Kemudian yang ketiga, momen atau di apa momen kita boleh untuk berbohong adalah apa? Wal kadhibu liyusliha bainan nas. Bohong dalam rangka mengislah, mendabaikan antara manusia. Fulan dengan fulan berantem misalnya. Kita bohong. Datang ke si A misalnya. Sebenarnya si B itu Masya Allah. Dia suka merantau dengan kebaikan. Dia suka muji-muji kamu dan seterusnya. Ke B juga datangnya begitu. Sebenarnya si A itu sama antum respect banget dan seterusnya. Pokoknya dia sebenarnya cuma salah paham aja kali dan seterusnya. Jadi apa? Dia bohong kepada dua orang yang sedang berseteru demi apa? Islah, demi mendamai. Atau dua kampung, dua suku yang lagi berantem, lagi perang, lagi konflik, ya, demi mendamaikan dia
berdusta, dia bohong misalnya, maka itu dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, kita harus selalu berlaku jujur ya dan berkata benar, baik kepada kedua orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, maupun kepada teman-teman kita. Santri-santri jujur sama teman-teman, juga suka bohong sama teman-temannya, jangan, enggak boleh. Itu akhlak tercela. Juga kepada murid-murid, apabila dia sebagai seorang ustaz, jangan sampai membohongi muridnya. Ini disinggung oleh beliau. Tidaklah beliau menyebut seperti ini kecuali kasusnya ada. Memang kasusnya banyak, guru bohong sama murid, ustaz bohong sama jamaah. Banyak enggak? Ya, ngibulin jamaah, ya. Bikin travel misalnya, waduh. Ya, dimakan ya. Duit apa? Jamaahnya ditipu, bawa lari duitnya dan seterusnya, sampai berkasus dan seterusnya misalnya. Nah, padahal ustaz. Ya, na'udzubillah. Hati-hati. Jadi jangan sampai membohongi muridnya. Demikian juga setiap murid tidak boleh membohongi ustaz atau gurunya. Ini banyak ya. Murid bohongi gurunya banyak enggak? Saya juga korban kadang-kadang ya, dibohongin ya. Ditipu ya. Allah musta'an. Sesama kaum muslimin ya juga harus berlaku apa? Jujur. Jangan saling membohongi sama kaum muslimin. Inilah akhlak mulia yang selalu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah akhlak mulia yang selalu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang dai atau seorang ustadz suka berdusta, suka bohong, maka apapun yang dia sampaikan akan tidak berarti apa-apa lagi. Tidak berarti, tidak manfaat sudah. Kok bohong, ustadz kok suka bohong gitu? Gimana sih? Ya, orang biasa suka bohong, ya aib. Apalagi seorang penyampai ilmu gitu kan? Seorang dai, seorang ustadz bohong, nah ini aib sekali. Ya. Bahkan apabila dia sudah terbiasa berdusta, maka mungkin saja dia nanti akan berdusta, berani berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti kebiasaan, sudah biasa bohong kepada manusia, kepada jamaahnya, kepada muridnya, nanti lama-lama ngefek, merembet, makin parah sampai berani berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, bahwasanya apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Ini banyak zaman sekarang, apalagi manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab menyuguhkan di hadapan umat hadis-hadis maudhu', ya, palsu, hadis-hadis yang dhaif, ya, hadis-hadis yang la aslalah, tidak ada asal usulnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu disuguhkan kepada umat, ya. Sampai saya pernah dengar sendiri orang ngomong palsu-palsu yang penting hadis, dhaif-dhaif yang penting hadisnya. Gimana kita tantang dia, berani enggak sekarang kita kasih dia duit palsu sekoper sana belanja ke mall sana borong, berani enggak dia? Urusan dunia enggak berani dia untuk berdusta, untuk berbohong, untuk pakai yang palsu-palsu. Urusan agama kok doyan yang palsu-palsu. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Sampai orang kadang ngaco gitu. Dan di YouTube banyak itu ya. Ada orang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait kopi. Itu viral sekali kan? Na'udzubillah. Sampai dia katakan bahwa man kana fi jawfihi syai'un minal qahwah dakhala al-jannah. Siapa yang di lehernya, tenggorokannya ada bekas kopi, sisa kopi, maka apa? Pasti masuk surga. Allahu akbar. Kalau hadis ini sahih, wallah mungkin saya paling doyan ngopi kali. Ya. Allahu musta'an. Hadis-hadis palsu yang dibuat-buat, waliyadzubillah. Ya. Ada orang untuk melariskan dagangan terongnya, biar laris, dibuat hadis palsu tentang terong. Al-bizinjan, dawak likulida. Terong, obat dari segala penyakit. Obat dari segala penyakit. Yang ada apa? Habbatus sauda, dawak likulida.
dinten hitam, habbatus sauda. Sahih. Ini terong adalah obat dari segala penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta dalam urusan akidah pun banyak yang bikin berani bikin hadis apa? Palsu. Ada yang bikin hadis idza a'yadkumul umur fa 'alaikum bi ahli al-qubur atau ya fasta'inu bi ahli al-qubur. Apabila kalian menghadapi kesulitan-kesulitan, datanglah ke apa? Kuburan, ahli kubur. Apalagi kubur wali, kubur seterusnya. Dari mana nih hadis? Dibuat-buat palsu mencintai. Bahkan ada yang buat hadis palsu, law i'taqada ahadukum fi hajarin la nafa'ah. Sekiranya seorang di antara kalian punya keyakinan tentang batu, batu ini memiliki kekuatan, memiliki khodam atau apa dan seterusnya, pasti batu itu akan bermanfaat. Ya, dulu kita di kampung kalau kesengat kalajengking itu dikasih cincin akik gitu kan, biar hilang sakit sengatannya itu. Kemana-mana kita beginiin segede gaban itu cincin akik, nggak kurang-kurang sakit, tetap aja sakit gitu, nggak ada efek. Ya. Ini efek daripada apa? Hadis-hadis yang dibuat-buat naudzubillah. Ya. Jadi lau ahsana, bah, dalam riwayat lain katanya lau ahsana ahadukum dhannahu bihajarin lanafa'ahu. Kalau seorang di antara kalian baik sangkaannya terhadap batu, niscaya batu itu akan manfaat. Saya husnudzon batu akik ini bisa menangkal apa, menangkal apa misal. Maka akan manfaat batu itu kan. Enggak ada takutnya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi contoh-contoh lain yang mencintai. Kita baca cepat biar selesai. Kita harus sangat berhati-hati dalam perkara ini karena dusta ini merupakan akhlak yang tercela. Di antara akhlak-akhlak yang mulia di samping as-sidq yaitu berlaku jujur adalah bersikap sabar. Ini ada pembahasan sendiri gitu kan tentang sifat sabar. Lalu ya inabah, selalu kembali bertaubat kepada Allah. Ini sifat mulia ini akhlak mulia. Kemudian bersikap tathabbut, selektif ya. Ya, dalam artian ya cross check dan seterusnya, jangan main terima aja, cross check dulu, ya. Dan yang lainnya. Inilah di antara akhlak-akhlak mulia yang disebutkan oleh para ulama. Para pembaca sekalian di akhir beliau mengatakan, para pembaca sekalian, makarimul akhlak, ya, akhlak-akhlak mulia adalah sebuah kalimat yang mencakup akhlak-akhlak mulia, ya, yang akan tampak di dalam perbuatan alias tingkah laku seseorang. Artinya, ketika seseorang sedang berbicara, saat bermuamalah, dan ketika melakukan perbuatan-perbuatannya, yang lain akan terlihat bagaimana akhlaknya yang mulia, kata beliau. Maka kita berusaha demi Allah Taala untuk menjadikan akhlak mulia itu sebagai ya sikap atau maksudnya sebagai karakter kita. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau luar biasa. Tapi disebutkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah maksudnya Al-Quran tersebut seolah-olah tertafsiri dalam tingkah laku dan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya ini ada pertanyaan yang belum sempat terjawab karena lambat dikasih waktu tersebut tentang minum berdiri, ya. Tentang minum berdiri. Dia cerita tentang seorang anak minum berdiri ditegur, malah ngeluarin kata-kata yang kotor. Mungkin sedikit kita singgung bahwa minum berdiri ada beberapa riwayat yang datang, ada riwayat yang melarang, ya. Ada riwayat yang menunjukkan kebolehannya, ya. Ada riwayat yang melarang, ada riwayat yang menunjukkan kebolehannya. Ketika ada dua riwayat yang kesannya kayak bertentangan seperti ini, ya, yang masing-masing riwayatnya sahih misalnya, maka yang terbaik kita mengikmal dalam artian ya memberlakukan dua hadis sekaligus gitu. Ya, ketika ada yang misalnya melarang, ada yang membolehkan, itu ya cara yang paling bagus kata para ulama adalah dengan cara jamak. Ya. Dengan metode jamak, menjamakkan antara menjamak mengkompromikan istilahnya antara dua dalil.
Ya, bagaimana cara mengkompromikannya? Para ulama menjelaskan bahwa hadis-hadis yang datang terkait tentang larangan minum berdiri itu dibawa kepada makna apa? Kepada hukum makruh. Tidak sampai level apa? Tidak sampai level haram. Ini perlu diperhatikan, ya. Karena dalam sebagian riwayat Nabi kita juga apa? Minum dengan berdiri. Ketika beliau mendapatkan kerbah misalnya, kantong air yang digantung, maka beliau turunkan kerbahnya kemudian dituduk gitu. Beliau minum sambil apa? Jadi kerbahnya tergantung, maka beliau minum sambil berdiri. Kadang-kadang sallallahu alaihi wasallam. Ya, kasus ketika apa? Minum air zam-zam juga beliau berdiri. Bahkan Ali bin Abi Thalib membantah juga orang-orang yang menganggap Nabi enggak pernah minum berdiri radhiyallahu taala anhu. Jadi riwayat-riwayat yang datang terkait tentang larangan minum berdiri itu dibawa kepada makna apa? Makruh. Ya, makruh. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, kita mau enggak mau misalnya minum dengan berdiri itu Allah taala tidak masalah karena Nabi pun pernah minum dengan berdiri. Jadi simpelnya cara kita jamak dalil-dalil yang ada antara yang melarang dengan yang membolehkan, dalil-dalil yang membolehkan itu dengan cara bahwasanya apa? Dalil larangan kita bawa kepada makna makruh. Jadi asalnya minum itu ya duduk, paham ini? Kita tegur itu anak. Kita panggil baik-baik, kita ingatkan baik-baik. Ya. Kalau dia ditegur, diingatkan terus enggak mau ya. Faqad addaita alladhi 'alaik, kau telah menunaikan kewajiban. Mengingatkan, memesankan gitu kan. Jadi kasih tahu baik-baik bahwasanya minum berdiri itu apa minum itu asalnya harus duduk. Nah, adabnya itu dengan duduk gitu kan. Ya. Walaupun sekali lagi enggak apa-apa untuk kita kasih tahu ilmunya bahwasanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja kita boleh apa? Minum sesekali dengan kondisi-kondisi tertentu susah kita kalau minum duduk. Kita lagi jejel-jejelan di rel apa? Bukan di rel ya, gimana? Di dalam kereta misalnya, bus jejel-jejelan, mau duduk susah. Sedangkan kita haus. Maka apa? Kondisi seperti itu. Walaupun antum berjenggot, walaupun berjilbab besar ibaratnya, ya kondisi seperti itu susah untuk duduk. Maka apa? Apa untuk diminum dengan berdiri dalam kondisi-kondisi tertentu. Cara menjamaknya seperti itu. Wallahu ta'ala wa'alam. Ya.

0: Siapa yang bilang kalau mengucapin jazakumullah khairan itu bidah? Katanya ada yang bilang kalau mengucapkan jazakumullah khairan itu bidah. Ini dari mana dia ngomong kayak gini? Ya, lihat. Nah, ini bentuk doa yang dianjurkan ketika kita apa? Ketika kita ya mendapatkan si perlakuan baik dari orang, kita dikasih sesuatu yang ya apa? Sesuatu oleh orang atau dibantu oleh orang. Maka kita doakan dengan jazakallahu khairan itu. Bagus, baik. Ya. Kok dibilang apa? Tidak. Ini kan doa. Doa. Doakan orang kebaikan? Tidak. Dari mana itu? Rasul yang menganjurkan. Kalau enggak bisa dibalas dengan materi, fad'ulah, doakan baginya, kata Nabi. Jazakallahu khairan, doa enggak? Doa. Kok dibilang bidah? Ajid bin Anah ini, yang mencintaikan Allah SWT. Baru dengar saya. Jazakallahu khairan, bidah. Ada-ada aja. Wallahu a'lam. Para ulama menjelaskan kalau kita terlanjur ghibah orang, mungkin ini terakhir karena waktunya habis. Para ulama menyebutkan kalau kita sudah pernah terlanjur ghibah orang, ya, maka kalau saya tidak keliru, ya, Syekh Salim, ya, tidak. Kalau kita terlanjur pernah ghibah orang, maka apa? Diperinci kondisinya. Kalau kita bisa minta maaf, dan besar kemungkinan kalau kita datang minta maaf, kasih tahu saya pernah gunjing antum, saya pernah ngomongin antum, dan itu kezaliman. Kalau kita besar kemungkinan orang ini ketika kita kasih tahu, dia tidak akan apa? Ya, berlaku yang memudaratkan kita gitu, hajar kita, bacok kita misalnya, na'udzubillah. Maka di waktu itu yang terbaik adalah apa? Kita minta udur. Maksudnya minta maaf. Tahallul dengan dia. Ya. Karena Nabi secara umum katakan, man kanat bainahu wa baina akhihi madhlamatun falyatahallal minhu. Siapa yang antara dirinya dengan saudaranya ada apa perilaku kezaliman, segera dia halal-halal. Maaf. Itu asalnya. Ya. Tapi kalau seandainya ya orang itu belum tahu kalau dirinya kita gibahin, kata Syekh Salim, setahu saya, kalau dia enggak tahu kalau kita gibahin dia, maka apa? Sudah, doakan kebaikan aja. Enggak perlu kita apa? Pergi minta maaf. Kecuali dia sudah tahu kalau kita gibahin dia, paham? Dia sudah tahu kalau kita gibahin dia, maka ini yang diperinci. Kalau kita pergi minta maaf, ya, halal-halalan, dia akan nerima dengan legowo. Kita tahu karakternya, insya Allah orang baik gitu kan. Maka itu yang terbaik, kita datang. Tapi kalau seandainya kita datang untuk halal-halalan ngasih tahu, sudah terlalu menyebar misalnya, ya, gibahan tersebut misalnya, kemudian akan memudaratkan kita, bisa jadi dikeluarin golok kita misalnya, maka di waktu itu, ya, kafaratnya adalah apa? Pergilah di mana kita pernah mengomongin dia dengan buruk, di mana kita pernah gibahin dia, ganti sebut dia dengan kebaikan di situ. Paham maksudnya? Sebut dia dengan kebaikan, dirubah. Apa yang kita pernah omongin jelek tentang saudara kita di satu tempat, dirubah. Oh, dia begini sebenarnya. Dia begini sayang. Keliru saya yang kurang teliti. Saya paham maksudnya, jemaah? Wallahu ta'ala ala wa alam. Waktunya lewat 1 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang kurang pas atau kurang puas dengan jawaban, monggo ditanya kepada ustaz-ustaz kita yang berilmu. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Ya wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, sobat Roja dimanapun Anda berada. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda sekalian dalam menyimak suatu kajian ilmiah yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda, disiarkan secara langsung bersama Al-Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi SAW.

perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu, dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis salah. Perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya. Dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Mutiara Salaf.
1: Fudail bin Iyad rahimahullah

0: berkata, "Lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
5: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholatnya 5 waktu,
7: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
6: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
7: Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
6: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
6: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
7: Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat.
6: Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang diterima.
7: Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu.
6: Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, Segera setobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
8: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun sholat maghrib berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
4: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
5: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu. Untuk menjadi hamba Allah. Untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu, hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim.
4: قال الرسول
5: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud sesuai syarat Bukhari Muslim.
6: An Abi Khirash Hadrad ibn Abi Hadrad al-Aslami wa yuqal as-Sulami as-Sahabi radiyallahu anhu annahu sami'a an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul man hajara akhahu sanatan فهو كسفك دمه رواه أبو داود بإسناد صحيح.
7: Dari Abu Kirosh As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendiamkan saudaranya 1 tahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Abu Daud 4915 dengan isnad yang sahih.
4: نور من القرآن.

0: Mutiara Salam. Sesuai keinginan dan keriduan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu di Roja Bandung, kajian Islam ilmiah yang pada kesempatan kali ini akan kami hadirkan dalam format rekaman bersama pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami

0: bertugas mengucapkan selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah amma ba'd. Ikhwata Islam, kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk hadis 1539 ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Dari jalan Jarir bin Hazim, ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ayat Dzuqu massa saqar. Rasakanlah panasnya neraka Saqar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Kata Rasulullah, nazalat fi unasin min ummati fi akhiriz zaman yakdhibuna biqadarillahi azza wa jal. Ayat itu turun untuk orang-orang dari umatku di akhir zaman yang nanti mereka mendustakan takdir ya dengannya. Akan tetapi ia berkata, Ibnu Zurarah Al-Ansari. Dan dalam riwayat Ibnu Mandah dan Ibnu Marduyah, Ziyad bin Abi Ziyad Al-Ansari dari ayahnya, Al-Hafidh berkata dalam Al-Isabah, Syekh Al-Albani berkata yang benar adalah Ibn Zurarah. Kenapa? Karena ia dimutaba'at oleh Jarir bin Hazim yang disebutkan tadi yang pertama. Dan juga hadis ini kata beliau mempunyai syawahid yang menguatkannya. Syahid yang pertama yaitu yang hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar Ibn Mundhir dengan sanad yang jayyid dari jalan Amr bin Shu'aib. Dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, tidaklah turun ayat ini, itu dzuqu massa saqar, rasakanlah panasnya api neraka Saqar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, tidaklah turun ayat ini kecuali ya untuk orang-orang yang akan mendustakan takdir. Illa fi ahlil qadar. Penguat yang kedua, syahid yang kedua, yaitu yang dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dan Ibnu Sa'ad, Ibnu Mundhir juga dari Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Ja'far. Ya, dan adalah ibunya yaitu Lubabah bintu Abdullah bin Abbas berkata, aku pernah mengunjungi kakekku yaitu Ibnu Abbas. Dia setiap hari Jumat sebelum ia buta, ya, maka aku mendengar beliau membaca dalam mushaf. Kemudian ketika mendatangi ayat ini, innal mujrimina fi dhalali wa su'ur yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuku massa saqar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Maka ia berkata, ya bunayyah, ma a'rifu ashab hadhil ayah makanu ba'd wala yakunanna. Hai anakku, ya, aku tidak mengetahui pelakunya muncul di zaman ini, tapi ia pasti akan muncul. Maksudnya yaitu orang-orang yang mendustakan takdir. Ya. Dan ikhwata Islam, ternyata yang Rasulullah kabarkan benar. Muncul di dalam tubuh umat Islam ini sebuah kelompok namanya apa? Qadariyah. Kelompok Qadariyah ini muncul di Basrah. Muncul di mana? Di Basrah. Yang pertama kali yang menyebarkannya orang yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Itu disebutkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim di hadis nomor 1. Di mana Yahya bin Ya'mar berkata, kana awwalu man takallama fil qadar bi Basrah Ma'bad Al-Juhani. Adalah yang pertama kali berbicara tentang takdir. Yang pertama kali berbicara tentang

0: tentang takdir itu di kota Basroh, namanya Ma'bad Al-Juhani. Ya. Yaz'umu an alla qadar. Di masih Ma'bad mengatakan takdir nggak ada. Dan bahwasannya segala sesuatu itu belum ditakdirkan oleh Allah. Fantolaktu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Lalu aku pun bersama Abdurrahman bin Humaid bin Abdurrahman al-Himyari pergi menuju Mekah. Fawafik Nabi Abdullah bin Umar. Lalu kami bertemu dengan Abdullah bin Umar. Dan kami menceritakan kepada beliau perihal orang-orang Qadariyah tersebut. Maka apa kata Ibnu Umar? Idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bura'u minni. Apabila kamu bertemu dengan mereka, beritahukan mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Demi zat yang Ibnu Umar berada di tangannya, Allah tidak akan terima amal mereka sampai beriman pada takdir. Lalu kemudian Ibnu Umar membawakan hadis Umar bin Khattab ayahnya yang disebutkan di situ tentang rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Ya, tentang Jibril yang datang kepada Rasulullah bertanya tentang Islam, tentang iman dan tentang apa? Tentang ihsan. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Hadis ini menunjukkan ya. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mengingkari takdir diancam dengan api neraka. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini bahwa ayat tadi innal mujrimina fi dhalali wasu'ur yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya orang-orang yang jahat itu berada di dalam kesesatan dan neraka yang menyala-nyala. Di hari itu mereka akan diseret di atas wajah-wajah mereka ke dalam api neraka. Sambil dikatakan, rasakanlah panasnya neraka Saqar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Kata Rasulullah, ayat ini untuk orang yang mendustakan takdir nanti dari umat Islam. Masya Allah. Ya. Sungguh yang Rasulullah kabarkan ternyata benar. Dalam suatu riwayat yang lain yang hasan, Rasulullah SAW menamai Qadariyah itu sebagai majusinya umat Islam. Maka Nabi pun kata Rasulullah, Al-Qadariyah itu majusu hadil ummah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dan Nabi tidak mendapatkan di situ tempat untuk menderungkan unta di masjid. Hingga kemudian dikeluarkanlah ke Batnul Wadi, perut lembah. Lalu unta Nabi pun kemudian diturunkan di sana. Kemudian beliau pun memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Amma ba'd, wahai manusia. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian fanatik jahiliyah, rubiyah, artinya fanatik yang berbangga dengan keturunan. Iya. Annasu rajulan, manusia ada dua. Barun taqiyun karimun ala rabbi. Orang yang soleh, bertakwa, mulia di hadapan Allah. Wafajirun syafiyun hayyinun ala rabbi. Yang kedua orang yang jahat, buruk, ya, dan hina di mata Allah. Kemudian beliau pun membacakan firman Allah, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan wanita, yaitu Adam dan Hawa. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kemudian beliau bersabda, Aku lu qauli hadza Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Demikian yang aku bisa sampaikan dan aku memohon ampun untukku dan untuk kalian. Di sini kita memfaedah faedah yang pertama. Jawazu tawaf 'ala dabbah. Bolehnya tawaf di atas unta. Karena di sini Nabi SAW tawaf di atas unta. Itu menunjukkan boleh. Namun kata para ulama, yang paling afdal, yang paling utama itu tawaf dengan cara berjalan kaki. Itu yang paling utama. Maka sekarang nggak mungkin ya unta dimasukin. Kalau misalnya seperti di Saudi sekarang tuh ada fasilitas pak pakai kayak ya apa sih pakai listrik itu jalan itu boleh tidak boleh aja. Namun kalau kita berjalan itu lebih utama. Apalagi kalau antum tuh di tingkat atas ya jauh banget satu keliling itu. Dan antum sewa alat itu yang kayak motor listrik itu nggak apa-apa silakan aja. Nah, di sini kita ambil faedah yang kedua. Sucinya kotoran unta. Karena ketika Nabi SAW tawaf di atas untanya, ya pasti tidak lepas dari unta itu berak atau dia buang air. Oleh karena itu, ya, binatang unta itu suci kotorannya. Dan dikiaskan kepada unta semua binatang yang halal dagingnya. Kayak sapi, kambing, ayam. Maka kotorannya tidak najis. Tidak najis itu bukan berarti tidak dicuci apa ya. Antum kalau kena ludah orang, dibiarkan atau dicuci ya. Apakah ludah orang najis? Tidak. Kenapa kita cuci? Biji. Makanya mencuci itu terkadang bukan karena najis. Tapi bisa jadi karena apa? Biji. Iya. Nah ini memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang kotoran hewan. Menjadi tiga mazhab. Kalau mazhab Syafi'i, semua kotoran hewan najis. Tanpa terkecuali. Kebalikannya mazhab Maliki, semua kotoran hewan suci. Sehingga masing-masing mazhab memberikan kaidah. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan kaidahnya apa? Pada asalnya kotoran itu najis. Kalau mazhab Maliki mengatakan kebalikan, pada asalnya kotoran hewan itu suci, tidak boleh dikatakan najis sampai ada dalil. Dan ini pendapat Imam Malik sebetulnya lebih mendekati dalil. Karena yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya apa? Mubah dan suci. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu haram atau najis. Pendapat yang ketiga diberikan perincian. Dibedakan antara binatang yang halal dagingnya dengan binatang yang haram dimakan dagingnya. Adapun kalau binatang itu halal dagingnya, maka kotorannya tidak najis seperti unta, ya, kambing, sapi. Adapun kalau binatang itu haram dimakan dagingnya, maka najis. Ya, berdasarkan hadis. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang air yang ada di padang pasir, ya, dan di situ binatang-binatang buas minum air tersebut di padang pasir, kadang pada air tergenang gitu pak, sehingga kemudian binatang-binatang buas pun minum di situ. Apa kata Rasulullah? Idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath. Kalau air sudah sampai dua kullah, maka tidak membawa apa? Najis. sehingga dijadikan dalil. Berarti binatang buas itu najis. Ya. Nah, ini pendapat yang paling kuat. Itu dibedakan antara binatang yang dimakan dagingnya atau halal dagingnya dan binatang yang tidak halal dagingnya. Ya, Allahu a'lam. Di sini kita ambil faedah yang ketiga, Pak. Jawaz tasmiyat tidak bolehnya memberi nama kepada binatang. Karena Rasulullah SAW menamai untanya Al-Qaswa. Antum misalnya di rumah punya kucing, antum kasih nama. Namanya siapa? Hah? Si Impus misalnya, atau yang lain. Boleh, tidak masalah. Iya. Di sini kita ambil faedah, Pak. Bahwa bila kita tidak mampu untuk mencium Hajar Aswad atau memegang dengan tangan kita, maka bisa kita dengan cara memakai tongkat. Memakai apa? Tongkat. Kita tempelkan ujungnya tongkat itu. Lalu kita cium. Ya. Karena di sini Rasulullah SAW melakukan demikian. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari sini apa Islam? Istihbabu alhamd wa sana ala Allah qabla al-khutbah. Disunnahkan memuji Allah dan menyanjung sebelum berkhutbah. Jadi sebelum kita berkhutbah, sunnahnya memuji Allah dulu. Ya. Mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, atau misalnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, atau alhamdulillah doang enggak masalah. Itu sunnah sebelum berkhutbah, berbicara. Tapi itu hukumnya sunnah saja, tidak sampai kepada wajib. Artinya kalau kita langsung berkhutbah tanpa memuji-muji Allah, boleh saja. Tapi itu tidak sesuai dengan sunnah, ya. Tapi bukan bid'ah juga. Faedah selanjutnya, disunnahkan setelah memuji-muji Allah, ketika kita mau memulai pembicaraan, mengucapkan amma ba'du. Karena kebiasaan Rasulullah begitu. Ya. Rasulullah setelah memuji-muji Allah, biasanya beliau mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Kemudian setelah itu, setelah ketika mau memulai pembicaraan, beliau mengucapkan amma ba'du. Ya. Di sini kita ambil faedah selanjutnya, akhi. Haramnya berbangga-bangga dengan keturunan. Dan bahwasanya itu termasuk perilaku jahiliyah. Ya, fanatik dengan kesukuan. Karena Rasulullah SAW sabda, ayyuhan nas, fa inna Allah qad adhhaba ankum ubbiyatal jahiliyah. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian ubbiyatal jahiliyah. Itu bersombong, berbangga dengan apa? Keturunan. Kalau kita keturunan bangsawan misalnya, antum misalnya keturunan siapa? Prabu Siliwangi, darah biru padahal darahnya merah, atau antum keturunan Raden Ningrat, maka berbangga dengan ini semua termasuk dosa besar. Kita tidak boleh berbangga dengan keturunan. Semua kita anak Adam. Semua kita hamba Allah. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan, keistimewaan orang Arab di atas selain Arab, kecuali dengan taqwa. Merasa dirinya keturunan Nabi, kayak para bapak, ya, para habaib itu, Pak, ngaku-ngaku ketua nabi, ya. Lalu seenaknya dengan bangganya saya ketua nabi ini, ya, terus menganggap bahwa ketua nabi pasti masuk surga juga. Padahal tidak ada. Tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa semua keturunan Nabi itu pasti masuk surga. Rasulullah saja bersabda kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammad, mali sali min mali min masyikti lakukni anki min Allah syaya. Hai Fatimah binta Muhammad, silakan kamu minta dari hartaku apa yang kamu mau. Aku enggak bisa membela kamu dari adab Allah sedikit pun. Ya. Yang dijamin masuk surga hanya apa? Yang disebutkan dalil saja. Fatimah, Hasan, Husain. Ya, jelas itu ada dalil. Mereka dijamin masuk surga. Adapun keturunannya sampai hari kiamat enggak ada dalil bahwa mereka dijamin masuk surga. Kota Islam pada Husain. Pada selanjutnya akal Islam. Al-Islam menunjukkan bahwa kemuliaan di sisi Allah itu adalah dengan ketakwaan. Bukan dengan kekayaan. Bukan dengan kegantengan. Bukan dengan tingginya jabatan. Tidak. Kalaulah manusia paling betak, paling mulia di sisi Allah itu karena kekayaan, tentu si Korun paling mulia. Kalaulah yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling punya kedudukan, tentu Raja Namrud dan Fir'aun paling mulia. Iya. Kekayaan, kedudukan sama sekali tidak berpengaruh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW sabda, Inna Allah

atau titelnya apa, berbangga dengan itu semua. Itu semua termasuk perilaku jahil ya. Semua itu berlaku apa? Jahiliyah. Hadis ini kita ambil faedah secara keseluruhan. Kalau disyariatkan setelah selesai berkhutbah mengucapkan ini, aku luhada wa astaghfirullahalim walakum. Rasulullah SAW kalau selesai berkhutbah begitu, aku luhada wa astaghfirullahalim walakum. Hadis 50, An Bisr bin Aqrabah qala ustushhida abi ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi fazawatihi famarra bi'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana abki fa qala li uskut kama tarda an akuna ana abuk wa Aisyah ummuk. Dari Bisr bin Aqrabah, ia berkata, ayahku mati syahid bersama Nabi SAW pada sebagian peperangannya. Maka Nabi melewatiku dalam keadaan aku sedang menangis sedih karena ayahnya mati syahid. Maka Rasul bersabda, diamlah. Apa kamu tidak terima jika aku sebagai ayahmu dan Aisyah sebagai ibumu? Iya, karena Rasulullah SAW bagaikan bapak untuk seluruh kaum mukminin, dan istri-istrinya adalah ibu untuk kaum mukminin. Sebagaimana Allah mengatakan begitu, wa azwajuhu ummahatuhum. Ya, dan istri-istri Nabi itu adalah ibu untuk kaum mukminin. Di sini akhi kita mengkaidah itu tasliyatu al-musab. Anjuran untuk menghibur orang yang terkena musibah. Ya. Jadi kalau antum melihat teman antum lagi sedih gitu ya, hibur dan memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim itu termasuk amalan yang sangat utama. Disebutkan dalam hadis, afdalul amal, di antara amal yang paling utama, idkhalus surur fi qalbi mukmin, memasukkan kegembiraan di hati seorang mukmin. Jadi kalau kita melihat teman kita sedih itu, Pak, ya, hibur dia, jadikan dia gembira, jadikan dia tertawa. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, asabru al musibah, anjuran untuk bersabar dan ridho dengan musibah yang menimpa. Karena Bisr bin Aqrabah, ayahnya mati syahid, disuruh sama Rasulullah SAW bersabar, diamlah. Kemudian Rasulullah pun menghiburnya, apakah kamu tidak ridho jika aku menjadi ayahmu dan Aisyah yang menjadi ibumu? Iya. Hadis 51. An Ibn Abbas anna Nabi SAW ba'atha sariyatan faghannibu fi wa fihim rajul. Dari Ibn Abbas, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi SAW mengirim pasukan. Nabi SAW mengirim apa? Pasukan perang. Faghanimu. Rupanya pasukan ini menang, Pak. Dapat ghanimah. Apa itu ghanimah? Rampasan perang. Wafihim rajul. Nah, di antara rampasan perang ini ada kawanan seorang laki-laki. Ya. Faqala lahum inni lastu minhum ashiktum ra'atan falahiktuha. Maka orang yang ditawan ini berkata, aku tidak termasuk kaum mereka, tidak. Aku ini sedang jatuh cinta sama seorang wanita. Maka aku pun pergi ya untuk mengejarnya. Ya.

0: Dia pergi menyusul wanita tersebut ke kampungnya. Pas sampai di kampungnya, rupanya kampungnya itu diserang oleh kaum mukminin. Makanya dia ditawan oleh kaum mukminin. Jadi orang laki-laki ini orang kafir. Fada'uni anzur ilaiha nazara. Biarkan aku untuk melihat wanita ini dulu. Sumasna'u bima badalakum. Setelah itu terserah kalian. Apa yang mau kalian lakukan kepada aku. Anadaru fa'idha mar'ah tawilah adumma. Maka mereka pun melihat. Ternyata wanita ini wanita yang tinggi, putih, dan cantik. Faqala laha, maka si laki-laki ini berkata, aslimi Hubaij, serahkan dirimu hai Hubaij. Hubaij itu ungkapan untuk menunjukkan kepada kekaguman. Karena laki-laki ini jatuh cinta banget sama perempuan ini. Qabla nafadil aish, sebelum berakhirnya hidup. Lalu ia pun bersyair, ara'aiti law tabi'tukum falahittukum bihilyatin au adraktukum bil suwanati. Bagaimana pendapatnya? Tabarkan. Kalau aku mengikutimu dan aku mengejarmu dengan membawa perhiasan dan aku berhasil menemukanmu di sebuah lembah yang dalam. Amakana haqqun an nunawwala ashifun takalluku idla bisara wal wada'i. Bukankah sangat berhak orang yang sedang sangat jatuh cinta dan dia sudah berjuang agar bisa bertemu dengan si wanita ini sampai ia lelah berjalan siang dan malam. Ya. Mendengar si wanita ini tersentuh. Kata si wanita, na'am, pada itu. Iya, kamu berhak. Faqaddamu. Tapi rupanya pak, laki-laki ini, ya, karena sudah ditawan oleh kaum mukminin, ya, dia termasuk yang dihukumi akan dibunuh. Fadarabu uluq, maka dia pun dipenggal kepalanya, mati. Faja'atil mar'ah fa waqafat alaih. Lalu datanglah wanita tersebut dan berdiri di jenazahnya. Fasyuhiqat. Dia pun pingsan karena sangat sedih melihat laki-laki itu dibunuh. Semua mata kemudian mati. Saking sedihnya mati. Subhanallah. Falamma qadimu ala Rasulullah SAW ukhbiru bidzalik. Ketika para sahabat pulang ke kota Madinah, mereka pun mengabarkan cerita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ama kana fikum rajulun rahim? Apa tidak ada di antara kalian orang yang punya yang berjiwa kasih sayang? Ya. Ini orang datang cuma mau ketemu sama ceweknya nih, karena saking jatuh cintanya dan mereka saling mencintai, terus kalian bunuh. Apa kalian tidak punya rasa kasih sayang kepada Rasulullah? Iya, ini kisah pak, tentang seorang laki-laki yang sangat mencintai apa ya awewe. Qadarullah akhirnya nggak ketemu pak. Ya kayak cerita-cerita zaman dulu pak. Pernah baca nggak tulisannya Uya Hamka, tenggelamnya kapal Panderwich, kisah Hayati dan Zainuddin yang berakhir mati. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Nah, di sini kita ambil faedah yang pertama. Di sini menunjukkan bahwa memaafkan itu lebih baik daripada memberi sanksi. Al-afu khairun minal uqubah. memaafkan itu lebih baik daripada memberi apa? Sanksi. Pada yang kedua yang saya petik, hadis ini menunjukkan Pak anjuran untuk punya sifat sayang. Makanya Rasulullah SAW ya, menyindir para sahabat. Apa tidak ada di antara kalian yang berjiwa kasih sayang? Ya, artinya melihat si laki-laki dan wanita ini saling mencintai begitu. Dan dia pun datang bukan untuk memerangi kaum muslimin. Kenapa enggak dimaafkan aja? Ya. Nah, di sini kita ambil faedah, Pak. Seorang ahli ijtihad kalau sudah berijtihad kemudian salah maka dimaafkan. Karena para sahabat berijtihad untuk membunuh laki-laki yang tertawan ini. Nah, dianggap dia bersekongkol dengan orang-orang kafir. Ya, ternyata Rasulullah menyalahkan para sahabat. Tapi mereka sudah berijtihad. Nah, orang yang sudah berijtihad ya dimaafkan. Kata Rasulullah, idza ijtahad al-hakim fa asada, seorang hakim kalau berijtihad kemudian benar ijtihadnya dapat dua pahala. Dan apabila dia berijtihad kemudian salah ijtihadnya maka dapat satu pahala. Iya. Hadis ini juga menunjukkan Pak, hadis ini menunjukkan kekuatan cinta. Cinta itu menyebabkan seseorang semangat untuk meraih apa yang ia cintai itu, walaupun harus berkorban sekalipun. Iya, cuma demikian pengaruh cinta. Makanya para pemuda nih yang belum sempat cinta, jatuh cinta sama aww, jangan sampai nanti aja kalau udah nikah. Ya, kalau udah nikah kamu mencintai istrimu nggak masalah, halal. Maka dari itu ahwal Islam, ya, jangan sampai cinta itu kemudian malah berubah menjadi malapetaka buat diri kita. Nah, cinta itu akhi, jangan dianggap remeh. Kesyirikan yang pertama kali muncul di dunia ini gara-gara syirik cinta. Saking cintanya kepada orang soleh, para wali gitu, di zaman Nabi Nuh. Sampai akhirnya lama-lama mereka menyembah gitu, patung-patung orang-orang soleh itu. Iya. Hadis berikutnya, hadis 52. Dan Sa'ad qala lamma kana yawm fathu Makkah, ikhtaba'a Abdullah ibn Sa'ad bin Abi Sarh inda Uthman bin Affan. Faja'a bihi hatta awqafahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, bagi Abdullah. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعتي فيقتله فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا أومأت إلينا بعينك Qala innahu la yanbaghi linabi an takuna lahu qa'inatun a'yun. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berkata, ketika di hari Fathu Makkah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh bersembunyi di rumah Utsman bin Affan. Lalu Uthman pun membawa Abdullah bin Abi Sarh. Dan Abdullah bin Abi Sarh ini, Pak, terkenal sekali menyakiti Rasulnya luar biasa, Pak. Iya. Nah, ketika Fathu Makkah, Abdullah bin Abi Sarh ini ketakutan. Akhirnya ngumpet di rumah siapa? Uthman. Karena Uthman itu sepupunya. Maka Uthman pun membawa Abdullah bin Abi Sarh kepada Rasulullah SAW. Lalu Uthman berkata, wahai Rasulullah, terimalah baiat Abdullah bin Abi Syar. Maka Rasulullah pun mengangkat kepalanya dan melihat. Kemudian Rasulullah lihat lagi sampai 3 kali. Dan Rasulullah tidak membaiatnya. Lalu kemudian setelah 3 kali, akhirnya Rasulullah pun membaiat dia. Setelah Abdullah bin Abi Syar pergi, Rasulullah pun bersabda kepada para sahabatnya, apa tidak ada di antara kalian orang yang berakal? Ketika aku tadi tidak mau membaiat orang itu, kenapa tidak ada di antara kalian yang bangkit lo membunuh orang ini? Karena sudah keterlaluan orang ini, Pak, dalam menyakiti Rasulullah SAW. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kami nggak tahu apa yang ada pada dirimu. Kenapa tadi engkau tidak berisyarat saja dengan matamu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak layak seorang nabi untuk memiliki mata yang khianat. Ya. Nah, di sini akhi menunjukkan buruknya sifat khianat. Dan bahwasanya seorang nabi itu tidak boleh memiliki sifat apa? Khianat. Hatta dalam mata sekali. Iya. Makanya nabi itu, semua nabi pasti sifatnya apa? Amanah. Pasti. Tidak mungkin nabi itu khianat. Karena nabi diwajibkan, Pak, untuk menyampaikan risalah, menyampaikan syariat. Dan sifat khianat itu adalah menyembunyikan dan tidak menyampaikan. Makanya kata Imam Malik, man ibtada'a fi dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan qana risalah. Siapa yang berbuat bid'ah satu saja, sama saja menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Wadzalika li'anna Allah qala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena Allah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu apa? Agama. Fama lam yakun yawma idin dina, lam yakun yawma dina. Maka yang di hari itu tidak termasuk agama, hari ini pun tidak termasuk agama. Khotbah Islam pada kursi iman. Dan Abdullah bin Abi Syarah setelah itu keislamannya bagus, Pak. Sampai kemudian Umar pun menuntut dia sebagai salah satu gubernur yang terpercaya. Bahkan di masa kekhilafan Utsman bin Affan, beliau ditunjuk sebagai gubernur Mesir seluruhnya. Dan beliau meninggal dalam keadaan sholat, ya, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Abi Syarah. Padahal tadinya permusuhan beliau kepada Rasulullah luar biasa sekali. Makanya terkadang ada orang, ya, memusuhi Islam itu dahsyat banget, ya, Pak. Tapi subhanallah masuk Islam, ya. Banyak seperti itu. Di barat sana untuk melihat. Ada orang yang setiap harinya dia jelek-jelekin Islam. Rupanya apa yang terjadi? Ya. Dia diajak debat. Karena dia mau berdebat, mau tidak mau dia harus belajar tentang Islam. Karena tujuannya mau cari kelemahan, malah masuk Islam. Subhanallah. Demikian Allah memberikan apa? Hidayah. Makanya sehebat apapun kebencian seseorang kepada Islam, ya, jangan pernah kita menganggap dia tidak akan pernah dapat hidayah. Belum tentu, bisa jadi suatu ketika dia dapat apa? Hidayah. Ya. Hadis berikutnya. An Abi Dzarrin qala, amarani khalili bisab'. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya, ia berkata, kekasihku yaitu Rasulullah SAW memerintahkan aku dengan 7 perkara. Amarani bihubbil masakin wadunui minhum. Aku diperintahkan oleh Rasul untuk mencintai orang-orang miskin dan agar dekat dengan orang-orang miskin. Masyaallah, Pak. Yang kedua. Wa amarani an anzur ila man huwa duni wala anzur ila man huwa fawqi. Aku diperintahkan oleh Rasulullah. Sudah masuk isya. Nah, padahal azan.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Kau mendengar di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikian telah kita simak bersama program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidzallahu Taala. Semoga apa yang kita simak menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami ucapkan barakallahu fikum dan selamat mengikuti program selanjutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meletakkan sholat yang lima waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
1: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak waktunya.
2: Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Amal ini tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
6: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam
9: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
1: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
2: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin amma ba'd. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami bersuara kembali dalam rangka memberikan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang menjadi pedoman hidup umat Islam agar selamat dan bahagia di dunia dan juga di akhirat kelak. Berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafidhullah Ta'ala dengan bahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian kaum muslimin muslimat pemirsa Roja TV pendengar di Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga kita bisa selalu istiqamah di atas sunnah dan kita bangga dan merasa mulia ketika bisa mempraktikkan ilmu yang dipelajari. Ketika banyak orang bermaksiat, banyak orang yang tidak mengenal agama, mereka pun bangga dengan ketidaktahuannya. Maka tidak pantas orang yang berilmu justru minder dan tidak berani untuk menunjukkan identitas diri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kemuliaan dengan ilmu itu. Ikhwah sekalian, kita mengerti bahwa zaman ini, kalau orang bilang tidak sedang baik-baik saja dan itu sebagai isu politis, isu ekonomi, atau yang lainnya. Tetapi ini tidak memusingkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah mengkhawatirkan bahwa umatnya akan ditimpa dengan kemiskinan. Bahkan pernah satu saat ketika barang-barang di pasar menjadi mahal, dan para sahabat minta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan instruksi agar harga pasar distandarkan. Beliau tidak mau melakukan itu. Beliau tidak mau kalau seandainya keputusannya merugikan sebagian kalangan. Tetapi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir nanti salah satu sikapnya akan membuat beliau dituntut di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ketika kita tahu bahwa banyak hal yang memang ternyata kita tidak ketahui dan kita khawatir di antara yang tidak kita ketahui itu ada yang dosa, maka seorang tertuntut untuk lebih berhati-hati agar dia tidak terjerumus ke dalam dosa. Mendekat pun berusaha tidak. Maka sesuatu yang sudah jelas ini halal, aman kita bebas untuk melakukan. Sesuatu yang sudah jelas itu haram, maka kita memang pasang jarak. Tetapi sesuatu yang kita tidak tahu atau ragu, maka seorang tidak gampang-gampang untuk melakukannya. Atau sebagian orang melakukan dulu baru bertanya, ini salah. Karena seringkali kesalahan itu sudah kronis baru orang mencari solusi. Maka tugas dia berlipat. Seandainya tidak dilakukan dari awal, tapi bertanya terlebih dahulu, selamat dia. Maka di dalam syariat ada istilah namanya syubhat, sesuatu yang rancu. Insyaallah kita akan membahas hadis ini dengan beberapa hadis lainnya, dan sebelumnya juga insyaallah kita akan membahas beberapa atau dua hadis ya yang kita sudah sampai pada nomor 150. Ya, kita akan mulai dengan hadis pertama dan kedua, baru hadis tentang syubhat yang kita rencanakan tadi. Hadis yang pertama, hadis dengan nomor 150. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma. Ya, ini dinilai hadisnya hasan karena jalurnya yang banyak. Hadis ini hukum asalnya lemah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan penguatnya banyak jalur. Tetapi jalur itu semuanya tidak selamat dari kelemahan, bahkan ada yang wahin. Wahin itu lemah sekali. Akan tetapi wallahu a'lam, ketika jalur ini banyak maka bisalah dihasankan riwayat ini. Hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dari sahabat Ubay bin Ka'ab, Abu Syekh dalam kitab Al-Adhan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'al baina adhanika wa iqamatika nafasan." Jadikan antara adhan dan iqamahmu jeda waktu, beberapa saat. Ya, nafas artinya adalah sa'atan minal waqt. Ya, beberapa waktu yang agak cukup untuk istirahat. Hatta yaqdi al-mutawaddi'u hajatahu fi mahl wa yafrugh al-akilu min ta'amihi fi mahl. Agar orang yang wudu dia ingin mengangkat hadas kecilnya atau ada yang mungkin hadas besar, cukup dia waktunya dengan pelan, tidak terburu-buru. Kemudian orang yang makan pun untuk menyelesaikan, kemudian dia menyusul untuk hadir salat berjamaah, dia bisa. Nah, di sini dikatakan perintah untuk memberikan jeda waktu antara azan dan iqamah. Berarti memang idealnya seperti itu. Ya, idealnya orang tidak terburu-buru untuk iqamah agar memberi kesempatan jamaah. Dan kita tahu bahwa masjid yang semakin banyak jamaahnya akan menambah pahala orang-orang yang sholat. Disebutkan dalam hadis, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu wa salatul rajuli ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat seseorang dengan satu orang lebih bagus daripada salat sendirian. Salat dengan jamaah dua orang lebih bagus dari salat dia kalau jamaahnya cuma dengan satu orang. Artinya semakin banyak maka dia akan semakin afdal dan besar pahalanya. Maka kalau seandainya upaya itu bisa dilakukan, maka kenapa tidak? Masjid memberi patokan dan ketentuan. Azan jam sekian, iqamahnya misalkan dikasih waktu. Sehingga orang ketika mendengar azan barangkali sedang ada keperluan, atau bangun tidur, atau ada tamu, ada waktu untuk beranjak siap-siap. Berbeda dengan beberapa masjid yang barangkali 5 menit pun tidak sempat untuk nunggu. Begitu azan, tahu-tahu iqamah. Ya, memang sebagian masjid kita prihatin banget. Mereka beralasan, kita mau tunggu lama juga tidak bakal datang. Dan ini memperhatinkan, ini yang salah siapa? Kaum muslimin mayoritas, tetapi untuk masalah sholat kita masih sangat di bawah standar. Kalau ada orang tamu datang dari bangsa Arab, melihat orang jamaah di sana sudah biasa berbondong-bondong meskipun bukan masjid kampungnya sendiri, mereka berangkat ke tempat kerja, ada masjid mereka isi, mereka menunggu anaknya keluar dari sekolah, ada masjid terdekat, mereka masuk, lalu mereka datang ke negara mayoritas ini, di negeri kita azan bersaut-sautan, masjid banyak. Akan tetapi dikagetkan ketika beberapa masjid azan aja tapi ternyata jamaahnya tidak ada. Mereka belum tahu ada yang lebih parah dari itu. Ketika sebagian masjid tutup ketika sholat zuhur dan asar. Maka kita katakan, ini berarti PR umat Islam masih terlalu besar. Kita berharap persatuan, kita berharap agar kita maju. Yang memberi kekuatan, kemuliaan, terhormat di depan orang lain adalah Allah. Bagaimana kita ingin mengharap pertolongan Allah sementara hak yang paling kelihatan disepakati seluruh kaum muslimin, sholat tidak terperhatikan. Maka kita katakan bahwa perhatian terhadap sholat ini harus diperhatikan bersama. Termasuk para muadzin di waktu sholat mereka diberi waktu. Diberi waktu agar kaum muslimin sempat untuk bersiap-siap. Ya, meskipun ini juga harus dibarengi dengan beberapa himbauan, nasihat, mengingatkan bahwa salat berjamaah itu penting. Kemudian datang di awal waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-du'a bainal adhanaini la yurad, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah. Baina kulli adhanaini shalah, antara dua azan, maksudnya azan dan iqamah, ada syariat disunnahkannya salat sunnah. Ya. Nah, ini kaum muslimin, mereka akan bisa memanfaatkan waktu jeda yang diberikan oleh pengurus masjid kalau seandainya mereka tahu ilmu-ilmu itu. Adapun kaum muslimin yang memang sholat pun tidak pernah, dekat masjid saja tidak tertarik, apalagi ketika akan ada orang meninggal, mereka bagaimana akan sholat? Tidak menyolatkan jenazah, alasannya macam-macam, baju yang najis, atau mungkin sibuk, atau tidak bisa niat, dan seterusnya. Karena memang terbiasa untuk tidak sholat berjamaah, maka kita katakan, kaum muslimin, ini sedikit yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika muadzin saja diminta untuk memberikan jeda waktu agar ada persiapan untuk melaksanakan salat berjamaah itu. Maka pesannya adalah agar kita memperhatikan urusan yang satu ini. Khawatirnya urusan kita semakin berantakan pada saat salat berjamaah tidak kita urus. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tulis surat kepada para ajudannya, orang-orang yang bertanggung jawab dan menjadi bawahan beliau. Dikirim surat, inna a'zama aw ahamma umurikum 'indis shalah. Wahai bawahanku semuanya, ingat, yang paling penting diperhatikan menurut aku semua urusan kita adalah salat. Faman hafadha 'alayha wa hafidhaha hafidha dinahu. Orang yang menjaga salat, dia telah menjaga agamanya. Wa man dayya'aha fama siwaha adya. Orang yang tidak perhatian terhadap salat, bahkan dia menyia-nyiakan, maka biasanya terhadap semua urusan akan lebih parah. Kita berharap akan ada pegawai amanah, jujur, memberikan pelayanan optimal dan maksimal, sementara terhadap hak dirinya sendiri tidak perhatian, menghadap Allah Azza wa Jalla saja tidak perhatian. Maka kita katakan, semoga Allah memberikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin menjaga hak yang paling penting dan simbol Islam yang paling kelihatan. Baik, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua berkaitan dengan salat malam atau witir. Nah, dan hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu akhira salatikum bil-laili witra." Jadikan salat malam terakhirmu adalah witir. Dan ini disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah, sebagaimana salat malam ini atau yang dilakukan di malam hari dimulai dari maghrib, maka salat pertama ketika masuk waktu malam adalah witir, yaitu maghrib. Ganjil kan 3 rakaat, maka pas banget kalau seandainya sholat penutupnya pun witir, ya. Dan Allah Azza wa Jal ganjil dan suka dengan bilangan ganjil. Inna Allah witrun yuhibbul witr. Allah suka dengan bilangan ganjil. Maka ini memang hikmah dan tidak pasti itu alasannya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syariat kalau bisa jadikan salat witir itu di bagian akhir. Bukan berarti kalau ada orang yang sudah witir kemudian tidak boleh lagi untuk melaksanakan salat yang genap. Boleh-boleh saja. Boleh saja. Dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat 2 rakaat setelah melakukan salat witir. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di witir malamnya? Maka beliau mengatakan, "Wa yusalli 9 rakaatin." Maka kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 9 rakaat. Ini kita perhatikan di antara cara salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengarkan, witir itu 1 rakaat, 3 rakaat. Ada juga hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, 5 rakaat. Sekali salam. 5 rakaat. وَيُوْتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا. Kata Aisyah, Nabi SAW pernah witir 5 rakaat dan sekali salam. Ya, sekarang 9 rakaat ternyata. Kata Aisyah radhiyallahu anha, وَيُصَلِّ 9 rakaatٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ. Ya, dan Nabi SAW solat witir 9 rakaat, beliau tidak duduk-duduk. Sampai di rakaat ke-8, baru beliau duduk. Duduk kemudian di situ dikatakan fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kemudian memuji Allah dan berdoa di duduk itu, tapi ternyata beliau tidak salam. Thumma yanhadu wa la yusallim, kemudian beliau berdiri tapi tidak pakai salam. Artinya duduk itu kayak seperti duduk tahiyat, tapi duduk sebentar dan beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau tidak salam. Thumma yaqum fa yusalli at-tasi'ah. Lalu beliau berdiri untuk ke rakaat 9. Ya. Baru setelah itu thumma yaq'udu fa yadhkuru Allah 'azza wa jalla wa yahmaduhu wa yad'uhu thumma yusallimu tasliman yusmi'una. Setelah yang di rakaat ke-9 itu baru beliau duduk, muji Allah Subhanahu wa taala, berdoa, kemudian beliau mengucapkan salam yang sampai kita pun bisa dengar. Berarti 9 rakaat ini. 9 rakaat beliau duduk di rakaat ke-8 sebentar, kemudian beliau berdiri lagi rakaat ke-9, kemudian setelah itu beliau duduk, baru beliau salam. Selesai witir ini, kemudian dikatakan thumma yusalli rak'ataini ba'dama sallama wa huwa qa'idun. Lalu beliau setelah rakaat yang tadi 9 itu salam, maka beliau salat lagi 2 rakaat sambil duduk. 2 rakaat sambil duduk. Fatilka ihda ashrata rak'atan ya bunai. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai anakku, ini yang bertanya ini. Ada seorang tabi'in yang bertanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, maka jumlah salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 11 rakaat wahai anakku. Tapi ngitungnya gimana? Itu tadi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 rakaat dulu. Setelah beliau selesai 9 rakaat, baru beliau salat 2 rakaat di belakang. Biasanya beliau itu sholat 2-2-2-2, terakhir 1. Tapi ternyata ini berbeda. Itu menunjukkan bahwa memang beliau memiliki cara sholat yang seperti ini. Ini hadisnya panjang. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Falamma asanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadahu ba'dul lahm." Dan ketika Nabi SAW sudah agak sepuh, sudah agak tua, kemudian beliau sudah mulai agak gemuk badannya, maka beliau dikatakan yutiru bisab'in la yajlisu illa fis sadisah. Lalu beliau berwitir 7 rakaat. Kalau tadi 9 rakaat, karena beliau sudah mulai agak capek, maka beliau witirnya 7 rakaat. Rakaat ke-6 duduk, tapi tidak salam. Kemudian berdiri. Kemudian rakaat ke-7, setelah itu baru beliau duduk, kemudian beliau salam. Kemudian setelah itu beliau melakukan sholat 2 rakaat lagi. Maka dia jumlah semuanya bukan 11, tapi 9. Menunjukkan bahwa kalau ada orang sholat malam kemudian sudah witir, tapi ingin nambah jumlah sholat malamnya yang genap-genap, boleh. Yang penting dia tidak sholat witir 2 kali. Karena Nabi SAW menyatakan, la witrani fi laylah. Tidak boleh sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Baik. Dan ini sebenarnya sejalan dengan hadis Nabi SAW yang lain. Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ketika ditanya tentang sholat malam itu pelaksanaannya bagaimana, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyatakan, sholatul layli mathna mathna, fa'idha khashiyya ahadukum subha, salla rak'atan wahidatan tutiru lahu maqad salla. Sholat witir itu, atau sholat malam itu dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau sudah di bagian akhir, mepet dengan waktu subuh, dan kalian takut, ini kayaknya entar lagi subuh nih, maka silahkan dia menutup dengan witir yang mengganjilkan bilangan sholat malamnya. Artinya memang ini sejalan, witir itu ditaruh di belakang dan itu afdol. Cuman tidak wajib. Kata Hanafiyah, sholat witir dilakukan di belakang itu wajib. Tapi menurut madhab ulama yang lain, Enggak. Salat malamnya aja juga sunnah. Kenapa perintah untuk menutup dengan witir menjadi wajib? Ya. Wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian salat witir secara umum, ini sebagai salah satu penjelasan juga, salat witir itu yang afdal memang dilakukan di bagian akhir. Tetapi kalau seandainya ada orang khawatir tidak bisa salat witir karena kecapean, tidak bangun malam, pasang alarm juga kak, tidak ada efek sama sekali, tidur-tidur, nanti bangun biasanya kalau sudah azan misalkan, maka tidak mengapa seorang ketika akan tidur sudah witir terlebih dahulu. Nah, seperti kita lakukan di bulan Ramadan. Ketika di bulan puasa, kita sering melakukan tarawih sampai witir. Nah, itu sebenarnya pelaksanaannya tidak berbeda dengan salat-salat malam biasanya. Kalau kita akan membiasakan salat witir sebelum tidur, itu pun sunnah. Beberapa sahabat dipesenin Nabi SAW secara khusus. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau sampai cerita, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin la ad'uhunna hatta amut." Aku dipesenin Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga hal dan aku tidak akan tinggalkan sampai aku mati. Di antaranya, "Wa naumin ala witr." Dan aku berusaha sebelum tidur aku mesti sudah witir terlebih dahulu. Ya, tetapi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau orang bisa bangun akhir malam, maka sholat di akhir malam lebih afdol karena disaksikan malaikat. Dalam Sahih Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis Jabir, "Man khafa an la yaquma akhir al-laili falyutir awwalah, wa man tami'a an yaquma akhir al-laili falyutir akhirahu, fa inna salata akhir al-laili mashhudatun wa dhalika afdol." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat orang yang khawatir tidak bisa bangun malam, hendaklah dia witir di awal malam. Ya, dia witir di awal malam. Tapi kalau orang yakin, insya Allah nanti malam bangun, ngapain enggak bangun? Insya Allah mau bangun. Sudah pasang alarm dan biasa sudah bangun malam, maka sholat malam lebih afdol karena sholat malam di waktu-waktu akhir disaksikan para malaikat. Baik. Hadis ketiga yang kita sampaikan di awal tadi, menjauhi tentang perkara yang syubhat, rancu, dan kita tidak tahu. Baik, disebutkan dalam hadis yang ke-152 dari An-Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhuma. Ini yang disebutkan di sini, riwayat Ibn Hibban dan riwayat At-Tabarani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu bainakum wa bainal harami sitran minal halal." Ya. Jadikan antara engkau dengan yang haram ada tabir yang nutupin. Ya, untuk melakukan yang halal. Artinya bagaimana? Disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah dalam syarah hadis ini, kalau kita melakukan yang halal tetapi yang halal ini akan bisa ngeret sedikit demi sedikit ke yang haram, hentikan. Jangan dekat-dekat. Halal, halal. Tetapi khawatir kalau diterus-terusin, kita bisa kegeret untuk melakukan yang haram. Berarti kita harus lebih berhati-hati. Itu maksudnya dalam hadis ini. Man fa'ala dhalik istabra'a li'irdihi wa dinihi. Orang yang meletakkan satu tabir pemisah antara yang halal tadi, tapi halalnya dikhawatirkan akan bisa ngeret ke yang haram, kalau dia sudah pasang tabir, anak nggak berdekat-dekat itu sudah. Enggak, pokoknya anak mending cari yang halal lainnya, begitu. Maka dia telah menjaga agamanya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Istabra'a li'irdihi wa dinihi." Dia menjaga agamanya sekaligus menjaga nama baik sendiri, kehormatannya. "Wa man arta'a fihi kana kal murti'i ila jambil hima." Sedangkan orang yang bebas, cuek, istilahnya bereforia, melampiaskan keinginan makan, minum, pakaian, atau hobi, atau apa, dilepas-lepaskan. Arta' itu artinya melepaskan hewan gembalaan. Wah, makan sepuas-puasnya, dia melihat ada tempat yang memang luas, banyak makanan, bebas. Dia lewat, dia pengen seperti itu. Ya, sebebas-bebasnya, maka dia seolah-olah bagaikan orang yang berada pada garis penjagaan, tempat terlarang. Ini ntar lagi bisa tembus. Artinya sekarang dia masih berada pada zona aman, tetapi dia bertetangga dengan tempat larangan. Ya, tempat larangan. Kalau kita melanggar itu, maka kita dihukum. Baik, dikatakan yushiku an yaqa'a fi, hampir dia kepleset masuk situ. Namanya juga dia bebas-bebas dan tidak perhatian, lengah. Enggak apa-apa, anak mau duduk di mana aja, anak saya mau makan, saya mau ngapain, pokoknya selama ini apa namanya sesuai dengan hobi saya dan juga tidak jelas haramnya, ah ngapain? Saya mau kerjakan sesuka-sukaku, istilah orang begitu. Baik, ini muskilahnya atau masalahnya. Dia akan berhadapan dengan satu batasan yang mepet banget dengan yang haram, begitu. Maka dikatakan wa inna likulli malikin hima wa inna himallahi fil ardi wa harimuhu. Ketahuilah masing-masing dari raja, ini maksudnya kata Imam Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidhul Qadir, beliau mengatakan raja Arab itu mereka biasanya punya daerah kekuasaan. Kemudian di antara daerah kekuasaan itu ada tempat yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun sembarangan. Nah, tempat terlarang itu diketahui. Bahkan kebiasaan orang Arab kalau dia ingin memberikan fasilitas bangsanya, maka dia akan membawa anjing, kemudian anjing itu menggonggong. Artinya, sejauh mana anjing ini menggonggong, maka itu daerah kekuasaanku. Jangan ganggu dan jangan mendekat. Ini wilayah kekuasaanku dan juga anak buahku. Ini artinya memang daerah yang masuk ke dalam ranah ancaman, karena kalau seandainya kita sampai berani-beraninya lewat situ langsung hukum gitu. Dan dikatakan ini hampir sama dengan orang yang membawa gembalaan, sedang membawa kambing digembalakan dan dia masuk di tempat posisi yang tadi itu kita katakan bahaya, dijaga. Tapi kambing gak berpikir, tidak berakal dia. Ketika kita bawa ke tempat itu, yang penting ada rumput, lompat dia makan aja. Padahal dia di situ ada tempat tidak boleh dilewatin. Maka ketika itu dilewatin, yang punya yang dihukum. Nah, ini otomatis seperti yang dimaksudkan dalam hadis ini. Dan kita mungkin pernah dengar hadis Nu'man bin Bashir. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Dan ini adalah hadis yang ke-6 dari rangkaian Arba'in Nawawi. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Sungguhnya yang halal itu jelas, yang haram jelas. Dan antara yang haram dan halal ada sesuatu yang agak rancu, kurang jelas, karena mungkin orang belum belajar, ilmunya belum nyampe. Nah, disebutkan Ibnu Rajab Hambali, beberapa pembahasan dalam agama menjadi rancu untuk sebagian orang, tidak untuk semua orang. Untuk sebagian orang menjadi rancu, tidak jelas. Kenapa? Pertama, karena mungkin ilmu ini jarang dibahas. Ini kata Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab Jamilul Malhikam. Karena jarang dibahas. Atau dibahas, hadisnya banyak, tetapi bertentangan dengan hadis lain. Sehingga orang perlu berpikir ulang, mana ya sebenarnya yang boleh dan benar maupun pendapat yang kuat ketika pendapat banyak. Ini kata Ibnu Rajab seperti itu. Ya. Kemudian ada memang pembahasan yang menjadi rancu karena khilaf di antara para ulama. Karena memang ulama khilaf ini. Nah, ketika kuat masalah khilafnya, kita bingung. Tapi apakah semua orang bingung? Tidak. Yang tahu tentang dalil, bisa membandingkan dan merajihkan, dia nggak bingung. Nah, sekarang kita berbicara sebagai orang yang tidak tahu. Maka daripada kita kebingungan, mending kita menjauhi pendapat itu. Jadi kita berhati-hati. Istilah para ulama, khurujun minal khilaf. Keluar dari ranah perbedaan para ulama. Yang kira-kira kalau kita melakukan ini tidak disalahkan oleh dua ulama yang berbeda pendapat. Baik, intinya ini adalah menyikapi sesuatu yang syubhat atau tidak jelas. Tadi kita sebutkan, jadi sesuatu yang tidak jelas itu bukan berarti memang tidak ada hukumnya. Tetapi tidak dipahami sebagian orang. Maka Nabi SAW menyatakan, syubhat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Banyak orang yang tidak ngerti. Berarti ada yang ngerti. Nah, sekarang sikapnya bagaimana? Sikapnya adalah, untuk orang yang ngerti, aman. Untuk orang yang tidak ngerti, maka dia hati-hati. Dia bertanya sambil berhati-hati. Tidak segera mengambil sikap yang salah. Baik. Dikatakan, فَمَنِ اتَّقَ الشُّبْهَاتِ اِسْتَبْرَعَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Nah, jadi orang yang ketika menghadapi syubhat, maka dia akan berhati-hati. Kalau berhati-hati, dia menjauhi, tidak mau transaksi, tidak mengerjakan, tidak langsung bekerja di situ, atau orang betul-betul pokoknya ketika tahu ini, wah anak kok belum jelas ya kayak begini, maka dia telah menjaga agama dan nama baiknya, kehormatannya tadi. Tetapi orang yang cuek, bebek, istilahnya ah nggak apa-apa, ngapain juga nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh. Nah, istilahnya orang pengen melampiaskan aja hobinya, tidak pengen dibatas-batasin gitu. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Orang yang tidak perhatian dengan syubhat, dia akan sampai ke yang haram. Artinya bagaimana? Disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali, artinya orang itu ketika dalam masalah syubhat tidak perhatian, dia akan terjerumus ke dalam barang yang haram sedikit demi sedikit. Yang dia tidak jelas, dia tidak perhatikan, satu saat yang haram pun akan kebawa dan dia tidak perhatian juga. Atau maksudnya adalah ketika dia tidak perhatian dengan yang syubhat, maka ketika dia sampai di yang haram, dia sangka ini masih yang syubhat, padahal ini sudah haram. Tapi karena dia memang tidak perhatian. Intinya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak perhatian dengan seperti itu, maka dia akan bisa masuk dalam barang haram. Karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi. Seperti orang yang menggembalakan kambing, tapi dibawa ke

sikap yang masih mengandung konsekuensi. Kalau dikerjakan, siapa tahu dia diminta untuk bertanggung jawab. Mah repot ini, mending tidak dikerjakan sama sekali. Begitu. Nah, orang yang wara', dia akan selamat. Ya. Wara' seringkali dibahas dengan zuhud. Dan para ulama memang berbeda pendapat. Ini kira-kira wara' dan zuhud ini bedanya apa, mana yang lebih hebat. Ya, sebagian ulama memberikan definisi wara' itu ya zuhud. Zuhud ada yang wara'. Atau definisi untuk zuhud dipakai untuk wara'. Definisi untuk wara' dipakai untuk zuhud. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, yang paling ana lihat bagus banget definisi dan memberikan pengertian tentang makna wara' dan zuhud. Kalau wara' itu artinya meninggalkan sesuatu yang nanti bisa bahaya di akhirat. Jadi wara' itu meninggalkan sesuatu yang nanti bisa bahaya di akhirat. Apa itu? Yang haram. Kalau mubah, tidak bahaya di akhirat. Jadi yang di akhirat itu, yang tidak, yang membahayakan harus ditinggalkan. Itu namanya wara'. Meninggalkan sesuatu yang merugikan. Zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang tidak menguntungkan untuk akhirat. Berarti yang lebih tinggi levelnya adalah zuhud. Karena kalau wara' meninggalkan sesuatu yang berbahaya di akhirat, kalau zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak menguntungkan di akhirat. Yang tidak menguntungkan itu tidak mesti berbahaya. Contohnya, orang yang mau makan berlebihan, selama tidak sampai muntah atau mubazir, tapi dia makan sampai kenyang, maka ini mubah. Tapi ini tidak menguntungkan di akhirat. Tapi tidak haram. Orang yang wara', dia masih bisa makan sampai kenyang. Tetapi orang zuhud tidak. Karena orang zuhud meninggalkan sesuatu yang meskipun itu boleh, tetapi nanti di akhirat dia tidak akan untung. Maka dia ingin beruntung. Akhirnya yang halal pun ditinggalin untuk mendapat level yang lebih tinggi. Intinya, ini namanya wara'. Berarti kalau wara' itu harusnya wajib. Meskipun, kenapa dikatakan bahwa ini adalah derajat yang tidak wajib seperti orang melakukan yang perintah, kemudian orang yang meninggalkan yang haram. Kenapa? Karena wara' itu biasanya untuk kehati-hatian. Kalau orang meninggalkan yang haram itu bukan wara', tapi itu memang wajib. Kita nggak boleh minum-minuman keras. Oh, itu memang wajib, harus kita. Oh, antum Masya Allah ya, wara' sekali punya kehati-hatian. Bukan kehati-hatian, memang itu wajib. Orang nggak boleh minuman keras, nggak boleh judi. Judi mau online, mau offline, semuanya nggak boleh. Karena itu maisir, itu haram. Dosa besar. Ya. Tetapi orang yang wara' adalah sesuatu yang dia tidak tahu bahwa itu haram atau tidak. Hati-hati dia. Hati-hati. Maka posisi wara' itu di situ. Ya. Kalau seandainya dia tidak hati-hati, mungkin dikala itu dia bisa dimaafkan. Karena memang dia nggak ngerti. Namanya juga nggak ngerti. Tetapi kalau dia tidak perhatian, cuek, dan bebas terus, pokoknya dia pengen sebebas-bebasnya. Nah, khawatirnya satu saat yang haram pun dia akan terjang. Nabi SAW memberikan keteladanan bagaimana beliau hati-hati sekali. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mendapatkan kurma. Kurma itu dalam riwayat di dekat ranjangnya. Nabi SAW ambil kurma itu, kemudian hampir dimasukkan. Lalu beliau mengatakan, entar dulu. Nggak jadi, jangan-jangan kurma ini adalah sedekah atau zakatnya kaum muslimin. Padahal Nabi SAW dan keluarganya tidak boleh makan sedekah. Beliau mengatakan, laula anni akhafu an takuna minas sadaqati la akaltuha. Kalau aku tidak khawatir kurma ini ternyata termasuk sedekahnya para sahabatku, zakat dari sahabatku, tak makan sudah tadi. Ada para ulama mengatakan, orang kalau tidak ngerti, ini di rumah anak kok ada kurma, insya Allah kurma ini halal, minimal dia punya karena beli, dikasih orang, atau minimal mungkin ada orang ngasih dia gitu. Di rumah dia buktinya. Tetapi orang yang berhati-hati, ntar dulu ini jangan-jangan, begitu. Hati-hati dan kehati-hatian itu menjadi sifat.

0: seorang Muslim. Tadi kita berbicara orang sholat ya. Orang kalau sholatnya benar, maka insya Allah dia akan lebih berhati-hati dengan agamanya. Ketika dia tahu agama, belajar sunnah dan sering meneladani para ulama ahlu sunnah, maka dia akan hati-hati dengan hidupnya, pekerjaannya, amanah dan tanggung jawabnya, harta dia dapatkan dari mana, mau dipakai pun dia akan mikir untuk apa. Artinya, semakin tahu ilmu, dia akan semakin hati-hati. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Baik. Nabi SAW contohkan. Baik. Ini hadis ini mulia banget. Sampai Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menukil bahwa Imam Ahmad mengatakan, kalau kita mau berbicara tentang semua kebutuhan kaum muslimin, syariat Islam itu ada 3 hadis. Syariat Islam terkumpul pada 3 hadis. Yang pertama hadis innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Masing-masing orang akan dikasih pahala tergantung pada niatnya. Pahalanya sebesar apa tergantung juga yang diniatkan. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Orang yang beramal dengan ibadah apapun padahal tidak ada contohnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, hadis yang kita bahas ini, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Kata Nabi SAW, yang halal jelas, yang haram jelas, yang berikutnya ada yang rancu. Gitu. Kenapa dikatakan bahwa syariat semua berkutat pada 3 hadis ini? Iya, karena yang pertama syariat itu adalah urusan hati, ikhlas apa tidak. Maka berkaitan dengan hadis yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan amal yang kelihatan. Sholatnya benar, dakwahnya benar, belajar dan bekerja benar, semua amal ibadahnya benar. Mana itu? Dikasih standar hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang tidak diketahui semua orang. Maka jalan selamatnya adalah berhati-hati. Itulah namanya wara'. Ya. Dan memang orang yang berhasil dan sukses dengan wara' atau sedang melatih diri untuk latihan wara', maka dia perlu meninggalkan beberapa hal yang aslinya boleh, tapi untuk kehati-hatian maka dia bersikap wara' dan lebih menahan diri. Maka disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umal Hikam, ada nukilan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ma yazalul muttaqi, beliau mengatakan, ما زال التقوى بالمتقين حتى ترك كثيرا من الحلال مخافة الحرام. Masih saja ketakwaan itu menyertai orang bertakwa. Artinya dia masih tetap posisinya seperti orang bertakwa dan selalu disifati dengan ketakwaan, sampai satu saat dia akan banyak meninggalkan yang halal, khawatir terjerumus ke dalam hal yang haram. Begitu. Nah, intinya kita ini hidup di akhir zaman, ilmu semakin sedikit. Ilmu semakin sedikit. Nabi SAW menyatakan apa? La taqumu as-sa'atu hatta yafshu al-jahl wa yadhhara wa yaqill al-ilm. Ya, dikatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai kebodohan ini merajalela. Maksudnya kebodohan itu orang tidak paham agama. Kemudian ilmu ini akan sedikit. Maksudnya ketika sudah banyak orang tidak peduli dengan agama, transaksi, pekerjaan, mencari nafkah, kemudian termasuk ibadah saja, kita lihat banyak yang kacau balau ya. Banyak kacau balau. Sehingga kita yang ngerti, kita kalau seandainya tidak bisa mewarnai, tidak boleh terwarnai. Tidak bisa memberi pengaruh, tidak boleh terpengaruh. Kalau itu jelas salah. Maka seorang perlu berhati-hati. Ada orang yang tahu yang haram, maka dia tinggalkan. Ada orang yang tahu halal, maka dikerjakan. Orang yang tidak tahu, maka kerjaannya adalah bertanya kepada yang tahu. Tugasnya adalah bertanya, dan dia sambil berhati-hati. Baik. Ini hukum asalnya ya. kalau memang dia membandingkan pekerjaan saya ini sebenarnya boleh apa tidak, kemudian harta saya ini sebenarnya halal atau tidak, maka yang seperti ini kalau memang terbuka konsekuensi dan kemungkinan kayaknya ada bau syubhatnya, misalkan begitu, baru dia berhati-hati. Tetapi kalau seandainya satu bentuk usaha atau harta betul-betul sudah halal, kok ada orang ragu-ragu terus? Khawatirnya itu adalah was-was. Jangan-jangan baju saya ini najis, waktu nyuci kecampur sama baju orang yang najis. Jangan-jangan saya tadi pas buang air kayaknya nggak bersih. Jangan-jangan waktu wudhu tadi. Nah, ini namanya was-was. Nah, was-was ini diawali dengan masalah bersuci. Setelah itu wudhu, sholat, dan sampai pada perilaku keseharian. Orang akan dihinggapi perasaan was-was. Jangan-jangan pekerjaan saya ini nggak halal. Jangan-jangan Allah murka dengan ana. Jangan-jangan semua yang ana lakukan itu semuanya salah menurut pandangan syariat. Ini was-was namanya. Hukum asalnya yang sudah jelas itu bukan dinilai syubhat. Yang jelas ya berarti kita tinggal menghukumi sesuai kejelasan itu, haram atau halal begitu. Nah, nanti khawatirnya justru kita terperosok dalam urusan was-was. Baik. Intinya di dalam hadis ini juga anjuran untuk menjaga diri. Yang tidak kita ketahui beneran, mending tidak coba-coba. Kalau orang main api terbakar, orang pengen tertarik yang ini, ternyata betul-betul tercekik dia dengan ketidaktahuannya itu. Baik, jadi ini perintahnya, seseorang diminta untuk berhati-hati, terutama dari sesuatu yang dia tidak terlalu tahu. Kemudian hadis yang keempat, hadis yang ke-153, ya, disebutkan dalam riwayat At-Tabarani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Fadalah ibn Ubaid, "Ij'alu bainakum wa bainan nar hijaba walau bi shiqqi tamratin." Engkau buatlah tameng antara dirimu dengan neraka, meskipun tameng itu terbuat atau dilakukan dari sepotong kurma. Insyaallah semuanya tahu kurma itu bagaimana, ya. Dan orang lagi bukber di masjid, biasanya satu orang dapat 3 kurma tuh. Tapi kita tahu bahwa dulu di zaman sahabat, mereka sempat melalui masa-masa sangat miskin, sampai sebagian orang makan kurma pun disobek begini, dibagi. Ini dalam beberapa riwayat. Ketika para sahabat kelaparan semuanya, bingung mereka mau makan apa, datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masing-masing dibagiin 2 butir 2 butir. Coba. 2 butir 2 butir. Itu Abu Hurairah dapat 2 butir, yang satu disimpan, yang satu dimakan, yang satu disimpan. Ketahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Limadza malaka tarfa'uhu? Kenapa kamu simpan tidak dimakan yang satu?" Qala inni rafa'tuhu li ummi, aku simpan nanti akan aku kasih ibuku di rumah. Saking orang lagi dalam kondisi terjepit, ya, maka dalam kondisi seperti itu orang mungkin ketika dikasih kurma enggak dimakan langsung, bagi 2. Aisyah radhiyallahu anha ditanya pengemis, seorang wanita membawa 2 anak perempuan kecil, atau anaknya tidak disebutkan laki atau perempuan, tapi yang jelas ini perempuan pengemis, bawa 2 anak kecil minta-minta ke rumah Aisyah. Kata Aisyah, di rumah enggak ada apa-apa, cuman kurma aja, 1 butir pula tak kasih itu. Ini perempuan enggak makan sendiri, itu kurma 1 butir bagi 2 sama dia, satu anak yang satu, satunya untuk anak yang satu. Kita bayangkan sedihnya dan sederhananya itu zaman itu para sahabat, sampai seorang tidak bisa makan 1 butir kurma dibagi 2 untuk 2 anaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sekali. Beliau mengatakan, jadikan antara kamu dan neraka pelindung. Apa pelindungnya? Sedekah, meskipun dengan kurma yang diparuh jadi 2. Ini hadisnya sahih sebenarnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ittaqun nara walau bi shiqqi tamrah." Kamu bertakwalah atau takutlah dari neraka meskipun dengan kurma, sesobek kurma. separuh kurma. Baik, ini menunjukkan di antara pelajarannya bahwa bersedekah itu dapat menyelamatkan diri dari api neraka. Dalam hadis ini ada tatimmah atau kelanjutannya. Dalam hadis dikatakan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka meskipun dengan sesobek kurma. Fa illam tajid, tapi kalau sesobek kurma juga kamu enggak punya, fa bi kalimatin thayyibah. Usahakan omonganmu yang baik, tidak menyakiti orang. Berarti dua hal ini bisa menyelamatkan diri atau menyelamatkan seorang dari api neraka. Ngomong yang baik atau sedekah meskipun sedikit. Dan di sini ada pesan bahwa sedekah itu tidak dilihat dari nominalnya. Kurma yang sudah disobek saja ternyata bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Jangan bakhil-bakhil, ada kelebihan harta, sedekahkan. Siapa tahu justru dengan sedekah itu akan membuat kita terbebas dari api neraka, seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Maka di sini ada juga himbauan untuk tidak menganggap remeh yang sedikit, baik kita sendiri atau untuk orang lain. Ada orang nyumbang, dikit banget, ana mah mending enggak. Kata siapa mending enggak? Dan bisa jadi yang sedikit ini nilainya besar sekali. Termasuk kita tidak boleh meremehkan satu amal, akhirnya kita malah enggak ngerjakan. Wah, ana enggak punya ini. Mau ana sumbangkan kok terlalu sedikit, akhirnya jadi. Kan enggak jadi dapat pahala ini. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan nominalnya, tapi keikhlasan, dan memang betul yang kita kerjakan itu disyariatkan. Ya. Maka ada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sabaqa dirhamun mi'atan au alfa, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ada satu dirham yang bisa mengalahkan 100 dirham atau bahkan 1000 dirham. Kenapa itu? Iya, ada orang yang punya duit cuma 2 dirham, maka yang 1 dirham ini disumbangkan. Dia ngerti, dia butuh, tetapi dia juga pengen untuk sedekah. Maka 2 dirham, yang satu untuk kebutuhan pribadi dia dan keluarganya, yang satu dia sedekahkan. Sementara yang 100 dirham atau 1000 dirham ini adalah sumbangan dari orang kaya banget, sehingga ketika dia memberikan 100 dirham enggak kerasa, duitnya masih banyak yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Albani, yang 1 dirham ini bisa mengalahkan yang 100 dirham karena dilihat dari niatnya. Maka jangan gampang meremehkan amal. Sedikit itu di sisi Allah akan bisa besar, yang penting kita ikhlas. Begitu. Apalagi ketika sedekah itu sampai pada orang yang membutuhkan, luar biasa. Entah itu dalam bentuk daging, entah dalam bentuk makanan pokok, atau dalam bentuk uang. Orang itu kalau ngasih, kemudian yang dikasih pas butuh-butuhnya, luar biasa. Yang menerima bahagianya luar biasa. Dan antum jangan dikira bahwa yang memberikan bisa jadi lebih bahagia daripada yang menerima. Bagaimana dia bisa berbagi dan membuat, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Bahagia sekali dia. Bisa tenang. Hari itu dia merasa ada sesuatu yang membahagiakan sekali. Ya. Maka dia juga ada anjuran seorang untuk beramal meskipun kelihatannya sedikit. Kalau sedikit saja bisa menyelamatkan orang dari api neraka, maka diharapkan yang banyak akan bisa seperti itu. Baik. Hadis berikutnya, ini hadis yang memang masyhur dan disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, ini dikatakan dalam riwayat Imam Ahmad, ini hadis yang ke-154. Riwayat Imam Ahmad, Hamim, kemudian Qaf, ini Sahih Bukhari dan Muslim, Dal Abu Dawud dari hadis Ibn Umar. Kemudian Ain, ini Abu Ya'la Ar-Ruyani, dan Dhiya. Dhiya ini Dhiya Al-Maqdisi. Dhiyauddin Al-Maqdisi dalam kitab beliau Al-Hadith Al-Mukhtarah, hadis-hadis pilihan. Nah, dalam kitab ini riwayatnya dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Kemudian Muhammad Ibnu Nasr Al-Marwazi, beliau punya buku Ta'zim Qadri Shalah. Beliau juga meriwayatkan dengan sanad dari Aisyah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura." Kasih jatah rumahmu untuk salat. Kalau kita sering salat di masjid, maka kasihlah rumah ini jatah salat kita, dan jangan kalian jadikan rumah seperti kuburan. Hadis ini sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ya, jangan jadikan rumah seperti kuburan, tapi isilah, makmurkan, semarakkan rumah kita dengan salat. Berarti orang yang membuat rumahnya tidak pernah dipakai salat, maka rumahnya seperti kuburan. Ini karena Nabi SAW sampaikan. Baik. Berarti apakah kita dianjurkan sholat fardu di masjid, kemudian pindah ke rumah? Tidak. Yang dikatakan sholat di rumah ini adalah sholat sunnah. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk ibu-ibu atau kaum wanita, maka memang mereka rumahnya lebih afdal untuk dipakai sholat daripada di luar. Tetapi berbicara tentang laki-laki, maka sholat fardu di masjid, tetapi sholat yang sunnah, dia lebih afdal dilakukan di rumahnya. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Yang paling afdal salat seseorang kalau dilakukan di rumahnya, kecuali salat yang fardu. Salat sunnah banyak sekali. Salat sunnah sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya, sebelum subuh, sholat duha, sholat malam, sholat wudhu. Banyak sholat yang bisa dilakukan di rumah. Kenapa bisa dikatakan ini afdal, disebut oleh beberapa ulama? Karena sholat di rumah ini lebih terjaga dari riya. Yang kedua, dia bisa memberikan pahala keberkahan di rumahnya ketika rumah itu dipakai untuk ibadah kepada Allah. Yang ketiga, bisa dinaungi malaikat, didoakan malaikat. Yang keempat, bisa mengusir setan. Ketika seseorang membaca Al-Quran dalam sholatnya dan sholatnya di rumah, maka rumah itu dihiasi dengan Al-Quran. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa setan itu lari dari rumah yang dibacakan Al-Quran, baik surat Al-Baqarah maupun yang lain. Inna syaitan yafirru minal bayti alladhi yukra'u fihi suratul Baqarah. Kata Nabi SAW, setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, lari dia. Nah, kita pakai sholat. Baik. Kemudian dikatakan, wala tattakhiduha quburo. Jangan kalian jadikan rumah seperti kuburan. Maksudnya bagaimana? Disebutkan oleh para ulama, artinya jangan kalian jadikan rumah seperti kuburan yang isi kuburan itu orang sudah meninggal. Orang meninggal tidak akan sholat. Nah, kamu kalau di rumah tidak pernah sholat di rumah, seperti sudah meninggal, menempati satu ruangan. Gitu. Maka ruangannya tidak berbeda dengan kuburan. Seperti dia ruangan orang yang sudah mati. Atau tidak ada anjuran. Artinya jangan engkau jadikan rumah hanya untuk molor tidur tok, gitu. Kenapa dikatakan demikian? Karena tidur itu adalah saudaranya kematian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Nabi SAW menyatakan, "An-naumu akhul maut." Ya. Jadi dikatakan tidur itu adalah saudaranya kematian. Maka orang yang di rumahnya cuma tidur aja, seperti dia jadikan rumahnya kuburan. Jadi pelajaran berikutnya juga menunjukkan bahwa kuburan bukan tempat orang sholat. Nabi SAW menyatakan, sholatlah di rumah, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Berarti memang kuburan bukan tempat sholat. Kamu jadikan rumah untuk sholat biar tidak sama dengan kuburan, karena kuburan bukan tempat sholat. Begitu. Itu maksudnya. Kalau rumah tidak pernah dipakai sholat, malah dia ke kuburan untuk sholat. Kan ini double salahnya, gitu. Maka kita katakan bahwa orang yang pengen agar di rumahnya bahagia, rumahnya barokah, keluarganya juga harmonis, kita isi rumah itu dengan ibadah kepada Allah, baca Al-Quran, kemudian sholat sunnah yang banyak, dan ini dalam rangka juga untuk memberi contoh keluarga kalau kita sholat, sholatnya bagaimana, kemudian mereka juga termotivasi untuk sholat. Ini dilakukan sebagian ulama, ya, sebagian ulama sengaja sebelum sholat fardu mereka sengaja sholat di rumah dan ditunjukkan kepada keluarganya agar keluarganya tertarik untuk sholat juga di situ. Itu baik. Ala kulli hal, ini hadis yang kelima ya yang kita bahas pada malam hari ini, dan kita tambah lagi satu hadis. Ya, kita tambah satu hadis nomor 155. Ini terakhir hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Yusur, diriwayatkan oleh Hamim, ini Imam Ahmad, Dal Abu Dawud, Nun Nasa'i, Hab artinya Ibn Hibban, Kaf Al Hakim, Haq Baihaqi. Kemudian ini ha ini Ibn Majah meriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, hadisnya menyatakan ijlis faqad adaita wa anait atau wa anait. Ya, dikatakan Nabi SAW bersabda, eh, kamu duduk, kamu ini sudah membuat orang disakiti. Anaita, kamu sudah terlambat. Nah, ini kok bisa Nabi SAW berbicara seperti itu? Qalahu lilladzi takhatta yaumal jum'ah. Beliau mengatakan kepada orang yang datang ke hari Jumat telat. Datang terlambat, datang dia lompat-lompatin orang duduk. Karena orang duduk begini, dilompatin kakinya, dinaikkan ke atas begini, sampai di atas pundaknya orang. Set, set, gitu. Orang dilewatin begitu nggak suka. Apalagi kalau kesenggol, keganggu banget. Ya, maka Nabi SAW ketika melihat seperti itu, beliau tegur. Ya. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa Nabi SAW sedang khutbah. Ada orang kayak gitu. Datang terlambat Jum'atan, lompat-lompat dia. Dikatakan, ja'a rajulun yatakhatta riqaban nasi yaumal jum'ah. Ada seorang datang, dia lompat-lompat orang yang duduk untuk melangkah ke saf depannya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthab, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW melihat ada orang itu datang telat langsung lompat-lompat pengin duduk di depan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijlis, duduk sudah. Duduk. Faqad adzaita wa anaita. Kamu ini bikin orang sakit. Ya, engkau sudah ganggu dan engkau juga sebenarnya terlambat." Ya. Jadi ini ada larangan untuk orang yang datang terlambat lalu nyelonong masuk ke saf yang paling depan. Ini ada larangannya karena itu memang bisa mengganggu orang yang sudah datang duluan. Yang kedua, ini ada larangan untuk terlambat tadi datang Jumatan. Datang terlambat, khatib sudah naik mimbar, padahal kita sering mendengar dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyatakan, "Idza kana yaumul jum'ah kana 'ala kulli babin min abwabil masjidi al malaikatu yaktubuna al awwala fal awwal." Kalau hari Jumat itu ada malaikat yang tugasnya nancep, atau mereka di sekitar pintu-pintu masjid, mereka akan lihat siapa yang datang Jumatan duluan, siapa yang datang duluan dicatat. Fa idza kharaja al imam tawawu suhuf wajalasu yastami'una dzikir. Kalau imamnya atau khatibnya sudah datang, maka mereka akan menutup catatannya, kemudian mereka akan mendengarkan khutbah. Nah, ini datang sudah terlambat enggak dapat. Yang datang awal dapat pahala unta, yang datang berikutnya dapat pahala sapi, yang datang berikutnya dapat pahala seperti berkorban kambing kibas yang ada tanduknya. Yang keempat hanya seperti orang nyembelih seekor ayam, yang berikutnya telur, kan saking kecilnya. Kata para ulama, ini bukan berarti berkorban telur boleh, akan tetapi betapa kecilnya dibanding dengan hewan-hewan sebelumnya. Ada sebagian orang setiap Jumat dapat telur pun tidak, datangnya itu setelah khatibnya naik mimbar, bahkan ketika khatib sudah akan selesai, bahkan sholatnya pun juga telat. Datang terlambat, khatib berbicara, dia ngobrol sama kawannya di dekat masjid. Ya subhanallah, kita lihatnya kan miris. Ya, seperti tidak pernah belajar, padahal mungkin dari kecil dia sudah bisa dengar itu. Idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati faqad laghawt. Kalau kamu ngomong ke saudaramu, diam. Itu khutbah. Kamu ngomong begitu saja kepada kawanmu, diam. maka Jumatmu hilang pahalanya. Kalau ada orang datang ngobrol biasa di masjid, gak masuk dia, di emperan dia ngobrol gitu, subhanallah. Gak pernah belajar agama kah? Itu istilahnya. Kita ini kan orang yang beragama dan negara kita negara Islam mayoritas. Masa yang seperti ini gak ngerti? Datang Jumatan, mestinya dia diam untuk mendengarkan khutbah. Datang terlambat, mestinya sudah malu. Ngobrol. Ya kan? Ini kan memalukan sekali. Baik, ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kadang ada orang yang masuk, kemudian dia dengan pedenya lompat-lompat, pengen dapat tempat yang di depan. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan nggak boleh itu. Dia harus duduk di belakang. Kalau dia datang terlambat, ya sudah. Dia cari tempat yang kosong terdekat. Tidak sampai mengganggu kekhusyuan orang-orang yang ada di sekitar situ. Nah, sebagian ulama mengatakan, kecuali kalau orang datang, mereka memang sengaja cari tempat di belakang. Jumatan juga cari yang belakang, yang penting bisa sandaran, dekat sama tiang, sehingga yang soft awal 2-3 kosong-kosong. Nah, boleh ada seorang maju ke depan. Ini yang salah adalah orang-orang yang datang dari awal. Kenapa nggak ngisi waktu yang di depan atau tempat yang di depan? Baik, ini setidaknya yang dapat kita pelajari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Anda Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan di malam hari Ustaz, dan kita akan berikan kesempatan kepada para penanya, penelpon untuk bertanya di malam hari ini. Di layanan telepon 0218236543 kami serahkan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kembali kami berikan kesempatan kepada Anda ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum. Bagi Anda yang bertanya, kami persilakan. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang cukup banyak sudah masuk Ustaz. Kita akan angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ada satu pertanyaan Ustaz dari penanya kita. Ustaz, kita akan pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah betul mengingkari hadis ahad itu tidak sampai kafir? Kenapa dibedakan antara mengingkari hadis mutawatir yang membuat seorang jadi kafir dan dengan mengingkari hadis ahad? Apakah ini berarti menyetujui mereka yang menolak hadis ahad sebagai akidah Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Baik, sebelumnya ana tidak ingat perbedaan antara mengingkari hadis ahad dan mengingkari hadis mutawatir, hukumnya berbeda. Kalau mengingkari hadis mutawatir berarti langsung kafir, mengingkari hadis ahad tidak kafir. Wallahu alam, ana tidak ingat dalam pembahasan itu. Akan tapi kita katakan bahwa hadis ahad tidak berbeda dengan hadis yang tidak ahad. Hadis ahad itu artinya secara garis periwayatan yang menyampaikan tidak banyak. Ya, beberapa orang saja, entah itu di zaman sahabat atau di murid-muridnya para sahabat, karena hadis itu terkadang hanya diriwayatkan dari satu orang sahabat, kemudian disampaikan ke muridnya yang juga cuma satu orang, disampaikan ke muridnya lagi cuma satu orang, baru di cucu murid ini banyak yang mendengar hadis itu mungkin sekali, itu namanya juga hadis ahad. Tetapi hadis ahad ketika sahih, maka ini adalah hujjah. Ini adalah pedoman yang kuat. Tidak boleh ditolak, sebagaimana hadis-hadis Nabi SAW yang lain tidak boleh ditolak. dan banyak dalil yang menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima riwayat dari satu orang. Dan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat pun juga mendengar berita yang hanya disampaikan satu orang. Contohnya kasus berubah kiblat, kasus berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah Al-Mukarramah, ini merupakan situasi yang sangat besar karena mereka bertahun-tahun sholat menghadap Baitul Maqdis, tahu-tahu mereka diperintahkan sholat menghadap ke Makkah Ka'bah. Nah, ini adalah suatu yang merubah kebiasaan lama, tapi ternyata para sahabat tidak mempermasalahkan ketika yang datang membawa kabar adalah satu orang. Nah, ini yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bainama an-nasu biquba'a fi salati as-subhi idh ja'ahum atin faqal inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-lailata qur'anun wa qad umira an yastaqbil al-qiblah fastaqbalu fastadaru fastaqbiluha fastadaru wa kanat wujuhuhum lash-sham. Kata seorang sahabat, ketika kami salat subuh di Quba, ternyata datang satu orang lalu mengatakan, Rasulullah SAW tadi malam dapat wahyu diperintah untuk pindah kiblat. Mereka masih sholatnya subuh, berpindah dalam keadaan masih sholat. Mereka sedang rukuk, pindah mereka menghadap ke arah yang berlawanan. Artinya satu orang tidak diragukan, tetap kalau itu memang terpercaya riwayatnya, kemudian ini sahih beritanya, maka khabar yang sifatnya ahad pun bisa dijadikan pedoman. Ya, dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Mu'adz radhiyallahu anhu untuk mendakwahi orang-orang Yaman sendirian. Sendirian dakwahi ahlul kitab. Kalau seandainya satu orang tidak cukup untuk membawa berita dan syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk yang tauhid-tauhid, yang masalah akidah, maka Nabi SAW akan mengutus rombongan untuk dakwah di Yaman. Tapi ternyata satu orang aja mendakwahkan yang pertama tauhid pula. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah." Ayo ajak mereka untuk masuk Islam. Satu orang diterima dakwahnya. Nah, ini dalilnya masih banyak juga yang menunjukkan bahwa hadis yang diriwayatkan satu orang atau sekitarnya, bisa satu, dua, begitu, atau bahkan tiga, tapi tidak banyak banget, maka hadis itu dikatakan hadis ahad, dan hadis ahad berlaku untuk semua pembahasan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang tadi berikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan yang berikutnya melalui telepon di 0218236543. Kami pesan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Kurang ya, silakan. Suaranya. Baik, terputus kembali. Kami berikan kesempatan kepada Anda semuanya, khotol Islam azani Allahu wa iyyakum, untuk bertanya. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Parami di
1: Parami. Oh, mana Pak? Dengan Pak siapa?
2: Zailani.
1: Pak Zailani di Bintaro. Silakan Pak Zailani.
2: Bintaro. Ya,
1: Pak. Iya, silakan Pak.
2: Iya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Saya mau tanya tentang sholat witir itu boleh nggak sih diselingin dengan, kan kita sholat witir 4 rakaat nih. Saya cuma sholat witir 4 rakaat dulu. Setelah itu saya makan dulu. Terus saya balik ke lanjut lagi gitu loh. Bisa nggak ya?
1: Baik, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, tadi pertanyaannya tidak terlalu jelas, akan tetapi yang Anda tangkap, boleh atau tidak sholat witir itu diselingi dengan yang lain? Misalkan sholat 4 rakaat dulu, kemudian sebelum melanjutkan yang 4 rakaat berikutnya, dia ngapain dulu gitu? Jawabannya Allah alam, boleh. Jawabannya boleh, tidak mengapa. Di antaranya adalah yang seperti yang dilakukan oleh para ulama dulu, para salaf, ketika mereka sholat di Mekah. Ketika mereka sholat di Mekah, mereka terbiasa sholat malam dengan sholat yang panjang. Setelah itu mereka berhenti dulu untuk tawaf. Setelah tawaf selesai, mereka lanjut sholat lagi. Kemudian nanti mereka berhenti lagi, tawaf lagi. Baru setelah itu mereka lanjut sholat panjang lagi. Kemudian yang kedua, ini yang dinukil oleh At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat dari seorang ulama ahli hadis, ahli fikih, ahli bahasa, namanya Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi, wafat tahun 181 Hijriah. Beliau mengatakan dalam bahasa Arab, orang itu bisa dikatakan melakukan satu aktivitas meskipun tidak full satu malam. Tapi karena itu yang mayoritas, maka dia bisa dikatakan melakukan itu semalam suntuk. Seperti orang sholat malam kemudian berhenti makan, lalu dia sholat malam lagi kemudian berhenti istirahat, lalu dia sholat malam lagi kemudian berhenti untuk ngaji. Nah, ini bisa dikatakan dia sholat malam semalam suntuk. Artinya kebiasaan ini ada di tengah para ulama dulu. Mereka berhenti dari sholat malamnya diselingi dengan doa, diselingi dengan baca Quran dan semacamnya. Jadi insya Allah tidak mengapa. Kalaupun seandainya ada orang tidur dulu misalkan, sebagian sebelum tidur, kemudian nanti dilanjutkan setelah tidur, Allah alam insya Allah tidak mengapa. Barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban tadi diberikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Pak Zailani adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan malam hari ini, Ustaz. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan ilmu ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Ikhwah sekalian, beramal dengan sunnah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tidak selalu kita menukur dari jumlah nominal. Itu sudah kita ketahui. Maka ketika kita sedang berharap untuk melakukan aktivitas, kita ini akan menyongsong 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ingat, semakin akrab kita dengan dalil, semakin tahu dengan petunjuk sunnah, maka amal kita akan lebih istimewa. Ya. Itu bahasa kita, lebih istimewa. Padahal memang itu satu-satunya istimewa yang tidak sama dengan dalil, meskipun banyak tidak bisa jadi, dia tidak istimewa sama sekali. Meskipun kelihatan banyak sekali dan bagus menurut penilaian orang. Seperti yang dinukil dari Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf. Ada orang sholat sunnah berulang kali setelah adzan subuh. Jadi subuh sudah diadzanin, sudah masuk fajar, waktu fajar sudah terbit. Nah, kemudian dia sholat sebelum sholat subuh, sholat sunnah. Beberapa kali dia salam, sholat lagi, salam beberapa kali. Padahal dalam hadis dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala al-fajr la yusalli illa rak'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah terbit fajar, beliau tidak akan sholat sunnah kecuali hanya dua rakaat saja. Kok ini ada orang yang sholatnya sering banget gitu. Maka ditegur oleh menantu Abu Hurairah, namanya Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, sayyidut tabi'in, besarnya tabi'in. Beliau mengatakan, kamu kenapa sholat yang tidak dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholatnya cuma dua rakaat kok, kamu banyak banget ini nunggu imam, nunggu qomat gitu. Ngapain sholatnya sering banget gitu. Maka orang tadi balasnya mengatakan, ya Aba Muhammad, ayu aqibunillahu ala salah. Apakah kira-kira Allah akan menghukum saya gara-gara saya sholat? Maka kata Sa'id Musayyib rahimahullah, la, walakin yu'aqibuka ala khilafis sunnah. Bukan karena sholat kamu dihukum, tetapi kamu dihukum karena menyelisihi sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, mudah-mudahan kita bisa selalu menjaga amal kita agar sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik salat, puasa, sedekah dan amal ibadah lainnya. Ini dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Demikianlah kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah, sebuah warisan Nabi berupa kajian ilmu dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Fidullah Ta'ala dengan bahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir. Semoga ilmu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda berupa sebuah kajian dapat memperberat timbangan kelak di Yaumil Hisab, hari penghisaban. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit dari kaum dangu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat. Tapi kaya raya. Ya. Supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
2: Ma'anil hayatun dunia illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirat lahi.
1: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah.
0: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Ibn Abbas radiyallahu anhuma qal Sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul Ma min rajulin muslimin yamut فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
7: Nurun minal Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Wa qadara.

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal. Sampurasun. Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuhku ilmu ti para asatid nu jadi guru, ngejomantara, ngalangkungan, radio roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan berkah.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
2: Apa itu? Musibah agama kita.
3: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.
1: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
2: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
3: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
4: قال الرسول قال الرسول
5: صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
7: Taubat nasuha.
8: Taubatun nasuha.
7: Taubat yang sebenar-benar taubat.
8: Taubat yang

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Roja Bandung, Anda masih di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidzallahu Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Pada aplikasi terakhir dari Riba Al-Bay' yang masuk pada pembahasan penyebab ketiga dari sebuah akad muamalat menjadi tidak dihalalkan, yaitu mengandung riba. Dan riba kita katakan terbagi dua, riba dain kemudian riba bai', dan kita telah jelaskan maksud masing-masingnya dan menjelaskan beberapa bentuk aplikasi dalam muamalat kontemporer. Dan sekarang bentuk aplikasi terakhir dari riba bai' dalam muamalat kontemporer, yaitu perdagangan saham. Kita telah pernah membahas tentang saham sebelumnya pada waktu permasalahan tentang riba dain. Di waktu itu kita bahas masalah saham. Kenapa sekarang kita jelaskan lagi tentang saham? Di waktu itu kita bahas karena berkenaan dengan riba dain. Sekarang karena berkenaan dengan riba al-bay', riba jual beli. Riba dain pada saham, saham yang mana ya dari riba dain? Apakah seluruh saham termasuk riba dain? Kita ulangi lagi. Apa yang maksud dengan saham? Surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan bernilai nominal yang menunjukkan bahwa pemegang ini memiliki kepemilikan terhadap perusahaan sebesar nilai nominal lembar tanah tersebut. Jelas. Baik. Kita sebelumnya membahas tentang riba dain dan kita jelaskan bahwa saham, ada jenis saham yang termasuk riba dain. Saham apa itu? Tidak ada jawaban. Saham terbagi dua, saham biasa dan saham istimewa. Yang kita katakan riba dain adalah saham istimewa. Dari mana datang riba dain saham istimewa ini? Ini pengulangan berapa bulan yang lalu, lupa saya. 3 bulan atau 4 bulan yang lalu. Kenapa saham istimewa dikatakan dikenakan di mengandung unsur riba dain? Apa yang maksud dengan saham istimewa? Bahwa pemegang saham ini berhak mendapatkan dividen di awal. Kemudian bila terjadi pailit perusahaan bangkrut, pemegang saham istimewa ini dia tidak terkena. Tetap dia menerima uang dari likuidasi yang pertama kali. Artinya dia tidak akan terkena kerugian. Ini riba atau tidak? Riba, riba dain ini namanya. Ketika dalam bersyarikat, dalam bermusyarakah atau bersyirikah, membuat perusahaan bersama, masing-masing memberikan saham, lalu ada salah satu pihak yang tidak mau rugi. Kerugian dia tidak mau ditanggung oleh pihak yang lain. Maka hakikatnya bahwa saham dia bukan saham, tetapi hakikatnya adalah pinjaman modal. Karena tidak ada kerugian. Kalau saham ketika aset perusahaan naik, naik nilainya. Ketika turun, turun nilainya. Yang saham istimewanya tidak mau dia. Naik, mau dia dapat dividen paling awal. Turun, gak mau dia. Ya. Bangkrut pun tetap dikembalikan. Ya. Nilai sahamnya penuh. Ini pemilik saham istimewa ini. Maka berubah akadnya bukan lagi menjadi akad musyarakah. Tapi akadnya adalah qard, pinjaman. Ketika dia mendapatkan dividen, maka dividen tersebut adalah merupakan tambahan dari pinjaman. Yang ini adalah riba. Kullu qardin jara manfa'atan fa huwa riba. Maka menerbitkan saham istimewa tidak boleh. Pembahasan sekarang tentang perdagangan saham. Tinggal lagi saham yang biasa. Yang itu dia biasa turun naik berdasarkan aset dari yang diwakilkan oleh lembaran tadi. Ya. Ini akan kita bahas hukum memperdagangkannya. Kalau yang tadi diterbitkan pun tidak boleh, apalagi diperdagangkan. Yang saham biasa ini, pertama, bolehkah kita membeli saham? Boleh atau tidak? Boleh, betul boleh. Dengan syarat perusahaan tersebut bergerak di bidang yang dihalalkan. Kegiatannya, bentuk usahanya, bentuk yang dihalalkan. Kalau dia bergerak di bidang yang diharamkan, seperti ini fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional dan Fatwa 10 DSN tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah. Usaha perjudian tidak boleh kita beli sahamnya. Atau usaha lembaga keuangan konvensional, bank riba. Ya. Baik perbankan ataupun asuransi konvensional, tidak boleh Anda beli sahamnya. Ini fatwa dari DSN. Karena ini riba. Maka membeli sahamnya berarti Anda ikut berbuat riba. Jelas ini. Usaha yang produksi, yang mendistribusikan serta memperdagangkan makanan minuman yang haram. Ya. Makanan dan minuman yang haram. Rokok haram atau tidak, dan pernah kita bahas panjang lebar. Ini kita katakan haram. Berarti membeli saham perusahaan rokok boleh? Tidak boleh. DSN melarang ini. Ya. Begitu juga menyediakan perusahaan yang menyediakan, memproduksi, mendistribusi atau menyediakan barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Ya, perusahaan-perusahaan yang merusak moral. Yang membuka aurat. Ya. Maka perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang informasi atau media yang merusak moral, membuka aurat di sana, boleh Anda beli saham perusahaannya? Tidak boleh. Ini fatwa dari DSN dan fatwa ini sesuai dengan kaidah syariah. Tadi dikatakan bahwasanya membeli saham biasa dari perusahaan yang bergerak di bidang riba, inti kegiatannya adalah riba, seperti bank konvensional dan asuransi konvensional, tidak boleh dibeli perusahaan, tidak boleh dibeli saham perusahaannya. Bagaimana perusahaan ini yang mubah? Perusahaan ini bergerak di bidang yang mubah, seperti di bidang telekomunikasi, jasa angkutan yang mubah, apalagi memproduksi barang yang mubah, ya. Perusahaan bidang makanan dan minuman yang halal, ya. Bolehkah kita membeli saham perusahaan ini? Bila dalam anggaran dasar perusahaan ini ada mencantumkan pasal, atau memang perusahaan ini telah melakukan pencarian modal atau penambahan modal dengan cara pinjaman riba. Jelas? Dia bergerak di bidang bentuk kegiatannya halal, telekomunikasi, atau listrik, atau air. Ya. Tetapi perusahaan ketika modal kurang, biasanya mereka cari modal dengan cara apa? Pinjaman. Pinjaman riba atau tidak? Terkadang ada yang riba. Dan umumnya riba. Atau dia menempatkan dananya dalam bentuk deposito riba. atau tabungan riba atau giro yang riba. Kalau tadi dia kurang dana, meminjam dengan cara riba. Kalau kelebihan dananya, disimpannya dalam bentuk cara riba. Perusahaan yang seperti ini, dan hampir umumnya perusahaan seperti ini, umum hampir umumnya, bolehkah kita beli saham perusahaannya? Boleh kita beli saham perusahaannya? Perusahaannya listrik, air minum, atau jasa angkutan transportasi. Sahamnya dijual dengan terbuka di bursa saham. Ya. Boleh kita beli sahamnya? Dalam hal ini berbeda pendapat para ulama muasirin, para ulama kontemporer. Fatwa yang dikeluarkan oleh AIV atau Hay'ah Al-Muhasabah Wal-Muraja'ah Al-Muasasat Al-Maliyah Islamiyah yang berpusat di Bahrain, mereka mengatakan boleh dengan bersyarat. Termasuk yang memfatwakan boleh ini adalah Dewan Syariah Nasional, boleh pun dengan bersyarat. Berbeda mereka tentang persyaratannya ini. Kalau AIV mengatakan boleh membeli saham perusahaannya dengan syaratnya ada sekitar 6. Pertama, Anda beli tetapi tetap meyakini bahwa riba yang dilakukan oleh perusahaan yang Anda beli sahamnya ini hukumnya adalah haram. Beli silakan, tapi yakini bahwa ribanya haram. Jelas ini persyaratan pertama. Persyaratan kedua, tidak tercantum dalam anggaran dasarnya bahwa perusahaan akan melakukan transaksi pembiayaan ribawi. Tidak ada. Tapi mereka melakukan. Mereka melakukan walaupun tidak tercantum dalam akta pendirian perusahaan tersebut. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, besarnya pinjaman dalam bentuk riba tidak lebih dari 30% modal keseluruhan perusahaan. Tidak lebih 30% dari modal. Andai umpamanya modalnya adalah 100 miliar, tidak boleh lebih dari 33 miliar pinjaman ribanya. Kalau masih pinjaman 10 miliar, 20 miliar, masih boleh. Ini menurut AIV. Tapi kalau menurut Dewan Syariah Nasional, mereka lebih tinggikan angkanya. Dalam fatwa nomor 20, ya, pasal 10 tentang kondisi emiten yang tidak layak. A, apabila struktur utang modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba. Ya. Berarti bergantung, berarti sebagian besar kan, lebih besar. Dan dalam fatwa yang selanjutnya dikatakan 45% modal utang riba, modal 55%. Kalau ini masih dibolehkan, tapi kalau 55% yang modal ribanya, ini tidak boleh, berarti sangat bergantung. Lebih dibesarkan angkanya. Kenapa terjadi perbedaan seperti ini? Wallah ta'ala alam. Kalau AIV ini kaedahnya mutarid. Kaedahnya mutarid atau dalam banyak hal. Ukuran boleh dan tidak sedikit dan banyaknya itu dengan sepertiga. Berdasarkan hadis Rasulullah. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia ketika menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang mewasiatkan hartanya, dia ingin mewasiatkan keseluruhannya, kata Rasulullah tidak. Dia ingin mewasiatkan setengah, kata Rasulullah tidak. Dia mengatakan sepertiga. Rasulullah menjawab as-thuluts, was-thuluts katsir. Kata Rasulullah sepertiga, dan sepertiga itu pun banyak. Maka ukuran sedikit dan banyak sepertiga. Maka bila masih di bawah sepertiga, modal ribanya masih sedikit. Berarti riba mengikut kepada modal yang halal. Kalau di masyarakat nasional, bergantung berarti lebih dari setengah. Kalau ini saya tidak tahu apa alasannya. Kenapa harus lebih dari setengah. Kemudian syarat selanjutnya yang dikatakan oleh OIV bahwa besarnya pemasukan perusahaan dari transaksi yang riba atau haram tidak lebih dari 5% dari keseluruhan pemasukan perusahaan. 5% dari pemasukan batas maksimal yang boleh riba. Artinya kalau pemasukan keuntungannya dari riba, artinya kalau dia menyimpan dananya dalam bentuk deposito riba, maka tidak boleh lebih dari 5%. Kalau 6% tidak boleh. Kalau masih 5% masih boleh. Ya. Kalau ini saya tidak tahu kenapa dalil 5%-nya. Kemudian dan setelah menerima dividen, maka keuntungan dari riba wajib dibersihkan dan disalurkan untuk kepentingan sosial. Anda kan tadi beli saham perusahaannya. Perusahaan yang bergerak di bidang yang halal, namun modalnya ada di Anda menggunakan modal riba. Bahkan dananya pun disimpan dalam bentuk riba. Sehingga diketahui ada pemasukan dari perusahaan ini yang berbentuk riba. Ketika Anda terima dividen atau bagi hasil dari saham tersebut, saham perusahaan tersebut, maka ribanya Anda keluarkan. Ini menurut siapa? Menurut AIV. Dan menurut Dewan Syariah Nasional. Apa yang menjadi landasan dalil mereka membolehkan ini? Dalilnya apa? Ya. Dalil mereka adalah maqasidus syariah. Bahwa di antara tujuan syariat raful haraj, mengangkatkan kesulitan dalam hidup. Perusahaan TBK umumnya perusahaan yang berkaitan dengan hajat orang banyak. Listrik, air minum, telekomunikasi. Ya. Kalau kita katakan tidak boleh sama sekali ada unsur riba dalam peminjaman modalnya, ya, maka tidak kita beli sahamnya, perusahaan ini tidak akan menjadi ada. Kalau tidak ada perusahaan ini, lalu siapa yang nyalakan listrik di rumah Anda, yang mengirim air bersih ke rumah Anda, yang membawa Anda dengan pesawat, dengan kereta api, dan dengan sarana transportasi lainnya? Siapa? Ada? Ya, berarti ini adalah hajah. Mereka mengatakan yang tidak sampai darurat, tapi hajah. Wal hajah tunazzalu manzilatad darurah ammatan kanat aw khassah. Hajah ini menjadi hajat orang umum sama dengan darurat sudah hukumnya. Ini dalil dari OIV mengatakan kenapa mereka bersikeras walaupun ada riba mereka masih bolehkan. Alasan demikian. Dijawab oleh para ulama yang mengatakan tidak boleh sama sekali, dan ini mayoritas lembaga internasional baik di bawah OKI, Majma' al-Fiqh al-Islami atau Al-Majma' al-Fiqhi maupun Rabi'at al-Islami, mereka mengharamkan. Nanti kita katakan dalil haramnya mereka. Sekarang mereka tanggapi dalil hajah ini, maqasidus syariah ini. Hajah tunazzalu manzilatud darurah, ini kaidah mukhtalaf. Kemudian tatbiknya bagaimana? Aplikasi kaidah ini bagaimana? Tadi dikatakan bahwasanya kalau tidak dibeli, kita katakan riba dan tidak dibeli saham perusahaannya, perusahaannya tidak berdiri. Betulkah seperti itu? Tidak. Sekalipun diharamkan, tetap ada orang beli atau tidak? Tetap berjalan atau tidak? Tetap berjalan. Lihat dalam kehidupan yang lain. Bunga riba, asuransi konvensional, tabungan riba, lama dari sejak tahun 56-57, para ulama konferensi pertama dunia mengharamkannya. Tapi sampai sekarang masih banyak atau tidak? Masih berdiri atau tidak? Masih berdiri. Artinya, walaupun ini juga, OKI, Majma' divisi fikih OKI mengharamkan. Divisi fikih Rabi'atul Muslimin mengharamkan pada tahun 62 dan pada tahun 95. Membeli saham perusahaan yang mereka melakukan penambahan modal dengan riba. Ya. tetap sampai sekarang masih ada atau tidak perusahaan-perusahaan tersebut? Masih ada. Maka hajah ini darurat dan hajah yang bisa dijadikan dalil, biarlah dia adalah hakikiyah. Tapi sekarang adalah wahminya. Dikatakan hajah waham. Kita waham. Waham bagian dari maratibul idrak paling kecil. Kalau syak masih 50-50 antara iya dan tidak. Kalau ini mah kecil sekali. Jelas ini. Maka dikatakan akan tidak ada listrik, akan tidak ada air bersih, akan tidak ada jasa transportasi umum. Siapa yang membawa anda nanti ke Mekah kalau tidak ada lagi transportasi umum, kalau dikatakan haram? Tidak. Walaupun dikatakan haram tetap masih ada. Jelas ini. Maka hajah ini adalah wahmiyah dan tidak bisa menjadikan dalil untuk boleh. Pendapat yang kedua, mengharamkan membeli saham perusahaan seperti ini. Ini kalau saham perusahaan terbuka. Kalau anda saham perusahaan sendiri, ya, yang kecil tidak terbuka, tidak diperjualbelikan bebas sahamnya, anda sebagai pemilik perusahaan, anda namanya bertiga atau berempat. Ya, anda bertiga atau berempat. Yang empat ini setuju untuk menambah modal dengan riba. Anda sendiri tidak setuju. Bagaimana status saham anda di perusahaan ini? Atau kalau tadi anda ingin beli, bagaimana status pembelian dari saham perusahaan ini? Kita katakan bahwa pada tahun 1992, Lembaga Pekerja Internasional di bawah OKI mengharamkannya, dan Lembaga Pekerja Internasional di bawah Rabiq Talib Islamiyah Pusat di Mekah juga mengharamkannya. Ya. Dalil dari pendapat mereka adalah mereka melihat hubungan antara pemegang saham atau komisaris dengan perusahaan. Pemilik perusahaan, yaitu para pemegang saham atau para komisaris, statusnya, hubungannya dengan direksi, dengan para pengelola perusahaan tersebut adalah wakalah. Dia pemilik modal, dia wakilkan untuk diurus. Tolong uruskan. Dan wakalah bil ujroh dapat, mereka dapat fee atau dapat gaji dari jasa pengelolaan perusahaan tersebut. Bila para wakil ini melakukan dan menyatakan bahwa mereka melakukan perbuatan riba dan anda diam, berarti anda setuju. Berarti mewakilkan kepada mereka untuk melakukan riba. Artinya anda katakan kepada mereka ketika membeli saham perusahaan ini, atau ketika anda duduk sebagai komisaris, ya, dalam sebuah perusahaan ini dan anda tahu ini riba, artinya anda katanya silahkan, saya setuju. Buktinya anda diam. Ya. Buktinya anda diam, maka ini yang dikatakan oleh para ulama, tidak boleh membeli saham perusahaan ini. Dan bila anda duduk di komisaris tadi, katakan kepada mereka. Walaupun mereka Nasrani, Nasrani bin Nasrani mengharamkan riba. Karena mereka mengikuti perjanjian lama. Dan dalam Taurat, Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa وَأَخْذِهِمُ الرِّبَ وَقَدْنُهُ عَنْ. Orang-orang Yahudi mengambil riba padahal telah diharamkan mereka berbuat riba. Dan sesama Yahudi diharamkan berbuat riba. Itu dalam perjanjian kitab mereka. Walaupun teman usaha anda adalah non-muslim, sampaikan kepada mereka bahwa ini diharamkan juga dalam agama anda, dalam agama kami juga. Kalau dia non-ahli kitab, yang bukan ahli kitab, katakan, kalau anda membolehkan, tapi agama saya tidak membolehkan, tidak bisa kita berserikat dalam hal ini. Kalau diam saja dan tetap di sana, berarti anda mewakilkan kepada mereka untuk melakukan riba dan anda menyetujuinya. Allah mengharamkan riba, anda menyetujuinya. Waharram riba, sedangkan anda menyetujui dan diam saja dan tidak berbuat apa-apa dalam perusahaan tersebut. Ya. Wallahu ta'ala alam. Pendapat mayoritas para ulama internasional ini pendapat yang terkuat. Berarti saham yang mana yang bisa lagi kita beli? Kalau TBK tadi, ya, perusahaan yang tidak pernah menyimpan dananya dalam bentuk riba dan tidak pernah nambah modalnya dengan cara riba, ini bisa kita beli sahamnya. Atau kalau perusahaan biasa, ada teman yang ingin jual perusahaannya atau ingin saham dia jual, ya. Bila Anda ingin beli, katakan kepada komisaris yang lain dan lihat akta pendirian perusahaan tersebut ada atau tidak pencantuman bahwa mereka akan menambah modal dengan cara riba. Kalau ada, syaratkan kepada mereka, tolong ini dihapus. Enggak, saya memang membelinya. Kalau saya tidak mau membelinya, bila ada persyaratan ini. Ya. Ini pendapat yang terkuat dalam hal ini. Bila Anda temukan perusahaan seperti ini dan ingin Anda beli sahamnya, tadi kita katakan boleh. Sekarang bila Anda ingin menjual saham, perusahaan Anda adalah perusahaan yang mubah, boleh. Sekarang Anda ingin menjual saham, bolehkah hukum menjual saham? Jadi membeli boleh, sekarang menjual boleh. Dalam hal ini khilaf para ulama. Kalau cara jual beli saham seperti yang pernah kita bahas dalam permasalahan gharar dan permasalahan riba, ada beberapa bentuk cara yang diharamkan yang sering dilakukan di bursa. Di antaranya, apa di antaranya? Buy on margin. Bila Anda beli saham dengan cara buy on margin, diharamkan karena mengandung riba dan gharar. Forward diharamkan karena mengandung gharar. Ya. Option juga di opsi, membeli dengan cara opsi juga diharamkan karena ini mengandung judi. Jelas ini? Enggak, Anda tidak beli dengan cara yang haram ini. Anda beli seperti beli biasa. Berikan uang, terima barang. Terima surat pernyataan Anda beli saham. Tidak ada riba, tidak ada gharornya. Ya. Ini juga dibuktikan dengan cara future langsung. Telah terima langsung. Ya. Ada yang diserahkan dalam akad pada waktu itu. Bagaimana hukum menjualnya? Profesor Dr. Muhammad Siddiq Ad-Darir. Beliau orang Sudan, warga Kendaraan Sudan, dan salah seorang ulama senior di bidang muamalat, anggota penasihat di Lembaga Pakistan Internasional di bawah OKI. Tulisannya menunjukkan keilmuan beliau, disertasinya berjudul tentang Al-Gharar wa Atharu fil Muamalatil Maliyah. Pada tahun 71 diajukan ke Universitas Al-Azhar Kairo, dan sampai sekarang masih menjadi rujukan dalam masalah gharar. Bagus sekali tulisannya, disertasinya. Menurut pendapat beliau, tetapi beliau sendirian dalam hal ini, tidak ada mengikutinya. Tidak boleh Anda membeli dan menjual saham dengan tujuan spekulasi atau perdagangan. Kalau Anda beli saham, tujuannya ingin dapat dividen, dapat bagi hasil, ya. Kemudian, bila umpamanya Anda ingin butuh uang, ingin dijual hanya sekedar ingin butuh uang saja, bukan sebagai sarana untuk perdagangan mencari keuntungan dengan selisih harga jual dan beli, artinya pagi ini Anda beli saham. Ketika setelah 3 hari, sial sudah Anda terima kepemilikannya, naik harga saham, Anda jual. Cari lagi yang Anda perkirakan akan naik, yang sekarang harganya murah, beli lagi. Jual lagi, beli lagi, jual lagi. Menurut beliau ini tidak boleh. Ini menurut beliau. Ya, berbeda dengan seluruh para ulama muasirin. Menurut pendapat beliau, ketika tujuan orang adalah spekulasi untuk mencari keuntungan dalam saham, dalam jual beli saham, maka menurut beliau fungsi saham dari lembaran yang menunjukkan kepemilikan sebuah perusahaan berubah menjadi uang. Berubah menjadi uang. Maka tujuan dia bukan lagi apa? Kepemilikan sebuah perusahaan, sebuah usaha. Tapi tujuannya adalah uang. Dan ini kata beliau, kalau tujuannya uang, berubahlah lembaran saham tadi menjadi uang. Dengan demikian, persyaratan menukar uang dengan uang haruslah bila sejenis harus sama dan tunai. Dan ini tidak mungkin terjadi. Kalau lah sama, Anda ngapain Anda jual? Ya. Dan tunai pun tidak bisa dibeli saham dengan tunai. kecuali saham perusahaan yang biasa bukan yang TBK. Ini menurut pendapat beliau, terjadi riba al-bay'. Ini hubungan kaidah ini dengan riba al-bay'. Tapi menurut mayoritas para ulama, tidak boleh. Bagaimanapun juga lembaran ini, lembaran saham tersebut mewakili aset perusahaan tersebut. Aset tersebut adalah barang dan jasa. Boleh menjual belikan barang dan jasa kan? Boleh. Adapun tujuan dan niat tidak merubah hakikat dari kepemilikan perusahaan yang berbentuk barang dan jasa. Dan ini pendapat yang terkuat dan semua para ulama selain Syekh Muhammad Siddiq Ad-Dharir membolehkan. Ya, membolehkan. Sekarang perusahaan ini adalah perusahaan yang halal. Perusahaan halal. Kita katakan perusahaan halal. Dia tidak menambah modalnya dengan cara riba dan tidak menyimpan sisa dananya dalam bentuk riba. Perusahaannya berarti halal. Tetapi perusahaan ini bergerak di bidang keuangan. Jasa keuangan. Seperti bank syariah umpamanya. Bolehkah kita beli saham perusahaannya? Boleh atau tidak? Membeli. Kalau memang murni syariah, boleh kita beli. Kita beli saham perusahaan tersebut. Tapi bila kita beli atau ingin kita jual kembali, ya, apa yang harus kita perhatikan dalam penjualannya? Ini sekarang saham ini mewakili uang atau bukan? Dia perusahaan bergerak di bidang jasa keuangan. Berarti saham ini mewakili uang atau mewakili apa ini? Hah? Mewakili uang. Sebagian besar kegiatannya uang. Berarti sebagian besar asetnya adalah uang. Berarti ini lembarannya adalah uang. Bila ingin Anda tukar dengan uang lagi, Anda beli atau ingin Anda jual, persyaratannya apa? Tunai dan sama nominalnya. Ya. Tunai. Harus diterima, serahkan uang Anda, dan terima sahamnya saat itu juga. Ya. Tunai. Sama. Sama ini dengan nilai yang mana? Karena saham mempunyai tiga nilai. Nilai nominal, yaitu nilai yang terdaftar dalam akta, yang tertata juga dalam lembaran, tertulis sebanyak 1 juta per lembar. Ada nilai buku. Ini sesuai dengan aset. Kalau asetnya bertambah, naik nilai bukunya. Ada nilai pasar. Ini tergantung penawaran dan besarnya permintaan dan penawaran. Nilai yang mana yang sama? Kalau nilai pasar berarti ada keuntungan. Berarti bukan uang tukar dengan uang dengan jumlah yang sama. Nilai nominal berarti ada perbedaan. Karena sekarang nilai nominal tadi dikatakan 1 juta per lembar. Bila asetnya bertambah, itu tetap nominal tetap 1 juta. Padahal nilai asetnya bisa jadi 1.500.000 per lembar. Berarti sekarang hanya satu lagi. Apa? Nilai buku. Yaitu berapa aset real dari perusahaan ini, kemudian nilai saham ini berapa, maka senilai itu boleh Anda jual. Tidak boleh berlebih, tidak boleh mendapatkan keuntungan. Dan tidak boleh rugi juga. Karena ini tukar uang dengan uang. Jelas ini? Repot? Maka jangan beli kalau repot. Anda tidak dapat untung dan tidak boleh rugi juga. Artinya kalau butuh uang pun tidak boleh Anda jual dengan harga murah. Harus sama agar tidak terjadi riba. Kemudian itu kalau perusahaan diberat di bidang keuangan, ya, jasa keuangan. Kemudian apakah ada perusahaan yang tidak ada asetnya uang? Ada, tidak mungkin tidak ada sebagian asetnya uang. Walaupun yang dikatakan telekomunikasi tadi atau listrik atau air atau jasa angkutan transportasi, tetap ada sebagian asetnya berjumlah uang. Kalau ini bagaimana? Bagaimana kita menjualkan sahamnya atau membeli sahamnya? Atau perusahaan, kalau ada perusahaan Anda ingin beli perusahaan tersebut, tetap ada asetnya berbentuk uang dan ada juga berbentuk hutang. bagaimana? Boleh kita beli saham perusahaan ini? Kalau boleh, bagaimana caranya? Apakah harus sama dengan nilai buku tadi? Ya. Dilihat jumlah besar aset dalam bentuk uang ini. Bila ya, lebih dari 30%, lebih dari 30% asetnya berbentuk barang dan jasa, ya, bentuk barang dan jasa, maka tidak perlu Anda perhatikan kaidah jual beli uang, tukar menukar uang. Karena ini berarti perusahaan bergerak di bidang barang dan jasa. Jasanya, asetnya 30% lebih barang atau jasa. Kalau asetnya 30% tadi jelas dalilnya ya. Sulus. Sulus tuh kasir. Sepertiga dan sepertiga itu adalah banyak. Tapi kalau nilai aset dalam bentuk barangnya tidak sampai 30%, hanya 25% atau 20%, sisanya berbentuk uang, walaupun dia bukan bergerak di bidang jasa keuangan, ini tidak boleh Anda beli kecuali Anda perhatikan kaidah tukar-menukar uang.

Anda jual beli saham yang asetnya sebagian berbentuk uang. Yang sebagian aset berbentuk uang. Hadis Rasulullah mengatakan diriwayatkan Bukhari dan Muslim, siapa yang menjual budak dan budak ini ada harta, maka hartanya milik si penjual kecuali pembeli mensyaratkan. Bila pembeli mensyaratkan bahwa saya beli budak dan hartanya milik saya, harta ini bisa jadi emas kan? Dibeli dengan uang dinar, uang emas, berarti sekarang tukar emas dengan emas juga kan? Tetapi emas ini ngikut kepada budak atau budak ngikut kepada emas? Hah? Mana yang ngikut? Atau budak ikut emas? Emas? Kalau emas Jawa mungkin ya budak ikut emas Jawanya. Jadi kalau ini maksudnya adalah lahap emas, emas kuning. Berarti emas yang ikut kepada budak. Tujuan pembeliannya adalah budak dan emas mengikut. Maka Rasulullah membolehkan. Bila Anda beli budak yang bersama budak ini ada uang, maka tukar-menukar uangnya tidak lagi diindahkan hukum tentang tukar-menukar uang. Tidak perlu Anda perhatikan hukum riba al-bai' dalam hal ini. Jelas ini? Baik. Alhamdulillah dengan ini berakhir pembahasan riba al-bai'. Ya, dan insyaAllah kita lanjutkan pada bab selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya, bertaubat dari harta haram. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja pada perusahaan angkutan pada bagian bengkel. Setiap ada perbaikan kendaraan, selalu mendapat uang makan dari para sopir kendaraan. Sopir kendaraan perusahaan tersebut. Bagaimana hukum uang tersebut? Bolehkah saya menerimanya? Tidak boleh diterima, karena Anda sudah mendapatkan gaji dan hadiah umma li ghulul. Hadiah untuk para pekerja yang sudah mendapat gaji, termasuk ghulul dan harta haram, tidak boleh. Kecuali perusahaan Anda yang menggaji Anda, yaitu atasan Anda mengatakan silahkan Anda tanya kepada mereka, boleh enggak saya menerima tips dari para sopir tersebut? Kalau dia mengatakan boleh, boleh. Dan selanjutnya, Ustaz, ibu saya adalah pedagang sayuran di pasar. Setiap harinya ada beberapa petani yang menjual hasil panen ke rumah ibu. Pembayaran dilakukan setelah ibu pulang dari pasar. Kesepakatan harga setelah ibu saya pulang dari pasar. Sehingga ibu saya hampir tidak pernah rugi. Sahkah dan bolehkah jual beli yang dilakukan ibu saya dengan para petani? Bagaimana solusinya? Ibu saya tidak menyebutkan harga jual di pasar. Tidak boleh menjual barang bila harga tidak disepakati, tidak diketahui dari awal. Karena persyaratan jual beli ayakuna samanu ma'luman, harga harus jelas pada awalnya. Jelasnya harga di awal bisa dengan kesepakatan atau bisa dengan mengatakan tergantung berapa harga pasar. Ya. Kalau umpamanya di sini tidak ada kesepakatan memang harga tetapnya. Tapi kalau umpamanya petani ini mengatakan ya udah kami jual berapa harga pasarnya. Harga pasar untuk sebagai seorang pedagang, karena si pedagang ini belum tahu harga pasar dari itu. Diambilnya, ditetapkannya harga pasar dari itu dengan harga pasar, maka dijual dengan harga itu, insya Allah tidak masalah. Sama seperti Anda naik taksi, tidak tahu kan Anda berapa harga dari tempat Anda diambil sampai ke rumah Anda. Bisa jadi naik, bisa jadi turun, tergantung macet dan tidaknya kan. Tetapi kembali kepada harga yang maklum, yang jelas, yang redha orang, yaitu dengan harga pasar. Boleh. Jumhur ulama tidak membolehkan, tapi Syekhul Islam Taimiyah membolehkan. Ini beliau namakan dengan harga ya'udu ilal ain. Pada saat akad memang tidak jelas, tapi kembali kepada ilmu menjadi jelas. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana hukumnya kredit motor melalui bank perkreditan syariah? Syukran. Sering kita jelaskan mengenai jual beli kredit. Pertama, syaratnya adalah barang dimiliki sebelumnya oleh si penjual. Dalam hal ini, BPR tersebut beli dulu motornya, setelah dibeli dan dimiliki dan diterima oleh BPR tersebut, boleh dijual dengan kita dengan harga yang jelas dan tidak ada denda keterlambatan angsuran. Ya. Bila ada, maka ini juga masih riba. Wabillahi taufik. Ustaz, bagaimana pembagian saham di pasar apa ini?
Bagaimana dengan pembelian?

Pembelian saham di pasar bursa, di mana pembelian saham melalui broker dan pembelian kita lakukan dalam jangka pendek, pagi dibeli, sore dijual kembali, yang bertujuan mencari keuntungan sedikit selisih harga. Jazakallah khairan. Pagi dibeli, sore dijual, ini belum settle menjadi milik Anda. Peraturan dari Departemen Keuangan selama 3 hari settle. Artinya Anda beli di pagi bisa tercatat nama Anda tapi belum berpindah kepemilikan di perusahaan tersebut ke nama Anda melainkan setelah hari 3 hari kerja. Berarti belum Anda qabad, belum diterima saham ini. Belum diterima saham ini, Anda jual sorenya, menjual barang yang belum diterima. Rasulullah melarang hal ini berdasarkan hadis Hakim bin Hizam, la tabi' hatta taqbidahu, jangan kau jual barang yang telah kau beli sampai engkau terima dahulu. Ibn Abbas mengatakan ini adalah riba tarahim bid dirahim wa ta'am murja. Ketika ditanya tentang hikmah pelarangan menjual barang yang sudah dibeli namun belum diterima, beliau mengatakan uang dengan uang sedangkan barangnya masih milik yang pertama, ya. Maka di sini yang maksudnya adalah riba, dan jelas ribanya di sini, dan di sinilah timbul perjudian dalam bentuk ini. Wallahu a'lam. Saya karyawan perusahaan dan ingin mempunyai rumah. Saat ini banyak sekali tawaran-tawaran bank-bank syariah yang menawarkan KPR. Apakah itu halal Ustaz? Atau ada solusi lain buat kami yang ingin kredit rumah? Sama dengan kasus motor tadi. Tanyakan kepada lembaga syariah tadi, Anda bagaimana skema kalau saya ingin membeli rumah dengan Anda? Kalau dia katakan, kami beli dahulu rumahnya memang, kami miliki dulu, kami terima dulu kuncinya, kemudian kami jual kepada Anda dan tidak ada denda keterlambatan, ini halal. Tapi ada atau tidak? Biasanya hanya diwakilkan kepada Anda. Beli sendiri nih, uangnya belikan sendiri. Tidak boleh seperti ini. OIV melarang mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Karena ini menjadi tampak luarnya dan intinya adalah riba juga. Ini diberikan kepada Anda uang, kemudian dengan jumlah sekian dan dikembalikan dengan ada pertambahan dalam bentuk margin. Maka ini masih riba. Wabillahi taufiq. Dan selanjutnya, ibu saya masih hidup. Harta maunya mau dibagikan ke anak-anaknya. Anaknya P5, laki 4. Apa ya? Perempuan kali ya. Perempuan 5, laki 4. Anak laki meninggal 2. Tinggal 2. Yang meninggal jangan dihitung lagi. Berarti 2 laki, 5 perempuan. Apakah anak laki yang sudah meninggal dapat bagian untuk anak-anaknya? Kalau hibah, terserah ibu tadi. Kalau hibah masih hidup, terserah ibu tadi. Kalau waris, tidak. Kalau waris, anak-anak dari laki-laki meninggal tidak dapat. Tapi kalau hibah, terserah ibunya. Kalau ibunya ingin menghibahkan juga kepada cucunya, boleh. Kalau dapat sama kah bagiannya? Dalam hal ini khilaf para ulama, sebagian ulama mengatakan boleh sama rata antara laki dan perempuan dalam hibah yang diserahkan pada saat hidup. Tapi pendapat jumhur para ulama tidak, tetap 2 laki-laki, 1 perempuan. Wabillahi taufik. Bagaimana hukumnya nabung di bank konvensional dengan catatan takut uang tersebut demi keamanan tanpa mengharapkan bunga? Pertanyaan dari Lumajang. Tadi Dewan Syariah Nasional sudah mengharamkannya. Mengharamkan bank konvensional tersebut dan produknya ini adalah produk riba. Maaf, saya mau nanya, silakan. Saya sering kali meminta uang buat modal kepada kedua orang tua saya, tapi bapak saya enggak pernah mau memberikan modal sebesar pun, tapi mama saya selalu membantu saya tanpa sepengetahuan bapak saya. Apakah mama saya durhaka kepada bapak saya dan hukumnya haram atau halal, soalnya mereka sama-sama cari duit dan satu jualan. Iya. Kalau istrinya mendapatkan harta tersendiri seperti yang dipertanyakan ini, masing-masing bekerja mengurus sebuah usaha, berarti di sana ada hak istri. Ya. Maka bila diberikan kepada anaknya itu adalah haknya dia, bukan durhaka kepada suami namanya. Pertanyaan terakhir, apa hukum barter barang dengan barang? Misal tas dengan tas, boleh. Wabillahi taufik. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Demikian Ikhwatal Islam Azakumullah, program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Alustad Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak menjadikan hidayah buat kita semua agar mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Barakallahu fikum, kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzallaha wa farabna.

في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا

للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم.

والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه

أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Materi tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah susah tapi mudah. Susah tapi mudah. Terus yang benar yang mana? Susah atau mudah? Ya susah yang mudah. Apa pula ini Ustaz? Pernahkah para pemirsa, atau saya yakin para pemirsa masih ingat sebuah pepatah yang sangat lazim di telinga kita dan sangat familiar di telinga kita, yang berbunyi, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa artinya? Artinya ada di dalam kelanjutan pepatah tersebut. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa artinya? Artinya, kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Dalam urusan duniawi misalnya, kalau orang pengen menjadi kepala sekolah, manakala dia daftar jadi PNS, tidak mungkin dia begitu daftar langsung jadi kepala sekolah. Biasanya, kalau orang daftar jadi PNS, pertama kali dia harus jadi tenaga honorer. Tempatnya di mana? Tempatnya di puncak gunung. Tenaga honorer, tempatnya di puncak gunung. Dapat gaji yang hanya untuk sekedar ganti ongkos bensin aja, nggak ngejar. Setelah beberapa tahun kemudian, dia turun. Bukan turun jabatan, tapi turun tugasnya, berpindah menjadi tenaga honorer di lereng gunung. Kalau tadi di puncak gunung, sekarang turun dikit, agak enak di lereng gunung. Beberapa tahun kemudian dia turun ke kaki gunung. Ya. Terus sampai sekian tahun, beberapa tahun sebelum dia pensiun, baru dia jadi kepala sekolah. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di samping rumah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Contoh yang lain dalam perkara duniawi. Orang biasanya pengen jadi kontraktor, dia enggak langsung jadi kontraktor. Mulai karirnya dari kuli bangunan. Susah jadi kuli bangunan. Kerjaannya cuma disuruh-suruh melulu. Begitu dia jadi kuli bangunan, beberapa tahun punya pengalaman dikit, naik dia. Tidak langsung jadi tukang, jadi setengah tukang. Berapa tahun kemudian, dia naik lagi jadi tukang. Setelah dia menjadi tukang yang berpengalaman, dia tidak buru-buru jadi mandor, jadi wakil mandor dulu. Setelah jadi wakil mandor, baru kemudian jadi mandor, lalu naik pangkat jadi kontraktor. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini penerapan dari pepatah tersebut di dalam perkara duniawi. Dan kebanyakan orang menerjemahkan pepatah ini hanya dalam perkara duniawi. Padahal sebenarnya di dalam beberapa perkara di dalam agama kita, banyak yang memiliki filosofi yang serupa. Dalam arti, kalau orang pengen senang, dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang ingin mendapatkan kemudahan, dia harus mengalami kesulitan terlebih dahulu. Saya akan bawakan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, para pemirsa yang kami hormati, dua contoh saja. Contoh yang pertama adalah jalan menuju ke surga. Jalan menuju ke surga. Semua kita tahu bahwasanya surga adalah merupakan tempat yang isinya adalah kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, kesehatan, dan segala sesuatu yang bernuansa enak dan senang. Kalau di dunia beda. Di dunia ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada miskin, ada kaya, ada kenyang, ada lapar. Tapi kalau di akhirat, di surga, enggak ada. Semuanya senang, semuanya gembira, semuanya nikmat. Tidak ada sesuatu yang bernama susah di surga. Bahkan yang tua pun enggak ada di surga. Semuanya muda. Kalaupun Anda termasuk orang-orang tua, maka selamat saya katakan, Anda akan berubah menjadi perjaka atau berubah menjadi perawan. Karena di surga tidak ada orang tua. Pendek kata, surga isinya adalah kenikmatan. Tapi, kalau orang pengen masuk ke dalam surga, dia harus melewati jalan yang terjal. Jalan yang mengantarkan kita ke surga bukanlah jalan yang bertabur dengan bunga, tapi jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Siapa yang ingin masuk ke dalam surga, maka dia harus melewati jalan tersebut. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Huffatil jannatu bil makarih, apa artinya? Jalan yang mengantarkan kita ke surga diliputi dan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak enak. Sesuatu yang tidak disukai. Apa contohnya Ustaz? Contohnya sholat. Ya. Sholat, banyak orang merasakan berat. Kecuali orang-orang yang memang sudah mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia merasakan surga itu merupakan atau sholat itu merupakan sebuah kenikmatan yang tidak ada taranya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Sholat itu dijadikan sebagai penyedap mata buatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami, hiburlah kami dengan sholat. Itu adalah orang-orang yang sudah sampai ke dalam taraf puncak keimanan atau mendekati kesempurnaan iman. Tapi orang-orang model kayak kita ini atau kebanyakan orang merasakan berat dengan sholat ini. Buktinya berat apa? Buktinya berat sholat ini 5 kali dalam sehari wajibnya. Bukankah demikian? Anda tentu pernah mendengar hadis yang menceritakan proses diwajibkannya sholat. Pertama kali sholat diwajibkan 50 kali dalam sehari. Bukankah demikian? 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon keringanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai akhirnya sholat yang 50 kali itu dalam sehari diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 5 kali dalam sehari. Coba Anda bayangkan, sholat 50 kali sehari dalam 24 jam, berarti setiap berapa jam kita diperintahkan sholat? 50 kali dibagi 24 jam, setiap setengah jam. Setiap setengah jam awalnya kita dituntut untuk sholat, coba bayangkan. Kita baru tidur setengah jam, bangun, udah sholat nih. Sholat. Habis itu tidur lagi setengah jam, bangun lagi. Masya Allah, 50 kali dalam sehari, Allah kasih keringanan menjadi 5 kali. Luar biasa keringanan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi, karena 5 kali dalam sehari ini dianggap sulit, dianggap susah oleh banyak orang, akhirnya, Masya Allah, banyak orang yang minta korting. 5 kali dalam sehari masih dikorting jadi 2 kali dalam sehari. Sholat apa? Maghrib sama Isya doang. Ya. Terus sholat yang lainnya? Kata orang kalau zuhur sama asar tuh udah ada temennya, males. Akhirnya mereka cuma 2 kali dalam sehari sholatnya. Minta dikorting, udah dikasih 5. Minta dikorting jadi 2. Yang lebih parah dari itu, ada yang minta dikorting seminggu sekali. Cuma sholat apa? Cuma sholat Jumat doang. Masih ada yang minta dikorting lebih parah dari itu. 2 kali dalam setahun. Sholat apa itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun kalau ditanya, orang yang sholatnya 2 kali dalam setahun, sebenarnya ente itu cita-citanya pengen kemana sih? Dia jawabnya dengan penuh kemantapan. Dia katakan pengen masuk surga dong. Masya Allah. Masuk surga modalnya 4 rakaat dalam setahun. Yang bener aja mas. 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga. Masya Allah. Orang yang sholatnya 17 rakaat dalam sehari aja belum tentu masuk surga. Masa orang yang sholatnya 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga? Inilah menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat, yaitu jalan menuju ke surga itu memang berat. Begitu pula puasa, menahan lapar, menahan dahaga. Begitu pula zakat, ya. Zakat pun demikian. Harus mengkikis sifat kikir, sifat pelit dari dalam diri seorang. Kalau orang yang mengedepankan sifat kikir, maka dia akan mengatakan, ah ngapain kita yang capek-capek kerja? Masa orang lain yang merasakan nikmatnya? Inilah, jalan menuju ke surga itu memang sulit. Huffatil jannatu bil makarih. Jalan menuju ke surga diliputi dan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak enak. Namun, kalau seorang hamba, dia mau meniti jalan tersebut. Meniti jalan yang sulit dan terjal. Dan dia tetap bersabar. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan di atas jalan yang terjal tersebut. Maka kenikmatan yang abadi akan menanti dia di jannatul khuldi. Di surga yang keabadian atau kenikmatan yang ada di dalamnya sangat abadi. Ini contoh yang pertama. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian dalam perkara dunia, dalam perkara ukhrawi. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah melepaskan diri atau membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada.

0: bunyi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata beliau, zambun la yutrak minhu syai'. Dosa yang Bani Adam tidak mungkin akan dibebaskan dari dosa tersebut. Yang pertama, zambun maghfurun. Dosa yang mungkin diampuni. Apa itu? Dosa-dosa di bawah kategori dosa syirik dan dosa kekufuran. Ini ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya hambanya beristighfar dan istighfarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jenis yang kedua, zambun la yughfar. Ya, kalau yang pertama maaf, zambun maghfur, dosa yang diampuni. Yang kedua, zambun la yughfar, dosa yang tidak mungkin akan diampuni, yaitu dosa syirik. Seandainya seorang hamba mati dalam keadaan dia belum bertaubat dari perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, zambun la yutrak minhu syai, dosa yang tidak mungkin Bani Adam akan dibebaskan oleh Allah dari dosa tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa dosa itu? Dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Misalnya, menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, menggunjing orang lain, mencuri hartanya orang lain, korupsi, utang yang dia mampu untuk bayar tapi dia tidak bayar, dan contoh-contoh yang lainnya. Hati-hatilah dengan dosa-dosa model seperti ini. Mengapa? Karena dosa yang model seperti ini, selama Bani Adam atau manusia yang terzalimi belum memaafkan, maka sesungguhnya seorang hamba tidak akan pernah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang seperti ini. Terus, kalau misalnya belum dimaafkan, apa yang akan ditimbulkan dari dosa tersebut nanti pada hari kiamat? Mari kita dengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kanat lahu mazlamatun li ahadin," barang siapa yang pernah menzalimi orang lain. Menzalimi dalam apa? Kata Nabi SAW, "Min irdihi aw syai'in," barang siapa yang menzalimi saudaranya dalam kehormatan atau harga dirinya atau yang lainnya. Menzalimi orang lain dalam harga dirinya, contohnya tadi, menghina, memfitnah, menggunjing, nah, harga dirinya diinjak-injak oleh dia dengan cara menggunjing, dengan cara memfitnah, dengan cara mengejek. Au syai'in, atau yang lainnya, macam-macam yang lainnya, harta, ya, fisik dipukul, tapi tidak ada alasan yang membenarkan, atau membunuh, na'udzubillah min dzalik, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki dosa yang kaitannya dengan kezaliman dengan orang lain, kata Nabi SAW, فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ, hendaklah dia minta dihalalkan darinya sekarang juga, kata Nabi SAW. Sekarang juga, kata Nabi. Minta dihalalkan. Apa Ustaz maksudnya minta dihalalkan? Minta sertifikat halal dari MUI gitu maksudnya? Bukan. Minta dihalalkan itu maksudnya adalah minta dimaafkan. Wah, enak dong Ustaz. Kalau kita punya utang minta dimaafin. Oh, enggak. Kalau utang itu harus dikembaliin. Nah, enggak cukup kita hanya minta maaf. Sorry ya, Anda enggak bisa bayar. Iya, enggak apa-apa, sekarang enggak bayar. Besok bayar dong. Ya, itu maksudnya. Ya, falyatahallalhu minhu. Hendaklah dia minta dihalalkan. Maksudnya minta maaf sama orang tersebut. Wah, berat ya Ustaz ya. Orang udah terlanjur memfitnah, suruh minta maaf. Emang berat. Disitulah dibutuhkan orang-orang yang berjiwa besar. Bukan orang-orang yang berjiwa kerdil. Ya. Sebagian orang mengira kalau dia minta maaf, dia pikir kalau dia minta maaf itu kehormatannya akan berkurang. Harga dirinya akan jatuh. Enggak. Justru kalau orang minta maaf, kedudukannya akan semakin tinggi, semakin terhormat. Nah, makanya diceritakan
1: oleh Nabi.

0: kita sallallahu alaihi wasallam tidaklah seorang hamba menambah sifat pemaaf, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah kedudukan dia, akan tinggikan kedudukannya, kehormatannya. Ya. Maka kata Nabi SAW, فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ, hendaklah dia minta maaf saat ini juga. Kalau kaitannya dengan harta, maka dia harus kembalikan. Waduh, sulit Ustaz. Orangnya udah gak ada. Ya mungkin ada di antara para pendengar sekalian atau para pemirsa sekalian yang sekarang udah jadi orang baik, tapi dulunya dia orang dah baik, ya dulunya orang dah baik, sekarang udah jadi kiai, dulunya mantan pencuri misalnya, yang dicuri ayam tetangga, ya aduh Ustaz gimana nih Ustaz, minta dihalalkan, ntar tetangga bilang ketika kita datang ke dia, maaf nih Pak. Saya emang sekarang jadi kiai, tapi dulunya saya pencuri. Wah, ternyata nih Pak Yai ternyata pencuri. Lagi pula ayam Anda itu pernah saya curi. Berapa itu? Ya kalau dihitung-hitung ada 10. Kurang ajar nih Pak Yai, nyuri ayam saya 10. Aduh gimana saya kalau minta maaf nanti image saya akan rusak dong. Nah sekarang Anda mau mengedepankan image di dunia atau keselamatan di akhirat. Ya. Kalau Anda lebih mengedepankan keselamatan di akhirat, maka Anda harus minta maaf. Terus gimana caranya? Datang kepada orang yang pernah dicuri. Gimana? Minta maaf. Iya minta maaf. Kalau dia nuntut ayamnya dikembalikan, kembaliin ayamnya. Wah udah dimakan Ustaz. Udah masuk ke perut bahkan udah keluar lagi Ustaz. Gimana ini? Loh enggak. Maksudnya kalau misalnya dia minta ayamnya dikembalikan, ya dibelikan ayam. Ya. Kira-kira yang ya ukurannya yang mirip-mirip lah, sesuatu lebih, atau kalau misalnya dia minta duit kasih duit, ya itu harus minta maaf. Orangnya udah nggak ada, cari, ya cari siapa, cari ahli warisnya. Wah ahli warisnya udah pergi Ustaz, ya cari siapa, cucunya kek, cicitnya kek, ya cari sampai ketemu. Kalau misalnya udah nyari kemana-mana nggak ketemu juga, baru saat itu kata para ulama boleh Anda itu menginfakkan nominal dari barang yang pernah Anda ambil dengan niat atas nama orang tersebut. Itu pun kalau misalnya di kemudian hari Anda ketemu dengan orangnya, Anda pun harus memberitahu, ya, bahwasanya saya pernah mencuri barang Anda karena saya udah nyari Anda kemana-mana tidak ketemu-ketemu, akhirnya udahlah saya infakkan atas nama Anda. Kalau dia memaafkan, alhamdulillah. Kalau dia tidak rindu, gimana Ustaz? Ya Anda harus mengembalikan walaupun Anda itu sudah menginfakkan atas nama dia karena dia belum redha. Wah sulit banget Ustaz. Iya memang sulit, berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit dahulu. Tapi kalau misalnya Anda mau bersakit-sakit dahulu di dunia dengan mau minta dihalalkan dengan segala cara yang diminta oleh orang tersebut, maka saat itu Anda akan bersenang-senang kemudian. Tapi kalau Anda tidak mau susah di dunia, maka akibatnya sangat berat. Apa akibatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Kelanjutan hadis tadi, hendaklah orang tersebut minta dihalalkan dari orang yang pernah dia zalimi sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak bermanfaat. Kapan itu? Hari kiamat. Hari kiamat tidak mungkin kita menebus. Tidak mungkin kita menebus dosa-dosa kita dengan dinar, dengan emas, dengan dirham, dengan perak yang kita miliki. Tidak mungkin kita akan bisa menebus. Maka tebuslah sekarang di dunia dengan minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Terus kalau misalnya kita tidak minta maaf Ustaz, kita lebih mengedepankan gengsi kita. Apa akibatnya? Akibatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana lahu 'amalun shalihun, ukhidha minhu biqadri madzlamatihi." Kalau dia tidak mau minta maaf di dunia, maka pada hari akhirat nanti kalau dia punya amal saleh, maka amal solehnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Sholatnya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Puasanya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Zakatnya dicabut, hajinya 7 kali haji dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Wah, kalau yang dizolimi banyak gimana Ustaz? Yang dizolimi 200 juta orang. Wah Ustaz, yang benar aja Ustaz. Apa ada orang menzolimi 200 juta? Ada. Siapa itu Ustaz? Itu orang-orang yang korupsi. Orang korupsi duitnya rakyat kan? Duit pajak itu kan duitnya rakyat. Duitnya rakyat dibayar sulit-sulit. Ya. Nyari duit susah-susah buat bayar tuntutan pemerintah, tahu-tahu diambil. Ya. 200 juta penduduk Indonesia dizolimi. Ente punya pahala seberapa? Mau bagi pahala ente untuk 200 juta. Ente baru dapat bagi orang berapa puluh, udah habis pahala ente. Haji 10 kali pun udah cukup. Terus gimana? Kalau misalnya pahala kita udah habis, masih ngantri 190 juta orang. Gimana kita bayarnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatihi aw min sayyiati sahibihi fa humila alaihi." Seandainya dia pahalanya udah habis atau dia bahkan tidak punya pahala, pahalanya pas-pasan, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan kepada orang zalim tersebut, lalu dia dihempaskan beserta dosa-dosa itu ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Ini pepatah, bukan hanya diterapkan dalam perkara duniawi, tapi juga banyak hal-hal yang sifatnya ukhrawi yang senada dengan filosofi tersebut. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, mari kita berusaha untuk senantiasa mengikuti jalan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu susah, walaupun itu berat, walaupun itu terjal, walaupun kaki kita sakit menginjak kerikil-kerikil tajam itu, tapi insyaallah ujung dari perjalanan yang berat ini sangat manis. Sangat manis, lebih manis dari madu. Sangat nikmat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasehat.

saudara, saudariku, ahli, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat al

0: بدون إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ini memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Ka'an

ketika di akhirat kelak, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha. Tatkala mereka melihat hari kiamat, manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan aw duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari. Sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, kita sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50-60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan aw duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

0: فاسأل العادين.
1: لما تنغيم كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan, labisna yauman au ba'dayaum. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama. Ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya disana sampaikan bahwasannya? Kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan, mungkin fitness apa segala, mungkin olahraga meninggal, waktunya meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat, tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah, kemudian selesai. Ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba. Ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh, jangan terpedaya dengan, ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita, sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya. Ya. Alladzi jama'a malahu wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Ya sabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Tidak, kala, sekali-sekali tidak.
0: نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيكفيني.
2: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku?
0: سأسأل من الذي قدمت في دنياي ينجيني.
2: Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan.

Bagaimanakah aku dapat menjawabnya? Setelah aku melupakan agamaku. Aduh, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku? Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan? Alam asma' munadi al-maut yad'uni yunadini. Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku? Maka wahai Rabbku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rabb yang maha pengampun, lagi maha luas karunia. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku. Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku. Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.

0: غفور رحيم.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
4: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: له وله يسجدون.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ayun ikhwah, para pendengar Raja Raja yang berbahagia, faslun fil hilmi, pasal tentang al-hilm, sifat al-hilm. Apa itu sifat al-hilm ya akhi? Al-hilmu adalah sifat yang terpuji, di mana hakikatnya adalah kekuatan untuk menahan emosi. Seringkali kita terpancing emosi, terutama di keadaan-keadaan yang memang memancing emosi. Namun ketika seseorang dapat menahan emosinya, di mana akal pikirannya mendahuluinya daripada emosinya, maka pada waktu itu disebut dengan al-hilm. Makanya ya akhi, ya, sifat al-hilmu atau sifat al-halim itu hanyalah dimiliki oleh orang yang mempunyai dua syarat atau dua kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan akal yang luas, di mana ia melihat segala sesuatu ke depan. Yang kedua adalah kebesaran jiwa. Dengan kebesaran jiwanya itu, dia mampu untuk menahan emosinya. Ketika meledak, dia mampu untuk menahan kemarahannya ketika dia ingin melakukan kepada orang lain. Itulah hakikat al-hilm. Dan sifat al-hilm ya akhi adalah merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyaj Abdul Qais dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim dan demikian pula Abu Daud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Inna fika khuluqaini yuhibbuhum Allah wa rasuluh, al-hilmu wal anah." Sesungguhnya kamu itu memiliki dua akhlak yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Apa itu? Yaitu sifat al-hilmu, ya, yaitu mampu menahan emosi. Wal anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dua sifat yang luar biasa. Apabila bertemu dua sifat ini pada seseorang yang memberikan kebijakan, ya, kewibawaan, bahkan seorang pemimpin yang diberikan dua sifat ini, maka Allah akan berikan kepadanya taufik, ya. Al-hilmu, ya, ketika seseorang menahan amarahnya, berarti dia telah menahan banyak sekali, ya, kemudorotan dari dirinya. Karena ya akhi, sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa orang yang marah seringkali, ya, menimbulkan kerugian. Orang yang marah seringkali, ya, yang dia inginkan adalah kepuasan jiwanya. Dia pukul, dia lempar, dia kemudian marah, ya, sumpah serapah yang keluar, kata-kata kotor, itu adalah hakikatnya adalah apa namanya merusak kewibawaan dia. Akhirnya pandangan manusia kepadanya menjadi kecil dan remeh, ya, sehingga akhirnya dia pun ikhwatal Islam azani Allah, ya, ditinggalkan oleh manusia akibat daripada sifat marahnya tersebut. Ikhwatal Islam azani Allah. Namun dengan al-hilm, ketika seseorang berhasil menahan amarahnya dan dia tetap tidak mempunyai sifat cepat marah, dia tenang, dia pikirkan segala sesuatu jauh ke depan, dia berpikir apakah kalau saya marah ini akan bisa memberikan manfaat ataukah tidak. Dan ini sifat ya akhi butuh kepada pelatihan jiwa. Sifat ini, ya, harus diusahakan semampu kita. Ya, karena manusia punya sifat pemarah, suka marah. Tapi kemampuan manusia untuk menahan marah memang berbeda-beda. Ada orang ya akhi, ya, mudah sekali marah dan tidak mampu untuk menahan kemarahannya. Ada orang yang masya Allah diberikan oleh Allah kemampuan untuk menahan kemarahan dan amarahnya. Biasanya orang yang pemarah atau orang yang mudah untuk memuaskan kemarahannya itu akibat daripada terlalu tinggi egonya. Yang dia pikirkan adalah ego dirinya. Ya. Yang dia pikirkan adalah kepentingan dirinya. Kemudian dia berpikir secara ringkas. Ya, bahwa dia ingin menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kelebihannya. Dia ingin agar kehormatannya terjaga pada waktu itu tanpa berpikir kepada ya akibat-akibat yang akan terjadi setelah itu. Oleh karena itu Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam memerintahkan kita ya untuk mempunyai sifat al-hilm ini. Beliau bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'hallum. Sesungguhnya ilmu itu ya dengan cara mencarinya, dan al-hilmu, sifat al-hilmu itu menahan emosi itu adalah dengan cara berusaha yang mempunyai sifat seperti itu. Ya akhi, orang yang menahan kemarahannya pasti akan diberikan oleh Allah keberuntungan yang banyak sekali. Ia akan dihindarkan dari akibat buruk kemarahan. Dia akan dihindarkan dari godaan syaitan untuk mempermainkan dirinya. Bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya cahaya pada pemikirannya, sehingga pada waktu itu ia bisa menimbang segala sesuatu dengan adil ya dan bijak. Oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana para sahabat mempunyai sifat al-hilm luar biasa. Syatama rajulun Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu falamma qadha maqalatahu faqal ya Ikrimah انظر هل للرجل حاجة فنقضيها فنكس الرجل رأسه واستحيا. Pernah ada seorang laki-laki mencaci maki Ibnu Abbas di hadapan Ibnu Abbas. Dicacinya Ibnu Abbas, dimakinya Ibnu Abbas. Ya, setelah si orang itu selesai memaki, maka Ibnu Abbas dengan tenang berkata, "Hai Ikrimah, coba lihat, mungkin orang ini ada keperluan yang bisa kita bantu." Mendengar itu, si laki-laki itu langsung menundukkan pandangannya dan malu. Itulah ya akhi, kebesaran jiwa. Sulit sekali. Memang sangat-sangat sulit sekali ya. Ketika diri kita dicaci maki, dicerca atau disakiti dan yang lainnya. Seringkali ego kita naik. Kemudian mata kita, ya apa, kepala kita membesar. Lalu kemudian hidung kita memerah. Ya mulailah mata kita memerah pula. Kita ingin berusaha untuk apa membalasnya. Ya tatkala seseorang berhasil menahannya, disitulah kemuliaan Allah berikan kepadanya. Seperti halnya Ibnu Abbas ini, Masya Allah. Dicaci maki, diomelin, dia diam, dia tenang. Ya malah kemudian ia berkata kepada maulanya, "Hai Ikrimah, coba lihat, ya mungkin orang itu ada kebutuhan yang bisa kita bantu." Ya subhanallah, bagaimana rasanya ya akhi kalau kita ya memaki seseorang, kemudian orang itu ternyata malah tersenyum dan memberikan kebaikan kepada kita. Betapa malunya kita. Wa asma'a rajulun Muawiyah radhiyallahu anhu kalaman syadidan. Faqila lahu law 'aqabtahu. Faqala inni la astahi an yadhiqa hilmi an dhanbi ahadin min ra'iyati. Pernah ada seorang laki-laki memperdengarkan kepada Muawiyah, waktu itu Muawiyah sebagai seorang khalifah, dia memperdengarkan kata-kata yang mengejek dan menyakiti hati Muawiyah. Lalu kemudian ada seseorang berkata kepada Muawiyah, "Kenapa kamu tidak tangkap dia dan kamu sanksi dia, berikan sanksi?" Apa kata Muawiyah? "Aku malu. Ya kalau ternyata aku tidak bisa menahan amarahku karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang ya rakyatku." Subhanallah. Dan memang Muawiyah ini seorang sahabat yang memang subhanallah yang punya hilmun azim. Beliau seorang sahabat yang tidak cepat marah. Makanya ketika beliau menjadi khalifah, beliau berhasil memegang kendali Syam. Luar biasa. Di mana rakyat Syam pada waktu itu sangat mencintai Muawiyah karena sifatnya yang hilm. Ya, dan tidak cepat emosi kepada rakyatnya, tidak cepat marah dan sifatnya yang anah, tidak cepat mengambil keputusan. Keputusannya selalu bijak. Ya, tidak berat sebelah sehingga ia dicintai oleh rakyatnya di negeri Syam pada waktu itu. Waja'a gulamun li Abi Dzar wa qad kasara rijla syatin lahu. Pernah datang pembantu atau gulam budak Abu Dzar. Sementara ia memecahkan atau mematahkan kaki kambing milik Abu Dzar. Lalu datang Abu Dzar dan berkata, "Man kasara rijla hadhi?" Siapa yang mematahkan kaki kambing ini? Lalu si budak ini berkata, "Ana fa'altu amdan li'aghidhaka fatadribuni fata'tam." Aku yang melakukannya sengaja supaya kamu marah, supaya kamu pukul aku dan kamu pun melakukan dosa. Mendengar itu Abu Dzar ia malah berkata, "La'aghidhanna man harradhaka 'ala ghaidhi." Kata beliau, "Sungguh aku akan membuat marah orang yang menganjurkan kamu untuk membuat aku marah." Maksudnya aku akan membuat marah setan yang membuat kamu marah melakukan seperti itu. Apa yang terjadi? Abu Dzar pun memerdekakan si budak ini. Dimerdekakan. Masya Allah. Itulah sifat daripada seorang sahabat. Para sahabat di akhir. Orang-orang yang Masya Allah kita lihat luar biasa sifat hilmun. Ya hilmunnya. وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساكت فلما فرغ من مقالته قال إن بقي عندك شيء فقل قبل أن يأتي شباب الحي فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. Pernah suatu ketika seorang laki-laki mencaci maki Adi bin Hatim. Sementara Adi diam saja. Setelah orang itu selesai mencaci maki, Adi bin Hatim pun berkata, "Kalau kamu ada kebutuhan, coba sampaikan saja kepadaku. Kalau masih ada kata-kata yang lain untuk mencaci maki aku, silahkan katakan kepadaku. Sebelum nanti datang para pemuda desa ini, sebab kalau mereka mendengarkan kata-kata kamu itu, mereka tidak akan ridho kepada kamu." Tapi Adi bin Hatim tidak membalas. Dan inilah ya akhi hakikat kebesaran jiwa. Itulah memang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah marah untuk membela dirinya. Intisaran lin nafs. Ketika ada orang Arab Badawi menarik kerah baju Rasulullah dari belakang sampai gempeng, sampai sampai leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbekas. Ketika Rasulullah menengok ternyata orang Arab, maka ia melihat itu Rasulullah hanya tersenyum. Subhanallah. Padahal Rasulullah seorang khalifah. Rasulullah sebagai seorang rasul, manusia yang paling mulia. Rasulullah mampu untuk marah. Rasulullah mampu untuk memberikan takzir kepada orang itu. Tapi luar biasa. Demikian ya akhi. Wadakhala Umar ibn Abdul Aziz al-masjid laylatan fi dhulmati. فمر برجل نائم فعثر به فرفع رأسه وقال أمجنون أنت؟ فقال عمر لا فهم به الحرس فقال عمر مه إنما سألني أمجنون فقلت لا. Pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, yang bijak, masuk ke dalam masjid di suatu malam dalam kegelapan. Rupanya Umar bin Abdul Aziz melewati seorang laki-laki yang sedang tidur di masjid itu. dan tidak sengaja ya Umar apa namanya menginjak salah satu bagian tubuhnya, entah tangannya atau gimana. Terkadang kalau kita sedang jalan nggak tahu ada orang di situ, akhirnya ketajong gitu. Rupanya orang itu bangun langsung, lalu dia berkata, "Kamu gila apa?" Ya, kata Umar, "Tidak, saya tidak gila." Apa yang terjadi rupanya? Ya, apa namanya? Para penjaga atau para tentara yang ada di situ marah ya kepada orang ini. Kemudian Umar berkata kepada para penjaga itu, "Biarkan, biarkan. Dia tadi hanya bertanya kepada saya, ya kamu gila apa tidak? Saya jawab tidak. Ya sudah, selesai." Subhanallah. Ikhwatal Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Walaqiya rajulun Ali ibn al-Husayn radhiyallahu anhuma fasabbahu. Fatharat ilayhi al-abid faqala mahlan. Thumma aqbala 'ala ar-rajul faqala ma sutira 'anka min amrin akthar. ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحيا الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم. فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد أنك من أولاد الرسول. Pernah suatu ketika seorang laki-laki bertemu dengan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, lalu laki-laki itu mencaci maki Ali bin Husain. Rupanya ya salah seorang budak hamba sahaya marah dan ingin menyerang dia. Maka Ali bin Husain pun berkata, "Ya sabar, sabar." Kemudian Ali bin Husain menghadap kepada orang yang memakinya. Lalu ia berkata, "Apakah kamu punya kebutuhan? Barangkali saya bisa bantu kamu." Maka orang itu rupanya merasa malu. Maka kemudian ya Ali bin Husain pun memberikan kepadanya pakaian komisohnya ya, dan memberikan kepadanya 1000 dirham. Maka orang itu berkata, "Aku bersaksi bahwa memang kamu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Artinya seperti itulah keturunan Rasul, hendaknya mempunyai sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam. Wa qala rajulun li Wahab bin Munabbih, "Inna fulanan syatamak." Fa qala, "Ma wajada syaitanu baridan ghairak?" Pernah ada seorang laki-laki ya berkata kepada Wahab bin Munabbih, "Hei Wahab, tahu enggak si fulan tuh mencaci maki kamu?" Apa kata Wahab bin Munabbih? Subhanallah, kata-kata yang ya kalau kita dengarkan ya subhanallah, luar biasa. Kata Wahab, "Ya, apa setan tidak menemukan ya orang selain kamu untuk mengantarkan kata-kata itu kepada saya?" Ya, artinya kok kamu sih yang menjadi posnya setan ya untuk mengantarkan kata-kata orang kepada saya? Ya biarin aja, dia mau mencaci maki saya, mau apa nuduh saya gimana ya, terserah dia menanggung dosa. Itulah ya akhi, sifat ya para ulama, sifat para sahabat yang diambil dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya mempunyai musuh, atau beliau dimusuhi oleh seorang ya orang sufi batiniyah yang bernama Al-Bakri, di mana terjadi dialog atau saling bantah membantah antara Syekhul Islam dengan Al-Bakri. Dan Syekhul Islam sendiri pernah menulis buku yang kuat dan kokoh sekali yang berjudul Ar-Rad 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri. Akhirnya apa yang rupanya yang terjadi, ya Al-Bakri ini marah terhadap Syekhul Islam. Akhirnya dia pun membawa beberapa murid-muridnya. Ya. Di tunggunya Syekhul Islam dalam keadaan sendiri. Ketika Syekhul Islam sedang sendiri, maka didatangi oleh Al-Bakri, dipukuli oleh Al-Bakri dan ya murid-muridnya tersebut. Ya dipukuli sampai berdarah. Akhirnya kemudian Al-Bakri dan murid-muridnya itu pun pergi. Ya karena tak lama kemudian polisi pun datang. Akhirnya kemudian Polisi itu berkata kepada Syekhul Islam, siapa? Ya, ketika dia tahu, polisi itu tahu ternyata yang melakukannya Al-Bakri, maka kemudian ya, para polisi itu meminta izin kepada Syekhul Islam, ya, kami akan menangkap Al-Bakri dan memberikan sanksi yang sepadan dengan dia. Kata Syekhul Islam, jangan kalian lakukan, saya sudah memaafkan dia. Rupanya ya akhi, ya, apa yang terjadi, para polisi itu tetap bersikukuh untuk menangkap Al-Bakri. Mereka tidak ridha Syekhul Islam jadi zalimi seperti itu, dipukuli. Namun Syekhul Islam tetap melarang mereka, jangan, ya. Kalau kalian ingin mencari mereka, sungguh aku telah memaafkan dia. Biarkan saja. Namun tetap mereka mencari, kemudian ya, mereka, para polisi itu kemudian mengumumkan di rumah-rumah, di desa-desa, ya, siapa yang menemukan Al-Bakri, ya, dia akan ditangkap. Apa yang terjadi ya akhi? Ya, Al-Bakri yang memang dia sudah tahu bagaimana sifat Ibnu Taimiyah yang sangat pemaaf, ya, rupanya dia buronan itu malah ngumpetnya di rumahnya Ibnu Taimiyah. Ya, dan Ibnu Taimiyah pun kemudian menjaga dia. Padahal Ibnu Taimiyah, Al-Bakri sudah memukuli dia, memzalimi dia. Tapi subhanallah, ya, kebesaran jiwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang luar biasa. Akhirnya kemudian Al-Bakri minta syafaat kepada Ibnu Taimiyah, tolonglah, ya, maafkan aku. Kemudian Ibnu Taimiyah membawa Al-Bakri, ya, kepada gubernur dan berkata, wahai gubernur, ya, tolong maafkan orang yang di belakang saya ini. Rupanya Al-Bakri. Subhanallah ya akhi, itulah ya bagaimana kebesaran para ulama. Ya, pantas saja nama mereka menjadi besar, karena memang betul-betul ilmu itu teraplikasi dalam kehidupannya. Berbeda dengan kita-kita yang terkadang kita ini cuma bisa pintar ngomong, tapi dalam aplikasinya subhanallah sangat-sangat jauh sekali. Ya, tapi kemudian tentunya ya kita berusaha semaksimal mungkin ya, untuk berusaha untuk memiliki sifat-sifat yang mulia seperti ini. Wallahi, apalagi di zaman ini ya akhi, ketika kita mendakwahkan hak, mendakwahkan kebenaran, ya, seorang da'i harus mempunyai sifat al-hilm yang tajam. Terlebih orang-orang yang tidak suka kepada dakwah ini seringkali ya memancing emosi. Ya, seringkali meledek ikhwah yang berusaha untuk berpegang kepada sunnah. Kalaulah kita tidak mempunyai sifat al-hilm, ya, tidak mampu menahan emosi kita, barangkali malah semakin rusak dakwah ini. Ya, tapi ya itulah, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, ya tentu kita termasuk orang-orang yang terjerembab di dalam godaan syaitan. Akhan Islam a'azzani Allah wa iyyakum, barangkali ini saja yang bisa sampaikan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengaplikasikan sifat al-hilm ini ya di dalam kehidupan kita. Terlebih al-hilm apabila dibarengi dengan sifat al-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, maka itu memberikan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Wallahu a'lam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya, dan bersolawatlah kepadaku, karena solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada. Hadis riwayat Abu Dawud dengan isnad yang sahih.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.
1: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?
2: Wa 'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal

0: كانت مستقرا ومقاما.
1: Dan hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb-nya.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kita tidak tahu diri jika kita berharap masuk surga lantas kita ingin hidup tanpa ujian. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan setiap orang beriman akan diuji. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu. Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara belum menimpa kalian kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan kesulitan, mereka ditimpa dengan kepayahan, bahkan mereka digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang menyangka mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman lantas mereka tidak diuji? Seorang mengaku sebagai seorang beriman, bahkan mengaku di atas sunnah, kemudian dia tidak diuji, ingin masuk surga tanpa diuji, maka ini adalah sikap tidak tahu diri. Ketahuilah, Anda hidup di atas muka bumi ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian mana di antara kalian yang terbaik amalannya. Hidup adalah ujian. Semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah suka dan duka. Jangankan Anda, orang-orang kafir pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda pernah melihat orang kafir tertawa terus? Apakah Anda pernah melihat orang kafir bahagia terus, tidak pernah bersedih? Orang kafir, para raja, orang-orang kaya, apakah Anda menyangka bahwasanya orang-orang kaya tidak pernah bersedih? Bahkan bisa jadi kesedihan yang dia alami lebih daripada Anda. Apakah Anda menyangka bahwasanya raja tidak pernah bersedih? Raja pun bersedih, presiden pun bersedih. Terkadang kesedihan mereka lebih daripada apa yang kita rasakan. Oleh karena jangan pernah bermimpi bahwasanya hidup tanpa kesedihan. Apakah orang hidup tertawa terus? Kalau Anda hidupnya tertawa-tertawa terus, Anda akan dimasukkan dalam rumah sakit jiwa. Ya. Kehidupan ini adalah suka dan duka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia di atas kepayahan. Hidup kita dengan kepayahan. Kita lahir dengan kepayahan. Kita menjalani kehidupan dengan kepayahan. Kita menikah, merawat anak-anak, mengurus istri juga dengan kepayahan, mencari nafkah dengan kepayahan, ya. Dan tidak ada istirahat kecuali kalau kita sudah masuk di surga. Kalau kaki kita sudah sampai di surga, baru kita istirahat. Baru kita bahagia terus. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Namun selama kita masih di atas muka bumi ini, maka hidup adalah suka dan duka. Terkadang senang, terkadang sedih. Dan kita benar-benar tidak tahu diri kalau ingin hidup ini tanpa ujian. Ingat, bukankah Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan ujian kepada kita adalah demi kemaslahatan kita? Allah ingin dengan ujian tersebut untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Allah ingin dengan menguji kita untuk mengangkat derajat kita. Lantas kita tidak mau menerima ujian tersebut, lantas kita menolak ujian tersebut, lantas kita berteriak, kita marah-marah, kita memberontak tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar kita ini tidak tahu diri. Oleh karenanya kehidupan ini tidak akan lepas dari ujian. Ada orang diuji dengan istrinya. Ada seorang wanita diuji dengan suaminya. Ada orang tua diuji dengan kenakalan anak-anaknya. Ada seorang anak diuji dengan orang tuanya. Ada seorang pegawai diuji dengan bosnya. Ada bos diuji dengan pegawainya. Ada rakyat diuji dengan pemerintahnya. Ada pemerintah diuji dengan rakyatnya. Kehidupan penuh dengan ujian. Maka tidak mungkin Anda terhindar dari ujian. Apalagi Anda mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ibarat kata orang, jika semakin tinggi pohon, maka angin yang menerpanya semakin besar. Demikianlah seorang yang semakin beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ujian semakin besar. Oleh karenanya, jika Anda ingin hidup tanpa ujian, sungguhnya Anda sedang hidup dalam alam mimpi. Maka bangunlah dari mimpi Anda, sadarlah. jadilah Anda seorang yang realistis. Anda tidak akan pernah terlepas dari ujian siapapun Anda. Oleh karenanya berpikirlah bagaimana bisa menghadapi ujian tersebut dengan kesabaran, dengan ketenangan, dengan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan diberikan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: القرآن
4: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
5: فقرأوا ما تيسر من القرآن وقال

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Khuduhu fagulluh Khuduhu fagulluh Wahai fulan, ibnu fulan, fulan. Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajia yauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra, teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra, akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: وَأَنَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سلطانية. خذوه فغلوه
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
4: Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu. Yagli hinha dimadih. Otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
3: Di neraka, semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaba. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih. Atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
4: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa'inna ansadakum ala nari la tafuh. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi.
9: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
10: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
11: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada
0: penjagaan yang kau berikan kepada nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerah.
2: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu ma qama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
9: dan sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul,
12: qala Rasul
11: sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam.
13: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. Rawahu Muslim.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
0: Nurun minal Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat di akhir-akhir dalam perjalanan sejarah Indonesia, banyak kriminalitas yang terjadi yang itu didominasi oleh para pemuda pelakunya. Mungkin kita berpikir, kok bisa seperti itu? Kemana orang tua mereka? Kemana bapak mereka? Kemana paman mereka? Bahkan kita lihat sebagian orang tua tidak percaya ketika anaknya membunuh, ketika anaknya merampok, ketika anaknya mengambil harta orang. Nggak percaya, bapak. Orang tuanya tidak percaya dengan hal itu. Dan yang kita lihat ini sebenarnya bermula dari awal tatkala orang tua membuat itu anak. Andai kata semua orang tua, ketika dia mendatangin istrinya, istri didatangin oleh suaminya, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya jadi anak yang saleh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah, Allahumma jannibna asyaitan wa jannib asyaitan ma razaqtana, law qudira bainahuma walad lam yadurruhu asyaitan abada." Andai kata tatkala seorang suami mendatangin istrinya, itu berdoa mengatakan bismillah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan dari kami syaitan, jauhkan dari kami syaitan, jangan sampai menggoda kami, dan jauhkan syaitan dari anak keturunan kami. Andai kata dikasih rizki sama Allah anak pada hari itu, pada pertemuan itu, pada perkumpulan itu, syaitan tidak akan menyakiti, mengganggu dan menggoda anak yang dilahirkan. Jadi bisa jadi yang kita lihat sekarang ini, karena orang tua tatkala mendatangi istrinya, dia tidak membaca doa. Atau sebagian mendatangi istrinya yang bukan istrinya. Sebelum menikah dia sudah berzina. Jadilah anak-anak yang seperti ini. Yang orang tua tatkala ingin kebaikan anaknya, dia merasa berat. Karena sudah terjadi. Maka mulai sekarang, tatkala seorang suami hendak mendatangi istrinya, seorang istri mau datangin suaminya, berdoa. Perlu kita belajar, kita hafalin tuh doa. Maka pengantin-pengantin baru, jangan sekedar nafsu, syahwat yang menjadi pemandu dia tatkala mendatangin istrinya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Kau mendatangin istrimu dapat pahala sedekah. Subhanallah. Tapi jangan lupa untuk berdoa. Kalau kita meninggalkan doa, terus gimana? Kita akan memohon kepada siapa? Maka, ma'asyiral ikhwah, hafalkan doa itu. Bacalah doa itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga generasi muda yang akan datang, sehingga negeri kita di negeri yang makmur sentosa dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang

0: الله عليه وسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري.
2: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: La yushrikuna bi syai'an.
4: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
5: yang maha pencipta,
4: maha pengatur,
5: maha berkuasa,
4: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
5: disamakan dengan makhluk.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya. Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali Ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mensyariatkan kepada kita suatu perkara, maka itu semua untuk kebaikan seorang hamba di dalam kehidupan dunia ini dan juga kehidupan akhirat. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada sesuatu yang membahagiakan dan yang mendatangkan kebaikan bagi kita umatnya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita jalan kebaikan tersebut, dan tidak ada sesuatu yang akan memudaratkan kita di dunia dan di akhirat melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita daripadanya. Di antara perkara yang baik yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita yang menjadi sebab besar seseorang itu mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat adalah apa yang Rasulullah SAW ajarkan dari doa dan zikir yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita disunnahkan untuk membacanya ketika kita selesai salat fardu, yaitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, untuk mengingatmu. Wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatika, dan beribadah yang benar dan baik kepada engkau. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita renungkan isi dari doa ini, maka dia memiliki faedah dan keutamaan dan makna yang sangat besar. Coba kita renungkan masing-masing kalimat doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca setiap salat fardu. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, bantulah aku. Ala zikrika, untuk berzikir kepada engkau, untuk mengingat engkau. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba kalau dia ingin dimudahkan di dalam kebaikan, maka dia harus meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan dia mengandalkan kemampuan yang ada pada dirinya. Apa yang ada pada dirinya sesungguhnya adalah kelemahan. Oleh karena itu dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan untuk hal yang sangat ringan untuk dilakukan oleh seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah, yaitu berzikir kepada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau bukan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan bisa melakukan kebaikan sekecil pun atau sekecil apapun, sesederhana apapun dari ketaatan, bahkan walaupun hanya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu hanya bermodalkan lisan. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Jikalau engkau meminta, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apapun kebaikan yang ingin kita lakukan, hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesederhana apapun ketaatan dan kebaikan itu kita pandang, belum tentu dan bahkan tidak mungkin kita akan bisa lakukan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus menyandarkan semua kekuatan dan kemudahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan apa yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau satu-satunya ya Allah kami beribadah, dan kepada Engkau satu-satunya ya Allah kami meminta pertolongan. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang muslim, seorang hamba Allah. Ketika dia ingin dimudahkan segala perkara, hendaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan tersebut. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya seorang hamba tidak boleh dia merasa ujub dengan kemudahan yang Allah berikan kepada dia dari amal soleh, karena dia sadar bahwasanya itu tidak akan mudah kecuali karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa tersebut, Allahumma a'inni 'ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk berzikir kepada Engkau, mengingat Engkau. Saudaraku yang seiman, kalau kita perhatikan makna dari doa ini, ya Allah tolonglah aku untuk berzikir kepada Engkau, menunjukkan bahwasanya ini adalah keutamaan yang besar, bahwasanya mengingat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci kebaikan. Yang kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingat kita. Dan kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan tenang. Oleh karena itu, kalau orang itu ingin mendapatkan ketenangan, kebaikan, kebahagiaan di dunia ini, maka dia harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan berzikir sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga akan selalu mendapatkan ta'yid, bantuan, dan juga ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang jauh dari berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan lebih dekat kepada syaitan wal iyad billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'shu 'an dzikril rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan ikatkan baginya syaitan, dan dia akan menjadi temannya syaitan, yang syaitan itu akan menjadikan dia selalu tidak tenang. Syaitan itu selalu mengintimidasi dia dalam ketakutan. Syaitan itu selalu dia menakut-nakutinya untuk fakir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Syaitan itu selalu menakut-nakuti engkau, mengintimidasi engkau dengan kefakiran. Ketika orang mau berbuat baik, maka ditakut-takuti oleh syaitan untuk dia fakir, bahwa dia akan fakir. Kalau dia dekat kepada Allah, dia akan fakir, dan seterusnya. Dan syaitan itu selalu menyuruh kepada fahsya, kepada kekejian, kepada keburukan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala selalu menjanjikan, yaitu ampunan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menunjukkan kalau orang itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan berzikir kepada Allah itu bisa dalam bentuk zikir lisan, zikir dengan hati, dan juga mengingat peringatan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di antara nama daripada Al-Qur'an itu adalah az-zikr. Az-zikr. Oleh karena itu, orang itu kalau dia dekat dengan Al-Qur'an, dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersamanya, menolongnya, mengurus urusannya, dimudahkan perkaranya. Sebaliknya kalau dia jauh dari peringatan Allah, jauh dari Al-Qur'an, jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia selalu dekat dengan syaitan, dan syaitan itu akan selalu mengintimidasi dia, menjadikan dia tidak tenang, menakut-nakuti dia dengan kefakiran, mengajak dia kepada fahsya, kemungkaran, yang semua kemungkaran, keburukan itu akan menjauhkan dia dari kebahagiaan, akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita meminta pertolongan kepada Allah dengan doa yang kita sebutkan, agar kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanuka rafiban bi dzikrillah. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah lisanmu itu selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir kepada Allah, maka hati itu akan tenang, hati itu akan bahagia. Dan demikian juga dengan mengingat peringatan Allah, mengingat Al-Qur'an, mengingat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan semakin dekat kepada Allah dan akan jauh dari syaitan, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan bisa digoda oleh syaitan. Oleh karena itu, syaitan dia lemah, tidak memiliki kemampuan untuk menggoda hamba Allah Subhanahu wa taala kalau dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syaitan mampu menggoda manusia, bukan karena syaitan itu memiliki kekuatan, tetapi kita sebagai hamba dalam kelemahan iman, tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti tipu daya syaitan itu akan menjadi lemah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna kaidasy syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Oleh karena itu, hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, agar kita diberikan kemudahan untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk mengkaji Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, yang dengan Al-Qur'an dan sunnah ini kita akan meraih kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW mengajarkan kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Yang kedua adalah kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, kalau kita bersyukur kepada Allah dan dimudahkan oleh Allah untuk bersyukur kepadanya, maka itu mendatangkan kebaikan yang besar. Karena kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambah nikmat yang kita syukuri. Kalau kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat iman dan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah keimanan dan Islam yang ada pada diri kita, dengan Allah menetapkan kita di atas iman dan Islam, dengan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk mengenal, mempelajari Islam, dengan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan Islam, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan keimanan yang ada di dalam hati kita. Karena setelah kita diberikan hidayah kepada Islam dan iman, perkara yang paling penting itu adalah istiqamah di atas iman, istiqamah di atas Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamahlah. Tidak sedikit orang dia beriman kepada Allah, dia mendapatkan hidayah dari Allah, dia sadar dengan apa yang dia lakukan dari keburukan, kemudian dia tinggalkan. Setelah itu, begitu dia mulai berjalan di atas kebaikan, melakukan ketaatan, mengawali kebaikan, belum tentu kemudian dia itu istiqomah di atas kebaikan tersebut. Oleh karena itu, seseorang begitu diberikan hidayah kepada iman dan Islam, dia juga meminta kepada Allah agar dia diberikan istiqomah dan ketetapan di atas iman dan Islam. Karena tanpa nikmat istiqomah yang Allah berikan kepada kita, boleh jadi orang itu memulai hidupnya dengan kebaikan, terus di atas kebaikan, lalu tiba-tiba dia menyimpang dari jalan kebaikan itu sendiri. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan hal ini. Dan tidak boleh kita merasa bangga bahwa kita di atas kebaikan, kemudian kita merasa aman bahwa kita tidak mungkin akan menyimpang dari jalan yang hak, dari jalan kebaikan, dari ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Andaikan bukan kami yang menetapkan engkau Muhammad, niscaya engkau akan condong kepada mereka orang-orang kafir tersebut walaupun sedikit. Oleh karena itu bersyukur kita bahwa kita diberikan hidayah kepada iman dan Islam, dan dengan bersyukur terhadap nikmat iman dan Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas hidayah, di atas iman dan Islam. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki kita. Kalau kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ilmu syar'i, telah membukakan pintu ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, lalu kita syukuri, maka Allah akan menambah ilmu kita. Demikian juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jadi kalau kalian bersyukur, maka aku pasti akan menambah bagi kalian. Kalau kita bersyukur, Allah pasti akan menambah nikmat bagi kita semua. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, maka ketahuilah bahwa sungguhnya azabku sangat pedih. Azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi kita untuk kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat tauhid, bersyukur atas nikmat kita diberikan hidayah kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW ajarkan kita, wa husni ibadatika, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, yaitu kita meminta pertolongan kepada Allah, yaitu baiknya ibadah kita, agar ibadah kita dijadikan baik, agar kita memiliki ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang hasanah adalah ibadah yang ada padanya dua syarat diterimanya ibadah tersebut. Pertama, ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ibadah yang baik. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, yaitu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapa yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Imam Ibn Kathir rahimahullah membawakan, yaitu pertanyaan seseorang kepada Al-Fudail Ibn Iyad. Beliau ditanya, "Ya Aba Ali, ma ahsanu amala?" Wahai Abu Ali, apa yang dimaksudkan dengan ahsanu amala pada ayat di dalam surah Al-Mulk tersebut. Beliau mengatakan aswabuhu wa akhlasuhu atau akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksudkan dengan ahsanu amala itu kata beliau akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang ikhlas dan amalan yang benar. Kemudian beliau ditanya lagi, ma akhlasuhu wa aswabuhu, apa yang dimaksudkan amalan itu ikhlas dan amalan itu dia benar. Beliau mengatakan, beliau menjawab, akhlasuhu ma kana khalisan lillah, yang ikhlas adalah amalan yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa aswabuhu ma kana muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan amalan itu benar adalah amalan yang menyepakati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan nasihat, wal amalu idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, dan amalan itu walaupun dia ikhlas tetapi dia tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wal amalu idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, sebaliknya walaupun amalan itu benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lam yuqbal, beliau katakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yakuna khalisan sawaba, sampai amalan tersebut dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, atau benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, agar ibadah kita adalah ibadah yang benar, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang seperti inilah yang mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amal soleh seperti inilah yang dia mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, dan dia mukmin, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami pasti akan memberikan dia kehidupan yang baik di dunia ini, dan kami pasti akan membalas mereka di akhirat kelak dengan balasan, dengan pahala yang jauh lebih baik daripada amalan mereka. Oleh karena itu doa yang mulia ini, agar kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dan juga mengingat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ajaran agama kita, dan kemudian agar kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita ditolong untuk dimudahkan beribadah yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh doa ini adalah doa yang mulia, yang kalau kita dimudahkan, diwujudkan oleh Allah apa yang kita doakan ini, pasti kita akan diberikan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ketaatan dan amal soleh yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memudahkan kita meraih kebaikan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang tertinggi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia di akhirat kelak. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
3: Kehidupan ini akan berakhir, jam.
4: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
5: Ba'idha ja'a ajalum.
6: Laka mayyitun wa innahum mayyitun.
5: Ba'idha ja'a ajalum. La yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun.
4: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
7: Kullu nafsin.
8: Mungkin sebagian di antara kita gak beriman,
4: gak yakin kalau dia akan mati.
7: Kullu nafsin da'iqatul maut.
4: Semua mati.
7: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
4: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni! Qaddimuni! Segerakan aku ke tempatku, San.
8: Dunia ini berakhir.

0: laut.
1: Kenapa
2: manusia berlomba-lomba?
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: Yang dia yakin dia akan tinggalkan.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: النصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
0: An Jabir radhiyallahu anhu qal, utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
2: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
0: Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

0: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu wujuhum finnar. Yawma tuqallabu wujuhum finnar.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم

0: نفعه تكبيرا.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الصحابة.
1: قال الرسول
2: قال الرسول
1: صلى الله
2: صلى
1: عليه
2: الله
1: وسلم
2: عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin.

Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada sholat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali. In...

0: berat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin, kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
2: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat, tapi dia riya. Waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa lagi tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل

0: Yes.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا من روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Wa an aqtarif 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا

0: وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata'in.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam, wa'ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih,
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
1: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
7: Kehidupan ini akan berakhir.
8: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
9: Ba'idha ja'a ajalum.
10: Innaka mayyitun
11: wa innahum mayyitun.
12: Ba'idha ja'a ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
13: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
14: Kullu nafsin.
15: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
16: Enggak yakin kalau dia akan mati.
17: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
18: Semua mati.
19: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
16: Kalau engkau orang yang beriman yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan aku ke tempatku.
15: Dunia ini berakhir.

0: إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullah allati fatara an-nas 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Ini agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah. Bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Allah murka dengan riba.
3: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
4: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya,
5: kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, top up jadi 350.
4: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
6: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang. Fa'zanu biharbi minallahi wa rasul.
7: Perang sama Allah.
8: Perang melawan Allah dan Rasul.
9: Jadi paling fakta oleh tim kolektor dari pihak ini.
10: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
11: Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
12: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
13: Hakil ar-riba wa mukilahu.
14: Yang ngasih makan riba, pinjam uang.
15: Wa katibahu.
16: Yang jadi penulis.
17: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
18: Wa syahidai.
19: Wa qala hum sawa'un.
0: Sama dosanya.
3: Allah melaknat pemakan harta riba.
7: Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
5: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
10: Lalu kita merasa remeh
4: dan kita melakukan riba,
9: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya
11: sendiri. Itu yang paling ringan.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat mendengarkan kembali.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dino, apaga mambo. Wama Dino, wama taqul, wama taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
5: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
6: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
7: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
8: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
4: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
9: 104,3 FM Roja Bandung.
4: Mutiara Salaf. Berkata Asy'abi rahimahullah, tidaklah seorang pun meninggalkan dari perkara dunia ini karena Allah, kecuali Allah akan berikan baginya di akhirat perkara yang jauh lebih baik.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Dina wanci carangcang tihang, panon poemon corong, mancarkan cahayana kasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ia urang tataran kuniat jeng pangharpan. Niisken rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikan rasa, tebihkan lalang sena hate. Jembarkan manah, kanggo mapag hidayah. Di galura 104,3 FM, Radio Roja Mangpurung, ngajomantara.

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif Lam.

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatul Iman kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah saudaraku seiman dan seakidah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menyapa kembali Anda dimanapun berada untuk menghadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah taala. Kita simak bersama nasihat-nasihat yang akan disampaikan. Kami ucapkan selamat mengikuti barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وبعد إخوة الإيمان كمسلمين dan muslimat para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadir Allah tabaraka wa taala yang memuliakan kita sehingga menjadi seorang mukmin, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang telah memberikan karunia yang spesial bahwa Allah azza wa jalla senantiasa menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semangat untuk mengikuti sunnah beliau. Ini merupakan nikmat karunia yang termahal, nikmat yang teragung. Tatkala seorang hamba dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa berusaha dengan segala ketulusan dan kejujurannya untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Salawat dan salam mari kita senantiasa memperbanyak mengucapkan salawat dan salam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengukuhkan hati kita di dalam menjalani syariat Islam ini di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan yang pada pertemuan sebelumnya kita telah memulai penjelasan tentang jalan kebahagiaan yang kita sadur dari kitab Tariqul Hijrataini wa Babus Sa'adataini karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebahagiaan itu, jalan kebahagiaan itu adalah dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Allah dan Rasulnya, mentaati Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang ingin meraih kebahagiaan, yang ingin meraih kasih sayang dan rahmat Allah Azza wa Jal, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah dia senantiasa bersungguh-sungguh meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala lini kehidupannya. Al-Imam Al-Junayd rahimahullah pernah memberikan wasiat atau memberikan pernyataan. Kata beliau, "At-turuqu kulluha masdudah illa tariqa man iqtafa athar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Semua jalan menuju kebahagiaan, semua jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, semua jalan menuju surga tertutup kecuali jalan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang beramal menjalani syariat Islam ini dan berusaha untuk mengimplementasikannya dalam hidup, dalam segala lini kehidupan, tapi tidak berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya bermodal semangat, hanya berlandaskan kebiasaan atau tradisi yang turun-temurun, tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan cahaya yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua hal itu pada hakikatnya bukanlah persiapan untuk menghadapi negeri akhirat. Ikhwatul iman, yang demikian itu hanya sekadar kepuasan ya bagi diri seseorang, bukan persiapan, bukan perbekalan untuk negeri akhirat. Ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jadi jalan menuju Allah, jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju surga adalah sunnah Rasulullah SAW. Mengikuti syariat Allah, mengikuti tuntunan hidup Rasulullah SAW. Tapi setiap jalan ada pintunya. Ya, jalan itu luas, tapi ada pintunya. Nah, jangan sampai kita salah ya memasuki pintu. Ikhwatul iman, apa pintu kebahagiaan itu? Ya. Pintu mana yang harus kita masuki, kita lewati di dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meraih kebahagiaan itu, agar kita merasakan kebahagiaan itu? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa babul faqri wal 'ubudiyyah huwa babus sa'adatil a'zam wa tariquha al aqwam alladhi la sabila ila dukhulaha illa minhu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, babul faqri wal 'ubudiyyah huwa babus sa'adatil a'zam wa tariquha al aqwam alladhi la sabila ila dukhulaha illa minhu. Bahwa pintu kefakiran dan penghambaan itu, penghambaan kepada Allah, itulah pintu kebahagiaan yang paling agung dan jalan yang paling lurus. Jalan yang paling lurus menuju kebahagiaan itu. Yang tidak ada jalan, la sabila lidukhuliha, tidak ada jalan untuk masuk ke surga kecuali melalui pintu tersebut. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, babul faqri wal 'ubudiyyah huwa babus sa'adatil a'zam wa tariquha al aqwam alladhi la sabila ila dukhulaha illa minhu. Pintu kefakiran wal 'ubudiyyah, penghambaan kepada Allah, itulah pintu yang teragung, jalan yang lurus yang akan mengantarkan kepada surga. Tiada jalan untuk sampai kepada surga, kepada kebahagiaan, kecuali dari pintu tersebut. Subhanallah. Apa maksud dari perkataan Imam Ibnu Qayyim ini? Pintu kefakiran. Pintu al-ubudiyah, penghambaan. Artinya, tatkala seseorang meyakin dan memahami ya, tentang status dia sebagai abdulillah yang diwajibkan oleh Allah untuk beribadah, dan juga status dirinya yang tidak akan pernah berubah, kefakirannya. Itu seorang yang fakir, seorang yang miskin, dan itu merupakan sifat dari dirinya yang selalu melekat pada diri, tidak akan pernah ya sifat tersebut ya hilang dari dirinya. Dan juga sifat penghambaan, al-ubudiyah, karena dia abdulillah, hamba Allah. Maka bila kedua sifat tersebut senantiasa menyertai diri seorang hamba, senantiasa ada dalam diri seorang hamba, kedua status tersebut selalu ada dalam dirinya, dan dia selalu berusaha untuk mengimplementasikan dalam hidupnya, maka sungguh pintu kebahagiaan itu telah terbuka seluas-luasnya di hadapannya. Dan jalan yang lurus menuju kebahagiaan itu telah terbentang ya, seluas-luasnya. Maka dia akan berjalan memasuki pintu tersebut sampai pada tujuan itu, kebahagiaan yang hakiki. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, para pemirsa, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam pembahasan ini ya, beliau menjelaskan tentang makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan status manusia siapapun dia yang memiliki sifat kefakiran, dan status Allah Azza wa Jalla status Allah Azza wa Jalla sebagai khaliqun ya, sang pencipta. Yang pertama, status manusia hamba yang diciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta yang maha kaya dan maha terpuji. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 15. Qala Subhanahu wa taala: Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, semua manusia tanpa terkecuali, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, antumul fuqara ila Allah, kalian semuanya adalah hamba yang fakir kepada Allah ya. Wallahu wal ghaniyyul hamid, dan Allah jalla dzat yang maha kaya dan maha terpuji. Ikhwatul iman, barakallahu, mari kita cermati dan hayati penjelasan Imam Ibnu Qayyim tentang ayat mulia ini. Ya. Sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa pintu terbesar, pintu teragung, dan jalan yang lurus yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan adalah babul faqri wal ubudiyah. pintu kefakiran dan penghambaan. Maka beliau menjelaskan dalam kitab Tariqul Hijratain ini, ya, tentang makna, kandungan dan hikmah yang terdapat di dalam ayat yang mulia ini. Dalam surat Fatir, Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ayat ini menjelaskan bahwa anna faqra al-ibadi ilayhi amrun dhatiyun lahum la yanfakwan, bahwa kefakiran manusia kepada Allah, kebutuhan manusia kepada Allah, ya, merupakan sifat yang selalu melekat pada dirinya dan tidak akan pernah, ya, terpisah dari dirinya siapapun, ya, siapapun manusia tersebut, ya, apapun dia profesinya, apapun kedudukannya, ya, statusnya, maka dia adalah manusia yang sifat dirinya, ya, sifatun dhatiyatun lah, adalah al-faqru, kefakiran, dengan segala makna kefakiran itu. Sebagaimana akan jelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Di waktu yang sama ayat ini juga menjelaskan bahwa annallah ghaniyun hamid, dan itu merupakan amrun dhatiyun lah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dan maha terpuji, dan itu merupakan sifat yang menyertai diri Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah, ya, terpisah dari diri Allah Subhanahu wa taala. Maka kekayaan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha terpuji, itu merupakan sifat dzatiyah, sifat yang ada pada diri Allah Azza wa Jalla, bukan dikarenakan sesuatu, ya, yang menjadikan Allah itu maha kaya atau maha terpuji. Tidak. Berbeda dengan manusia, ya, diciptakan dalam kondisi tidak memiliki sesuatu, kemudian Allah karuniakan kepadanya berbagai nikmat, kemudian dia melakukan berbagai usaha sehingga yang awalnya tidak memiliki sesuatu dimudahkan untuk mendapatkan sesuatu. Yang awalnya dia tidak mengetahui sesuatu, kemudian dimudahkan untuk mengetahui sesuatu. Yang awalnya dia kondisi lemah selemah-lemahnya, kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Kendati demikian, status dia tidak pernah berubah. Faqir ilallah. Hamba yang selalu faqir ilallah. Ya. Sebagaimana kata beliau, kefakiran selain Allah merupakan sesuatu yang selalu melekat pada dirinya, ya, bukan, ya, karena sesuatu ada sebab yang lain yang menjadikan dia itu, yang memberikan atau yang menjadikan hamba tersebut dalam status kefakiran itu. Ya. Maksudnya, tidak ada illah, tidak ada sebab sama sekali yang menjadikan seorang hamba itu, ya, dalam kondisi, dalam status kefakirannya. Akan tetapi kefakiran itu merupakan sifat yang ada pada dirinya sendiri. Ya. Jadi itu adalah sifat yang melekat pada dirinya. Siapapun dia. Ya. Apapun statusnya, kedudukannya, ya, di dunia ini, bahwa kefakiran itu merupakan status yang senantiasa ada pada diri, ya, seorang hamba abdun. Ungkapan Imam Ibnu Qayyim, kata beliau, ya, fala yu'allal hadzal faqr bihudutsin wala imkan bal huwa dhatiyun lil faqir, Jadi kefakiran tersebut bukan disebabkan ada sesuatu yang lain yang menjadi illah, menjadi sebab hamba tersebut berada dalam status kefakiran. Tidak. Tidak ada sebab sama sekali. Tidak ada illah sama sekali. Akan tetapi kefakiran itu merupakan sifat dhatiyatullah, sifat yang menyertai kondisi dirinya, keadaan dirinya. Fahajatul abdi li rabbih lidhatihi, kebutuhan seorang hamba kepada Rabbnya itu merupakan kebutuhan dirinya, lidhati. La li'illatin awjabat tilkalah, bukan karena ada sebab lain yang menyebabkan hamba tersebut membutuhkan Allah selain dari kefakiran itu sendiri. Selain dari kefakiran itu sendiri. Jadi status kefakiran kita itulah yang menjadikan kita selalu butuh kepada Allah. Bukan ada sebab yang lain. Artinya, agar kita bisa memahami sifat yang Allah tanamkan dalam diri kita, yaitu kefakiran kita kepada Allah Azza wa Jalla, itulah sebab bahwa kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada sebab yang lain. Kama anna ghina Rabbi li dhati la li amrin awjaba ghina, sebagaimana juga bahwa kekayaan Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha kaya, itu merupakan sifat yang senantiasa menyertai diri Allah, bukan karena ada sesuatu yang menyebabkan Allah itu maha kaya. Itu dengan ungkapan lain, karena ada yang miskin, ada yang butuh, sehingga Allah harus maha kaya. Tidak demikian. Allah telah ada. Dan kekayaan itu menyertai keberadaan Allah. Tidak pernah kekayaan itu terpisah dari diri Allah. Tapi selalu ada pada diri Allah, karena itu sifat yang mulia, sebagaimana kefakiran senantiasa menyertai diri seorang hamba, karena itu merupakan sifat dia sebagai status manusia. Ikhwatul iman, para muslim rahimakumullah. Oleh karena itu, tatkala kita memahami kedua status tersebut, yaitu abdun, hamba yang memiliki segala kekurangan, kemiskinan, kefakiran, kelemahan, keterbatasan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, maha sempurna, maha agung, maha kuat, maha besar, maha perkasa, dan seluruh makna kemuliaan dan kesempurnaan itu ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesempurnaan yang atau kemuliaan, keagungan, kesempurnaan yang agung, kemuliaan yang sempurna itu merupakan sifat dhatiyatun lillah, dan sebagaimana kefakiran, keterbatasan, kelemahan adalah sifat yang senantiasa ada pada diri manusia. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah, wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu semuanya fakir ila Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kefakiran yang mutlak dari seluruh sisi dengan segala makna kefakiran tersebut merupakan sifat manusia. Sebagaimana kekayaan yang mutlak dari segala sisi dengan seluruh makna kekayaan tersebut merupakan sifat yang senantiasa ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata beliau, fayastahilu an yakuna al-'abdu illa faqiran. Maka mustahil ya seorang hamba itu kecuali hanya menjadi ya orang yang fakir. Ya, jadi status kefakiran itu tidak akan pernah ya lepas dari dirinya. Tidak akan pernah hilang dari dirinya. Sebagaimana juga kekayaan, kemuliaan ya tidak akan pernah, wa istahil yakuna rabbu ta'ala illa ghaniyan. Ya, mustahil ya sifat kekayaan dan kemuliaan itu ya hilang dari diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka status manusia ya abdun, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rabbun. Kedua status ini ya tidak akan pernah berubah. Manusia ya abdun dan Allah adalah rabbun. Manusia adalah faqirun, Allahu ghaniyun. Ya. Manusia dha'ifun dan Allah qawiyun. Ya. Manusia memiliki segala kekurangan, Allah hamidun, maha sempurna, maha terpuji. Baik. Nah, kata beliau, tatkala status kedua status ini dipahami dan seorang hamba manusia ini menyadari ya status dirinya, maka tentu yang demikian akan mewarnai sikap perilakunya. Tapi sebelumnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya menjelaskan dua macam kefakiran itu. Al-faqru, kata beliau, nu'an. Faqran. Ya. Kemudian beliau akan menjelaskan kefakiran yang jenis mana ya yang akan mendatangkan kemuliaan. Kata beliau, fal-faqru faqran. Kefakiran itu ada dua. Faqrun ittirarun. Ya. Kefakiran ittirar. Yang terpaksa. Artinya apa? Tidak ada pilihan sama sekali. Semua manusia ya fakir. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan hal ini. Ya. Telah memutuskan, telah menentukan manusia fuqara. Tidak ada pilihan. Dan ini kata beliau faqrun 'am. Kefakiran yang bermakna universal. La khurujal li barrin wala fajin minhu. Tidak seorang pun yang bisa keluar dari kondisi demikian itu. Orang yang baik, orang yang bejat, muslim, kafir, siapapun dia. Ya. Sifat kefakiran ini senantiasa ada pada diri. Ya. Dengan ungkapan lain, kefakiran mereka kepada rububiyah Allah. Ya. Imam Ibnu Qayyim memberikan catatan. Hadzal faqru la yaqtadi madhan wala dhamman wala thawaban wala iqab. Akan tapi kefakiran jenis yang pertama ini, macam yang pertama ini, ya. Sama sekali tidak menimbulkan apa? Madhan, pujian, wala dhamman, celaan, wala thawaban, mendatangkan pahala, wala iqab atau menyebabkan sanksi. Ya. Sama sekali tidak menimbulkan hal itu. Karena status manusia sama dalam hal ini. Orang kafir, orang mukmin, orang yang baik, orang yang bejat, ya, yang taat, pelaku dosa, ya, sama dalam hal ini. Makanya status dia sebagai abdun yang fakir sama status sisi Allah, depan Allah, ya, tidak akan mendatangkan. Ya, dari sisi tidak akan mendatangkan kemuliaan, pujian, juga tidak akan menjadikan dia tercela, tidak akan mendatangkan pahala, menimbulkan pahala, dan juga menyebabkan sanksi atau ancaman bagi dia. Tidak. Ya, abdul. Nah. Ini yang pertama. Status dia sebagai makhluk. Seperti makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-faqr tsani kata beliau faqrun ikhtiyari. Kefakiran yang dilandasi ya oleh ikhtiar, ada pilihan. Kesadaran, pengetahuan, pilihan ya. Nah, kata beliau, dari mana muncul? Ya, muncul kefakiran yang bermakna ikhtiar. Ya, pilihan dia. Kata beliau, natijatu ilmaini syarifaini. Muncul ikhtiar tersebut. Seorang hamba yang fakir ilallah berdasarkan ikhtiar dia. Irada dia, keinginan dia. Ya. Ia akan terus menanamkan kesadaran dalam dirinya bahwa dia itu seorang abdun fakir, maka dia harus ya melakukan yang namanya al-ubudiyah, baikkan ketaatan ya, sadar tentang dirinya

Ya, status Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, yang maha kaya, yang maha bijaksana, dengan segala kemuliaan, keagungan, kebesaran, kekuatan, ya, dengan segala makna kesempurnaan, hamid, terpuji, dengan segala makna kekayaan, keagungan, ya, sadar, hadza rabbuhu, inilah sifat Rabb yang dia ibadah. Ya. Di sisi lain, seorang hamba mengetahui tentang status dirinya dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya, dengan segala kebodohannya, dengan segala kezolimannya, dengan segala makna yang mengandung kekurangan, keterbatasan, kelemahan. Nah, maka dengan demikian, kata beliau, pengetahuan dia tentang dua hal tadi, sadar dia siapa Allah sang pencipta. Dan dia sadar siapa dirinya. Kedua pengetahuan ini, para pemirsa rahimakumul, akan melahirkan, ya, akan melahirkan kesadaran tentang dirinya, maka dia akan selalu berada dalam sifat al-faqr, ya, merasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla, maka tatkala itu dia akan selalu bergantung kepada yang maha tinggi, maha kuasa, akan berserah diri kepadanya, akan berharap kepadanya, ya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kedua pengetahuan itu, kedua, ya, keilmuan dia itu, dia sadar tentang dirinya sebagai abdul, dan dia mengetahui Allah sang pencipta sebagai ilahun rabbul alamin, maka itu akan melahirkan kefakiran, ya, yang pada hakikatnya kata Imam Ibnu Qayyim, ainu ghina, itulah hakikat kekayaan dia yang sesungguhnya. Wa unwanu falahihi wa sa'adatihi, dan landasan keberuntungan dan kebahagiaan dia yang sesungguhnya. Ikhwatal iman, para wa rahimakumullah. Saya ingin mengajak diri pribadi kita semua. Mari, ya, kita introspeksi diri. Kita yang hidup selama ini, sudahkah sadar, sudahkah memiliki pengetahuan tentang diri kita dan Allah sang pencipta? Tanya diri kita masing-masing. Ya, betapa banyak manusia yang lupa daratan. Betapa banyak manusia yang lupa atau tidak kenal kepada sang pencipta. Lalu dia berangan-angan, saya ingin bahagia, saya ingin selamat. Kebahagiaan apa yang ingin dicari? Dia tidak menelusuri jalannya dan tidak masuk melewati pintu kebahagiaan itu. Ikhwatal iman, warahmatullahi rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, tingkatan manusia, perbedaan manusia dalam status kefakiran ini. Nah, ini yang kefakiran yang ikhtiar. Inilah yang menjadi, ya, sebab utama kemuliaan hamba itu. Inilah faktor utama yang melahirkan, ya, as-sa'adah, kebahagiaan. Ikhtiar. Jadi faqr ikhtiar yang dibangun di atas dua pengetahuan, dua keilmuan. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan yang kedua, seorang hamba mengenal dirinya. Perbedaan manusia di dalam, ya, sifat kefakiran ini, yaitu faqr ikhtiyari, bukan yang terpaksa. Ya, betul pilihan, ada irada, kesadaran. Dengan ungkapan lainlah, kesadaran. Kefakiran bermakna kesadaran. Ya. Maka sesuai dengan pengetahuan

pengetahuan manusia. Karena dengan kedua hal tadi, begitu juga status dan perbedaan mereka di pandangan Allah, hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, "Faman 'arafa rabbahu bil ghina al mutlaq." Faman 'arafa rabbahu bil ghina al mutlaq, 'arafa nafsahu bil faqr al mutlaq. Barang siapa yang mengetahui Allah sang pencipta yang maha kaya, maka dia akan mengetahui tentang dirinya yang memiliki segala kekurangan dan kefakiran. Wa man arafa rabbahu bil qudrati tammah, arafa nafsahu bil ajzi tam. Barang siapa yang mengetahui, meyakini, ya, bahwa Allah Rabbnya yang maha kuat, mengetahui kesempurnaan, kekuatan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man arafa rabbahu bil izzi tam, barang siapa yang mengetahui, meyakini tentang keagungan Allah yang maha sempurna, arafa nafsahu bil maskanati tam, maka dia akan mengetahui tentang status dirinya yang selalu berada dalam kehinaan, keterbatasan yang sempurna. وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْعِلْمِ التَّامِ وَالْحِكْمَةِ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْجَهْلِ. Barang siapa yang mengenal Allah, yang meyakini bahwa Allah memiliki ilmu yang sempurna dan sifat al-hikmah, bijaksana yang maha agung, maka dia akan mengetahui, seorang hamba akan mengetahui tentang keterbatasan dan kebodohan dirinya. Ya, seringkali manusia itu lupa daratan. Ya, dan Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang hal ini. Kenapa kita melihat dalam kehidupan, ya, keseharian kita, dalam kehidupan manusia, kenapa manusia-manusia ada yang sombong, ada yang angkuh, ya, takabur, menzolimi orang lain, bakhil, ya, dan membanggakan apa yang ada pada dirinya, bangga dengan kekayaannya, kedudukannya, statusnya di masyarakat, atau mungkin keturunannya, atau keilmuannya, atau amal ibadahnya. Kenapa muncul keangkuhan, kesombongan itu? Ya. Apakah telah berubah status mereka sebagai abdun faqir? Ya. Hamba yang faqir. Atau mereka sedang dipermainkan oleh syaitan dan digoda oleh hawa nafsu dan telah terjerumus ke perangkap syaitan itu. Kesombongan. Nah, kapan muncul kesombongan itu? Kenapa mulai muncul dari diri manusia itu kesombongan, keangkuhan? Ya. Padahal kata beliau, kalau dia sejenak merenung, Allah musyian, begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian diciptakan ke permukaan bumi ini tidak memiliki sesuatu, tidak mampu untuk memberi dan menahan sesuatu, tidak bisa mendatangkan sebagai abdun yang fakir dalam kondisi demikian itu. Nah, kemudian secara bertahap Allah berikan karunia kepadanya, dia gunakan nikmat-nikmat tersebut, dia sedikit berubah statusnya dari kefakiran yang betul-betul tidak memiliki sesuatu, mulai dia sedikit, ya, berubah, tumbuh, berkembang, mulai sedikit ia lagi yang jahil, mulai sedikit memiliki pengetahuan, dari yang lemah mulai sedikit tambah kuat, dari yang mungkin tidak memiliki sesuatu mulai sedikit memiliki harta, ya. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah,

tatkala kondisi demikian itu, dia sadari, ya, itulah status dia, bahwa perubahan tahapan demi tahapan, ya, fase demi fase yang dia jalani dalam hidup ini, dan itu semua adalah tahapan-tahapan rububiyah Allah. Dari awal Allah ciptakan dia, terus ya berkembang, berkembang, berkembang. Tahapan demi tahapan itu tidak terlepas dari rububiyah Allah. Allah yang mengatur. Allah yang menentukan. Allah yang memudahkan bagi dia. Itu semua ya masuk ke dalam makna rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan status tidak akan merubah status dia sebagai abdun lillah. Ya. Yang menjadi permasalahan para pemirsa rahimakumullah, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan kepadanya berbagai nikmat, ya, memberikan kepadanya berbagai rahmat, nikmat, dan juga Allah berikan kepada, dimudahkan kepadanya sebab-sebab yang akan ya melahirkan, akan memberikan kepada dirinya mungkin sedikit sifat-sifat kesempurnaan, ya, status manusia. Dari yang pertama tidak mengetahui, mulai berilmu. Dari pertama fakir, mulai kaya. Dari pertama lemah, mulai kuat. Itu kan ada sebab-sebab yang Allah berikan kepada manusia. Dan itu tampak dalam kehidupannya, lahir batin. Ada proses perubahan dalam hidupnya. Nah, Allah berikan kepadanya pendengaran, penglihatan, akal, ya, ilmu, kekuatan. Dia bisa bergerak, dia bisa berusaha. Dan juga bisa, ya, menjadikan sebagian untuk berkhidmat kepadanya, menundukkan berbagai, ya, dunia yang Allah berikan kepadanya, hewan tunggangannya. Nah, dan bagaimana bisa mereka, ya, mendapatkan berbagai kemudahan, mengeluarkan berbagai kekayaan yang ada di perut bumi. Burung yang terbang bisa mereka tangkap, ya. Hewan binatang buas mereka tundukkan. Mereka bisa menggali, ya, sumur, menanam pohon, ya, membelah bumi ini, mengeluarkan, ya, kekayaan yang ada di perut bumi, membangun bangunan yang tinggi, dan mereka bisa melakukan berbagai hal-hal untuk memudahkan kemaslahatan mereka, ya, kehidupan mereka, kemajuan demi kemajuan yang Allah berikan, kemampuan demi kemampuan Allah berikan, kemudahan demi kemudahan. Ini adalah kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan mereka mampu membentengi dari sesuatu yang mungkin akan menyakiti mereka, mengganggu mereka, membuat mereka tidak nyaman. Nah, pertahanan bagi diri mereka. Pertahanan. Jadi mungkin lagi pertahanan dari pangan, ya, sandang pangan dan juga kekuatan. Berbagai hal Allah berikan, kemudahan. Nah, tatkala manusia dalam kondisi seperti itu, itu yang menyebabkan mereka itu sering lupa daratan. Lupa sebagai status dia sebagai abdun. Kata Allah, kata Imam Ibnu Qayyim, "Dhannal miskin anna lahu nasiban minal mulk." Maka yang miskin, manusia ini dengan segala ketabatan kemiskinannya, kefakirannya, lupa dia. Bahkan mengira bahwa dia itu memiliki sesuatu dari kekuasaan dan dari hal-hal yang Allah curahkan padanya. Yang awalnya jahil, kemudian berilmu, dia lupa. Bangga dengan ilmu. Yang sebelumnya, dia tidak memiliki sesuatu. Dan bukakanlah pintu kekayaan, harta, lupa dia. Terhadap status dia yang sebelumnya tidak memiliki sesuatu. Yang sebelumnya, orang tidak dipandang. Kemudian satu memiliki kedudukan, jabatan. Dia lupa. Ya. Lupa kondisi seperti itu, maka dia sombong, ya, bahkan wal iyazu billah, kedudukan tersebut dia gunakan untuk menindas, intimidasi dan seterusnya. Nah, tatkala itu dia wadda'a li nafsi malakatan ma Allah, dia mengira telah memiliki sesuatu ma Allah, berserta Allah, lalu dia mulai melihat, ya, tentang dirinya bukan lagi seperti persepsi dia tentang awal penciptaan dia. Berubah persepsinya. Itu yang menyebabkan manusia itu, ya, sombong.